Kenapa? Karena beliau khawatir mereka akan menikam beliau dari belakang saat berhadapan dengan pasukan salib. Dan mereka juga membantu pasukan salib ketika mau menyerang kaum muslimin di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Sebagaimana mereka membantu Genghis Khan untuk menghabisi kaum muslimin sehingga runtuh Daulah Abbasiyah di Irak dan khalifah, keluarganya, menteri-menterinya, ulamanya disembelih oleh pasukan Genghis Khan, pasukan Mongol ketika itu. Karena bantuannya orang-orang Syiah. Pasukan Mongol waktu itu khawatir, gak berani sebenarnya menyerang Daulah Abbasiyah, pusat pemerintahan Islam ketika itu. Tapi orang-orang Syiah dari dalam membuat makar. Dan ini gara-gara khalifah mengangkat mereka sebagai orang kepercayaan. Ada yang diangkat jadi menteri, ada yang diangkat jadi penasehat. Maka mereka ini memberi saran kepada khalifah. Supaya menghemat pengeluaran negara, tentara harus dikurangi. Bayangkan jemaah sekalian, yang bersiaga di Baghdad di awal pemerintahan Al-Abbasiyah, lebih dari 100 ribu pasukan. Ketika mendapatkan nasihat-nasihat, masukan-masukan dari orang-orang Syiah, khalifah terus mengurangi pasukan sampai tersisa 10 ribu saja. Barulah mereka mengabarkan kepada orang-orang Mongol, Tatar, Genghis Khan, pasukan-pasukan Genghis Khan, mungkin di zaman itu dianya sudah mati, pasukan-pasukannya, anak-anaknya, keturunannya, untuk menyerang Baghdad. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian, sejarah mencatat luar biasa. Banjir darah di kota Baghdad ketika itu. Iya. Jadi kita kalau bicara Syiah, maka berarti kita berbicara tentang darah kaum muslimin yang mereka tumpahkan. Jadi ini fakta sejarah. Yang pertama mengadakan hari raya atau hari perayaan 1 Muharram itu adalah orang-orang Syiah. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang semua bentuk perayaan apapun, sama saja itu Muharram atau Isra Mi'raj, Maulid dan lain-lain, karena syariat menetapkan hanya Idul Adha dan Idul Fitri. Ditambah lagi jemaah sekalian, dalam perayaan-perayaan tersebut masih banyak kemungkaran yang lain. Ada zikir-zikir dan doa-doa yang mereka buat-buat. Mungkin juga ada ikhtilat campur baur antara laki-laki dan wanita. Mungkin juga ada penceramah yang menyampaikan hadis-hadis lemah dan palsu, bahkan syirik dan bid'ah. Mungkin juga ada lagu-lagu, nyanyian dan alat-alat musik. Dan lebih parah lagi, dicampur dengan zikir-zikir, berzikir sambil menyanyi, bermain musik sambil bersalawat. Subhanallah. Ini sebenarnya walaupun mereka tidak bermaksud, tapi mengandung pelecehan terhadap zikir dan salawat. Karena maksiat, musik itu maksiat. Bagaimana bisa dilakukan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dilantunkan bersama zikir dan salawat? Kalau dia musik saja maksiat, kalau dicampur dengan salawat dan zikir, maksiat plus bid'ah, jadi tidak menjadi islami, malah bertambah kemungkarannya. Itu maksiat plus bid'ah. Dan bahkan sebagian ulama Syafi'iyah itu membid'ahkan musik secara mutlak. Membid'ahkan musik secara mutlak. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam beberapa kitab beliau. Ada lagi yang melakukan pawai obor di jalan. Ini bikin macet jalan, pemborosan harta, ada yang membakar petasan dan lain-lain. Masih banyak kemungkaran yang terkandung di dalamnya. Baik, ini yang keempat. Yang kelima, perayaan hari kesedihan atau ratapan kematian yang dilakukan oleh orang-orang Syiah pada hari Asyura 10 Muharram. Ini termasuk bid'ah yang besar yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Meratapi, menangisi, menyakiti diri karena kematian Al-Husain. Padahal jemaah sekalian, kalau kita baca sejarah, Al-Husain wafat akibat ulah mereka. Mereka dari Irak, dari Karbala ketika itu, mengirimkan surat-surat yang sangat banyak kepada Al-Husain di kota Madinah, agar Al-Husain bergabung dengan mereka karena mereka siap dipimpin oleh beliau. Mereka akan mendukung beliau. Ketika Al-Husain terpengaruh,
banyak ulama-ulama besar dari generasi sahabat yang masih hidup seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mencegah beliau, menasihati beliau untuk tidak pergi. Namun akhirnya beliau berangkat. Sampainya beliau di Karbala, dihadang oleh pasukan gubernur Irak yang zalim, dan itu tidak disetujui oleh khalifah ketika itu. Sampai akhirnya mereka membunuh Al-Husain. Ini adalah pasukan yang zalim terhadap cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang pemimpin para pemuda surga, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Tapi pertanyaannya, kemana orang-orang Syiah yang mengundang beliau? Mereka semuanya lari ketakutan. Tidak ada yang berani menolong Al-Husain. Mereka adalah kaum pengkhianat. Kok sekarang mereka bersedih? Maka kita pun tahu, itu adalah air mata palsu. Kesedihan yang dusta. Karena hakikatnya mereka yang menyebabkan kematian Al-Husain. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَصَارَ الشَّيْطَانِ بِسَبَبِ قَتْلِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ أَنْهُ يُحْدِثُ لِلنَّاسِ بِدْعَتَيْنِ. Dengan sebab terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, maka setan memunculkan untuk manusia dua bid'ah. Yang pertama, bid'at al-huzni wan-nauh yauma asyura. Bid'ah bersedih dan meratapi kematian Al-Husain di hari Asyura 10 Muharram. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sesungguhnya Al-Husain pasti berlepas diri dari orang-orang Syiah. Kenapa? Karena meratapi mayit itu sendiri adalah dosa besar. Banyak sekali hadis yang menyebutkan celaan, cercaan terhadap dosa ini. Di antaranya dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Ada empat dosa pada umatku yang sebenarnya termasuk perkara jahiliyah namun belum mereka tinggalkan. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Berbangga dengan keturunan. Saya keturunan bangsawan, kalian rakyat jelata. Saya darah biru, kalian merah. Berbangga-bangga dengan keturunan. Dengan bangsanya, dengan negaranya sama. Dengan sukunya sama. Ini termasuk jahiliyah. Tidak boleh kita berbangga dengan apapun kecuali satu, yaitu Islam. Tidak ada yang lain yang pantas dibanggakan. Karena hanya dengan Islam kita selamat. Kita mau dari suku manapun, bukan jaminan keselamatan kita. Yang menjadi jaminan keselamatan kita hanya Islam. Yang kedua, wat-ta'nu fil ansab. Mencerca atau mencela nasab. Jadi di samping dia membanggakan nasabnya, dia mencela nasab orang lain. Ini termasuk jahiliyah. Yang ketiga, wal istisqa bin nujum. Menisbatkan hujan kepada bintang. Dan ini syirik. Wanniyaha. Yang keempat, meratapi mayit. Ini termasuk jahiliyah yang dihidupkan oleh orang-orang Syiah. Dan setelah masuk bulan Muharram, mereka lebih meningkatkan syiar-syiar dakwah mereka. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Seringkali kita dapatkan orang-orang Syiah selalu memanfaatkan bulan Muharram, terutama hari Asyura, untuk menyebarluaskan syiar-syiar mereka lebih luas lagi. Pernah lihat di YouTube ya, mereka menyakiti diri mereka untuk meratapi dan bersedih atas kematian Al-Husain. Sampai berdarah-darah, sampai anak kecil pun mereka sakiti. Na'udzubillah. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin." Seorang wanita yang meratapi mayit. Disebut wanita karena kebanyakan yang meratapi mayit adalah kaum wanita. Dan sampai hari ini sangat disayangkan masih terjadi. Seorang wanita ketika wafat orang yang dia cintai, dia menangis keras, meraung-raung. Ini termasuk meratapi mayit. Apalagi sampai menyakiti diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Namun hadis ini berlaku juga bagi laki-laki. Disebut wanita karena kebanyakan wanita yang melakukannya. Kata Nabi SAW, seorang wanita yang meratapi mayit, kemudian dia tidak bertobat sebelum mati, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan
menggunakan pakaian dari ter dan baju tameng dari penyakit kudis. Nauzubillah. Ini dosa besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah." Bukan bagian dari kami orang yang ditimpa musibah kemudian dia menampar-nampar pipi, menyakiti dirinya sendiri, menyakiti tubuhnya sendiri, dan merobek-robek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Juga dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bari'a minas taliqah wal haliqah wasyaqah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari seorang wanita yang ketika ditimpa musibah dia teriak-teriak histeris, meraung-raung. Jamaah sekalian, menangis boleh, tapi jangan histeris, jangan meraung-raung, jangan ngomel-ngomel. Ini termasuk meratapi mayit. Kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang melakukan ini ketika ditimpa musibah. Begitu pula beliau berlepas diri dari wanita yang memotong rambut dan mencabik-cabik pakaiannya ketika ditimpa musibah. Untuk bersedih dia potong rambutnya, bahkan ada sampai yang mencukur pelontos dan dia merobek-robek pakaiannya, maka ini termasuk meratapi mayit. Jadi justru meratapi mayit itu adalah dosa yang sangat besar yang dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh orang-orang Syiah malah mereka jadikan sebagai sebuah bentuk ibadah mereka dan perayaan mereka. Nauzubillah. Kemudian yang keenam jemaah sekalian, termasuk bid'ah, kebalikan daripada yang kelima, yaitu merayakan hari kebahagiaan. Ini yang dilakukan oleh An-Nawasib atau An-Nasibah. Mereka adalah kelompok pembenci Ahlul Bait. Kalau Syiah, kelompok yang mengaku-ngaku cinta kepada Ahlul Bait. Jangan kita percaya dengan cinta mereka, hanya mengaku-ngaku saja. Tapi mereka menyelisihi Ahlul Bait. Bahkan mereka membenci mayoritas Ahlul Bait, hanya Ahlul Bait tertentu saja. Dan mereka menyakiti serta membenci para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para istri beliau yang sudah dijamin masuk surga, tapi sangat dibenci oleh orang-orang Syiah. Nah sebaliknya, ada golongan yang dengan tegas menyatakan kebencian kepada Ahlul Bait, mereka disebut golongan An-Nasibah atau An-Nawasib. Maka, bid'ah yang mereka lakukan di bulan ini adalah merayakan hari kebahagiaan. Sebagaimana lanjutan ucapan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, وَكَذَلِكَ بِدْعَةَ السُّرُورِ وَالْفَرْحِ. Bid'ah yang kedua yang dimunculkan oleh setan dengan sebab kematian Al-Husain adalah bid'ah bergembira dan berbahagia di bulan Muharram. Artinya mereka bergembira dan berbahagia karena kematian Al-Husain. Na'udzubillah. Maka Ahlus Sunnah di tengah-tengah, Ahlus Sunnah mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, mencintai Al-Hasan dan Al-Husain, mencintai seluruh istri-istri Nabi Muhammad SAW, mencintai seluruh keturunan beliau SAW yang beriman kepada Allah. Tapi Ahlus Sunnah tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas kepada mereka seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Baik. Kemudian yang ketujuh, mengkhususkan hari untuk saling maaf-memaafkan. Maka ini termasuk menambah-nambah di dalam agama. Karena tidak ada dalam syariat hari khusus. Apakah satu Muharram, Idul Fitri atau menjelang Idul Fitri, bulan Ramadan atau menjelang Ramadan, untuk saling maaf-memaafkan. Saling maaf-memaafkan itu hal yang baik. Tapi ini adalah keharusan yang hendaklah kita lakukan sepanjang hidup kita. Itu pun kalau kita punya salah kepada orang, kita minta maaf kepadanya. Kalau kita menzalimi dia, dan itu termasuk syarat bertobat, Allah tidak akan menerima tobat kita jika menzalimi orang sebelum minta pemaafannya atau penghalalannya. Jadi bukan syariat khusus di hari-hari khusus. Jika diyakini itu adalah sebuah syariat khusus, maka itu bid'ah. Tapi kalau kebetulan dilakukan bertepatan dengan hari itu, maka tentu bukan termasuk bid'ah, bahkan dianjurkan dalam syariat. Lalu bagaimana dengan ucapan selamat tahun baru Hijriah?
Maka jemaah sekalian, ulama beda pendapat tentang ini. Sebagian ulama melarang secara mutlak karena memang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sebagian ulama lagi mengatakan itu hanyalah adat kebiasaan, tidak masuk dalam amalan agama, sehingga hukum asalnya adalah mubah. Tapi kalau diyakini sebagai bagian dari ajaran agama menjadi bid'ah karena tidak ada dalilnya. Sesuatu yang mubah tapi diyakini sebagai sebuah sunnah misalkan, atau bahkan wajib, padahal tidak ada dalil yang mencontohkannya atau memerintahkannya, maka itu menjadi bid'ah. Itu menjadi bid'ah. Jadi hati-hati. Jadi ada perbedaan pendapat ulama, kita hindari, itu lebih baik. Iya. Kemudian yang ke-8, mengkhususkan hari untuk ibadah dan doa tertentu di awal dan akhir tahun Hijriah. Maka ini termasuk menambah-nambah di dalam agama, termasuk bid'ah. Di antaranya dijelaskan oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tashihud Du'a mulai halaman 107. Beliau mengatakan termasuk bid'ah doa'u awwalis sanah, doa awal tahun. Kata beliau, la yathbutu fi syar'i syai'un min dzikrin aw du'ain li awwalil 'am. Tidak ada hadis sahih, tidak ada dalil sahih dalam syariat satupun yang menunjukkan adanya zikir atau doa di awal tahun. Wa huwa awwalu yaumin aw lailatin min syahri Muharram, yaitu hari pertama atau malam pertama dari bulan Muharram. Kata beliau tidak ada dalil sahih. Memang ada sebuah hadis, namun ulama beda pendapat tentang kesahihan hadis tersebut. Sebagian mendoifkannya, sebagian mensahihkannya. Pendapat yang lebih kuat insyaallah hadis tersebut doif, lemah. Andai hadis itu sahih sekalipun, maka yang disyariatkan hanyalah doa awal bulan, bukan doa awal tahun. Sebagaimana dalam kebanyakan riwayat disebutkan doa awal bulan, idza ra'al hilal, ketika melihat hilal, artinya ketika masuk awal bulan, bukan awal tahun. Dan itu ditambah dengan fakta sejarah bahwa penetapan awal tahun tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula ada di zaman Abu Bakar, baru terjadi di zaman Umar. Jadi enggak ada dikenal Muharram sebagai awal tahun Hijriah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula di masa Abu Bakar. Jadi enggak mungkin ada doa awal dan akhir tahun, karena awal dan akhir tahun di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup itu enggak dikenal. Itu baru ditetapkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk kepentingan muamalah, bukan untuk kepentingan ibadah. Tapi untuk kepentingan muamalah, sebagaimana kata Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala, penetapan awal dan akhir tahun Hijriah itu bukan untuk kepentingan ibadah, melainkan kepentingan muamalah. Ditetapkan oleh Umar untuk kalender umat Islam, awal dan akhir tahun Hijriah. Baik. Kemudian beliau juga mengatakan, وَقَدْ أَحْدَثَ النَّاسِ فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالذِّكِرِ وَالذِّكْرِيَاتِ وَتَبَادُلِ التَّهَانِي وَصَوْمِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ السَّنَةِ. Dan manusia, yakni sebagian orang, mengada-adakan doa padanya, doa khusus, wadzikir, begitu pula zikir, wadzikriyat, dan penyebutan tentang kenangan-kenangan, wa tabadulit tahani, dan saling mengucapkan selamat. Beliau termasuk

mengucapkan selamat awal Muharram sebagaimana sudah kita sebutkan di poin yang ketujuh tadi. Wa shaumi awwali yaumin minas sanah, dan juga berpuasa di hari pertama. Maksudnya hari pertama diyakini ada puasa khusus, padahal hanya ada puasa umum, yaitu dianjurkan memperbanyak puasa bulan Muharram. Yang khusus itu hanyalah tanggal 10 dan tanggal 9. Wa ihya ilailati awwal yaumin min Muharram. Begitu pula menghidupkan malam pertama bulan Muharram, dihidupkan dengan amal-amal ibadah. Bisholati wa dzikri wa du'a, apakah dengan salat, dengan zikir maupun doa. Wa shaumi akhir yaumin minas sanah. Begitu pula termasuk bid'ah kata beliau, berpuasa di hari terakhir dari tahun itu. Jadi satu hari sebelum satu Muharram mereka berpuasa untuk penutupan tahun. Maka ini termasuk menambah-nambah di dalam agama. Ila ghairi dzalika mimma la dalila alaih, dan lain-lain yang tidak berdasarkan dalil. Kemudian beliau sebutkan juga doa wa akhiris sanah, termasuk bid'ah doa akhir tahun. La yathbutu fi syar'i syai'un min du'ain aw dzikrin li akhiril 'am. Tidak ada satu dalil pun dalam syariat doa atau zikir untuk akhir tahun. Wa qad ahdatsa an-nasu fihi min ad-du'a wa rattabu ma lam ya'dhan bihi syar'u fa huwa bid'atun la asla lahu. Dan sebagian manusia telah mengada-adakan doa penutupan tahun, mereka buat-buat sendiri lafaz-lafaz khusus dan berbagai macam bid'ah padanya yang tidak ada dalam syariat, yang tidak diizinkan oleh syariat, maka itu termasuk bid'ah, tidak ada asalnya. Baik, ini keterangan Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tashihud Du'a halaman 107-108. Yang kesembilan, termasuk keyakinan yang bid'ah adalah meyakini amalan diangkat di akhir tahun. Jadi satu hari sebelum masuk bulan Muharram diyakini amalan diangkat di akhir tahun. Makanya banyak orang kemudian berlomba-lomba beramal di akhir tahun maupun di awal tahun. Maka ini termasuk keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Bahkan sebagaimana yang kita jelaskan tadi, penetapan awal dan akhir tahun itu terjadi di masa Umar. Itu pun bukan karena kepentingan ibadah, melainkan kepentingan muamalah. Tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin ada amalan awal dan akhir tahun? Padahal itu belum ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penetapan awal dan akhir tahun. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kapan amalan itu diangkat. Kata beliau, amalul am yurfa'u fi sya'ban kama akhbara bihi as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan setahun itu diangkat di bulan Sya'ban sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu syahrun turfa'u fihi al-a'mal fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Bahwasannya bulan Sya'ban itu amalan-amalan diangkat kepada Allah, maka aku ingin tatkala amalanku diangkat dan aku sedang berpuasa. Maka dianjurkan juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Wa yu'radu amalul usbu yaumal itsnain wal khamis. Sedangkan amalan pekanan itu diangkat pada hari Senin dan Kamis. Kama tsabata dzalika fi sahih Muslim, sebagaimana terdapat dalam sahih Muslim. Makanya dianjurkan juga berpuasa Senin Kamis. Wa amalul yaum yurfa'u fi akhirihi qabla al-lail wa amalul lail fi akhirihi qabla an-nahar. Sedangkan amalan harian diangkat di akhir hari sebelum malam, dan amalan di waktu malam diangkat di akhir malam sebelum siang. Jadi tidak ada dalil bahwa amalan diangkat di akhir tahun, maka ini termasuk keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Kita masuk jemaah sekalian, penyimpangan yang terjadi di bulan Muharram dilakukan oleh sebagian orang. Poin yang ke-10, zikir dan doa khusus dan solat khusus pada hari dan malam Asyura.

sebelum Muharram. Maka ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya, kita dianjurkan berpuasa, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayukaffira sanata allati qablahu." Berpuasa pada hari Asyura, 10 Muharram, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Jangan kita sia-siakan kesempatan emas mendapatkan pengampunan dosa satu tahun. Kalau kita berpuasa bersama tanggal 9 lebih afdol. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan orang-orang Yahudi juga berpuasa tanggal 10, maka beliau bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sunnat tasi'ah." Kalau begitu tahun depan kita akan berpuasa tanggal 9 juga. Iya. Ini yang disyariatkan. Tidak ada amalan lain yang khusus disyariatkan di hari dan malam Asyura. Tidak ada anjuran misalkan bangun salat tahajud karena bertepatan dengan Asyura, atau malam itu kita enggak tidur sama sekali, isi dengan ibadah, dengan zikir dan doa karena bertepatan dengan Asyura. Begitu pula tidak ada dalil sebagaimana yang kita sebutkan tadi, 10 Muharram hari raya anak yatim, dan kasihan sekali anak yatim itu. Kalau kita bersedekah kepadanya, tunggu 10 Muharram. Seharusnya kita bersedekah kepadanya setiap hari, jangan tunggu 10 Muharram. Iya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada kekhususan apapun untuk 10 Muharram melakukan ibadah tertentu kecuali puasa saja. Syekh Bakar Abu Zaid juga dalam Tasihud Doa mengatakan, "Yaumu Asyura," pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, "hadza yaumun tattakhidhuhu ar-rafidah qabbahahumullah ma'taman limaqtalil Husain radhiyallahu anhu." Orang-orang Rafidah, Syiah, semoga Allah menjelekkan mereka karena betapa besarnya bahaya mereka terhadap Islam. Mereka jadikan hari Asyura ini sebagai hari perayaan atas kematian Al-Husain radhiyallahu anhu. Sekali lagi jamaah sekalian, bacalah sejarah, justru merekalah penyebab kematian Al-Husain. Wa ya'tuna fi bi anwa'in minal bid'ah wal munkarat, dan mereka datangkan di hari ini berbagai macam bid'ah dan kemungkaran-kemungkaran, wad dalalat, dan berbagai macam kesesatan. Wa ma hadhihi ala ru'unatihim bimustaktsarah, dan ini bukan hal yang baru bagi mereka. Mereka memang golongan yang paling banyak sesatnya. Wal mu'tamad inda ahli al-Islam annahu la yasihhu fi yaumi Asyura hadithun, dan yang diyakini oleh umat Islam bahwa tidak ada yang sahih pada hari Asyura satu hadis pun, la fihi wala fi lailatihi, tidak pada siangnya, tidak pula malamnya, yaitu tentang amalan-amalan khusus selain puasa, tidak ada satupun yang sahih. Wa kullu hadithin yurwa fi dhalika wa fi tawsi'ati 'alal 'iyal yawma Asyura fa huwa mawdu'un la yasih. Maka setiap hadis yang diriwayatkan untuk keutamaan hari itu dan dianjurkan untuk memberi keleluasaan terhadap keluarga yang kita tanggung, seperti memberi hadiah-hadiah, memberi jajanan kepada mereka, ya seperti perayaan, maka tidak ada hadis yang sahih. Semua hadis palsu, tidak sahih. Wala yathbutu fihi siwa siyamihi, tidak ada satu hadis pun untuk amalan padanya kecuali berpuasa. Wa yauman qablahu, begitu pula dianjurkan berpuasa sehari sebelumnya. Li'annahu yaumun anjallahu fihi nabiyahu Musa alaihi salam. Karena hari Asyura itu adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Ini diantara sebabnya mengapa disyariatkan kita berpuasa. Makanya ketika orang-orang Yahudi berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Karena kami masih mengikuti syariat Nabi Musa, beribadah kepada Allah, mengikuti syariat Allah, sementara kalian telah berpaling dari syariat Musa. Dan demi menyelisihi Yahudi, kita juga dianjurkan berpuasa tanggal 9-nya. Wa min bid'ati dzikri wad du'a fihi. Kemudian kata beliau, dan termasuk bid'ah zikir dan doa pada hari Asyura, ihya ulailatihi bidzikri wa ta'abbud, menghidupkan malamnya dengan zikir dan memperbanyak ibadah. Dikhususkan hari itu atau malam itu.
wa takhsisu du'ain lahu bismi du'a Asyura, dan mengkhususkan doa dengan nama doa Asyura. Ini tidak ada. Wa anna man qara'u lam yamut tilka sana, bahkan mereka juga meyakini, kata Syekh, siapa yang membaca doa Asyura dia tidak akan mati tahun itu. Kalau dia baca tiap tahun enggak mati-mati dong. Wa qira'atu suratin fiha dzikru Musa alaihi salam fi salati subhi yauma Asyura, mereka juga meyakini dianjurkan membaca surat yang terdapat padanya penyebutan Nabi Musa alaihi salam di salat subuh hari Asyura tanggal 10 Muharram. Maka ini termasuk bid'ah. Wal ijtima' dzalikal yaum lidzikri wad doa, begitu pula berkumpul-kumpul di hari itu untuk melakukan zikir dan doa, zikir berjamaah. Wa na'yul Husain dzalikal yaum alal manabir, begitu pula meratapi kematian Al-Husain, mengumumkan kematiannya di mimbar-mimbar di hari itu. Maka ini termasuk bid'ah. Wa annal bukhur yauma Asyura ruqyatun lidaf'il hasad wasihri wan nakat, dan mereka juga meyakini bukhur, asap dari wewangian yang dibakar di hari Asyura itu bisa menjadi ruqyah untuk menghilangkan penyakit hasad, sihir dan berbagai keburukan. Wa ghairi dzalika mimma ya'bahu Allahu wa rasuluhu wal mu'minun, dan masih banyak lagi kata Syekh yang mereka ada-adakan di hari Asyura yang tidak diizinkan, tidak ada dalilnya dari perintah Allah dan Rasulnya dan juga dari kaum mukminin, terutama dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, inilah jemaah sekalian secara singkat 10 perbuatan syirik dan bid'ah, juga maksiat yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Al-Muharram. Kita ingatkan sekali lagi sebagai tanda cinta agar kita semuanya selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi ini Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan aneka rangkaian ibadah. Dan kemudian setelah salat subuh kita lanjutkan dengan belajar bersama. Semoga Allah jadikan waktu kita selalu berkah, diisi dengan ilmu dan amal. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan yang disampaikan dalam pengumuman, kita akan menyampaikan dalam waktu yang sangat singkat berkaitan dengan kejadian besar dan memberi konsekuensi yang besar terhadap masyarakat, yaitu kejadian terbunuhnya sahabat yang mulia Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, yang merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita mengawali tentang kondisi Ahlu Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, Ahlu Sunnah wal Jamaah, sebagai umat wasatan, umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasatan, umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Yang dimaksud dengan umat wasatan adalah umat yang dia tidak mengalami kondisi ekstrim. Karena setiap posisi ekstrim, baik ekstrim kiri maupun ekstrim lawannya, dia tidak akan bisa menjadi orang yang ideal dalam menilai. Dan Ahlu Sunnah wal Jamaah, dia berada di pertengahan, sehingga dia tidak ekstrim ke kiri maupun ekstrim lawannya dalam setiap urusan. Sebagai contoh, dalam masalah iman kepada takdir, ada sebagian hamba yang gagal dalam memahami iman kepada takdir. Dulu pernah kita bahas bagian ini di masjid yang sama, Masjid Al-Amanah. Ada yang ekstrim seperti Qadariyah, yang dia menolak takdir. Dan ada yang ekstrim seperti Jabariyah, kebalikannya, terlalu berlebihan dalam masalah takdir. Dalam menyikapi para sahabat, ada sebagian orang yang ekstrim sehingga mengkafirkan semua sahabat. Seperti sikapnya siapa? Syiah. Sehingga hampir tidak ada sahabat yang mereka katakan sebagai sahabat yang mukmin kecuali hanya beberapa orang. Ada yang menyebut cuma 6 atau 7 orang. Sebaliknya, kelompok Khawarij, dia mengkafirkan sebagian di antara Ahlul Bait seperti Ali bin Abi Thalib, sementara sahabat-sahabat senior yang lainnya dianggap sebagai muslim, sehingga ekstrim di bagian bagaimana menyikapi sahabat. Demikian pula menyikapi Ahlul Bait, antara Syiah dengan kelompok Nasibah berbeda. Ahlu Sunnah berada di pertengahan. Demikian pula berkaitan dengan masalah menyikapi ulama, ada yang terlalu ekstrim dalam menyikapi ulama sehingga gulu dengan ulama, dan ada yang bersikap meremehkan ulama sehingga tidak memberikan penghormatan sedikit pun terhadap ulama. Dan Ahlu Sunnah bisa bersikap pertengahan. Maka ketika kita belajar akidah Ahlu Sunnah, kita seperti mengarah ke tengah. Bagaimana menyikapi semua akidah itu dengan benar. Ada kejadian yang sudah menjadi pengalaman di masyarakat, pengalaman bagi umat, yaitu wafatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wafatnya Nabi Isa, di sana ada kelompok ekstrim. Yang pertama, kelompok Nasrani. Mereka ekstrim terhadap Nabi Isa, dan mereka punya keyakinan bahwa Nabi Isa meninggal dalam posisi sebagai apa? Orang yang menebus dosa seluruh umat, sehingga semua hamba akan diampuni dosanya oleh Allah karena ada sang juru selamat. Baik dia rajin ke tempat ibadah maupun tidak pernah ke tempat ibadah, semuanya akan diselamatkan oleh Allah karena ada sang juru selamat. Sebaliknya orang Nasrani, dia ekstrim dengan sebaliknya orang Yahudi, dia ekstrim dengan mengatakan bahwa Nabi Isa mati dalam kondisi sebagai pemberontak, sehingga matinya mati su'ul khatimah.
maka yang satu menyebut matinya husnul khatimah, yang satu menyebut matinya su'ul khatimah. Bagaimana pemahaman kaum muslimin? Nabi Isa belum mati, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang disalib itu bukan Nabi Isa, namun orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Dan demikian seterusnya, kita diajarkan untuk tidak bersikap ekstrim dalam menyikapi sebuah kejadian, dalam menyikapi sebuah kasus. Itulah prinsip ideal yang diajarkan oleh Al-Quran. Baik, dan nanti kita akan ceritakan dengan ringkas bagaimana kejadian yang dialami oleh Husain sampai beliau kemudian terbunuh di daerah Al-Tauf, dan itu berada di wilayah Karbala. Karena kejadiannya ada di Al-Tauf, maka perang itu disebut dengan Maqra'atu Ma'rakatu Al-Tauf, perang Al-Tauf atau Waq'atu Al-Tauf, perang Al-Tauf. Terjadi pada tahun 61 Hijriah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berawal dari wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, yang beliau merupakan sahabat yang mulia dan raja pertama pasca berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin adalah atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-khilafatu ba'di 30 aman. Kekhalifahan setelahku itu berlangsung selama 30 tahun. Maka dari mulai Abu Bakar As-Siddiq sampai wafatnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, itu masanya kurang lebih 30 tahun. Persis sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, "Tsumma yusiru mulka." Kemudian setelah itu manusia dipimpin oleh para raja. Dan raja yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Pasca wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau menunjuk penggantinya adalah anaknya, Yazid bin Muawiyah. Yang ini tidak disetujui oleh sebagian sahabat. Dan beberapa sahabat diminta untuk berbaiat, tapi beliau tidak mau berbaiat. Seperti Abdullah bin Zubair, dan diantaranya adalah Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Mereka bertahan di kota Mekah sampai akhirnya ada banyak sekali surat yang dikirim oleh penduduk Kufah, oleh penduduk Kufah kepada Husain bin Ali. Penduduk Kufah menyatakan bahwa kami masyarakat Kufah siap untuk membaiat Husain bin Ali, karena itu silakan Anda datang ke Kufah. Padahal waktu itu Kufah sudah masuk bagian dari wilayah kekuasaan Daulah Umayyah dan dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Nu'man bin Bashir. Dan Nu'man bin Bashir adalah seorang sahabat. Kufah tidak jauh dari Basrah. Di Basrah juga masuk wilayah Daulah Umayyah yang waktu itu dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Ubaidillah. Baik. Berawal dari surat inilah kemudian Husain bin Ali memiliki ketertarikan untuk datang ke kota Kufah, karena mereka siap untuk membaiat Husain bin Ali. Namun sebelum beliau berangkat ke kota Kufah, terlebih dahulu beliau mengutus Aqil untuk kemudian datang ke kota Kufah. Baik, saya bacakan terlebih dahulu keterangan yang disampaikan di kitab Hukbah Minat Tarih. Husain bin Ali radhiyallahu anhu mengutus Muslim bin Aqil, yang itu merupakan sepupunya, Aqil bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, sehingga Muslim dengan Husain adalah sepupu karena kakeknya sama, Abu Talib. Aqil dengan Ali adalah saudara. Muslim bin Aqil, Husain bin Ali bin, dua-duanya bin Abi Talib. Beliau mengutus Muslim bin Aqil, datanglah ke Kufa untuk ngecek benar enggak kalau masyarakat Kufa punya ketertarikan untuk membaiat saya, Husain bin Ali. Akhirnya berangkatlah Muslim bin Aqil ke kota Kufa. Sampai di sana dia mencari informasi.
bagaimana kondisi masyarakat Kufah. Ketemulah dengan beberapa masyarakat Kufah. Lalu Muslim bin Aqil meminta, di mana saya harus memposisikan diri sebagai tempat untuk pembaiatan. Akhirnya diterima di rumahnya Hani bin Urwah. Di rumahnya Hani bin Urwah. Baik. Akhirnya masyarakat di Kufah, mereka sering mondar-mandir datang ke rumahnya Hani bin Urwah untuk mengumpulkan masa dan menyusun strategi bagaimana agar nanti bisa terbentuk kerajaan yang dipimpin oleh Husain bin Ali. Informasi itu sampai kepada Yazid bin Muawiyah. Sementara Nu'man bin Bashir yang waktu itu jadi gubernur Kufah tidak mengambil tindakan apapun. Hingga akhirnya Yazid bin Muawiyah meminta gubernur Basrah, siapa tadi namanya? Ubaidillah. Meminta gubernur Basrah, Ubaidillah bin Ziyad, untuk mengambil alih wilayah Kufah. Kamu jadikan wilayah Kufah di bawah kekuasaan kamu, dan Nu'man bin Bashir dilengsarkan. Sudah? Setelah mendapatkan titah seperti ini, maka Ubaidillah bin Ziyad, dia sendiri yang berangkat ke Kufah untuk ngecek kondisi Kufah. Dia berangkat di malam hari sambil menutup wajah. Kemudian datang ke Kufah dalam rangka untuk melihat kondisi Kufah. Ketika dia datang ke kota Kufah, Dia disangka Husain. Sehingga setiap kali ketemu orang Kufah, Ubaidillah bin Ziyad dalam posisi beliau pakai penutup wajah, diberi salam dan kemudian disambut marhaban bi ibni binti Rasulillah, selamat datang putra dari putri Rasulullah, putra dari Fatimah. Setiap kali beliau ketemu orang disambut seperti itu, sampai akhirnya beliau merasa ini kondisi sudah serius. Banyak orang Kufah yang sudah menantikan kehadiran Husain bin Ali. Akhirnya dia kembali ke Basrah, ke istananya, dan kemudian menyusun strategi. Dia memetakan kondisi masyarakat Kufah. Setelah itu Ubaidillah bin Ziyad ingin melihat di manakah pusat dari gerakan ini. Akhirnya dia mengutus seorang pembantunya dengan membawa uang sebesar 3.000 dinar. Dia mengutus seorang pembantunya dan dengan membawa uang sebesar 3.000 dinar. Kamu datang ke kota Kufah, cari tahu di mana titik pergerakan ini. Akhirnya berangkatlah dia dan kemudian ketemu dengan masyarakat Kufah. Dia menyampaikan, saya siap untuk mendukung pembaiatan Husain bin Ali dan saya membawa uang 3.000 dinar. Nah, itu diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Kufah. Sampai pada posisi tunjukkan di mana pusat perjuangan ini. Akhirnya ditunjukkan dan dia diarahkan ke rumahnya Hani bin Urwah. Di rumahnya Hani bin Urwah itu dia menyatakan, kami siap untuk membaiat Husain bin Ali dan ini uang 3.000 dinar, silakan dipakai untuk mendukung proses pembaiatan. Mereka senang. Akhirnya dia bisa menggali banyak hal dari perbincangan yang ada di pusat pergerakan ini. Dia ketemu dengan Hani bin Urwah, ketemu dengan Muslim bin Aqil dan beberapa orang yang merupakan inti dari pergerakan itu. Setelah dia mendapatkan informasi yang cukup, kemudian dia kembali kepada Ubaidillah bin Ziyad. Dari situlah kemudian Ubaidillah bin Ziyad pindah ke pusat kerajaan Kufah. Jadi ada kantor gubernur, dia pindah ke Kufah, di kantor gubernur Kufah. Lalu dia mengirim pasukan untuk menangkap Hani bin Urwah yang merupakan pemilik rumah yang dijadikan sebagai sentral pergerakan. Sesampainya dia berhasil menangkap Hani bin Urwah, akhirnya Hani bin Urwah dibawa ke tempat gubernur, terus dia diinterogasi. Dan pada waktu itu Muslim bin Aqil tidak ketangkap. Lalu Hani bin Urwah diinterogasi dan diminta untuk memberi informasi di mana Muslim bin Aqil berada.
sampai pada kondisi saat dia ditanya, dia mengatakan la adri, aku enggak tahu. Terus datanglah orang yang membawa uang 3000 dinar tadi. Kamu kenal dengan ini? Iya, kenal. Lalu kata Hani bin Urwah, berarti kamu adalah orang yang telah melakukan makar dan menipu kami. Setelah itu dia mengakui bahwasanya dia telah menyembunyikan Muslim bin Aqil. Sampai pada akhirnya dia dipukuli dan dia mengatakan, andaikan Muslim bin Aqil ada di bawah kakiku, saya tidak akan pernah cerita. Kemudian berita penangkapan Hani bin Urwah ini terdengar Muslim bin Aqil, sampai kepada Muslim bin Aqil bahwa kelompok kita ada yang ditangkap oleh Ubaidillah bin Ziyad dan dia disiksa oleh Ubaidillah bin Ziyad, maka kita harus membebaskan dia. Akhirnya apa? Muslim bin Aqil membawa 4000 orang untuk ngepung istananya Ubaidillah bin Ziyad, kantor gubernur yang ada di Kufah. Namun ketika itu Ubaidillah bin Ziyad yang dia seorang politikus ulung, dia sudah mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat Kufah. Dan masing-masing tokoh sudah disuap sama Ubaidillah bin Ziyad dan meminta kepada mereka, tolong kalian berikan pengarahan kepada masyarakat Kufah untuk meninggalkan Muslim bin Aqil. Akhirnya mereka menyampaikan ceramah di hadapan 4000 orang. Wahai masyarakat Kufah, apakah kalian tidak takut dengan pasukan Yazid bin Muawiyah dari Syam yang jumlahnya lebih besar? Kalau kalian berani melawan Ubaidillah bin Ziyad, nanti Yazid akan mengirim pasukan dari Syam. Tapi kalau kalian meninggalkan Muslim bin Aqil, maka negara akan memberikan hadiah yang besar kepada kalian. Akhirnya kepala-kepala suku satu demi satu menarik masyarakatnya. Dari 4000 orang itu, ketika di sore hari tinggal 30 orang. 4000 orang masyarakat Kufah yang siap memberikan dukungan untuk ngepung istananya siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Mereka bubar, tinggal berapa? 30 orang. Ya. Ketika masuk waktu maghrib, 30 orang ini bubar, sehingga tinggal Muslim bin Aqil yang beliau adalah sepupunya Husain bin Ali. Akhirnya beliau terlunta-lunta, kemudian pergi masuk ke lorong-lorong kota Kufah dalam posisi shock. Anda bisa bayangkan, yang awalnya membawa pengikut 4000 pasukan tiba-tiba ditinggal semuanya, tinggal sendirian. Dalam kondisi ketika beliau shock, kemudian beliau mampir di sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang wanita dari Bani Kinda. Kemudian beliau minta minum, lalu diberi minuman. Ternyata anak dari wanita ini membocorkan informasi bahwa Muslim bin Aqil ada di rumah ibu saya. Akhirnya didatangkan pasukan, kemudian Muslim bin Aqil berhasil ditangkap. Setelah dia berada di istana gubernur, ditangkap oleh Ubaidillah bin Ziyad, kemudian diputuskan Muslim bin Aqil adalah seorang pemberontak dan dia harus dieksekusi mati. Tapi sebelum beliau dieksekusi mati, Muslim bin Aqil meminta agar diizinkan untuk memberikan wasiat. Dan diizinkan oleh Ubaidillah, silakan kau berikan wasiat. Dia cari siapa di antara pasukan Ubaidillah bin Ziyad yang punya kedekatan dengan Muslim bin Aqil. Fawajada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketemulah anaknya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini anak seorang sahabat yang dijamin masuk surga, punya kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Muslim bin Aqil menemui Umar, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan menyampaikan pesan, tolong sampaikan kepada Husain yang sekarang sedang mau melakukan perjalanan menuju Kufah, sampaikan kepada beliau agar tidak datang ke Kufah dan kembali ke Mekah karena masyarakat Kufah semuanya telah membelot. Dikatakan kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anta akrabun nasi minni rahman, ta'al usika, engkau adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan aku akan menyampaikan wasiat kepadamu.
Fa akhadha fi janibin minad dar wa awsahu bi an yursila ila al-Husain bi ayyarji'a. Fa arsala Umar bin Sa'ad rajulan ila al-Husain li yukhbirahu bi anna al-amra qad inqada wa anna ahla al-Kufa qad khada'u. Kemudian mereka ngobrol di salah satu sudut ruangan, lalu menyampaikan pesan, tolong kirimkan seseorang untuk menemui Husain agar beliau kembali. Maka Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim seseorang untuk menemui Husain, menyampaikan berita bahwa masalahnya makin serius dan masyarakat Kufah telah menipu beliau. Akhirnya berangkatlah utusan itu. Baik, kemudian setelah itu Muslim bin Aqil dieksekusi. Beliau dibunuh. Dan beliau dibunuh tepat di hari Arafah. Tepat di hari Arafah. Berarti tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Sementara Husain sudah bertolak dari kota Mekah di hari Tarwiyah. Tanggal berapa? 8 Zulhijjah. Lalu di perjalanan datanglah informan yang menyampaikan bahwa Muslim bin Aqil sudah dieksekusi, dan beliau berpesan agar beliau kembali ke kota Mekah, jangan melanjutkan perjalanan ke Kufah. Namun ketika itu Husain bin Ali ingin melihat kondisi secara langsung, bagaimana kondisi masyarakat Kufah, sehingga beliau tetap bertekad untuk melanjutkan perjalanan. Dan ada banyak sekali para sahabat yang sudah menahan Husain, jangan datang ke sana. Sementara yang dibawa oleh Husain, jumlah pasukannya kurang lebih hanya 72 orang dan dominan Ahlul Bait serta beberapa orang yang loyal kepada Husain bin Ali. Akhirnya para sahabat-sahabat yang ketemu Husain, mereka meminta jangan berangkat ke Kufah, balik saja. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Hanafiyah yang merupakan saudara sebapak, beda ibu. Ali bin Abi Thalib menikah dengan wanita dari Bani Hanafiyah dan punya anak namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Semua ketika mereka mengetahui bahwa Husain mau berangkat ke Kufah, berusaha untuk menghadang jangan sampai Husain berangkat. Berikut pernyataan beberapa sahabat ketika mereka menghalangi Husain untuk berangkat. Abdullah bin Abbas, ketika beliau mendengar Husain mau berangkat, beliau sampai mengatakan begini, laula ayyazriya bi wa bikan nas la syabbastu yadi fi ra'sika falam atrukka tadhhab. Andaikan orang tidak akan mencela perbuatanku, saya mau pegangi rambutmu sampai kau tidak jadi berangkat ke Kufah. Tapi Husain bin Ali tetap ingin melanjutkan perjalanan. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, kau hanya ingin memenuhi permintaan Abdullah bin Zubair. Jadi salah satu di antara sahabat yang pernah memotivasi Husain bin Ali untuk berangkat adalah Abdullah bin Zubair. Penuhi panggilan mereka yang mereka ingin membaiat kamu sebagai khalifah melalui surat-surat yang dikirim oleh orang Kufah kepada Husain bin Ali. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, tukirru aina Abdullah bin Zubair. Kamu hanya ingin memenuhi permintaan Abdullah bin Zubair, gak usah dipenuhi, pulang saja. Tapi Husain tetap ingin melanjutkan perjalanan. Kemudian ketika beliau melanjutkan perjalanan, beliau ketemu dengan Ibnu Umar. Kata Asy-Sya'bi, kana Ibnu Umar bi Makkah fabalaghahu annal Husain qad tawajjaha ilal Iraq. Ibnu Umar waktu itu berada di Mekah dan beliau mendapatkan berita bahwa Husain telah melakukan perjalanan menuju Irak. Akhirnya ditemui setelah melakukan perjalanan kurang lebih 3 mil. Faqala, Ibnu Umar bertanya, "Aina turid, mau ke mana kamu?" Qala, kata Husain, "Saya mau ke Irak." Wa akhrajalahul kutuba. Lalu Husain mengeluarkan surat-surat yang disampaikan oleh penduduk Kufah. Kufah itu di Irak ya. Kufah itu masih bagian dari Irak. Kemudian dikeluarkanlah surat-surat yang dikirim oleh penduduk Irak, terutama penduduk Kufah. Yu'linuna annahum ma'ahu, yang mereka menegaskan mau membaiat Husain. Wa qala, dan Husain mengatakan, hadhihi kutubuhum. Coba lihat, ini surat-surat mereka.
Akhirnya apa kata Abdullah bin Umar? Beliau menyampaikan sebuah pesan. Inni muhaddithuka hadisan. Aku akan sampaikan kepadamu sebuah hadis. Inna Jibril alaihi salam atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakhayyarahu bainad dunya wal akhirah. Sesungguhnya Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberikan pilihan, mau milih dunia atau ke akhirat. Fakhtaral akhirah walam yurid ad-dunya. Beliau memilih akhirat dan beliau tidak menghendaki dunia. Kekhalifahan itu urusan dunia atau akhirat? Urusan dunia. Maka tinggalkan, pilihlah akhirat. Wa innaka bid'atun minhu, dan kau bagian dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yaliyaha ahadun minkum abadan. Wa ma sarafaha Allahu ankum illa lilladzi huwa khairul lakum. Demi Allah, jangan sampai ada orang yang mempengaruhimu untuk kemudian mengambil kepentingan dunia, dan ikutilah sebagaimana yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau milih khairul lakum, yang lebih baik bagi kalian. Fa aba yarji'a, tapi Husain enggak mau untuk balik. Ya. Akhirnya beliau dirangkul oleh pertemuan berikutnya dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pada waktu beliau ketemu Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id menasihatkan, "Wahai Abu Abdillah," ini kunyahnya Husain, "aku memberikan nasihat kepadamu. Wa inni 'alaikum musyfiqun, dan aku sangat mencintaimu. Telah sampai kepadaku bahwa kelompok yang mengaku akan membelamu di kota Kufah mengajakmu untuk datang ke kota Kufah. Fala takhruj ilaihim, kau jangan datang ke sana. Fa inni sami'tu abaka yaqulu fil Kufah. Aku pernah mendengar bapakmu," siapa? Ali. Dan waktu itu Ali berada di Kufah, karena pusat pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu tidak di Madinah, tapi di Kufah. Tiga khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, pusat pemerintahannya di Madinah. Pasca terbunuhnya Utsman, pusat pemerintahan dipindah ke Kufah. Kata Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Aku mendengar bapakmu," yaitu Ali bin Abi Thalib, "pernah mengatakan di Kufah, wallahi laqad malaltuhum wa abghadtuhum wa malluni wa abghaduni. Demi Allah, mereka itu bikin aku bosan, bikin aku gemes dan membuat aku marah. Wa ma yakunu minhum wafa'un qat." Mereka tidak bisa menepati janji sama sekali, tidak bisa menjaga komitmen. Wa man faza bihim faza bisahmil akhib. Wallahi ma lahum niyatun wala azmun ala amrin wala sabrin ala sayfin. Demi Allah, mereka ini enggak bisa diajak untuk bersabar ketika menghadapi pedang, tidak punya tekad yang kuat ketika menghadapi prinsip. Itu pesannya Ali bin Abi Thalib memberikan komentar tentang apa? Penduduk Kufah. Tapi masya Allah, Husain tetap melanjutkan perjalanan. Dan salah satu motivasi kenapa Husain tetap melanjutkan perjalanan adalah karena anak-anaknya Muslim bin Aqil, mereka ingin menuntut darah bapaknya. Sehingga mereka selalu memotivasi Husain, "Gak bisa kita balik. Kita harus selesaikan darah bapak." Anak-anaknya Muslim bin Aqil, dia ingin menuntut darah bapaknya yang dibunuh di mana? Di Kufah. Baik. Sampai akhirnya ketika di perjalanan, Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah, sebenarnya dia sendiri berhak. Dia sendiri berharap agar pasukannya Husain ini balik dan tidak datang ke Kufah, karena dikhawatirkan akan terjadi pertumpahan darah yang besar ketika dia tetap datang ke Kufah. Maka dia mengirim beberapa pasukan, di antaranya adalah pasukan yang dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Al-Hur bin Yazid At-Tamimi membawa sejumlah pasukan untuk menyampaikan pesan kepada Husain agar dia kembali. Ketemulah pasukan Husain dengan Al-Hur bin Yazid. Al-Hur bin Yazid membawa 1000 pasukan untuk menemui Husain dan menghadang Husain di jalan agar dia tidak datang ke Kufah.
Falakiyal Husain qariban minal Qadisiyah. Akhirnya ketemu dengan pasukannya Husain di daerah Qadisiyah. Al-Hur mengatakan, "Ila aina ya ibna binti Rasulillah?" Mau ke mana wahai putra dari putri Rasulullah? Dipanggil dengan panggilan kehormatan. Qala, Husain mengatakan, "Saya mau ke Irak." Qala, kemudian kata Al-Hur, "Amuruka an tarji'a." Saya minta kepada Anda, tolong Anda kembali. Jangan sampai Allah memberikan ujian kepada Anda dengan ujian yang lebih besar ketika Anda datang ke Irak. Silakan Anda pulang atau silakan Anda datang ke daerah Syam untuk menemui Yazid bin Muawiyah. Minta perlindungan kepada Yazid bin Muawiyah. Tapi Husain tetap tidak mempedulikan permintaan ini dan Al-Hur terus mempengaruhi beliau, meminta kepada beliau agar kembali ke kota Mekah. Sampai akhirnya ketika Husain ini jengkel, lalu Husain mengatakan kepada Al-Hur bin Yazid, "Sakilatka ummuk." Celaka ibumu. Ya. Akhirnya Al-Hur emosi. Sampai Al-Hur ini mengatakan, "Wallahi, lau qalaha ghairuka minal Arab, lam taqastu." Demi Allah, andaikan yang ngomong itu bukan kamu, tak kisos ucapan. Saya akan ngasih ucapan yang sama. Cuman ibunya Husain itu siapa? Nah, ketika Al-Husain ini tetap nekat untuk terus berangkat dan tidak mau untuk kemudian balik, hingga akhirnya Ubaidillah bin Ziyad mengirim pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, yang tadi pernah ketemu dengan siapa? Muslim bin Aqil. Mengirim pasukan yang dipimpin oleh Umar, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini membawa, atau beliau membawa 4.000 orang. Dan sebenarnya tugasnya adalah untuk datang ke daerah Roy, datang ke daerah Roy, berjihad di sana. Tapi sebelum jihad ke Roy, agar menemui dulu Husain, agar Husain kembali dan tidak datang ke Irak. Akhirnya tugas itu dilaksanakan, berangkatlah Umar bin Sa'ad menemui Husain. Sampai akhirnya mereka ketemu di sebuah tempat namanya Karbala. Ketemulah Husain dengan pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas di daerah yang bernama Karbala. Lalu Husain bertanya, "Ma hadhi, tempat apa ini?" Qalu, mereka menjawab, "Tempat ini namanya Karbala." Spontan Husain langsung berkomentar, "Karbun wa bala, bencana dan bala." Karbun wa bala. Karbala dijadikan sebagai singkatan, kepanjangannya karbun wa bala. Lalu kemudian Umar menyampaikan kepada Husain dan meminta tolong agar Husain tidak datang ke Kufah, silakan kembali ke Mekah. Namun Husain tidak bersedia. Kemudian Husain menyampaikan kepada Umar bin Sa'ad. Dalam posisi ketika Umar ini menjelaskan kepada Husain, "Kamu gak ada manfaatnya datang ke Kufah. Masyarakat Kufah seperti ini kondisinya. Mereka sudah tidak mau lagi untuk membela kamu. Semuanya sudah ketakutan dengan pasukannya Ubaidillah bin Ziyad. Dan mereka lebih milih untuk mendapatkan hadiah dari negara daripada membela perjuangan kamu. Sehingga nanti daripada nanti banyak terjadi pertumpahan darah, sebaiknya kamu pulang." Setelah mendapatkan pengarahan yang panjang dari Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya Husain luluh. Kemudian beliau putuskan, "Ya sudah, kalau begitu saya akan kembali." Dan waktu itu beliau minta untuk diberi 3 pilihan. Minta untuk diberi 3 pilihan. Husain mengatakan kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, "Inni ukhayyiruka baina thalatha." Aku minta 3 pilihan. Kemudian beliau sebutkan, "Apa saja itu?" "Satu, tolong biarkan saya untuk kembali."
Karena ini sudah mencapai tepi daerah Irak, sudah masuk wilayah daerah Irak. Tolong biarkan aku untuk kembali. Pilihan yang kedua, biarkan saya untuk pergi ke daerah perbatasan kaum muslimin agar saya bisa berjihad di sana. Atau yang ketiga, biarkan saya untuk pergi ke Syam menemui Yazid bin Muawiyah dan membaiat Yazid. Baik, tiga pilihan ini sudah sangat bagus ya. Ya. Tapi Umar tidak bisa memutuskan. Akhirnya Umar meminta kepada Husain, kalau begitu tunggu, saya akan sampaikan dulu kepada Ubaidillah bin Ziyad sebagai gubernur yang punya kekuasaan di wilayah itu. Dan akhirnya berangkatlah utusan untuk menemui Ubaidillah bin Ziyad, menyampaikan bahwa Husain bin Ali meminta untuk diberi salah satu dari tiga pilihan ini. Baik. Ubaidillah bin Ziyad ketika itu sudah sangat gembira. Berarti urusan sudah selesai. Ya. Akhirnya beliau mengizinkan, ya sudah, silahkan pilih salah satu. Mau pulang ke Mekah silahkan, atau pergi ke daerah perbatasan kaum muslimin dan ikut berjihad silahkan, atau datang ke Syam dan berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Namun ketika Ubaidillah bin Ziyad memutuskan ini, tiba-tiba ada orang yang memanasi Ubaidillah. Namanya Syamr bin Dhil Jaushan. Syamr bin Dhil Jaushan. Dia inilah yang nanti akan membunuh Husain. Syamr bin Dhil Jaushan yang dia punya kedekatan dengan Ubaidillah bin Ziyad, kemudian dia menghasut Ubaidillah. Dia mengatakan begini, gak bisa seperti itu. Gak bisa seperti itu. Dia sudah masuk wilayah kekuasaan kamu, sehingga jangan kemudian dia biarkan memilih sendiri. Tapi dia harus datang menghadap kamu, dan setelah itu kamu sendiri yang akan memutuskan, dalam rangka untuk menjaga kehormatan sebagai pemimpin. Kau harus punya wibawa. Gak bisa seperti itu. Nah, kemudian Ubaidillah terpengaruh. Oh iya, benar ya. Baik, kalau begitu silakan minta dia untuk datang ke sini hatta tanzila ala hukmi, sampai kemudian nanti akan aku putuskan apakah dia mau pulang ke Mekah ataukah dia ke Syam ataukah ke daerah perbatasan, nanti mengikuti keputusan Ubaidillah bin Ziyad. Karena dipengaruhi oleh siapa? Syamr bin Dhil Jaushan. Akhirnya utusan tadi kembali ke Karbala dan menyampaikan bahwa Ubaidillah bin Ziyad meminta kepada Husain bersama pasukannya untuk menghadap ke kerajaan, menghadap ke istana gubernur. Di posisi inilah kemudian Husain tidak bersedia. Saya tidak mau tunduk kepada Ubaidillah bin Ziyad. Enggak mau saya. Tapi permintaan itu terus datang, tapi beliau tetap bersikukuh, saya enggak mau. Sampai akhirnya terjadilah ketegangan antara dua pasukan, pasukannya Husain bin Ali dengan pasukan yang dibawa oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dilema bagi Umar dan dilema bagi pasukan yang lain. Hingga kemudian Husain bin Ali yang waktu itu memandang ini enggak mungkin 72 melawan 5000 orang. 4000 pasukan dibawa oleh dibawa kepemimpinan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, 1000 dibawa kepemimpinan Al-Hur bin Ziyad tadi. At-Tamimi. Al-Hur yang membawa pasukan 1000 yang sebelumnya menghadang tadi ikut bergabung. Kemudian Husain berceramah di depan mereka. Husain mengatakan, "Raji'u anfusakum wa hasibuha. Hal yasluhu lakum qitalu mithli?" Coba kalian mikir, apakah kalian pantas untuk memerangi orang seperti aku? "Wa ana ibnu binti nabiyikum sallallahu alaihi wasallam," dan aku adalah putra dari putri nabi kalian. Putra dari siapa? Fatimah. "Walisa ala wajhil ardi ibnu binti nabiyyin ghairi." Sementara di muka bumi ini sudah tidak ada lagi putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain aku. Karena Hasan sudah meninggal.
tinggal Husain. Dan Fatimah cuma punya dua anak ini, Hasan dan Husain. Hasan sudah meninggal, tinggal Husain. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li wa li akhi. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mengatakan tentang aku dan tentang saudaraku yaitu Hasan, hadzani sayyida syababi ahlil jannah. Dua putraku ini, dua cucuku ini yaitu Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda surga. Akhirnya terus beliau memotivasi itu sampai ada sebagian pasukannya Ubaidillah bin Ziyad yang gabung dengan pasukannya Husain. Dan salah satunya Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, pemimpin 1000 pasukan yang awal tadi, ikut bergabung. Nah, ketika Al-Hur itu bergabung dengan pasukannya Husain, maka Al-Hur dimarahi sama teman-temannya. Kamu itu dan beberapa orang yang lainnya ikut bergabung, dan di sini disebutkan kurang lebih ada 30 orang bersama Al-Hur yang ikut bergabung dengan pasukannya Husain, sehingga pasukannya Husain kurang lebih menjadi 100-an orang. Dah? Sampai akhirnya di hari Kamis masuk waktu duhur, lalu mereka bersiap untuk sholat duhur sebelum terjadi perang ya. Tapi terjadi kontok-kontokan tadi, Husain ngasih ceramah, kemudian ada pasukan yang bergabung di pagi hari, hingga masuk waktu duhur tibalah untuk sholat duhur. Nah, ketika masuk waktu duhur, ada yang mengusulkan, lana imam walakum imam. Kita sholat masing-masing, kami punya imam, kalian punya imam. Ini penawaran dari pihaknya Husain. Tapi apa kata mereka? Pasukannya Yazid, pasukannya Ubaidillah bin Ziyad mengatakan, lah, gak mau, bal nusalli khalfak, kami ingin sholat di belakang anda. Sehingga pasukan Husain dan pasukan Ubaidillah bin Ziyad sholat bareng diimami oleh Husain. Itu sebelum perang lah ya. Mereka masih sempat sholat berjamaah bareng, diimami oleh Husain. Fasallu khalfal Husain az-zuhra wal asra. Akhirnya mereka sholat di belakang Husain, sholat duhur dan sholat asar. Ketika sudah mendekati waktu maghrib, makin tegang, makin tegang, makin tegang. Kemudian dua pasukan ini semakin mendekat, sampai akhirnya terjadi pembunuhan banyak sekali, terutama pasukan yang bersama Husain bin Ali yang jumlahnya lebih sedikit. Mereka sudah tidak punya bayangan yang lain selain membela darahnya Husain. Apalagi yang bisa saya harapkan? 4.000 atau hampir 5.000, ya, hanya 30 yang bergabung tadi. Hampir 5.000 pasukan melawan 100 pasukan. Kekuatan yang sangat tidak berimbang. Akhirnya mereka tidak punya harapan apapun selain, ya sudah, kita pasti akan mati di sini. Karena sudah tidak boleh mundur. Mau balik ke Mekah sudah tidak diizinkan. Akhirnya harapan mereka tinggal satu, membela darahnya Husain dan mati di hadapan Husain. Sudah? Sampai akhirnya ketika mereka sudah saling berhadapan, masuk waktu maghrib, ya, sudah siap untuk bertempur, masuk waktu maghrib. Ketika sudah masuk waktu maghrib, Husain meminta kepada mereka, tolong tahan dulu, jangan sampai perang, izinkan kami untuk sholat di malam hari. Amhiluna hadhil laila wa ghadan nukhbirukum hatta usalli li rabbi fa inni uhibbu an usalliya li rabbi tabaraka wa ta'ala. Tolong jangan perangi kami dulu, tunggu malam hari kami mau sholat hingga kami istikharah kepada Allah Ta'ala sebelum kami harus berperang. Akhirnya di malam

kepada Allah, beliau bersama dengan pasukannya. Mereka sudah siap untuk dieksekusi massal, antara 100 orang melawan 5.000 orang. Hingga akhirnya di pagi hari, hari Jumat, mulailah terjadi pertempuran. Di pagi hari, hari Jumat, mulailah terjadi pertempuran, dan banyak di antara pasukan Husain yang meninggal dunia. Sampai akhirnya semuanya mati, tinggal satu orang, Husain bin Ali. Semua pasukan menahan diri, pasukannya Ubaidillah menahan diri, gak ada yang berani untuk menyerang Husain. Hingga datanglah Syamr bin Diljawshan tadi, lalu dia mengatakan, "Waihakum aqdim, kenapa kalian di sini? Ayo maju." Dipimpin oleh Syamr, maju dia. Maju, ketika sudah mendekati posisi Husain, Husain mengingatkan lagi, "Apakah kalian tega untuk membunuh aku?" Tapi kemudian Syamr memotivasi pasukan, "Serang dia." Akhirnya dibunuhlah Husain. Dan ada dua versi yang disampaikan oleh ahli sejarah. Ada yang mengatakan yang membunuh Husain adalah Sinan bin Anas An-Nakhai. Dia yang menombak Husain di daerah Turquah. Turquah bagian ada titik pertemuannya, itu namanya daerah Turquah. Ditombak Husain dengan tombaknya Sinan bin Anas tepat menancap di Turquah beliau radhiyallahu anhu. Dan ada yang mengatakan yang membunuh adalah Syamr bin Diljawshan. Ada dua versi. Yang jelas dua orang ini sebagai tersangka besar yang membunuh Husain bin Ali. Hingga akhirnya beliau gugur dalam kondisi dizalimi. Beliau gugur dalam kondisi dizalimi. Tayyib. Ini kurang lebih cerita singkat mengenai kematian dan wafatnya Al-Husain bin Ali. Selanjutnya saya sampaikan satu penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tadi sejarah, yang ini analisis sejarah. Seperti yang tadi kita sampaikan dalam mukaddimah, terkadang orang dalam memandang sesuatu mereka ekstrim. Ada ekstrim kiri dan ada ekstrim sebaliknya. Maka sikap yang tepat adalah sikap Ahlus Sunnah, memandang sesuatu dengan cara yang adil. Bagaimana kata Syekhul Islam? Beliau mengatakan dalam kitab Minhajun Sunnah An-Nabawiyah, kata beliau, "Wa amma maqtalul Husain radhiyallahu anhu, terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu, fala raiba annahu qutila madluman syahidan." Kita yakin bahwa beliau terbunuh dalam posisi dizalimi sebagai orang yang mati syahid. "Kama qutila asbahuhu minal madlumin asyuhada," sebagaimana orang-orang sahabat yang lain yang terbunuh dalam posisi terzalimi di kalangan para syuhada. Sebelumnya ada Umar bin Khattab yang dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, dan sebelumnya juga ada Utsman bin Affan yang dibunuh oleh para pemberontak dari Mesir dan dari Irak. Karena Utsman dibunuh oleh para pemberontak, sehingga sebelumnya sudah ada orang yang terbunuh dalam kondisi terdolimi dan mereka mati syahid. Dan pembunuhan Husain, kata beliau, "Wa qatlul Husain maksiatunillah," pembunuhan Husain termasuk bentuk maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah. Siapapun yang membunuhnya dan menolong praktek pembunuhan ini atau ridho terhadap praktek pembunuhan ini, "wa huwa maksiatun usiba bihal muslimun min ahlihi wa ghairi ahlihi," maka ini termasuk di antara bentuk maksiat yang dilakukan oleh pelakunya dan termasuk orang yang menolongnya. "Wa huwa fi haqqihi syahadatun lahu," sementara posisi Husain mati sebagai orang yang mati syahid, "wa rafa'a darajatan," dan Allah mengangkat derajat beliau, "wa uluwa manzilatin," ke tingkatan yang lebih tinggi. "Fa innahu akha," karena Husain dan saudaranya, yaitu Hasan, "sabaqat lahuma minallahi sa'ata," Allah tetapkan mereka akan mendapatkan kebahagiaan, "allati la tunalu illa binau'in minal bala," di mana balasan kebahagiaan itu tidak akan didapatkan kecuali setelah mereka mendapatkan al-bala, mereka

0: bahkan ujian. Jadi Syekhul Islam menjelaskan hikmahnya. Lalu apa hikmahnya Husain sampai mati terbunuh seperti itu? Kata beliau, Husain dan Hasan sama-sama dibunuh. Husain dibunuh dalam peristiwa Karbala dan Hasan dibunuh dengan cara diracun. Beliau meninggal dalam kondisi diracun. Allah telah tetapkan mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Dan untuk bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi itu harus melalui proses diuji dulu, mendapatkan al-bala. Walam yakun lahuma minas tawabik ma li ahli baitihima. Sementara mereka itu terlahir dalam kondisi ketika kaum muslimin sudah berada di atas kemenangan. Mereka terlahir dalam kondisi ketika kaum muslimin sudah berada di atas kemenangan. Maka mereka tidak mengalami ujian sebagaimana yang dialami oleh ahlul bait pendahulu, yang dulu pernah mengalami siksaan yang besar dari orang-orang kafir. Fa innahuma tarabbaya fi hijril Islam. Karena keduanya terlahir dan besar di lingkungan Islam dalam posisi ketika fi izin wa aman, ketika kaum muslimin sudah mendapatkan keamanan, sudah berhasil menaklukkan banyak daerah. Fama tahadha masmuman wa hadha maqtulan. Maka Hasan mati diracun dan Husain mati dibunuh. Liyanala bidzalika manzilat manazil suada, agar dengan adanya ujian itu mereka bisa mendapatkan kedudukan orang-orang yang asuada, yang bahagia, wa aisha syuhada, dan bisa menduduki kedudukan para syuhada. Sehingga kata Syekhul Islam, proses ini terjadi pada dua cucu Nabi SAW karena mereka adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, sehingga mereka harus melalui proses penuh dengan ujian. Lalu kata beliau, walaysa ma waqa'a min dhalika bi'adzama min qatlil anbiya. Namun kejadian pembunuhan Husain tidak lebih besar dibandingkan pembunuhan para nabi. Kejadian pembunuhan Husain tidak lebih besar daripada kejadian pembunuhan para nabi. Karena Allah Ta'ala telah menyebutkan bahwa Bani Israel mereka membunuh para nabi bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Dan membunuh nabi lebih besar dosanya dan lebih besar musibahnya bagi kaum muslimin. Demikian pula pembunuhan terhadap Ali lebih besar dosanya dan maksiatnya lebih besar. Demikian pula pembunuhan terhadap Utsman dan juga pembunuhan terhadap Umar. Idza kana kadzalik fal wajib indal masa'ib as-sabr wal istirja. Maka bagi kita kaum muslimin, ketika mendapatkan informasi pembunuhan-pembunuhan itu, ini kita jadikan sebagai musibah bersama, dan kewajiban kita dalam menghadapi musibah adalah sabar dan istirja, mengembalikan kepada Allah. Innalillah. Hukumnya dengan senjata, karena merasa menyesal kenapa tidak bisa hadir dalam peristiwa pembunuhan Husain. Seharusnya mereka lebih menyesal dengan pembunuhan para nabi. Kenapa mereka tidak melakukan itu terhadap pembunuhan para nabi? Padahal pembunuhan para nabi tingkatannya lebih besar daripada pembunuhan Husain. Mereka kenapa tidak melakukan hal yang sama terhadap kasus pembunuhan Ali bin Abi Thalib? Kenapa mereka tidak melakukan hal yang sama terhadap kasus pembunuhan Utsman atau Umar? Sementara para nabi lebih tinggi. Di bawahnya ada Umar, di bawahnya lagi ada Utsman, di bawahnya lagi ada Ali, baru pembunuhan Husain. Semua ini musibah. Dan tingkatan musibah ini berbeda. Baik. Dan boleh enggak Pak kita sedih dengan kematian Husain? Jawabannya boleh. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan, فَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِي لَهُ أَيُّهْزِنَهُ هَذَا الَّذِي وَقَعَ مِنْ قَتْلِهِ رَضِيَ. Setiap muslim layak untuk sedih terhadap peristiwa pembunuhan Husain رَضِيَ اللَّهُ. فَإِنَّهُ مِنْ سَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَأُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ. Karena Husain termasuk pemimpin kaum muslimin dan ulama sahabat. wabnu binti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati hiya afdalu banatihi, yang merupakan putri terbaik beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita layak sedih dengan kematian Husain, karena Husain punya banyak kelebihan. Kelebihan dari sisi nasab, kedekatan dengan Rasulullah SAW. Di samping itu adalah kelebihan ilmu, karena Husain seorang ulama di kalangan sahabat. Selain itu, Husain punya beberapa sifat yang mulia. Waqad kana abidan, syuja'an, sakhiyan. Dan beliau adalah seorang ahli ibadah. Beliau seorang pemberani. Dan beliau orang yang dermawan. Dengan semua sifat-sifat baik ini, maka kita layak sedih dengan wafatnya Husain. Namun tidak boleh bersikap berlebihan sebagaimana praktek Syiah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan dengan waktu yang singkat, cerita yang singkat terkait wafatnya Husain dan juga beberapa sikap yang tepat yang disampaikan oleh para ulama dalam memandang wafatnya Husain radhiyallahu anhu wa arba. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita kembalikan kepada jamaah. Kita sampai 6:30 insyaallah. Barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Tidak ada? Baik, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memahami tadi alasan terbesar Husain tidak mau membaiat itu apa yang terjadi akhirnya terjadi kejadian tersebut gitu. Saya pernahnya dua sisi ini sama-sama Muslim yang baik atau gimana ya, atau saya salah pemikir gitu.
0: Husain tidak mau apa tadi? Membayar?
1: Membayar satu
0: Ubaidillah. Ubaidillah.
1: Enggak harus tetap ya. Udah kan dari silakan kembali gitu. Tapi tetap mau ke Iran gitu.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ulama berbeda pendapat dalam menilai sikap Husain. Namun mereka sepakat bahwa itu ijtihad. Dan seorang ulama berhak untuk berijtihad. Husain seorang ulama. Oleh 30 pasukan berkuda, semuanya memakai tutup kepala. Muqanna'in. Semuanya pakai tutup kepala. Dan 30 pasukan berkuda yang mengantarkan Aisyah, gak ada satupun yang nyentuh Aisyah. Sehingga cuma menggiring kendaraannya Aisyah untuk sampai di kota Madinah, dikembalikan ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang menyebutkan 30 pasukan berkuda yang pakai tutup kepala tadi, yang pakai tutup wajah, semuanya wanita. Kepada Aisyah pasca peristiwa perang itu mengembalikan Aisyah ke rumahnya. Demikian pula terjadi ketegangan antara Ali dengan Muawiyah, antara posisi Ali dengan sahabat Amr bin As dan beberapa sahabat yang lainnya. Sikap yang tepat bagaimana, Pak? Kalau misalnya seperti ini, Anda sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, lalu Anda menyaksikan bapak ibu berantem, anak yang berada di dalam, dia pasti tahu siapa dari dua orang ini yang lebih benar, bapaknya ataukah ibunya. Tapi karena kita sebagai anak yang berbakti, sikap anak ini gimana? Sikap anak ini gimana? Dia akan lebih memilih diam. Sehingga ketika dia ditanya sama pamannya, ditanya sama bibinya, gimana bapak ibumu, gimana, dia gak berani komentar. Memenangkan salah satu masuk menyudutkan yang lain sebagai penghormatan dia kepada kedua orang tuanya. Meskipun mungkin dia bisa menilai, bapak ibu saya berantem ini mana yang benar, dia bisa menilai. Tapi penghormatan dia kepada kedua orang tuanya, dia milih diam. Hal yang sama kita berikan kepada sahabat. Sahabat terjadi perbedaan pendapat, ijtihad. yang satu bersikap A, yang satu bersikap B, sampai terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Sebagai hamba yang bangga untuk menghakimi salah satu, itu penting. Sehingga kita melihat kejadian orang tua yang berantem, kita ambil ibrohnya, bukan menghakimi salah satu. Baik. Oleh karena itu, kita bisa saja misalnya mengatakan ijtihadnya sahabat fulan keliru dalam hal ini, ijtihadnya sahabat fulan salah dalam masalah ini. Tapi sifatnya hanya menilai ijtihad, dan menilai ijtihad boleh, mana yang benar mana yang salah. Cuman tidak boleh menyudutkan salah satu, tidak boleh menghakimi salah satu, tidak boleh menyudutkan salah satu. Sebab inilah sikap ekstrimnya kelompok Khawarij, kelompok Syiah. Khawarij menyudutkan semua sahabat yang ikut terlibat itu, dikafirkan semuanya pasca tahkim, pasca peristiwa tahkim. Syiah mengkafirkan semua sahabat selain Ahlul Bait dan beberapa sahabat yang lain yang jumlahnya hanya kurang lebih 6 atau 7 orang, karena mereka salah dalam menyikapi ini, gagal paham dalam melihat kejadian. Maka kita harus bisa bersikap adil. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan Husain. Memang kita menilai ijtihadnya Husain ini keliru dalam hal ini. Dan posisi ketegangan itu terjadi ketika Husain sudah meminta 3 pilihan. Tapi oleh Ubaidillah bin Ziyad diminta untuk menghadap. Nah, Husain enggak mau menghadap. Karena ketika beliau menghadap kepada Ubaidillah bin Ziyad, beliau merasa direndahkan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Sebenarnya pada awalnya Ubaidillah bin Ziyad sudah bersedia, ya sudah silakan Husain milih salah satu dari 3 ini. Tapi Syamr bin Diljaushan yang tadi menghasut Ubaidillah, dia minta enggak mau menghadap, terjadilah pertempuran tadi. Dan itu ijtihad. Itu ijtihad. Sehingga kita menghargai ijtihad tadi. Baik, dan dalam perjalanannya Ubaidillah bin Ziyad diberontak oleh gerakan yang dipimpin oleh Mukhtar As-Saqafi. Gerakan Al-Mukhtar As-Saqafi ini berhasil menggulingkan Ubaidillah, dan Ubaidillah dibunuh oleh Al-Mukhtar ini. Sehingga Allah berikan balasan yang setimpal sebagaimana dia dengan gengsinya sampai kemudian membunuh Husain. Ubaidillah bin Ziyad dalam perjalanannya dia dibunuh oleh orang Kufah sendiri, yaitu Al-Mukhtar As-Saqafi. Wallahu a'lam. Baik. Ada 5 menit. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, tidak ada. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran berharga dari peristiwa ini. Dan sekarang tanggal berapa? Muharram. 6 atau 6? 6 atau 5? Ada yang 5, ada yang 6 ya. Nanti Asyura-nya beda-beda. Kita dianjurkan untuk puasa 2 hari, tanggal berapa? 9 dan 10 Muharram. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami.
3: Bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar.
2: Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Tetaplah bersama kami. Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
6: Idhaba ila fir'auna innahu tagha.
7: Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
8: Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
9: Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullah
5: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin kita.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقول

Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang, 4 bulan suci Allah Al-Muharram 1439 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah dengan takdirnya untuk duduk di Masjid Ar-Ra'iyah di kota Palembang ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan pagi ini adalah ada apa dengan bulan suci Allah Al-Muharram. Tema ini akan membicarakan tentang seputar bulan suci Allah Al-Muharram dan pelajaran-pelajaran dari bulan suci Allah Al-Muharram ini. Berarti ada dua tema ini. Yang pertama, membicarakan tentang seputar bulan suci Allah Al-Muharram dan apa saja pelajaran yang kita bisa ambil dari bulan suci Allah Al-Muharram ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan apa pentingnya membicarakan tema ada apa dengan bulan suci Allah Al-Muharram. Pentingnya dari sisi karena bulan suci Allah Al-Muharram adalah termasuk dari bulan suci dan mengagungkan hal-hal apa-apa yang terhormat di sisi Allah, termasuk daripada kebaikan dan ketakwaan hati. Ini tema, ini pentingnya. Ketika kita membicarakan bulan yang disucikan Allah, seperti bulan suci Allah Al-Muharram ini, berarti sebenarnya kita sedang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang diagungkan dan dihormati oleh Allah, berarti itu termasuk tanda kebaikan untuknya dan tanda ketakwaan hati. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj surat ke-22 di ayat 30 dan 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Lihat kata-kata lebih baik. Siapa yang mengagungkan apa-apa yang dihormati

0: kepada Allah yang terhormat dan teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya. Ini sebab kenapa kita mengangkat tema ada apa dengan bulan suci Allah Al-Muharram. Kemudian juga dalam ayat yang ke-32 pada surat yang sama, surat Al-Hajj, surat ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, bulan suci Allah Al-Muharram termasuk syiar-syiar Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ini kenapa kita mengangkat tema ada apa dengan bulan suci Allah Al-Muharram. Karena dia termasuk mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah, dan termasuk memuliakan hal-hal yang merupakan syiar-syiar Allah, yang itu adalah lebih baik untuk diri kita dan lebih bertakwa hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk kepada poin pertama. Ada apa dengan bulan Allah Al-Muharram? Maka jawabannya, poin pertama yang ingin kita bahas adalah kenapa bulan Allah Al-Muharram dinamai dengan Al-Muharram? Kenapa bulan Allah Al-Muharram dinamai dengan Allah dengan Al-Muharram? Sebelum saya lanjutkan, jadi makanya agar kaum muslimin mengenal ini bulan suci dan memperingati ataupun mengingatkan kaum muslimin tentang kesucian bulan ini tidak hilang di tengah kaum muslimin, makanya saya mengangkat tema ini. Karena sebagian kaum muslimin menganggap bulan Muharram bulan biasa, padahal dia adalah bulan suci. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash shuhuri 'indallah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sesuai dengan ketetapan Allah di dalam kitab Allahul Mahfuz. Sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan suci tersebut. 4 bulan suci ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard. As-sanatu 12 shahran. 12 shahran. Minha arba'atun hurum. 3 mutawaliyat 'adah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar baina jumada wa sya'ban." Yang artinya, sesungguhnya masa telah berputar seperti permulaannya pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun jumlahnya 12 bulan. Dari 12 bulan terdapat 4 bulan suci. 3 bulan pertama dari 4 bulan tersebut terletak berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Ini kita dalamnya. Dan bulan keempat yaitu bulan Rajab yang diagungkan oleh kaum Mudhar, yang terletak antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Maka sebagaimana sudah saya sebutkan, poin pertama bahwa kenapa kita membicarakan tema ini, karena kita sedang mengagungkan bulan suci yang disucikan oleh Allah. Kalau seandainya para pemuka agama membiarkan bulan ini berlalu begitu saja tidak diingatkan kaum muslimin, maka akhirnya kesucian bulan tersebut menjadi biasa. Akhirnya kaum muslimin tidak tahu bahwa ini adalah bulan suci. Jujur sekarang, coba angkat tangan. Yang baru mengetahui bahwa bulan Al-Muharram adalah salah satu di bulan suci, angkat tangan. Ya? Ini kan baru mengetahui. Kalau tidak dibicarakan, maka tidak tahu. Kaum muslimin sebagian besar mengetahui hanya bulan Ramadan disebut bulan suci. Betul tidak? Makanya kita angkat tema ini agar tidak hilang ilmu Islam. Bahwa bulan suci itu ada empat. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan bulan Rajab. Adapun bulan Ramadan, gelar yang paling tepat untuk bulan Ramadan adalah sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, "Ataakum Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah." Itu gelar yang paling nyunnah untuk bulan Ramadan. Kita di Indonesia yang kenal selama ini adalah bulan suci Ramadan. Makanya kenapa kita mengangkat tema ini? Karena agar kita benar-benar mengagungkan syiar-syiar Allah. Hal-hal yang terhormat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Tadi saya sudah sebutkan poin pertama tentang apa itu bulan Al-Muharram. Yaitu kenapa bulan Allah Al-Muharram dinamakan Al-Muharram. Sebab yang pertama adalah karena bulan ini disebut Al-Muharram karena dia bulan yang disucikan oleh Allah. Dan bulan suci dalam bahasa Arab adalah Muharram. Makanya dinamai bulan ini dengan Al-Muharram. Karena Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa bulan ini adalah bulan suci. Ini sebab yang pertama. Karena bulan Allah Al-Muharram sudah ditegaskan kesuciannya oleh Allah. Sebab yang kedua, kenapa Al-Muharram dinamakan Al-Muharram? Karena orang-orang Arab, mereka mengharamkan peperangan di bulan ini. Makanya disebut dengan Muharram. Orang-orang Arab mengharamkan peperangan di bulan ini. Makanya disebut di dalam agama Islam bulan Al-Muharram. Artinya diharamkan dari peperangan. Ini poin pertama. Kenapa bulan Allah Al-Muharram dinamakan Al-Muharram? Apa sebab yang pertama tadi? Karena bulan yang disucikan oleh Allah. Dan makna suci dalam bahasa Arab adalah harrama yuharrimu tahriman, Muharram. Sebab yang kedua, apa? Karena orang-orang Arab jahiliyah tidak berperang. Menghentikan peperangan di bulan ini. Ya, mengharamkan peperangan di bulan ini. Maka dalam agama Islam dinamai bulan ini sebagai bulan Al-Muharram. Baik, apa keutamaan bulan Al-Muharram? Ini poin kedua. Keutamaan bulan Allah Al-Muharram. Yang pertama, keutamaannya adalah hanya bulan Allah Al-Muharram yang digandengkan nama Allah dengan bulan ini. Tidak ada dalam agama Islam nama-nama bulan dalam bulan-bulan Qomariyah yang digandengkan nama Allah dengan satu bulan kecuali bulan Allah Al-Muharram. Saya ulangi, apa keistimewaan bulan Allah Al-Muharram? Yaitu digandengkannya lafzul jalalah Allah, nama Allah, dengan bulan ini. Tidak ada bulan-bulan yang lain yang digandengkan dengan nama Allah kecuali bulan Allah Al-Muharram. Enggak ada orang mengatakan syahrullahi Ramadan, bulan Allah bulan Ramadan, enggak ada. Syahrullahi Syawal, bulan Allah bulan Syawal, tidak ada. Tetapi lihat Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama berpuasa setelah puasa pada bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Allah al-Muharram. Lihat kata-kata, pada bulan Allah. Makanya saya sering menyebutkan bulan suci Allah al-Muharram. Karena itu memang lafal hadis syahrullah al-Muharram, bulan suci Allah al-Muharram. Ini keutamaan yang pertama dari keutamaan bulan suci Allah al-Muharram. Keutamaan yang kedua dari bulan suci Allah al-Muharram adalah bahwa bulan ini satu-satunya bulan yang belum ada di masa jahiliyah. Saya ulangi, nama bulan al-Muharram satu-satunya bulan yang belum ada di masa jahiliyah. Kenapa? Karena orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran Islam, mereka menamakan bulan al-Muharram dengan Safar al-Awwal, bulan Safar al-Awwal. Bulan Safar al-Awwal. Sebagaimana perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Adhkar, beliau mengatakan wa yukrahu an yusamma al-muharramu safaran li anna dhalika min adatil jahiliyah. Artinya dimakruhkan untuk dinamai bulan al-Muharram dengan bulan Safar karena itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat masyhur dan sangat bermanfaat, Al-Adhkar. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Syarhul Adhkar yang ditulis oleh Ibnu Ullan, syarah dari kitab Adhkar tadi. Beliau mengatakan, qala As-Suyuti, Imam As-Suyuti berkata, su'iltu lima khussal muharram biqawli syahrullah tabaraka wa ta'ala duna sa'iri syuhur. Aku ditanya, kata Imam As-Suyuti rahimahullah, aku ditanya, kenapa bulan al-Muharram dikhususkan, dinamai dengan bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bulan-bulan yang lain dengan disebut bulan Allah. Cari aja hadisnya. Enggak ada bulan-bulan lain disebut dengan bulan Allah. Hanya bulan Allah al-Muharram. Kenapa ini? Apa sebabnya? Maka padahal kata beliau, ma'anna fiha ma yusawi fil fadl aw yazidu alaihi ka ramadan. Padahal ada bulan-bulan yang lain yang sama keistimewaannya dengan bulan Allah al-Muharram, seperti bulan suci lainnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Atau yang lebih utama dari bulan Al-Muharram seperti Ramadan. Kenapa tidak dinamai bulan Allah Al-Muharram? Maka beliau menjawab, bi anna hadzal isma islamiyun duna sa'iri syuhur fil jahiliyah. Karena nama ini adalah nama yang islami, yang benar-benar baru ada ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Jadi nama Al-Muharram tidak ada di zaman jahiliyah. Wa kana ismul Muharram fil jahiliyah Safarul Awwal walladhi ba'dahu Safarul Tsani. Dan nama bulan Allah Al-Muharram di masa jahiliyah namanya adalah apa tadi? Safarul Awwal. Adapun bulan Safar yang setelah Muharram ini kan bulan Safar, mereka namainya bagaimana? Safar Tsani. Safar yang kedua. Safar awal utama, safarnya disebut safar kedua. Ini di masa kapan? Jahiliyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Falamma ja'al Islam, sammahu Allah azza wa jalla al-Muharram, fa udhifa ilayhi azza wa jalla bi hadzal i'tibar, wa hadza fa'idatun latifah ra'aituha fil jamharah. Lalu ketika datang Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menamainya
1: ternyata,
0: dengan
1: al-Muhammad. Cara Arab Saudi
0: lalu digandengkan nama Allah dengan nama bulan tersebut, disebut dengan Syahrullah, bulan Allah. Karena hanya ada dalam agama Islam. Ya, ini adalah faedah yang menarik. Disebutkan dalam kitab Al-Jamharah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu keutamaan dari bulan Allah Al-Muharram. Itu keutamaan yang kedua. Karena nama Al-Muharram tidak ada nama bulan di masa jahiliyah. Kecuali di masa Islam. Yang ketiga. Keistimewaan dari bulan Allah Al-Muharram. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yaitu. Tidak ada bulan yang diberikan alif lam di depannya selain Al-Muharram. Kita runut nanti. Ya, tidak ada bulan dalam Islam yang diberikan al di depannya, alif lam. Contoh, kita runut ya dari mulai awal, dan ini juga mengingatkan kepada kaum muslimin agar ingat bulan-bulan Qomariyah lebih mengingat dibandingkan bulan-bulan Masehi. Karena ibadah Anda sangat erat kaitannya dengan bulan-bulan Qomariyah. Jujur, angkat tangan yang belum hafal dengan baik bulan Qomariyah. Oh, Masya Allah. Ya. Dan itu nanti pelajaran menarik ada saya sebutkan dalam perkara ini. Urutan bulan Qomariyah dalam tahun Hijriyah. Yang pertama Al-Muharram. Pakai al, satu-satunya pakai al, al Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Tsani. Enggak ada alnya. Yang kelima Jumadal Ula. Yang keenam Jumadal Tsaniyah. Yang ketujuh Rajab. Yang kedelapan Sya'ban. Yang kesembilan Ramadan. Paling ingat tuh Ramadan. Setelah Ramadan Syawal yang ke-10. Yang setelah Syawal Zulqa'dah, Zulhijjah. Lihat, tidak ada bulan yang ada alif lamnya kecuali bulan apa? Al-Muharram. Makanya penyebutan yang paling tepat untuk bulan Al-Muharram pakai al, meskipun kita di Indonesia. Itu di kalender-kalender. Kalau seandainya ada pesantren-pesantren yang bikin kalender pakai al, penyebutannya pun pakai al. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Saya akan bacakan sekarang. Di antaranya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di dalam kitab Mu'jam Al-Manahil Lafziyah, kamus lafal-lafal yang terlarang dalam Islam, yang ditulis oleh Al-Syeikh Bakr Abu Zaid rahimahullah. Beliau mengatakan, wa min al-akhta allati yaqa'u fiha katsirun minan nas qauluhum muharram. Termasuk kesalahan yang terjadi di tengah-tengah manusia adalah ucapan mereka mengucapkan bulan Muharram tanpa al. Muharram. Mujarradan 'anil law 'anil alifi wal lam, yang disebutkan tanpa alif dan lam. Wasawabu an yuqal, dan pendapat yang benar adalah diucapkan al-Muharram. Al-Muharram. Lianna al-Araba lam tazkur hadha syahra illa mu'arrafan. Wabidha waradatil ahadithus syarifah wa asy'arul Arab. Karena orang-orang Arab, setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menyebutkan bulan al-Muharram kecuali dengan al. Begitu pula di dalam hadis-hadis sahih, disebutkan dengan al. Begitu pula di dalam syair-syair Arab, disebutkan dengan al. Dan ini menunjukkan keistimewaan bulan Allah Al-Muharram. Lihat hadis yang saya sebutkan tadi. Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi Al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan, berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Pakai al. Maka lihat ya, kawan-kawan yang membuat kalender sunnah, pakai al. Karena itu lebih sesuai dengan sunnah. Al-Muharram. Yang menulis pengumuman pun, makanya kalau pengumuman kita gimana? Kajian di Palembang ini. Ya, ada apa dengan bulan suci Al-Muharram, betul. Karena itu judul dari saya. Ya. Al-Muharram pakai al. Dan saya yakin belum atau sedikit orang yang mengetahui akan hal ini. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, keistimewaan yang lain yang dimiliki bulan suci Allah Al-Muharram adalah di dalamnya terdapat hari yang agung yang disebut dengan hari Asyura. Asyura'u. Asyura. Nah, kita akan bicara agak panjang hari Asyura ini. Jadi yang keberapa? Keutamaan yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, yaitu keistimewaan bulan suci Allah Al-Muharram karena di dalamnya terdapat hari Asyura, hari yang agung. Apa itu hari Asyura? Dia adalah hari ke-10 dari bulan suci Allah Al-Muharram menurut pendapat jumhur. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhad Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, kemudian juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa hari Asyura ada yang mengatakan selain tanggal 10 dari bulan suci Allah Al-Muharram. Tapi pendapat yang lebih kuat, jumhur berpendapat, para ulama kebanyakan berpendapat hari Asyura adalah tanggal 10 dari bulan suci Allah Al-Muharram. Taib. Apa istimewanya bulan suci hari Asyura? Apa istimewanya hari Asyura? Sehingga dengan kita mengetahui keistimewaan hari Asyura, kita mengetahui istimewanya bulan Allah Al-Muharram. Karena di dalam bulan Allah Al-Muharramlah terdapat hari Asyura. Yang pertama, istimewanya hari Asyura, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari Muslim, Abdullah bin Abbas bercerita. Saya sebutkan poinnya dulu ya, baru hadisnya. Istimewanya hari Asyura disebut oleh Rasulullah sebagai yaumun salih, hari yang baik. Dalam riwayat yang lain disebut oleh Rasulullah sebagai yaumun azim, hari yang agung. Ini keistimewaan hari Asyura, hari baik, hari agung. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahuda siyaman yaum Asyura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah sampai ke kota Madinah di bulan Allah Al-Muharram. Lalu beliau ketika di Madinah mendapati kaum Yahudi sedang berpuasa pada tanggal 10 dari bulan suci Allah Al-Muharram. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma hadzal yaum alladzi tasumuna?" Hari apakah ini yang kalian berpuasa? Kenapa kalian berpuasa wahai kaum Yahudi? Maka qalu hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang agung. Dalam riwayat yang lain, hadza yaumun salih. Ini adalah hari yang baik. Dan ini keistimewaan hari Asyura. Kemudian dijelaskan, kenapa agung? Kenapa baik? Anjallahu fihi Musa wa qaumah. Karena Allah telah menyelamatkan di dalamnya Nabi Musa dan kaumnya. Wa aghraqa fir'auna wa qaumahu fasamahu syukran lillah. Dan Allah telah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Dan Nabi Musa pun berpuasa karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, hadza yaumun salih, riwayat Imam Muslim. Ini adalah hari yang baik. Najjallahu bani Israila min aduwwihim. Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, nanti kita akan ambil pelajaran dari kisah Nabi Musa dan Nabi Fir'aun ini. Pelajaran-pelajaran yang begitu menarik. Ini menunjukkan keistimewaan hari Asyura. Yang pertama. Yang kedua, keistimewaan hari Asyura, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan berpuasa pada hari Asyura. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin qat min Asyura." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, sangat memperhatikan berpuasa pada hari itu dibandingkan berpuasa pada hari Asyura. Sangat beliau perhatikan, dan ini menjadi poin bagi kita. Kalau kita lihat sekarang tanggal 4 Al-Muharram. Ya, berarti tanggal 24 sekarang, 24 September 2017. Berarti hari Asyuranya tanggal 30 hari Sabtu September. Ya, maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada nanti juga saya akan sebutkan permasalahan-permasalahan berpuasa pada hari Sabtu. Ada yang bertanya, "Ustaz, di hari Sabtu saya nikahan atau diundang nikah, maka bagaimana? Bertepatan dengan hari Asyura." Maka kita katakan tidak terlarang untuk melakukan pernikahan di hari Asyura. Bahkan semoga baik, karena hari agung itu, hari baik. Tetapi tentunya setelah akad nikah, kalau Anda puasa, maka jika ingin membatalkan puasanya, itu hak Anda. Jika ingin melanjutkan puasanya, maka itu pun hak Anda. Al-mutanaffilu amirun li nafsihi, kata para ulama. Orang yang melakukan amalan sunnah, dia adalah pemimpin, raja untuk dirinya sendiri. Dia berhak melanjutkan, dia berhak untuk tidak melanjutkan. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan untuk berpuasa. Tidak pernah beliau perhatikan puasa satu hari dibandingkan puasa hari Asyura, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Keistimewaan hari Asyura yang lain, yaitu berpuasa di dalamnya menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyam yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Berpuasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa sebelumnya. Nah, di sini juga nanti ada pelajaran menarik. Ya, kita sekarang berbicara tentang bulan Muharram dulu. Pelajaran-pelajarannya insyaallah kita lanjutkan setelah ini. Ini bulan suci Al-Muharram dan itu hari Asyura. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengetahuan, di hari Asyura juga terdapat kejadian yang sangat menyedihkan bagi kaum muslimin. Sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatuhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cucu yang paling beliau sangat cintai, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, meninggal mati syahid pada hari Asyura ini. Dibunuh oleh pasukan yang ada di Karbala karena dianggap ingin membentuk pemerintahan yang terbaru. Maka akhirnya pasukan pada waktu itu yang berkuasa membunuh dengan keji, memenggal leher Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhumah. Ini sekedar sejarah, atau bukan sekedar, ini adalah sejarah yang terjadi di tengah umat Islam. Terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhumah di Karbala bertepatan dengan hari Ashura. Baik. Sekarang kita ambil pelajaran-pelajaran dari bulan suci Allah Al-Muharram dan hari Ashura. Karena saya katakan tadi ada dua poin, yaitu tentang bulan suci Allah Al-Muharram, dan yang kedua tentang pelajaran dari bulan suci Allah Al-Muharram. Pelajaran pertama yaitu obat hasad dan iri adalah meyakini bahwa semua kelebihan dan kekurangan sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Saya ulangi, obat hasad dan iri adalah meyakini di dalam hati bahwa semua kelebihan, kekurangan takdir Allah sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah, hasad itu dosa paling berbahaya. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Falaq, Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Yang artinya, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebentar, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dari Rabb yang memiliki waktu falak, itu waktu subuh, min syarri ma khalaq, apa yang, dan aku berlindung dari keburukan yang tercipta, satu, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan aku berlindung dari waktu malam apabila meliputi, dua, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung dari tuk wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul, dua. Habis itu, wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung dari seorang yang hasad jika dia hasad. Para ulama di antaranya Az-Zamakhsyari dalam kitabnya At-Tafsirul Kabir mengatakan, kenapa dosa hasad dimintai perlindungan paling akhir? Ini perlu dicatat. Kenapa dosa hasad dimintai perlindungan kepada Allah paling akhir? Li'annahu min akhassit taba'i', karena hasad adalah sifat yang paling terburuk dari semua penyakit-penyakit hati. Hasad sifat yang paling terburuk dari semua penyakit-penyakit hati. Makanya disebutkan di akhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Setelah minta perlindungan dari waktu malam, dari apa yang tercipta, dari tukang sihir, baru yang terakhir dari orang yang hasad jika dia hasad. Disebutkan paling terakhir kenapa? Karena dia sifat yang paling terburuk. Kita buktikan sekarang. Maksiat yang paling pertama terjadi di atas langit, awwalu dzambin usiyallahu bih, dosa yang paling pertama Allah dimaksiati dengannya. disebabkan hasad. Kenapa? Atau siapa hasad kepada siapa?
1: Enggak ada hadiah di sini.
0: Hasad siapa kepada siapa?
1: Angkat tangan. Adab kalau menjawab pertanyaan angkat tangan. Silakan.
0: Hasadnya iblis kepada Adam. Ketika Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian belum dimasukkan ruh padanya, iblis berjalan mengelilingi Adam. Kemudian iblis mengatakan, melihat, oh ternyata ajwaf la yatamallak. Ternyata ini hanya sekedar rongga tubuh yang tidak bisa berdiri dengan tegak. Makanya iblis mengatakan di dalam Al-Quran, kata iblis, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf surat ke-12, surat Al-A'raf ayat ke-12 dan surat Sad ayat ke-76. Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud ketika aku memerintahkanmu? Aku Rabbu, aku perintahkan kamu untuk sujud. Kenapa engkau tidak mau sujud? Qala ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya wahai Allah. Engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau telah menciptakan dia dari tanah. Iblis mengira api lebih baik dari tanah. Padahal tidak demikian. Di dalam surat Sad ayat 76, qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, sama ayatnya. Ini menunjukkan bahayanya hasad. Dosa paling pertama dimaksiati Allah di atas langit akibat hasad. Yang kedua, buruknya hasad, dosa paling pertama terjadi di atas muka bumi akibat hasad. Siapa yang hasad kepada siapa? Angkat tangan. Nah. Yang hasad siapa? Qabil. Dihasati siapa? Habil. Ada kadang-kadang orang terbalik. Siapa yang membunuh? Yang membunuhnya siapa? Qabil atau Habil?
1: Ragu-ragu. Qabil, Habil, Qabil, Habil.
0: Ragu karenanya. Saya beri kunci biar tidak ragu. Di dalam bahasa Arab, sang pembunuh diucap sebagai qatilun, pakai qaf di depannya. Pembunuh qatilun. Maka yang membunuh siapa? Qabil. Namanya Qabil. Ya? Qabil. Yang dibunuh adalah Habil. Kenapa Ustaz? Ceritanya bagaimana? Qabil Nabi Hawa alaihi salam ketika melahirkan, karena dulu belum banyak manusia, ketika melahirkan maka melahirkannya selalu kembar pengantin. Qabil dengan saudarinya. Habil dengan saudarinya. Nah, agar banyak terjadi perkembangbiakan manusia, maka nikahnya silang. Qabil menikahi saudarinya Habil. Habil menikahi saudarinya Qabil. Dengan takdir Allah, Qabil menikahi saudarinya Habil yang rupanya tidak terlalu cantik. Sedangkan Habil menikahi saudarinya Qabil yang saudari Qabil ini adalah cantik. Qabil enggak rela. Enak aja ente ngambil saudari saya. Saya dapat saudarimu tuh jelek. Hasad. Dan perlu anda garis bawahi baik-baik. Tanamkan di dalam hati. Penyebab hasad tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Penyebab hasad tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Saya tadi malam makan di Riverside itu, dibawa kawan-kawan di situ. Kemudian asik-asik makan ayam goreng, ya, pakai sambal balacan, kemudian ikan belido, kemudian macam-macam, enak, pokoknya enak banget. Saya tidak pernah makan seenak itu di malam hari, padahal saya gak makan malam. Iya, dipaksa oleh panitia. Makan, harus makan. Ya udah makan. Akhirnya apa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Di akhir makan ada yang cerita tentang bakso. Salah satu makanan favorit saya bakso yang berkuah dan panas pedas. Ini yang ada sudah di depan, dari mulai ayam goreng kampung, kemudian ikan tenggiri, ikan belido, itu tidak ada nilainya lagi. Jadi makanan malam itu tidak enak karena menceritakan sesuatu yang tidak ada. Sering manusia begitu. Misalkan, saya pernah juga makan di sebuah daerah, di kota mertua saya, di Lombok. Lagi makan asik-asik bakso gitu.

pernah juga makan di sebuah daerah di kota mertua saya di Lombok. Lagi makan asik-asik bakso gitu. Ustaz, enak baksonya? Enak. Enak banget. Jarang saya dapatkan bakso seenak ini. Kemudian, Ustaz, bakso yang di ujung sana lebih enak dari ini. Saya kemudian ngelihat, ini enggak enak jadinya ini. Begitu kebanyakan manusia. Ya, hasad penyebab terbesarnya adalah tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Kemarin sebelum saya ke Palembang, hari Jumat, saya ngisi nasihat pernikahan. Saya katakan pada waktu itu, salah satu konsep yang paling mudah agar keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka bersyukurlah dengan apa yang dimiliki. Suami, ya, laki-laki menikahi seorang perempuan, sudah, itulah istri Anda, syukuri sekurang-kurangnya, itulah sudah. Ustaz, hidungnya agak ke dalam, ya udah itulah. Ustaz, kulitnya putih tua, ya udah itulah. Ya Bu ya, mohon maaf Bu. Sudah terima. Ya. Kalau seandainya ingin lebih, silahkan nikah kalau berani. Kalau saya enggak berani. Istri cemberut saya nangis. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, nikmati apa yang ada. Sekurang-kurangnya istri, itu istrimu, halal. Kamu mau apakan, mau salto dengannya, silakan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya? Ini bapak ibu saudara saudari, ini pelajaran pertama. Itu bahayanya hasad. Lihat, hasad bahayanya yang ketiga. Nabi Ya'qub alaihi salam terpisah dengan Yusuf alaihi salam selama 40 tahun. Gara-gara apa? Hasad saudarinya, saudara-saudaranya Yusuf kepada Yusuf alaihi salam. Al-Asbat yang merupakan saudara-saudaranya Yusuf, yang akhirnya mereka disebutkan oleh sebagian ulama adalah para anbiya, hasad kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya terpisahlah seorang bapak dengan anaknya 40 tahun. Makanya banyak sekali orang yang hasad, akhirnya hancur dunia dan akhiratnya. Itu buruknya hasad. Nah, makanya saya angkat tema, saya angkat faidah pertama dari bulan suci Allah Al-Muharram. Obat hasad adalah meyakini bahwa semua kelebihan, semua kekurangan itu sudah takdir Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak boleh kita iri. Seorang ustaz yang datang, baru datang ke Palembang, orang asli Palembang baru datang, buka majelis, sudah ramai dia. Adapun ustaz-ustaz yang lama, ustaz-ustaz saya misalkan, yang ada di sini, bertahun-tahun di Palembang, majlisnya cuma sedikit, gitu-gitu aja. Tidak boleh dihasati. Itulah pemberian Allah. Anda tahu di zaman imam yang empat, dari Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit, kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Muhammad bin Idris al-Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hanbal, itu ulama selain yang empat ini banyak, yang lebih pintar dari yang empat ini banyak. Tapi hanya Allah, Allah hanya memberikan kepada yang empat ini yang masyhur di tengah kaum muslimin. Anda mungkin tidak tahu ulama sekelas Laits ibn Sa'ad, sekelas Abu Yusuf, sekelas Muhammad ibnu Hasan, tidak kenal. Tetapi yang terkenal, yang punya pengikut bahkan mazhabnya sampai ke negeri ini, sampai ke Nusantara ini, hanya empat itu. Itulah pemberian Allah. Tidak boleh dihasati. Karena itu sudah takdir Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kawan kita satu SMA, satu kuliah, dia sekarang dari sisi dunia lebih. Mungkin punya rumah mega, mobil mewah, istri empat. Ya sudah, itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, tidak boleh hasad seseorang. Kenapa? Karena tidak akan bisa Nabi

0: Musa sama dengan Nabi Isa, enggak akan bisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim tidak akan pernah sama. Semua memiliki keistimewaan masing-masing. Tapi yang paling penting agar kita tidak hasad adalah ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari mana itu Ustaz? Apa hubungannya dengan bulan Al-Muharram dengan bulan dengan hasad? Hubungannya adalah di dalam bulan Al-Muharram Allah memuliakan Al-Muharram. Allah memuliakan menjadi bulan Allah. Allah memuliakan di dalamnya hari Asyura. Tidak ada hari selain itu di bulan-bulan yang lain. Itu murni penciptaan dan takdir Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka lalu kenapa kita hasad? Terutama Pak, kekayaan dan rupa. Saya berpesan ini pada ibu-ibu saudari-saudari muslim, kepada bapak-bapak. Ya, yakini baik-baik. Yakini baik-baik. Rupa dan harta dua hal yang tidak bisa dijadikan standar untuk prestasi di hadapan Allah. Rupa dan harta dua hal yang tidak bisa dijadikan standar prestasi di hadapan Allah. Kenapa? Karena yang hidungnya mancung, yang kulitnya putih, yang bibirnya sensual, yang bentuk tubuhnya indah, yang wajahnya ganteng, yang tinggi dan semisalnya, itu murni pemberian Allah. Allah yang ngasih 50 ribu tahun, bukan usaha Anda. Nih yang tertipu dengan kecantikannya, ketika berhadapan dengan yang tidak cantik, enggak. Ya, itu yang tertipu dengan kekayaannya. Berhadapan dengan orang yang miskin, gosok-gosok bajunya, terkena dengan debunya orang miskin, mencium-cium, memegang-megang hidungnya, karena dianggap bau keringat orang miskin. Ketahui baik-baik, saya ulangi sekali lagi. Rupa dan harta dua hal yang tidak bisa dijadikan standar prestasi di hadapan Allah. Tapi yang bisa dijadikan standar prestasi di hadapan Allah, iman dan amal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian. Tetapi Allah melihat kepada apa? Iman, hati, yaitu iman dan amal kalian. Wajah cantik, bibir sensual, mata indah. Saya pernah ke Aceh, Ustaz. Di Aceh ada wanita-wanita bermata biru. Kalau Ustaz ingin, kita bisa pesankan. Emang mangga dipesan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bilang itu bukan standar prestasi. Ya, kalau ada wanita cantik tetapi ternyata inner beauty-nya tidak mendukungnya, tidak manfaat. Hafalan Al-Qur'annya kurang. Cuma 3 kul. Tambah surat paling favorit Inna Atayna. Itu pun warisan TK. Enggak ada manfaatnya. Kurang dibandingkan yang hafal juz ke-30 atau 30 juz. Ada sebagian perempuan yang kadang-kadang hafal salon-salon kecantikan di kota Palembang ini. Tapi ketika doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hafal. Coba kita bikin prestasi dalam hidup, Pak. Saya beri contoh ya, mudah-mudahan tergugah. Saya ingin tahu bacaan sholat dari mulai takbir sampai salam yang pernah dibaca oleh Rasulullah yang belum saya hafal. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang sangat mudah untuk mendapatkan ilmu itu. Buku-buku sudah diterjemahkan. Contoh misalkan bacaan doa istiftah yang sering dibaca mungkin, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati, sampai terakhir. Atau yang sering dibaca, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Di sana ada bacaan-bacaan yang lain. Contoh bacaan ruku yang paling terkenal, Subhana Rabbiyal Azim, Di sana ada bacaan-bacaan yang lain. Subhanakallah bihamdika Allahumma ighfirli. Subbuhun quddus rabbul malaikati warruh. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Allahumma laka raka'tu wa laka sajadtu wa bika amantu. Ini bacaan-bacaan lain. Ada prestasi yang kita capai, ingin capai di dunia ini. Bukan hanya sekedar makan, minum, bergaul, bikin anak. Ya, ingat baik-baik. Rupa dan harta, dua hal yang bukan standar prestasi di hadapan Allah. Tetapi yang merupakan standar prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah iman dan amal. Ini yang pertama pelajarannya. Ketika Allah memuliakan bulan Allah Al-Muharram, ketika Allah memuliakan hari Asyura, maka kita tidak boleh iri. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pelajaran yang kedua, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ini sedikit pelajaran fikih, ya. Jadi ada pelajaran yang berkaitan dengan hati, ada yang pelajaran berkaitan dengan fikih. Saya gabung semuanya. Yang penting pelajaran bulan Allah Al-Muharram. Pelajaran yang kedua yang berkaitan dengan fikih. Bagaimana menggabungkan antara memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Kita tahu bulan Sya'ban dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara syiaman min syahran min asyhur min Sya'ban, kana yasumuhu illa qalila." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa paling banyak dalam sebulan dibandingkan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan. Beliau berpuasa senantiasa seluruhnya, kecuali sedikit saja yang tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, tadi ada hadis yang saya sebutkan, puasa paling utama di bulan setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Bagaimana menggabungkannya? Paham permasalahannya? Paham permasalahannya? Apa permasalahannya? Angkat tangan. Menggabungkan apa, Pak? Keutamaan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Adakah kontradiksi pertentangan? Maka jawabannya mudah. Catat jawabannya. Masalahnya dulu catat ya. Bagaimana menggabungkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dengan hadis memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram? Jawabannya adalah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram wahyunya didapat di akhir-akhir hidup beliau. Memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram wahyunya didapat di akhir-akhir hidup beliau. Begitu caranya menggabungkannya. Apa jawabannya para ikhwah? Wahyu, memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram wahyunya didapat kapan? Di akhir hidup beliau, ketika beliau sebelum meninggal. Itu jawabannya. Berarti yang lebih dahulu adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelajaran yang berkaitan dengan akidah. Kalau tadi hati, kemudian setelah itu fikih, akidah. Kita tahu tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura. Bahkan sangat memperhatikan puasa pada hari Asyura. Bahkan memerintahkan para sahabatnya berpuasa pada hari Asyura. Maka kita pun mencontohnya. Nah, di sana ada riwayat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabat di antaranya Abdullah bin Abbas berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Yaum Asyura yaumun tu'azzimuhu al-yahud. Wahai Rasulullah, kenapa berpuasa pada hari Asyura? Puasa hari Asyura kan puasa yang diagungkan oleh orang Yahudi. Kenapa kita ikut-ikutan? Di sini pelajarannya. Catat, pelajaran yang ketiga yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan bulan Allah Al-Muharram adalah seorang Muslim haram mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani dan seluruh orang-orang musyrik. Atau dicatat dengan catatan yang lain yang lebih menekankan, termasuk keyakinan mendasar, ini yang dicatat ya, termasuk keyakinan mendasar bagi seorang Muslim, bahkan pokok akidah, adalah haram mengikuti kebiasaan orang-orang kafir dan musyrik, baik itu ahlul kitab atau kaum musyrikin lainnya. Ini aslun min usulil aqidah. Ini pokok dari pokok akidah. Tidak boleh menyerupai orang kafir, baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Tidak boleh menyerupai. Kalau itu merupakan kekhususan akidah kaum kafir dan kaum musyrik, tidak boleh kita mengikutinya. Contoh dalam masalah akidah, ya, menjadikan selain Allah sebagai sembahan, tidak boleh kita ikutinya. Contoh dalam masalah ibadah, beribadah, berzikir, berjoget-joget, menari-nari, ini kebiasaan kaum Yahudi, maka tidak boleh kita mengikutinya. Dan masih banyak yang lain. Contoh di dalam masalah kuburan, membangun kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ini kebiasaan kaum Yahudi Nasrani. Rasulullah SAW bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Allah melaknat kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan orang nabi-nabi mereka dan orang-orang salih mereka sebagai masjid. Saya masih heran sampai sekarang, kenapa dibiarkan kuburan dibagus-bagusi, dibangun, bahkan pakai AC, rumahnya belum tentu pakai AC. Ada sebagian orang yang kadang-kadang lebih mengagungkan kuburan dibandingkan masjid. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha." Daerah yang paling dicintai oleh Allah, masjid-masjidnya. Ada orang yang kadang-kadang lebih khusyuk, lebih bisa nangis, berdoa di kuburan dibandingkan di masjid. Kalau masuk masjid, tidak ada tahiyatul masjid. Kurang menghormati masjid. Tapi kalau masuk kuburan, jalannya nunduk. Kalau keluar, jalannya mundur. Di pintu kuburan, ngasih salam. Mundur. Tidak ada dari Islam sama sekali. Dan perlu diingat perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah, la yastami'u fil Islam al-qabru wal masjidu abada. Tidak akan pernah terkumpul dalam agama Islam kuburan, satu bangunan dengan masjid selamanya. Adapun yang terjadi di Masjid Nabawi bagaimana? Itu tidak terjadi di zaman Rasulullah. Itu tidak terjadi di zaman para sahabat. Terjadinya pada tahun ke-88 Hijriah, tatkala Al-Walid ibnu Abdul Malik menjadi khalifah. Gubernurnya saat itu Umar bin Abdul Aziz. Sahabat satu pun sudah tidak ada, sudah meninggal semua sahabat di Madinah pada saat itu. Jadi yang berlaku hadis Rasul dibandingkan apa yang terjadi di zaman Rasul di zaman sekarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke permasalahan tadi. Apa tadi faedahnya? Hah? Tidak boleh mengikuti kebiasaan orang-orang kafir dan musyrik dalam masalah akidah, ibadah atau muamalah. Muamalah Sering terjadi di masyarakat muamalah sekarang, terutama anak-anak muda. Laki-laki perempuan bergandengan berpelukan tanpa ada hubungan. Itu kebiasaan kaum Yahudi, Nasrani terutama. Mereka yattakhiduna akhdan, disebutkan dalam Al-Qur'an. Mempunyai teman hidup, belum menikah sudah serumah. Makanya kadang-kadang sebagian kaum Nasrani menikah sudah punya anak, betul tidak? Sudah punya anak baru nikah. Karena berarti kalau sudah punya anak itu sudah teruji. Oh, ini benar-benar benar-benar cinta sama saya. Sampai punya anak bersama saya. Jadi dicoba dulu. Ini kebiasaan. Ya. Kemudian yang keempat, kebiasaan orang-orang kafir Nasrani, baik dalam pakaian, tata cara makan, tata cara minum, tata cara macam-macam. Maka kalau itu kebiasaan, tidak boleh kita mengikutinya. Hari raya mereka, dan hari raya itu bukan masalah muamalah, itu masalah akidah. Imam Az-Zahabi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i mengatakan, sebagai dalam kitab beliau yang disebut Tashbihu Ahlil Khasis Biyaumil Khamis, begitulah nama kitabnya. Beliau mengatakan, sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani tidak menghadap ke kiblat kaum muslimin, maka seperti itu pula kaum muslimin tidak boleh merayakan hari raya khusus mereka. Dan ini tidak bertentangan dengan kerukunan beragama, tidak bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan Islam sangat menjaga kerukunan dengan firman Allah, lakum dinukum. Itu Islam. Ya, ini para ikhwah, ini akidah seorang muslim. Haram mengikuti kebiasaan orang-orang musyrik atau kafir, meskipun terlihat baik. Karena tidak ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Allah dan Rasulnya. Ini sulbul akidah. Ini adalah inti akidah seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Ini hadis menarik. Dan ini berkaitan dengan faedah yang ketiga tadi, yaitu menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang kafir. Beliau bersabda, barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Penjelasan menarik, penemuan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, akibat buruk dari menyerupakan diri dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir dan musyrik secara umum adalah turisul mahabbata fil batin. Menyerupakan, misalkan ya, ketika perayaan hari raya kaum Nasrani misalnya, memakai baju-baju berwarna merah-merah, ya, walau hanya sekedar topi merah. Ustaz, ini kan sekedar topi, kita menghormati orang, ini kerukunan beragama Bhinneka Tunggal Ika. Maka berdasarkan hadis tadi, beliau mengatakan salah satu akibat buruknya adalah turisul mahabbata fil batin, mewariskan rasa cinta kepada agama tersebut di dalam hati. Itu bahayanya. Bukan hanya sekedar pakaian lahiriah saja. Enggak. Maka saya katakan kepada kaum muslimin yang menganggap remeh akan hal ini, ittaqillah sebelum akidah Anda berubah. Takutlah kepada Allah. Makanya Pak, orang-orang yang sering menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, walau hanya dengan pakaian, itu jarang mereka mencela keyakinan itu. Keyakinan kesyirikan mereka. Jarang. Karena sudah ada rasa cinta di dalam hati. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin terakhir. Karena hari Asyura hari Sabtu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna ahadukum yawmas sabt illa fima ftaridallahu alaikum. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jangan sekali-kali kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Lalu bagaimana solusinya Ustaz? Maka para ulama menjawab, di antaranya fatwa kontemporer dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa diharamkan berpuasa hari Sabtu, atau dimakruhkan berpuasa hari Sabtu berdasarkan hadis ini, apabila berpuasa sunnah secara sendirian dan tidak ada momen-momen tertentu. Adapun kalau bertepatan dengan hari Arafah, hari Asyura, maka tidak mengapa kita berpuasa padanya. Atau sebelum faedah ini, saya sebutkan tadi, Rasulullah SAW kemudian menerima, ya, ini poin yang ketiga masih ya. Rasulullah SAW menerima nasihat dari Abdullah bin Abbas. Wahai Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas kan, wahai Rasulullah, kenapa kita harus berpuasa pada hari Asyura? Itu kan hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi, sedangkan kita tidak boleh menyerupakan diri dengan kaum Yahudi. Maka kata beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim, la in baqitu ila qabil la asuban at-tasu. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, maka aku akan benar-benar berpuasa pada tanggal 9-nya. Makanya dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9 Al-Muharram dan 10 Al-Muharram. 9 fungsinya, kata Imam Nawawi, untuk menyerupakan diri dengan kaum Yahudi. 10 fungsinya berpuasa pada hari Asyura. Paham ini para ikhwah? Nah, ini pelajaran bagi kita. Bahkan orang Yahudi mengatakan kepada mereka, kepada Nabi Muhammad SAW, sungguh ini orang tidaklah kita mengerjakan sesuatu kecuali dia akan menyelisihinya. Di antaranya, orang Yahudi tidak sholat dengan sendalnya di zaman Rasulullah. Maka Rasulullah pun memakai sendal demi menyelisih kaum Yahudi. Orang Yahudi memanjangkan jenggotnya, memanjangkan kumisnya. Rasulullah SAW demi menyelisihinya memanjangkan jenggotnya. Maka ini kebiasaan, harus jadi keyakinan kita. Tidak boleh menyerupakan diri terhadap orang-orang Yahudi, Nasrani, kaum kafir, kaum musyrik. Sebenarnya permasalahan menyerupakan diri ini panjang, tapi saya cukupkan. Yang keempat tadi, kita dimakruhkan untuk berpuasa pada hari Sabtu, padahal hari Asyura hari Sabtu. Bagaimana cara menggabungkannya? Maka jawabannya, kalau itu momen, maka tidak mengapa. Kemudian ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tasumu yaumal jum'ah illa idza kana yasumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Jangan seseorang berpuasa pada hari Jumat kecuali jika dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Nah, kita berarti berpuasa sehari setelahnya. Maka tepat yang kita lakukan. Tanggal 9 hari Jumat, 9 Al-Muharram hari Jumat, tanggal 10 hari Asyura hari Sabtu. Jadi kita bisa kerjakan untuk berpuasa hari Jumat dan hari Sabtu depan. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya. Tetapi demikian pun tetap tidak wajib. Jadi kalau seandainya ada kaum muslimin yang tidak berpuasa, jangan disalahkan ataupun dianggap mengerjakan dosa. Jangan. Kenapa enggak puasa? Hari Asyura tahu enggak? Puasa sunnah gimana? Ya, cuma keistimewaannya dia terlewatkan. Alhamdulillah selesai. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jam 10.45 selesai. Masih ada waktu 7 menit. Jika ada pertanyaan silakan. Apa saja bid'ah yang sering terjadi di bulan Allah Al-Muharram? Siapa yang bertanya? Hah? Ada hadiah enggak panitia? Enggak ada ya. Baik, ini penting karena saya belum menyebutkannya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Bid'ah yang terjadi di bulan Allah Al-Muharram, yang pertama, peringatan berkumpul-kumpul mengkhususkan ibadah akhir tahun, awal tahun. Di antaranya doa awal tahun, akhir tahun. Dan itu tersebar. Saya di beberapa hari dapatkan pertanyaan-pertanyaan banyak. Begitu banyak. Banyak sekali. Ustaz, benar enggak hadisnya? Doa awal tahun, akhir tahun. sholat awal tahun, akhir tahun. Gak ada. Belum ada dalil. Salah satu yang menunjukkan belum adanya dalil bahwa penentuan Al-Muharram sebagai awal tahun Hijriah itu adanya di zaman Umar. Tidak terjadi di zaman siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum ada dalil. Itu yang pertama. Yang kedua, berkumpul memperingati hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ada dalil. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan kemudian tinggal di Madinah dan hidup selama di Madinah 10 tahun. Belum ada riwayat selama 10 tahun padahal beliau mampu mengumpulkan sahabatnya memperingati hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ada. Dan kaidah mengatakan sesuatu yang apabila mungkin dikerjakan di zaman Rasulullah, ya, mungkin dikerjakan di zaman Rasulullah, tidak ada yang menghalangi untuk beliau mengerjakannya. Tetapi beliau tidak mengerjakannya sampai akhir hayat beliau, maka hal tersebut menunjukkan belum disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang, berarti itu adalah perbuatan bid'ah. Saya ulangi, sesuatu yang mungkin terjadi di zaman Rasulullah. Mungkin enggak Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya pada tanggal 1 Al-Muharram memperingati hijrah beliau? Mungkin tidak? Mungkin. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk melakukannya. Tetapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau, menunjukkan hal tersebut tidak disyariatkan. Yang apabila dikerjakan sekarang sepeninggal beliau, itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah bid'ah. Taib, itu dua. Yang ketiga, termasuk bid'ah di hari Asyura, di bulan Allah Al-Muharram, bid'ah-bid'ah yang terjadi di hari Asyura. Ada dua bid'ah. Pertama, terlalu sedih seperti kaum Syiah Rafidah yang bersedih atas kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Memukul pipi, memukul, merobek baju, dan lebih dari itu melukai tubuh dengan rantai, dengan pisau, bahkan lebih dari itu melukai kepalanya, lebih dari itu melukai anak-anak bayinya. Semakin luka, semakin dapat pahala, kata mereka. Jalan di atas arang yang panas, mengotori tubuhnya dengan kotoran-kotoran manusia demi dalam rangka meratapi kematian Husain. Ini bukan dari Islam sama sekali. Ingat, ini bukan dari Islam sama sekali. Meskipun mengangkat nama Ahlul Bait, itu adalah pengakuan yang dusta. Bukan dari Islam sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna." Bukan dari golongan kami, dari ajaran kami. Dan apabila ada hadis yang menyebutkan seperti itu, berarti amalannya termasuk dosa besar. Bukan dari golongan kami. Man latamal khudud wa saqqal juyub wa da'a bidawal jahiliyah. Siapa yang memukul-mukul pipi, menempeleng wajah, merobek-robek baju, dan meraung-raung sedih seperti kaum jahiliyah, bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu berlebihan sedihnya, memakai baju hitam-hitam karena menganggap kesedihan. Ya, ini termasuk bid'ah yang terjadi di hari Asyura. Yang kedua, bid'ah yang terjadi pada hari Asyura kebalikannya, terlalu berlebih-lebihan senang, dilakukan oleh kaum Khawarij yang sangat membenci Ahlul Bait. Senang dengan wafatnya Husain bin Ali bin Abi Talib, senang dengan terbunuhnya Ali bin Abi Talib, senang dengan terbunuhnya Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya ada yang namanya mencat baru rumahnya, memperbaiki atau menerangi rumahnya, membuat makanan-makanan. Dan saya khawatir, bukan saya menuduh, khawatir apa yang disebut dengan bubur Asyura, hari raya anak yatim. Jangan-jangan itu termasuk daripada senang dengan kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan itu bid'ahnya kaum Khawarij. Bahkan ada hadisnya palsu, mereka sebutkan man iqtahala yauma Asyura lam yarmut ainuhu abada. Barang siapa yang bercelak berdandan pada hari Asyura, memakai celak pada hari Asyura, maka matanya tidak akan sakit mata setahunan penuh. Hadis palsu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah bid'ah-bid'ah yang terjadi di bulan Allah Al-Muharram dan hari Asyura. Wallahu a'lam. Selesai kajian kita dan ini pertemuan terakhir kita di dalam safari dakwah saya di kota Palembang ini. Saya sangat berkesan dan bersyukur kepada Allah bisa hadir di majlis-majlis ilmu di kota Palembang ini. Dan semoga kita bertemu kembali di dalam majlis-majlis ilmu di dunia. Jika tidak kembali bertemu di dunia, maka saya katakan sampai jumpa di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lama-lama sombong bisnis kelas ya. Sekali-kali naik ekonomi. Kalau ada super ekonomi, naik super ekonomi. Biar apa? Biar tahu. Antum biasa naik kereta bisnis. Sekali-kali naik kereta ekonomi. Ini untuk menghancurkan apa? Sombongan. Kalau kita tidak begitukan diri kita, terkadang tanpa sadari kita sombong. Ya. Kita kalau naik mobil, punya mobil mahal 2 miliar. Kesombongan terkadang masuk dengan sendiri tanpa kita rasakan. Tahu-tahu sombong, kita enggak rasa. Punya mobil 500 juta, udah lain rasanya. Beli lagi mobil 1,3 miliar, kalau naik, rasanya beda. Apalagi kalau pulang kampung sambil buka jendela. Rasanya lain. Tapi coba kalau antum pulang naik motor, tawadu antum. Terpaksa tawadu. Terpaksa. Seperti itu. Jadi bahaya sombong itu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar darah. Tidak akan masuk surga.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Hikmah di balik hujan. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya berkenan menurunkan hujan kepada kita. Ketahuilah bahwa Allah berbicara tentang hujan di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Setidaknya ada 47 tempat di dalam Al-Qur'an di mana kata-kata yang bermakna hujan bisa kita temukan. Ini menunjukkan betapa hujan bukanlah fenomena biasa. Allah menginginkan kita untuk mentadabburi hikmah Allah di balik turunnya hujan. Di antara hikmah tersebut adalah, pertama, dengan hujan, Allah menghidupkan yang tandus dan mati, agar kita yakin bahwasanya Allah akan membangkitkan kita kelak di hari akhirat setelah kematian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah, manakala kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kedua, dengan hujan Allah memberikan sumber kehidupan bagi segenap makhluk. Hujan yang menjadi sumber air di muka bumi adalah sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dari air kami menjadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ketiga, melalui hujan, Allah mengingatkan kita betapa pentingnya bersyukur atas segenap nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum itu. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami berkehendak, niscaya kami akan menjadikan air hujan tersebut asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Keempat, melalui hujan, Allah memberitahu kita akan kesempurnaan sifatnya dalam membagi-bagikan rizki bagi segenap makhluk secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya tanpa hikmah dan kebijaksanaan, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat, dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan Dialah yang Maha pelindung lagi Maha terpuji. Bisa dibayangkan jika Allah menurunkan jatah hujan sebulan dalam satu hari sekaligus, justru hujan tersebut akan menjadi musibah bagi makhluk yang ada di muka bumi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki sebagaimana menurunkan hujan, tidak sekaligus. Karena dalam ilmu dan pengetahuan Allah, rizki atau air hujan yang Allah turunkan sekaligus justru akan menjadi musibah dan kehancuran bagi hamba-hambanya. Turunnya hujan secara bertahap dan tidak merata justru menunjukkan kasih sayang Allah yang Maha indah dan sempurna. Kelima, melalui hujan Allah memperlihatkan keadilannya atas hamba-hamba yang membangkang dan senantiasa berbuat durhaka. Hujan yang turun kemudian mendatangkan banjir adalah musibah dan hukuman bagi hamba-hamba yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan oleh Allah, yaitu bencana untuk menghukum hamba-hambanya yang durhaka. Demikianlah hikmah di balik turunnya hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika menyaksikan mendung, beliau begitu khawatir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzu bika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang datang bersama mendung ini. Dan apabila hujan telah turun, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Telegram channel Kristal Iman.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Amin.
1: Hujan lebat, boleh tidak sholat jamaah? Sholat berjamaah adalah kewajiban bagi laki-laki yang mampu. Berdasarkan pendapat ulama yang kuat atau rajih di antara dua pendapat yang ada dalam masalah ini. Namun sholat berjamaah meskipun wajib dapat gugur ketika kondisi-kondisi tertentu di antaranya pada saat hujan lebat. Ukuran lebatnya adalah saat hujan dapat membasahi baju. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya Allah tidak menjadikan agama ini sebagai kesukaran untukmu. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menerangkan, boleh tidak sholat Jumat dan sholat berjamaah karena hujan yang dapat membasahi pakaian? Demikian pula karena lumpur yang dapat membahayakan diri dan pakaiannya. Kemudian beliau menyampaikan dalil yang mendukung penjelasan ini. Abdullah bin Abbas kepada Mu'adzin beliau di hari ketika turun hujan. Jika kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, jangan lanjutkan mengucapkan hayya 'alas shalah. Tapi gantilah dengan lafaz sallu fi buyutikum yang artinya salatlah di rumah-rumah kalian. Melihat arahan ini, masyarakat ketika itu seakan belum bisa menerima. Ibnu Abbas kemudian menanggapi, apakah kalian heran dengan arahan ini? Sungguh seperti ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Jumatan itu wajib, namun saya tidak suka membiarkan kalian keluar berjalan di lumpur atau tempat yang licin. Riwayat Bukhari Muslim. Oleh karenanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat jujur mengucapkan, ala sallu fir rihal. Yang artinya, silahkan sholat di rumah kalian. Hadis riwayat Bukhari. Saat menerangkan ungkapan di Zadul Mustaqni yang berbunyi, atau karena hujan dan tanah berlumpur, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan, ini yaitu hujan lebat dan jalan berlumpur adalah udzur ke-10 di antara udzur-udzur yang membolehkan tidak Jumatan dan sholat jamaah. Jika hujan menyebabkan tanah berlumpur dan licin sampai merepotkan pejalan kaki menuju masjid, maka kondisi seperti ini di antara uzur boleh tidak sholat berjamaah, Syarhul Mumti'. Sehingga, meski hujan telah berhenti, kemudian didapati kondisi jalan ke masjid berlumpur atau becek, sampai sangat merepotkan, maka uzur tidak sholat berjamaah tetap ada. Jika tidak, maka uzur boleh tidak sholat berjamaah telah gugur.
2: Konsultasi syariah.com.
3: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
4: Ahlul Bait berbicara tentang tragedi 10 Muharram. Setiap tanggal 10 Muharram, masyarakat dunia akan disajikan sebuah ritual berdarah yang mengerikan. Ritual tersebut dilakukan oleh kelompok yang menyebut diri mereka Syiah, penolong keluarga Nabi. Mereka lakukan ritual tersebut sebagai bentuk ratapan dan duka yang mendalam atas kematian Husain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bukan termasuk golongan kami, mereka yang meratapi kematian dengan menampar-nampar pipi, merobek-robek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat ala jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam adalah agama yang penuh rahmat yang tidak mengajarkan kecuali kebaikan. Islam melarang meratapi kematian yang merupakan bagian dari takdir Allah dengan menampar-nampar pipi, merobek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk sebagai pelampiasan emosi. Apalagi memukul kepala dengan pisau dan pedang, mencambuki badan dengan rantai, dan mengucapkan kalimat kekufuran. Lalu bagaimana Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi ritual ini? Berikut kami kutipkan perkataan keluarga Nabi terkait peristiwa ini dari buku-buku Syiah. Ali bin Husain, putra dari Husain bin Ali. Ali bin Husain menyaksikan langsung bagaimana ayahnya, Husain bin Ali, tewas di tanah Karbala. Ketika memasuki kota Kufah, setelah ayahnya tewas, ia mengatakan, wahai orang-orang Kufah, aku bersumpah kepada Allah. Sadarkah kalian bahwa kalian telah menulis surat, yaitu janji berbaiat, kepada ayahku, namun kalian menipunya? Kalian memberinya janji dan baiat, tapi kalian sendiri membunuhnya. Celakalah kalian. apa yang akan kalian perbuat dan apa yang ada di benak kalian ketika kalian dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan, kalian bunuh darah dagingku, kalian nodai kehormatanku, kalian bukanlah umatku. Al-Ihtijaj. Suatu hari, Ali bin Husain melewati

0: sekelompok orang yang menangisi dan meratapi kematian Husain dan keluarganya. Lalu ia mengatakan, "Kalian meratapi dan menangisi kami, yaitu Ahlul Bait? Siapakah yang membunuhi kami?"
1: Al-Malhuf,
0: Ummu Kulthum binti Ali, saudara perempuan Husain. Ummu Kulthum mengatakan, "Wahai penduduk Kufah, kejelekan bagi kalian. Mengapa kalian membelot dari Husain lalu membunuhnya?"
1: Nafasu Al-Mahmun,
0: Zainab binti Ali, yaitu saudara perempuan Husain. Ketika melihat penduduk Kufah,

Fasu Al-Mahmun, Zainab binti Ali, yaitu saudara perempuan Husain. Ketika melihat penduduk Kufah, yaitu Irak, menangis dan meratap, ia mengatakan, "Diamlah kalian, wahai penduduk Kufah. Laki-laki dari kalangan kalian yang membunuh, namun perempuan-perempuan kalian yang menangisi. Pemberi keputusan, di hari urusan-urusan diselesaikan, yaitu hari kiamat, antara kami, Ahlul Bait dan kalian, adalah Allah." Nafasu Al-Mahmum. Ulama-ulama Syiah berbicara tentang pembunuh Husain. Murtada Al-Mutahhiri, salah seorang filosof Syiah, mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwasanya penduduk Kufah adalah Syiahnya Ali dan orang-orang yang membunuh Imam Husain adalah Syiahnya sendiri." Malhamatul Al-Husainiyah. Ia juga mengatakan, "Husain itu terbunuh di tangan umat Islam sendiri, yaitu di tangan orang-orang Syiah. Hanya berselang 50 tahun saja setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Malhamatu Al-Husainiyah. Husain bin Ahmad Al-Buraki An-Najafi mengatakan, "Di antara kejahatan penduduk Kufah adalah mereka menghina Hasan bin Ali alaihi salam dan membunuh Husain alaihi salam setelah mereka mengundang Husain ke Kufah." Tarikh Kufah. Mereka mengklaim mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanamkan doktrin permusuhan kepada masyarakat awam. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang tidak memuliakan keluarga Nabi, bahkan berbuat zalim terhadap mereka. Namun mereka sendiri yang membunuh keluarga Nabi, membunuh Husain dan 18 orang Ahlul Bait yang wafat bersama Husain. Salawat dan salam untuk mereka semua. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, "Seandainya aku tergabung dalam pasukan yang membunuh Husain, kemudian aku masuk ke dalam surga, niscaya aku sangat malu untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mu'jam Al-Kabir. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali baitihi ajma'in. Demikian, Allahu a'lam.

0: Di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dia menggantikan keadaan, menggantikan siang dan malam, menggantikan cuaca panas menjadi hujan. Dan sekarang kita memasuki musim hujan, di mana hampir setiap hari kita melihat dan kita rasakan hujan turun dari langit menuju bumi Allah Subhanahu wa taala. Hujan merupakan di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hujan berfungsi menurunkan air dari langit sebagai sumber minuman bagi makhluk hidup di bumi. Hujan juga berfungsi sebagai penumbuh tumbuh-tumbuhan. Namun jemaah sekalian, hujan pun terkadang berfungsi sebagai tentara Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kesombongan bagi makhluk-makhluk-Nya. Ketika kita melihat hujan, kita melihat hujan, kemudian kita renungi alam semesta ini, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki kepada hamba-hambanya. Inspirasi tersebut kita bisa lihat pada hujan yang turun dari atas langit. Hujan yang turun secara bertahap, tidak turun seperti air terjun. Begitu pula rezeki yang sampai kepada kita secara bertahap, agar kita tidak berlebihan. Ketika hujan turun, ajaran Islam atau Rasulullah SAW mengajarkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang singkat, ringkas dan mudah dihafalkan. Allahumma thayyiban nafi'an. Wahai Allah, turunkanlah yang bermanfaat. Atau wahai Allah, turunkanlah air yang bermanfaat. Demikian zikir yang singkat yang bisa kita amalkan, semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pengalaman yang menarik yang kami alami hari ini. Baru saja kami mengunjungi saudara-saudara kita kaum muslimin yang terdampak oleh gempa Lombok 2018. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba saja hujan yang cukup lebat mengguyur bumi Lombok. Di satu sisi muncul kekhawatiran, muncul rasa iba terhadap saudara-saudara kita yang masih tinggal di posko-posko pengungsian. Bisa dibayangkan kesusahan yang akan mereka hadapi manakala musim penghujan akan datang sebentar lagi. Namun sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang berkeyakinan Allah adalah Rabb-nya, turunnya hujan tentu saja ini adalah pertanda keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah turunnya hujan ini sebagai pertanda atau pembangkit optimisme kita sebagai seorang mukmin. Kenapa? Karena Allah sendiri tabaraka wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat yang ke-9, "Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaraka fa anbatna bihi jannati wa habbal hasid." Dan kami turunkan air hujan dari langit yang memiliki keberkahan, syarat akan keberkahan. Allah sendiri tabaraka wa taala menyebutkan bahwasanya air hujan yang Allah turunkan dari langit itu sebagai air yang berkah, memberikan manfaat yang banyak bagi makhluk-makhluk Allah di muka bumi, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tetumbuhan di muka bumi, kemudian merimbunkan taman-taman, kebun-kebun. Allah menumbuhkan biji-bijian yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk Allah di muka bumi dengan air hujan tersebut. Ini adalah keberkahan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa optimis dan hanya bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengharapkan keberkahan hujan ini hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan justru pesimis, bukan justru menganggap turunnya hujan ini sebagai pertanda keburukan atau membawa sesuatu yang menyusahkan bagi kehidupan kita. Tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu optimis, yakin kepada Allah tabaraka wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah air hujan yang membawa manfaat dan keberkahan. Doa yang sangat ringkas. Hendaknya kita mengamalkan hal ini saat musim penghujan tiba. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah air hujan yang membawa kemanfaatan dan keberkahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya hari Asyura, yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram, adalah hari yang diagungkan oleh banyak umat, diagungkan oleh orang-orang Quraisy, diagungkan oleh orang-orang Yahudi, dan juga diagungkan oleh kaum muslimin. Dalam satu hadis disebutkan Aisyah berkata, "Kana yaumu Asyura tasumuhu al-yahud tasumuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah falamma qadima al-madinata samahu wa amara bisiyamihi." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sungguhnya hari Asyura dahulu orang-orang Quraisy mereka berpuasa di zaman jahiliyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa di zaman jahiliyah, berpuasa hari Asyura. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Dalam riwayat, wa kana yauman tustaru fihil Ka'bah. Pada hari Asyura, orang-orang Quraisy yang mereka menguasai Ka'bah, yaitu orang kafir Quraisy, mereka mengganti kiswah Ka'bah pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika Nabi SAW berhijrah menuju kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi ternyata berpuasa juga pada hari Asyura. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahud tasum." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma hadzal yaum? Apa hari ini? Kenapa kalian berpuasa?" Qalu hadza yaumun salih. Ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu Musa wa man ma'ahu wa agraqa Fir'aun wa man ma'ahu. Ini adalah hari yang baik di mana hari Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa pun berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat berpuasa pada hari Asyura. Dan sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa hari Asyura adalah wajib bagi kaum muslimin. Dalam hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara rajulan min aslam an azin fin nas. Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat dari kabilah Aslam untuk memberi pengumuman kepada kaum muslimin ketika di Madinah. Man kana akala falyasum baqiyata yaumihi. Siapa yang sudah terlanjur makan di pagi hari, maka lanjutkan puasa sisa harinya. Wa man lam yakun akal, siapa yang belum makan, falyasum. Yang belum makan dari pagi hari, maka berpuasalah. Fa inna hadzal yaum Asyura, karena ini adalah hari Asyura. Maka dahulu sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa Asyura hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Bahkan para sahabat menyuruh anak-anak mereka untuk berpuasa. Dari Rubayyah binti Muawidh radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Wa kunna ba'da dzalika nasumuhu." Setelah ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun berpuasa pada hari Asyura. Wa nusawwimuhu tibyanana shighar, bahkan kami menyuruh anak-anak kami yang masih kecil untuk ikut berpuasa. Wa nadhhabu ilal masjid wa naj'alu lahum al-luhbata min al-ahin wa idza baka ahaduhum a'tainaha iyyah hatta yakuna al-iftar. Kami bahkan menyuruh anak-anak untuk berpuasa. Kalau kami pergi ke masjid, kami membuat mainan untuk anak-anak, ya. Kalau ada seorang di antara anak-anak yang menangis karena kelaparan, kami kasih mainan sampai mereka bermain-main sampai tiba waktu berbuka puasa. Ini menunjukkan bahwasanya Para sahabat dahulu semangat untuk berpuasa hari Asyura 10 Muharram dan hukumnya adalah wajib. Namun ketika datang kewajiban bulan Ramadhan, maka hari Asyura hukumnya menjadi sunnah, menjadi sunnah. Dan sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwasanya hari Asyura hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Dalam riwayat disebutkan, kana ahlu Khaybar yasumunahu wa yattakhidunahu aidan. Penduduk kota Khaybar, yaitu orang-orang Yahudi Khaybar, mereka berpuasa di hari Asyura dan mereka menjadikan hari Asyura adalah hari raya mereka. Setelah tiba kewajiban bulan Ramadhan, maka jadilah puasa hari Asyura menjadi sunnah. Maka faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang ingin berpuasa silakan berpuasa, dan siapa ingin tidak berpuasa maka silakan tidak berpuasa. Akan tetapi Rasulullah SAW memberi perhatian khusus terhadap hari ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi min hadza illa hadzal yawm, yakni yaum Asyura. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian khusus berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan daripada hari lainnya seperti hari Asyura. Kenapa? Karena puasa hari Asyura pahalanya besar. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, wasiyamu yaumi Asyura, berpuasa di hari Asyura, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu, berpuasa di hari Asyura aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya, yaitu seluruh dosa-dosa kecil selain dosa-dosa besar akan dihapuskan bagi seorang yang berpuasa di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Maka hendaknya kita semangat untuk berpuasa pada hari tersebut. Kita sadari di kita penuh dengan banyak dosa, terutama dosa-dosa kecil yang setiap hari kita lakukan. Maka dengan berpuasa pada hari tersebut, dosa-dosa kita selama setahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan bagi seorang untuk berpuasa sehari sebelumnya, itu tanggal 9 Muharram, sehingga dia menggabungkan antara tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kata Rasulullah SAW, la in istu ila qabil la asumanna at-tasi'. Kata Rasulullah SAW, jika aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada 9 Muharram juga bersama 10 Muharram. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah seorang untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk kita mengikuti Nabi Musa alaihissalam yang bersyukur karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين، الله من تقدير كان terjadi peristiwa yang besar pada tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang pertama, sebagaimana sudah kita sebutkan, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Sehingga disunahkanlah kita berpuasa mengikuti Nabi Musa yang berpuasa karena bersyukur pada hari tersebut. Dan kata Nabi, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama ikut Nabi Musa daripada kalian wahai orang-orang Yahudi. Sehingga Nabi SAW juga berpuasa pada hari tersebut dan menyuruh kita untuk berpuasa, dan hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian terjadi peristiwa lain pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, itu peristiwa terbunuhnya cucu Nabi SAW Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam suatu peristiwa besar di Karbala ketika Ali ibn Husain, Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Husain bin Ali bin Abi Talib membawa keluarganya, anak-anaknya, dan juga ada anak-anak dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, dan juga anak-anak dari Al-Aqil, yaitu Ahlul Bait, dengan jumlah yang banyak ke Karbala. Akhirnya kemudian mereka dibunuh oleh pasukan yang biadab dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad, dan akhirnya Hussein terbunuh dengan tragis, kepalanya dipenggal, dan itu adalah semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa tersebut adalah peristiwa kezaliman. Tentunya kita mengutuk orang-orang yang telah membunuh Al-Husain dengan cara yang zalim, sementara dia adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kedua cucunya, Hasan dan Husain, kata Rasulullah SAW, huma sayyida syababi ahli jannah, mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga. Namun peristiwa ini adalah kesedihan yang kita terima sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, sungguhnya perkara Allah ya sudah ditakdirkan. Maka jika kita menerima musibah, kita bersabar dengan musibah tersebut. Tidak boleh kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Oleh karenanya merupakan perbuatan yang keliru yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mereka di hari Asyura mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka adalah bentuk bela sungkawa, di mana mereka memukulkan tubuh mereka dengan rantai-rantai, kemudian mereka memukulkan atau menghantamkan pedang ke kepala mereka sehingga berlumuran darah. Ya. Dengan mereka mengatakan kita ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini adalah perbuatan kemungkaran. Tidak boleh kita menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara demikian seakan-akan tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kemudian di balik perayaan seperti ini, mereka ingin menghembuskan permusuhan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Seakan-akan mereka menuduh bahwasanya Ahlus Sunnah di balik perbuatan kekejian ini semuanya. Yang benar bahwasanya di hari Asyura kita berpuasa, bukan melakukan hal demikian sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah meninggal orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, seperti Al-Hasan kakaknya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal karena diracun. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang-orang soleh seperti mereka meninggal dengan cara-cara yang berat untuk mendapatkan pahala syahadah. Untuk mendapatkan pahala syahadah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lebih agung dari mereka semua ditikam ketika sedang salat subuh. Sebagaimana ayah mereka Ali bin Abi Thalib ditikam ketika oleh orang Khawarij ketika hendak salat subuh. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ditikam oleh para pemberontak di dalam rumahnya. Semua mereka agar meraih pahala syahadah. Demikian juga Al-Hasan yang diracun, demikian juga Al-Husain yang dibunuh dengan cara yang tragis. Tapi kita tidak pernah merayakan hari kematian Al-Hasan atau hari kematian Ali bin Abi Thalib atau hari kematian Utsman bin Affan atau hari kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, padahal mereka lebih hebat daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka tidak perlu mengikuti cara-cara mereka, ya, yang melukai tubuh mereka dengan alasan bahwasanya mereka ingin merasakan apa yang dijelaskan oleh Husain. Bahkan mereka melarang untuk berpuasa pada hari tersebut kecuali sekedar tidak boleh minum air putih, kata mereka, karena Husain kehausan ketika itu, kita ingin merasakan kesedihan Husain. Ya. Ini semua tidak diajarkan dalam syariat. Kita harus menerima takdir Allah dengan ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hari Asyura bukan hari bersenang-senang, karena pada hari tersebut hari Asyura dirayakan oleh kaum Nawasib. Siapa kaum Nawasib? Yaitu kaum yang pernah ada, yang mereka membenci Ahlul Bait. Mereka bersenang-senang pada hari tersebut dengan membuat kelapangan, buat kue, buat makanan, memakai baju yang indah pada hari tersebut. Ini kebiasaan orang-orang Nawasib yang bertentangan dengan orang-orang Rafidhah Syiah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah, mereka tidak berbela sungkawa pada hari tersebut dengan melukai tubuh mereka, dan mereka juga tidak bersenang-senang pada hari Asyura, tetapi mereka berpuasa sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya keselamatan adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was sunnah safinatu Nuh, dan sunnah adalah seperti kapal Nabi Nuh alaihissalam yang membawa pada keselamatan. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhi al hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya telah mengetahui musim yang ada sekarang ini di negeri kita yang kita cinta ini, bahwasanya sekarang kita berada di musim penghujan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai agama yang sempurna, Islam telah memberikan kepada kita berbagai macam petunjuk, berbagai macam hukum-hukum syariat yang dengannya kita akan bisa berbahagia di dunia wal akhirah. Di antara hukum syariat Islam adalah hukum yang berkaitan dengan hujan. Bagaimana seorang muslim berucap dan beramal, berkeyakinan ketika hujan turun tersebut. Yang pertama, ma'asyar muslimin, harus diyakini bahwasanya hujan merupakan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala banyak berfirman tentang rahmatnya yang satu ini. Allah berfirman, wa huwa alladhi yunazzil ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwa al-waliyyul hamid. Dialah Allah yang menurunkan air hujan setelah mereka ditimpa kemarau, dan Allah menebarkan rahmatnya, dan Dia maha menguasai dan maha terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya hujan ada rahmatnya. Maka selayaknya bagi seorang muslim, seorang muslimah, untuk bergembira dengan adanya rahmat Allah tersebut, bukan malah mengeluh atau na'udzubillah min dalik, malah mencaci maki rahmat Allah tersebut. Kita semuanya butuh rahmat Allah. Bahkan ketika Allah menunda turunnya hujan tersebut, kita pun merasa susah. Maka syukuri nikmat Allah yang berupa air hujan yang banyak manfaatnya bagi kita, bagi kehidupan makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua, ma'asyar muslimin, apa yang perlu kita ucapkan ketika air hujan tersebut turun? Rasul mengajarkan kepada kita berbagai macam zikir. Di antaranya zikir ketika hujan turun. Rasul mengajarkan sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul SAW ketika melihat air hujan atau hujan turun, beliau mengatakan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Memang ada kekhawatiran di antara kita ketika hujan turun akan ada musibah, sebagaimana yang mungkin menimpa sebagian negeri kita, adanya banjir bandang dan sebagainya. Namun seorang muslim, dia harus selalu meminta kepada Allah keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ketika hujan turun, dia minta kepada Allah hujan yang bermanfaat, hujan yang tidak merusak, hujan yang tidak mencelakakan, hujan yang tidak memadaratkan. Manusia hendaklah selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah hujan selesai, dia pun mengucapkan doa zikir yang telah Rasul ajarkan kepada kita, yaitu mutirna bifadlillah wa rahmati. Kita diberikan hujan karena rahmat dari Allah dan karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita sampaikan tadi, hujan adalah rahmat Allah, karunia dari Allah, wajib untuk kita mensyukurinya. Dan di antara bentuk bersyukur kepada Allah dengan kita menjalankan sunnah Rasul SAW, yaitu dengan kita membaca doa ketika turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah, dan setelah hujan selesai kita mengatakan mutirna bifadla wa rahmati. Suatu saat Rasul pernah bersabda, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada suatu hari, suatu pagi, ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan dia kafir kepadaku. Ada yang beriman, ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man qala mutirna bi fadli wa rahmati fa huwa mu'minun bi kafirun bil kawakib. Adapun kalau hamba itu mengucapkan setelah turunnya hujan, hujan ini turun kepada kita karena rahmat dan karena dari Allah, maka dialah orang yang beriman kepadaku dan dia kafir kepada bintang-bintang tersebut. Namun kata Rasul, ketika hujan itu selesai, dia mengatakan hujan itu turun binau ikada wa kada karena bintang ini dan bintang itu, maka dia kafirun bi mu'minin bil kawakib. Maka orang inilah yang kafir kepadaku dan dia beriman kepada bintang-bintang tersebut. Ma'asul muslimin, inilah keyakinan seorang muslim muslimah bahwasanya hujan turun karena rahmat Allah, Allah yang menurunkannya. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an, dialah yang menurunkan air hujan dari langit, Allah yang menurunkannya, bukan bintang ini atau bintang itu. Inilah akidah iman seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang wajib untuk kita yakini bahwasanya ketika Allah telah menurunkan hujan atau ketika Allah mau menurunkan air hujan, tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada pawang hujan yang bisa menolaknya. Ini adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap salat diajarkan zikir, selesai salam, Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah dan tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau beri. Kalau Allah sudah memberikan air hujan, mungkin jutaan pawang hujan diturunkan tidak akan mungkin berhasil dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya manusia harus yakin bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah sudah menentukan, tidak akan ada yang bisa menolaknya sama sekali. Maka kewajiban seorang muslim muslimah sekali lagi meyakini hujan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat darinya kepada hamba-hambanya, wajib untuk kita syukuri dengan kita yakini itu dari Allah. Dan kalau Allah sudah menurunkannya, tidak akan mungkin ada yang bisa menolaknya. Kemudian kita berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'ah, dan kita mengucapkan setelah selesai hujan tersebut, mutirna bifadlillahi warahmatihi. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita rahmatnya sampai di surga kelak. Aqul qouli hadza wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keutamaan bulan Muharram, di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

Ini yang pertama dalam rangka kita mempererat ukhuwah kita sebagai muslim, sebagai dai. Yang kedua dalam rangka kita meningkatkan pengetahuan kita dalam daurah ini, arti dalam daurah dai yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara, yang merupakan pertama kali daurah ini diadakan untuk meningkatkan diri kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, dan juga meningkatkan amal kita. Kepada para dai, para muballigh, para ustaz yang dimuliakan oleh Allah, saya diminta oleh Majelis Ulama Jakarta Utara untuk mengisi daurah ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Saya diminta untuk mengisi di tempat ini tentang bagaimana menjadi dai yang sukses. Yang saya mengambil rujukan yang pertama dari kitab Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah fi al-Hikmah wal Aql. Ini yang jadi rujukan yang pertama, yaitu Manhajul Anbiya, yaitu Syekh Rabi bin Hadi bin Umair Al-Madkhali, yaitu Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah fi al-Hikmah wal Aql. Ini yang pertama. Yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Yang kedua, yaitu yang menjadi rujukan dalam kajian ini, Muqawimat Ad-Da'iyatin Najih fi Dawil Kitab wa Sunnah, yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ini yang kedua yang menjadi rujukan dalam kajian ini. Yang saya ringkas dari dua kitab ini menjadi 10 poin yang insyaAllah kita akan bahas dalam waktu 2 jam. Jadi Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kepada para asatidzah, para dai, para ustaz, dan para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bahas tentang bagaimana menjadi dai yang sukses. Yang perlu diketahui ikhwan fiddin a'azakumullah, bahwa dakwah merupakan pekerjaan yang mulia, merupakan tugas yang mulia. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang yang paling baik perkataannya adalah para dai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada orang yang paling baik perkataannya melainkan orang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan bahwa saya adalah orang-orang Islam. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, fa wallahi la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ketika Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membuka benteng Khaybar, bentengnya orang-orang Yahudi, maka Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, fa wallahi, demi Allah, la ayyahdi Allah bika rajulan wahidan, engkau menunjuki seseorang, artinya Allah menunjuki dengan perantaraan engkau seseorang itu lebih baik min humrin na'am, dari onta-onta yang merah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi mengajak umat ini ke jalan Allah dengan ilmu, yang nanti kita akan bahas pada poin yang pertama, yaitu qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dalam surah Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ini sunnahku, ini manhajku, aku mengajak manusia.

Ya, ke jalan Allah dan juga orang-orang yang mengikuti aku dengan dasar ilmu. Di situ hadis sabil ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabi'a, dengan dasar ilmu aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan dakwah ini Nabi bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alayhi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyeru, mengajak manusia kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu, orang-orang yang dia ajak kepada petunjuk, orang-orang yang mengikutinya tidak dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Di sini Nabi menyebutkan dua, orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mengajak kepada petunjuk, orang yang mengajak kepada kebenaran, maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang-orang yang diajak dan tidak mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Jadi orang yang menunjuki seseorang ke jalan yang benar, kepada pemahaman yang benar, kepada akidah yang benar, kepada manhaj yang benar, maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang diberikan petunjuk itu, dan tidak kurang sedikit pun juga. Kalau 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, maka dia dapat ganjaran terus menerus. Tapi kebalikannya yang kedua, melaksanakan syariat Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Ini yang paling penting, yang nanti kita akan bahas insyaAllah. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang dari berbuat syirik, mengajak umat untuk ittiba', meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang dari berbuat bid'ah, mengajak manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, ini yang dikatakan dakwah. Jadi dakwah itu betul-betul kita menjelaskan kepada umat tentang rukun Islam, tentang rukun Islam, tentang syahadat, tentang maknanya, tentang rukunnya, tentang syaratnya, tentang konsekuensi syahadat itu. Begitu juga tentang sholat, zakat, puasa, haji, harus jelas dijelaskan kepada umat dengan detail supaya mereka paham apa sih Islam itu. Rukun Islam harus dijelaskan kepada mereka. Karena Islam dibangun di atas 5 perkara. Dan kemarin tanggal 6 sudah saya sampaikan rukun yang pertama, syahadat di masjid ini, di masjid Jakarta Islamic Center, yang pertama. Nanti akan berlanjut dengan yang kedua, ketiga, terus sampai yang kelima. Kemudian juga tentang rukun iman, kita harus ajarkan kepada umat tentang rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada yaumul akhir, dan iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Ini harus kita ajarkan kepada umat agar mereka paham tentang arkanul iman, rukun iman yang 6 ini. Jadi tahu betul-betul mereka meyakini tentang rukun iman ini. Tapi kadang-kadang yang disampaikan oleh para dai sifatnya umum tapi tidak mendasar. Jadi umat bertahun-tahun tidak pernah tahu apa sih yang dikatakan rukun iman, tidak tahu. Tentang iman kepada Allah, tentang tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tidak tahu. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tidak tahu. Karena apa yang disampaikan oleh para dai dan para mubalig sifatnya hanya umum, tidak mendetail, tidak tafsil, tidak rinci. Padahal ini pokok yang pertama. Pokok yang pertama artinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti kita mengkaji tentang asma wa sifat, bagaimana

Ahlu sunnah tentang nama-nama dan sifat Allah SWT. Begitu juga iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada yaumul akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Dan untuk qada dan qadar aja ini perlu pembahasan tersendiri, karena apa? Banyaknya firqah-firqah yang sesat, yang salah dalam memahami tentang al-qadha dan qadar. Dan seorang dai harus menguasai dan bisa menyampaikan kepada umat tentang bagaimana iman kepada al-qadha dan qadar menurut ahli sunnah. Ikhwan fil din, azakumullah. Kita akan membahas tentang pilar-pilar yang dibangun padanya dakwah yang benar, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang saya simpulkan beberapa poin. Yang pertama, yaitu al-ilmu bima yad'u ilaihi. Poin yang pertama untuk menjadi dai yang sukses, atau pilar-pilar yang dibangun padanya supaya dakwah ini menjadi sukses, yang pertama al-ilmu bima yad'u ilaihi, yaitu al-ilmu, mengetahui apa yang didakwahkan. Jadi kata para ulama, orang yang jahil, orang yang bodoh tidak layak untuk menjadi seorang dai. Sebab dia harus mengetahui, dia harus paham tentang Al-Quran was sunnah menurut pemahaman para sahabat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108, Allah berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Katakanlah, inilah jalan, inilah agamaku, inilah sunnahku. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak kalian ke jalan Allah dengan ilmu, dengan hujjah, arti basirah. Mengajak umat dengan basirah, dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan hujjah yang nyata. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Yang dimaksud dengan basirah dalam ayat ini menurut penjelasan para mufassirin, yaitu al-ilmu. Tentang basirah dalam ayat ini menurut penjelasan para mufassirin, yaitu al-ilmu. Yang dimaksud dengan basirah yaitu ilmu. Jadi seorang dai dia harus mempunyai ilmu, sebab dia akan mendakwahkan kepada umat ini bagaimana umat melaksanakan Islam dengan benar, bagaimana umat beriman dengan benar, bagaimana umat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana umat melaksanakan agama dengan ikhlas karena Allah, bagaimana umat ini melaksanakan ibadah sesuai dengan contoh Nabi, harus dengan ilmu. Begitu juga dia akan menghadapi bukan hanya dai, yang dihadapi juga orang-orang kufar, tokoh-tokoh kesesatan sebagaimana dihadapi oleh para nabi dan rasul. Kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana membantah mereka? Bagaimana membantah syubhat mereka? Harus ada ilmu, yang dengan itu dia bisa membantah tokoh-tokoh kesesatan, orang-orang yang mengingkari dakwah itu, orang-orang yang ingin merusak dakwah itu. Maka dia harus bisa menjelaskan kepada umat. Jadi ilmu ini harus dimiliki oleh setiap dai. Dan metode dalam ilmu ini tentunya meliputi ilmu dalam kita belajar dan juga mengajar, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama halaman 476 yang ditahlik dan ditakhrij oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, metode dalam ayat ini meliputi ilmu, belajar dan mengajar. Karena sesungguhnya apabila dakwah menuju kepada Allah merupakan kedudukan yang paling mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, haruslah ilmu itu dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Jadi untuk mencapai
kesempurnaan dalam dakwahnya, dia harus betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu syar'i. Jadi syarat seseorang berdakwah harus berilmu dan dia paham tentang ilmu syar'i, yang dengan itu ia dapat mengajak umat kepada agama Islam yang benar. Jadi metode ilmiah ini dibangun di atas tiga dasar. Yang pertama al-ilmu. Jadi ayat ini dibangun di atas tiga dasar. Yang pertama ilmu. Jadi faedah dari ayat ini, manfaat atau fawaid dari ayat ini, yang pertama yaitu ilmu. Kita harus tahu kebenaran, ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran. Bagaimana kita berdakwah sedangkan kita tidak tahu apa yang kita harus dakwahkan? Orang yang mendakwakan tentang arkanul iman, dia sendiri tidak tahu iman kepada Allah itu terdiri dari berapa, tidak paham dia. Dia mau dakwakan tentang makna la ilaha illallah, tidak tahu apa sih la ilallah itu, maknanya apa, rukunnya ada berapa, syaratnya ada berapa, bagaimana dia akan berdakwah, dia sendiri tidak tahu. Begitu juga tentang makna Muhammad Rasulullah SAW, apa konsekuensinya, dia harus tahu. Sebenarnya dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah dengan dasar Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Jadi dia harus tahu, dia ketika dia akan mengajak umat ini, dia harus tahu. Seperti dia umpamanya mengajak orang untuk sholat, dia harus tahu tentang masalah wudu, bagaimana cara wudu Nabi, sifat wudu Nabi, bagaimana. Begitu juga ketika dia mengajak umat untuk sholat yang benar sesuai dengan sunnah, bagaimana? Sebab Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Bagaimana cara salat Nabi? Dengan dalil dari Quran dan sunnah. Dia harus tahu dulu sebelum dia dakwakan kepada umat ini. Jadi itu yang pertama al-ilmu. Begitu juga nanti yang lainnya, semua harus tahu dia. Begitu juga tentang masalah puasa, masalah haji, sebab Nabi mengatakan, "Litakhudhu anni manasikakum." Dan akan mengambil catatan manasik haji kalian dari aku, dari Rasulullah, bukan dari orang lain. Litakhudhu anni manasikakum. Dalam kalian mengambil tata cara manasik haji kalian dari aku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau kita berdakwah juga, dakwah secara umum, kita selalu menyampaikan kan seorang dai, meskipun dia tidak tahu semua sampaikan, betul. Tapi yang disampaikan dari mana? Dari Nabi, balighu anni walau ayah, anni dari Rasulullah, bukan dari pendapat kita, bukan dari ra'yu kita, bukan hawa nafsu, bukan dari orang lain. Anni, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku, dari Rasulullah. Jadi dia harus tahu apa? Harus tahu Quran, harus tahu sunnah Nabi, walau ayah, meskipun satu ayat. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Jadi yang pertama ilmu, dia harus mengetahui. Yang kedua dakwah, dia harus mengajak umat ini ke jalan kebenaran, kepada keyakinan yang benar, kepada pemahaman yang benar. Ini fawaid yang kedua dari ayat ini, surah Yusuf ayat 108. Yang pertama tadi, dia harus mengetahui kebenaran, mempelajari kebenaran. Fawaid yang kedua, manfaat yang kedua dari ayat ini, yaitu kita harus mengajak umat kepada kebenaran, mengajak umat kepada pemahaman yang benar, kita mengajak umat kepada manhaj yang benar, cara beragama yang benar, yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita harus tahu bagaimana cara beragama yang benar, bukan kita melihat cara yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh orang banyak atau yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu, tidak. Bagaimana Rasulullah mencontohkan dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus mengajak berdakwah ini, mengajak umat kepada kebenaran, kepada pemahaman yang benar. Berarti kita harus tahu, tahu tentang pemahaman yang benar. Karena apa? Karena di dalam Islam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, Rasulullah yang menjelaskan as-sadiqul masluq, bahwa umat ini akan terpecah menjadi berapa golongan? 73. Rasulullah yang bersabda demikian, as-sadiqul masluq, sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnari illa wahida. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, dan disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi kita harus tahu
Karena umat ini terpecah. Dan Nabi sudah menyebutkan demikian. Umat ini akan berpecah. Maka kita harus tahu pemahaman yang benar. Jadi kita mengajak umat, berdakwah ini mengajak umat kepada pemahaman yang benar, kepada keyakinan yang benar, ke jalan yang benar. Kita tidak mau sampai umat ini sesat, sebab kita akan menanggung dosanya. Seperti yang tadi saya sebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga dari ayat ini, yaitu teguh dan istiqomah di atas kebenaran. Jadi kita harus sabat, istiqomah di atas kebenaran. Kalau sudah tahu kebenaran, kita mengajak umat kebenaran kepada kebenaran, maka kita harus istiqomah di atas jalan kebenaran. Dan godaan ini banyak sekali, godaannya banyak sekali. Ya, fitnah syahwat, fitnah syubhat dan fitnah yang lain. Makanya kata istiqomah. Fitnah syubhat berkaitan dengan pemahaman, berkaitan dengan aliran, berkaitan dengan golongan. Kemudian fitnah syahwat berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kedudukan, wanita, jabatan dan yang lainnya. Ini fitnah terus memasuki hati manusia. Seperti disebutkan oleh para imam tentang ini. Dan Nabi menyebutkan fitnah itu akan masuk ke dalam hati manusia. Seperti apa? Seperti tikar. Seperti seutas demi seutas dari ikatan tikar itu yang terus masuk. Kalau orang tahu kebenaran, maka dia akan tetap tahu yang ma'ruf, tahu yang mungkar. Tapi kalau orang yang sudah terkena syubhat, maka dia tidak bisa menilai lagi yang mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kata Nabi, "Tu'arradu fitan kal hasir, udan udan." Bahwa dibentangkan fitnah itu seperti untayan tikar itu. Itu akan masuk ke dalam hati manusia. Makanya kita betul-betul harus jaga dari fitnah ini dan kita teguh istiqamah. Maka doa yang terbanyak yang Nabi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Kemudian ikhwan fid din, azakumullah, kepada para duat, para dai, para ustaz, para mubalik yang dimuliakan Allah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan amal. Perhatikan, Nabi diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan amal. Dasarnya apa? Yaitu dasarnya firman Allah dalam surah Al-Fath. Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 28, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida." Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkan agama ini terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ayat ini terdapat dalam surah At-Taubah, terdapat dalam surah Al-Fath, dan terdapat juga dalam surah As-Saff. Yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi'. Yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk, al-ilmu nafi'. Dan yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang benar, al-amalus salih. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Kemudian dijelaskan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, memerintahkan semua yang bermanfaat untuk hati, ruh dan jasad. Beliau memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal soleh, beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau SAW melarang perbuatan syirik, perilaku dan akhlak yang buruk yang berbahaya untuk hati, badan, dunia dan akhirat. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan ayat ini. Kemudian ikhwanul fiddin, a'azakumullah, ilmu ini merupakan dasar sebelum kita beramal, sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata, ilmu dulu. Jangan
kita mempunyai pedoman, yang penting kita dakwah, yang penting kita ceramah. Hasil ilmu, tidak boleh kita ceramah atau kita dakwah kalau kita tidak berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, surah 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu mengetahui bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Apa kata Imam Bukhari? Imam Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya, di Kitabul Ilmi, apa kata Imam Bukhari? Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Allah memulai dalam ayat ini bil ilmi, dengan ilmu, qabla al qawli wal amal, sebelum berkata dan sebelum berbuat. Jadi kita harus berilmu dulu, mensenjatai diri kita dengan ilmu sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat. Fabada'a, kata Imam Bukhari dalam sahihnya di Kitabul Ilmi di juz yang pertama, antum bisa lihat, fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Allah memulai dalam ayat ini yaitu dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Kemudian ikhwan fil din, na'azakumullah. Nah, sekarang kita wajib untuk talabul ilmi. Menuntut ilmu wajib, dan kita sudah tahu dan mungkin antum sudah sering sampaikan bahwa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, sekarang kita juga harus menuntut ilmu, bukan kalau sudah menjadi dai, menjadi mubaligh, menjadi ustaz, enggak perlu belajar lagi. Justru kita tambah terus untuk menuntut ilmu. Tambah belajar kita talabul ilmi. Kita menyampaikan, kita juga harus belajar. Loh, kalau kita terus menyampaikan dan kita enggak punya ilmu, akhirnya nanti yang kita sampaikan dari pendapat kita, dari ra'yu kita, atau mungkin yang kita sampaikan cerita atau dongeng karena enggak punya bahan. Tidak paham tentang ayat, enggak paham tentang hadis, akhirnya apa? Cerita. Dongeng. Dan ini menunjukkan apa? Tanda kebinasaan umat. Kalau sudah sering cerita, sering dongeng, tanda kebinasaan umat. Tanda kebinasaan umat. Sebab Nabi menyebutkan karena Bani Israel lama halaku qassu, kata Rasulullah, adalah Bani Israel tatkala mereka sudah binasa, qassu, mereka cerita dongeng, enggak ada ilmu lagi. Dilupakan Taurat oleh mereka, ditinggalkan Taurat oleh mereka, yang ada dongeng. Begitu juga para dai, kalau dia tidak belajar, tidak sungguh-sungguh dalam talabul ilmi, yang disampaikan apa? Dongeng, cerita. Quran ditinggalkan karena enggak paham, karena enggak tahu tentang tafsirnya. Hadis ditinggalkan. Yang dibawakan apa? Hadis-hadis yang dhaif dan maudhu. Hadis yang lemah dan palsu. Karena enggak apa? Enggak belajar, enggak sungguh-sungguh dalam belajar. Makanya ikhwan fill din, na'azakumullah, dijelaskan dalam muqawimat di sini, yaitu kriteria untuk muqawimat ad-da'i an-najih, untuk menjadi dai yang sukses. Beliau menyebutkan bagaimana kita mendapatkan ilmu. Ini masih poin yang pertama. Bagaimana mendapatkan ilmu? Yang pertama, untuk bisa kita mendapatkan ilmu, kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita bisa mendapatkan ilmu. Jangankan kita, Nabi saja disuruh untuk minta ilmu kepada Allah. Apa ayatnya? Waqul Rabbi zidni ilma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah, waqul Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah minta tambahan ilmu, apalagi kita. Makanya setiap hari, setiap subuh, Nabi tidak pernah tinggal untuk membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Setiap selesai salat subuh, Nabi selalu membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Anda perhatikan dalam hadis ini. Cuma kalau mau disyarah hadis ini panjang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Humaidi dan yang lainnya. Nabi minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Tentu ilmu yang bermanfaat yang dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian rezeki yang halal. Kemudian amal yang diterima. Makanya kita, kalau Nabi aja minta amal yang diterima, apalagi kita. Makanya kita, meskipun kita sudah berdakwah, kita sudah berbuat, kita tetap mohon kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Dan jangan kita berbangga bahwa saya sudah berdakwah puluhan tahun,
Gak boleh kita berbangga. Kita gak tahu apakah amal kita sudah kita berdakwah puluhan tahun diterima oleh Allah. Kita tidak tahu. Antum perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah membangun Ka'bah yang perintahkan Allah, membangun Ka'bah tempat yang mulia, kiblat kaum muslimin. Kemudian Nabi Ismail juga membantu untuk bangun Ka'bah, tempat yang mulia, kiblat kaum muslimin. Selesai membangun apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terima amal kami. Engkau lah yang Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Tetap mohon kepada Allah agar diterima amal kita. Jadi jangan kita menyangka bahwa dengan kita dakwah puluhan tahun, kita berbuat puluhan tahun, sudah pasti diterima. Belum tentu. Belum tentu. Apakah itu dakwah atau yang lainnya? Hatta sholat. Sholat. Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang derajatnya hasan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih. Ada orang yang sholat selama 60 tahun. Sittina sana. Walam yuqbalahu minhu sholat. Walam tuqbalahu minhu sholat. Tidak diterima sholatnya. Satu sholat tidak diterima. 60 tahun sholat. Begitu juga dakwah kita. Kita enggak tahu bakal diterima oleh Allah atau tidak. Makanya kita harus betul-betul nanti pada poin yang selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana pentingnya masalah ikhlas dalam kita berdakwah ini. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, itu yang pertama kita untuk bisa mendapatkan ilmu, kita harus selalu mohon kepada Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ikhwan fil din, jazakumullah, yaitu kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Sungguh-sungguh. Tanpa sungguh-sungguh enggak akan dapat ilmu. Enggak bisa dengan santai aja kita enggak pernah baca buku, enggak pernah baca kitab, kita dapat ilmu enggak mungkin. Harus sungguh-sungguh. Para ulama itu berjam-jam baca kitab, sehari bisa 12 jam. Sehari bisa 12 jam, sampai di antara mereka ada 14 jam sehari baca kitab. Sungguh-sungguh. Imam Syafi'i rahimahullah, sungguh-sungguh. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, semua sungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Tidak ada yang mereka santai. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, dan antum sudah hafal syairnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilaha bi bayani: dhaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zamani. Wahai saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6. Zaka, kepintaran. Wahirs, kemauan yang keras. Wajtihad, kesungguhan, sungguh-sungguh. Kemudian bulugho, ada bekal. Kemudian irsyadu ustad, ada bimbingan ustad. Kemudian watulu zaman, lama waktunya. Jadi harus ada sungguh-sungguh. Tanpa kesungguhan, ikhwani fiddin, jazakumullah, kita tidak akan dapat ilmu. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian untuk mendapatkan ilmu lagi yang harus diperhatikan, tidak boleh kita sombong, tidak boleh malu. Jangan merasa diri bahwa kita ustaz, dai, enggak perlu nuntut ilmu. Tetap kita wajib nuntut ilmu. Dan kita bertanya kepada yang lebih alim daripada kita. Sebab kalau malu, itu akan menghalangi kita. Sombong akan menghalangi kita dapat ilmu. Malu dan sombong menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu. Malu dan sombong itu akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Maka itu diantaranya untuk bisa mendapatkan ilmu. Kemudian diantara yang pokok lagi yang untuk mendapatkan ilmu, jauhkan dosa dan maksiat. Jauhkan dosa dan maksiat, karena ini menghalangi ilmu, menghalangi diri kita dari ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah mengeluh kepada gurunya Imam Waqi, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa'lam anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi nasihati, dibimbing bagaimana tarkil ma'asi, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Wa'lam anna al-ilma nurun, ketahui bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Makanya jauhkan perbuatan dosa dan maksiat, karena itu penghalang yang besar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apalagi kita sebagai seorang dai yang harus menjadi contoh. Kemudian sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Jadi yang pertama tentang ilmu, dan tentang ilmu ini
Nanti insyaallah antum akan dibagikan buku saya tentang panduan menuntut ilmu. Menuntut ilmu jamu surga. Itu disitu saya jabarkan bagaimana ilmu menurut penjelasan para ulama. Dalil-dalilnya saya sebutkan di situ, dari Quran, kemudian sunnah Nabi, perkataan para sahabat, perkataan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya tentang ilmu. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu al-amal bima yad'u ilaihi. Itu merealisasikan apa yang didakwahkan sehingga ia menjadi suri tauladan bagi umat. Itu yang kedua, al-amal bima yad'u ilaihi, merealisasikan apa yang didakwahkannya sehingga ia akan menjadi suri tauladan. Jadi seorang dai dia harus mengamalkan apa yang dia dakwahkan, sebagaimana Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam dia berkata kepada kaumnya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Hud, surah Hud ayat 88, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu ila al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan aku tidak ingin menyalahi dengan mengerjakan apa yang kularang. Aku tidak ingin menyalahi kalian, yaitu melanggar apa yang kularang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan menurut kesanggupanku, dan tidaklah taufik melainkan kepada Allah. Artinya tidak ada taufik kecuali dari Allah SWT, dan kepadanya aku tawakal, dan kepadanya aku taubat. Begitu juga Allah berfirman, yang antum sudah hafal ayatnya, dalam surah Saf ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburamaqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, maka mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi Allah sangat benci jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Allah sangat murka. Jadi seorang dai, seorang ustaz, seorang mubalig, dia harus berusaha untuk mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Sebab ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Dia menjadi dai yang terbaik, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an yang pertama tadi saya bawakan dalam surah Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan." Wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada orang yang paling baik perkataan dengan orang yang mengajak manusia ke Allah dan dia beramal saleh. Allah sebutkan bukan hanya mengajak manusia ke Allah, da'a ila Allah, tapi wa 'amila salihan. Dan dia mengamalkan amal saleh. Dan dia mengatakan saya orang Islam. Jadi harus dia mengamalkan. Dari ikhwan fiddin, na'azakumullah. Kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang amal kita, apa yang kita lakukan. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ad-Darimi dari sahabat Abu Barza Al-Aslami, Nabi bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'ala wa 'an mali min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa 'an jismi fima abla." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nabi bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat melainkan akan ditanya oleh Allah tentang empat perkara. Yang pertama ditanya oleh Allah tentang umurnya, dihabiskan buat apa umurnya. Yang kedua yaitu tentang ilmu, diamalkan atau tidak ilmu itu. Yang ketiga akan ditanya tentang harta, dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita habiskan. Dan yang keempat yaitu tentang capeknya, lelahnya, kita letihnya untuk apa. Apakah capeknya kita untuk mendakwakan Islam ini dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat, atau kita capek lelah letih dalam melaksanakan perbuatan syirik dan bid'ah? Akan ditanya. Makanya Nabi dalam hadis yang lain, hadis yang tadi riwayat Darimi dan diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Nabi bersabda, dan hadis ini sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli 'amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatrah ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi faqad halak." Kata Nabi, "Likulli 'amalin syirrah." Setiap amal itu ada masa-masa semangat, ada masa-masa lelah dan letihnya.
Walikulli syiratin fatrah. Ketika semangat itu ada masa lelah dan latihnya. Faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang capek, lelah, letihnya untuk melaksanakan sunnahku, maka dia dapat petunjuk. Waman kana ila ghairi dzalik faqad halak. Dan barang siapa selain dari itu, artinya bukan karena sunnah, karena syirik, bid'ah atau yang sia-sia, faqad halak, maka dia telah binasa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Jadi masalah amal ini masalah yang penting. Karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah tahu, amalkan. Amal. Begitu juga Abu Darda, yang aku takuti Allah akan tanya kepada aku pada hari kiamat, wahai Abu Darda, bagaimana engkau mengamalkan apa yang kau sudah ketahui? Apalagi seorang dai, bukan hanya dia mengetahui, dia mengajak umat kepada kebaikan. Dia harus jadi contoh. Yang pertama contoh dia untuk istrinya, untuk anaknya. Kemudian contoh untuk umat. Karena dia wajib menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bakarannya yaitu manusia dan batu. Yang di atasnya adalah malaikat yang kejam dan bengis, yang tidak berbuat maksiat kepada Allah, dan mereka melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi waquluha an-nas wal hijar, manusia dan batu, bakaran itu. Makanya kita dibawakan ayat ini, kita berhati-hati jaga diri kita dan keluarga kita. Maka seorang dai yang wajib dia perhatikan jaga dirinya dan keluarganya, karena dia mas'ul amam Allah nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Artinya setiap kita pemimpin dan kita akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Makanya kita mengajak umat, beban kita ini pertama keluarga. Sudah betul belum istri kita, anak kita? Kemudian kita mengajak umat. Kita akan dituntut, kita laksanakan enggak apa yang kita dakwakan kepada umat ini? Bapak aman, Islam ini agama aman. Bukan cerita, bukan dongeng, bukan teori. Agama Islam agama amal. Itu yang lakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, agama amal Islam ini. Ini yang kedua, yaitu al-amal. Jadi yang wajib-wajib kita berusaha untuk melaksanakannya, kemudian yang sunnah-sunnah pun kita berusaha untuk melaksanakannya. Dan itu mudah. Tidak ada satupun dalam agama Islam yang sulit, tidak ada. Semuanya mudah. Dan semua kita bisa melaksanakannya. Karena agama Islam, agama yang mudah. Yang ketiga, yaitu ikhlas. Penopang yang ketiga supaya kita bisa menjadi dai yang sukses, yaitu ikhlas. Yang ini merupakan pokok daripada amal. Jadi al-ikhlas. Yan takuna ad-da'wah liwajhillah. Ikhlas agar dakwah ini kita lakukan semata-mata karena Allah. Jadi kita menjadikan dakwah ini murni untuk mencari wajah Allah. Tidak ada unsur riya. Tidak ada unsur untuk mencari popularitas. Tidak ada unsur untuk mencari martabat, kedudukan. Tidak ada unsur untuk mencari uang. Tidak ada unsur untuk mencari ambisi dunia. Dan ingat, dakwah ini merupakan kewajiban kita para dai. Saya dan antum kewajiban untuk mengajak umat kepada jalan selamat, wajib. Allah memberikan sedikit ilmu kepada kita, yang sedikit ilmu yang ada pada kita, kita dakwahkan. Jangan jadikan dakwah ini sebagai ma'isyah. Jangan jadikan dakwah sebagai mata pencarian. Karena anda perhatikan seluruh nabi-nabi dan rasul, seluruh nabi dan rasul semua mengatakan la as'alukum alaihi ajra. Dan aku tidak minta kepada kalian ganjaran. Seluruh nabi dan rasul semuanya mengatakan aku tidak akan minta kepada kalian ganjaran. Sebagaimana juga Allah berfirman, anda perhatikan Nabi Nuh, nabi yang paling lama berdakwah 950 tahun. Bagaimana Nabi Nuh mengatakan, wa ya qaumi la asalukum alaihi mala in ajriya illa ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak minta harta dari kamu.
sebagai imbalan atas dakwahku. Imbalanku hanya dari Allah SWT. Begitu juga Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Furqan ayat 57, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a yattakhidha ila rabbih sabila." Allah berfirman surah Al-Furqan ayat 57, "Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak minta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan dakwah ini, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Rabb-nya." Contoh kita, teladan kita siapa? Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr." Aku tidak minta ganjaran dari kalian. Nabi enggak pernah minta upah dari umatnya. Nabi enggak pernah minta amplop dari umatnya. Enggak pernah. Sekali seumur hidup enggak pernah. Justru Nabi dengan istrinya berkorban untuk mengajak umat ini kepada Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Khadijah bintu Khuwailid dan juga istri-istri yang lain, Nabi sallallahu mengajak umat ini ke jalan yang benar dan dia berkorban mengajak umat ini. Kemudian juga dalam ayat yang lain, antum perhatikan dan antum sudah hafal dalam surah Yasin, "Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun." Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan." Yang disuruh ikuti oleh kaumnya, ikuti orang yang tidak minta upah. Ikuti orang yang tidak minta upah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam surah Yasin ayat 20-21. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita untuk ikhlas-ikhlas karena Allah SWT. Terus seperti itu. Dan sering Nabi sampaikan, dan ayat-ayat ini banyak sekali yang saya sebutkan di antaranya seperti banyak ayat yang lain lagi. Bahkan kita dalam talabul ilmi saja enggak boleh mengharapkan sesuatu, apalagi dalam berdakwah, nuntut ilmu. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bi 'aradin min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah." Nabi bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Saya ulangi, ikhwan fil din, azakumullah. Saya ulangi. Nabi bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat nanti. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amali, dan Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanul Ilmi wa Fadli dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini sahih. Itu suruh kita untuk talabul ilmi tidak mengharapkan dunia, ikhlas karena Allah. Dan anda perhatikan lagi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, yang pertama kali neraka itu dipanaskan untuk tiga orang. Pertama kali neraka dipanaskan untuk tiga orang. Yang pertama siapa? Nabi menunjukkan pertama, yaitu orang yang nuntut ilmu, orang yang baca Quran. Ditanya oleh Allah, "Engkau nuntut ilmu, engkau baca Quran untuk apa?" Kata dia, "Karena engkau ya Allah." Kata Allah, "Bohong. Bohong. Engkau nuntut ilmu supaya dikatakan orang yang alim. Engkau baca Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari, pembaca Al-Quran." Dan sudah dikatakan demikian dan dia tidak menjawab, kemudian diseret dimasukkan dalam neraka. Yang kedua, orang yang berjihad. Ditanya oleh Allah, "Engkau berjihad untuk apa?" "Karena engkau ya Allah." Kata Allah, "Bohong. Engkau berjihad supaya engkau dikatakan sebagai seorang pahlawan, orang yang terkenal, atau untuk mendapatkan harta." Kemudian Allah sudah katakan demikian dan dia tidak menjawab, kemudian diseret dimasukkan ke neraka. Yang ketiga, yaitu orang yang sedekah, yang infak. Ditanya, "Engkau sedekah untuk apa?" "Karena engkau ya Allah." "Bohong. Engkau sedekah bukan karena aku."
tapi karena ingin dikatakan sebagai engkau orang yang dermawan. Dan sudah dikatakan demikian, dan dia tidak bisa menjawab, kemudian diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Tirmizi, Al-Hakim, Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Baghawi dalam Syarh Sunnah dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ini perhatikan bahwa pertama neraka dipanaskan dan pertama kali manusia dihukum ini yaitu tiga orang. Itu rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Itu yang pertama. Dan hadis ini sahih. Jadi menunjukkan kita wajib berdakwah ini ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Yang kita harapkan wajah Allah. Dan kita saya ajak untuk diri saya dan untuk antum sekalian. Kita berpikir, kita berdakwah mengajak umat ini ke jalan kebenaran, ganjarannya besar. Termasuk kalau kita sudah meninggal, yang tidak terputus apa? Kalau kita meninggal apa? Yang tidak terputus di antaranya apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Nabi bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amalu illa min thalathin: shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw 'amalun shalih yad'u lahu." Jadi apabila seorang meninggal dunia, putus semuanya kecuali tiga. Yang tidak terputus, yang terus mengalir, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian apa? Anak yang saleh yang mendoakan dia. Jadi jangan kita mengharapkan dunia. Dunia ini enggak ada artinya apa-apa. Nabi bersabda, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Lebih jelek daripada bangkai kambing. Nabi pernah melewati seekor kambing yang telinganya cacat. Kemudian siapa di antara kalian yang mau kambing ini? Kata sahabat, kalau seandainya masih hidup kambing ini, kambing enggak akan mau karena apa? Cacat, apalagi sudah dibangkai. Apa kata Nabi? Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dan hadis ini sahih. Terkait Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi kita dakwah ini semata karena Allah. Kita beramal, kita berdakwah karena Allah. Yang kita harapkan ganjaran di akhirat, bukan dunia. Dan ilmu yang kita sampaikan gak bisa dibayar oleh apapun juga. Sering saya sampaikan, ilmu yang kita sampaikan kepada umat gak bisa dibayar oleh apapun juga. Ilmu yang kita sampaikan, selama kita sampaikan yang benar, keyakinan yang benar, pemahaman yang benar, diamalkan oleh umat ini. Ini diamalkan oleh dirinya, oleh istrinya, oleh anaknya, oleh keluarganya. Tidak bisa dibayar apapun juga. Maka jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ini prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka ketika Nabi membaiat para sahabat, apa baiatnya? La tas'alun nasa syai'a. Nabi membaiat sahabat, di atas baiat Nabi, la tas'alun nasa syai'a. Jangan kamu minta sesuatu pada manusia. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, termasuk wasiat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasul kepada Ibnu Abbas? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, minta kepada Allah. Apabila engkau minta tolong kepada Allah. Ini indah ajaran Islam ini. Sekarang bagaimana kalau kita harus berdakwah dengan uang? Bagaimana rakyat yang kecil? Bagaimana orang-orang miskin? Gak mau datang dai-nya. Karena apa? Gak ada amplopnya. Bagaimana kewajiban kita kepada umat? Wajib kita mendakwakan semata karena Allah. Di mana saja kita dipanggil, datang. Karena orang ini membutuhkan dakwah kita. Yang dengan itu mudah-mudahan kita dan mereka masuk surga. Itu yang kita harapkan. Jadi pokok yang ketiga tentang masalah ikhlas. Saya akan melanjutkan dari apa yang sudah saya sampaikan. Kita sudah masuk poin yang ketiga. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Yang keempat yaitu al-bada'atu bil-ahammi fal-aham. Yang keempat al-bada'atu bil-ahammi fal-aham, yaitu mengawali dari hal yang paling penting kemudian kepada yang penting. Jadi dalam dakwah itu kita harus memulai dari yang paling penting. Apa yang harus kita mulai dalam dakwah? Jadi enggak mesti semua yang kita ketahui kita sampaikan kepada umat. Apa yang paling penting, apa yang paling pokok, itu yang harus kita mulai. Jadi pertama kali yang didakwakan adalah upaya perbaikan akidah. Jadi yang pertama kali didakwakan upaya perbaikan akidah dengan memerintahkan mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, melarang mereka dari perbuatan syirik, kemudian mereka memerintahkan untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan yang lainnya.
dan juga mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan semua yang haram. Ini merupakan jalan para rasul. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tentang definisi dakwah. Definisi dakwah yaitu mengajak umat ini kepada jalan kebenaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada orang-orang kufar dan juga kepada para pemimpin, kepada raja-raja. Nabi kirimkan surat dan Nabi dakwakan yang isinya adalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Sambil contoh, surat Nabi kepada Heraklius, penguasa negeri Romawi, yaitu Nabi di awalnya menyebutkan wassalamu ala manittabal huda, yaitu sejahtera bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Mengucapkan salam kepada orang kafir tidak boleh. Mengucapkan salam, assalamualaikum kepada orang kafir tidak boleh. Tapi menyebutkan di sini, Nabi menyebutkan wassalamu ala manittaba'al huda, sejahtera atas orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian apa kata Nabi? Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal arisiyyin. Kemudian dibawakan ayat qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 64, yaitu Nabi setelah menyebutkan sejahtera atas orang-orang yang mengikuti petunjuk ini kepada Heraklius, Raja Romawi, sesungguhnya aku menyeru engkau dengan seruan Islam, masuklah engkau ke dalam Islam, maka engkau akan selamat dan Allah akan memberimu pahala dua kali lipat. Tetapi jika engkau berpaling, maka bagimu dosa al-arisiyin. Al-arisiyin adalah dosanya para petani yang ada di negeri itu. Artinya engkau akan menanggung dosanya orang-orang yang lemah, karena dia yang menyebabkan kelanggengan perbuatan syirik karena tidak masuk Islam dan tidak mengajak rakyatnya untuk masuk Islam. Kemudian Nabi membacakan ayat dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 64. Wahai ahlul kitab, qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa, ya ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian, alla na'budu illallah, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun, dan seandainya mereka berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika risalah ini sampai kepada kaisar Romawi, maka kaisar memanggil Abu Sufyan bin Harb. Waktu itu dia masih kafir, yang berada di antara kafilah Quraisy. Mereka adalah pedagang di negeri Syam. Dalam waktu tenggang yang diberikan Rasulullah kepada Abu Sufyan dan kafir Quraisy, artinya Abu Sufyan pada waktu itu datang ke Romawi untuk menjelaskan bahwa orang-orang menjelaskan waktu dia berdagang ke Romawi. Kemudian waktu itu surat Nabi sampai, kemudian Nabi bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir. Dia tanya, bagaimana tentang orang yang datang di tengah-tengah kalian? Artinya yang mengirim surat ini Nabi Muhammad SAW, bagaimana kau tahu tentang orang itu? Dijawab oleh Abu Sufyan, ini masih kafir Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan, yang diperintahkan oleh Muhammad yaitu beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tinggalkanlah ucapan yang berasal dari nenek moyang. Beliau memerintahkan melaksanakan sholat, berkata jujur, menjaga kehormatan diri dan hubungan silaturahmi. Disampaikan dengan benar oleh Abu Sufyan. Dan antum bisa lihat di dalam Sahih Bukhari tentang hadis ini, dalam Sahih Bukhari
di kitab permulaan wahyu Badi al-Wahyi. Jadi situ kata Abu Sufyan yang diperintahkan oleh Muhammad, "Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa truku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muru bis salati was sidqi wal afafi was silah." Dalam beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tinggalkan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Menyuruh untuk salat. Berlaku jujur, berkata jujur. Kemudian menjaga kehormatan diri dan menyambung silaturahmi. Kemudian ikhwan fillah, nazakumullah, ini yang didakwakan oleh Nabi.

yaitu ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sebagaimana Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan jangan kamu menyekutukan Allah sesuatu. Jadi dakwah, yang dikatakan dakwah itu yang paling pokok, yang paling asas mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu yang paling asas. Ajak umat ini untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal Qiyaman, Nabi bersabda, innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah wa anni rasulullah fa in hum ata'uka lidhalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin fa in hum ata'uka lidhalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim fa in hum ata'uka lidhalik fa iyyaka wa qara'im amwalihim واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Kata Nabi kepada Mu'ad bin Jabal ketika Nabi mengutus ke negeri Yaman, sungguh engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, maka jadikanlah seruan yang pertama, dakwah yang pertama yang kau sampaikan kepada mereka, agar mereka bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Dalam riwayat yang lain, agar mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain, agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja, dan aku adalah Rasulullah. Dan apabila mereka mentaatimu dalam urusan tersebut, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mentaatimu dalam urusan itu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka telah mentaatimu dalam urusan itu, maka hati-hatilah engkau dengan harta mereka yang mulia. Dan takutlah dari doa orang yang dizalimi, karena sungguhnya tidak ada hijab penghalang antara doa itu dengan Allah SWT. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Di dalam hadis ini antum perhatikan, yang pertama kali diajak umat ini kalau dia orang kafir suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia muslimin tetap diajak apa? Untuk mentauhidkan Allah. Diajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Diajak untuk mentauhidkan Allah SWT. Kemudian yang kedua, disuruh mereka untuk sholat. Tentunya sholat bukan sekedar sholat. Diperhatikan soal waktunya, diperhatikan soal kaifiatnya, diperhatikan soal khusyuk dan tumaninahnya, diperhatikan soal berjamaahnya. Kemudian setelah itu sampaikan tentang masalah zakat. Setelah itu dijelaskan oleh Nabi, hati-hati tentang harta mereka yang mulia. Maksudnya dulu mengambil harta itu zakat, apakah itu onta atau sapi atau kambing, itu ada di antara kambing yang dicintai oleh si pemilik, atau unta yang dicintai oleh si pemilik, atau sapi yang dicintai, maka jangan kamu ambil. Dari zakat itu kamu ambil yang dia serahkan, jangan kamu ambil yang dia cintai. Makanya disebutkan, hendaklah kamu iyyaka wa qara'im amwalihim. Hati-hati jangan kamu ambil harta dia yang terhormat. Sebagaimana kalau kita masuk ke rumah orang, kita pun gak boleh duduk sembarangan. Gak boleh duduk di tempat kemuliaan. Umpamanya ada bangku 5, kursi 5, ada satu kursi yang si tuan rumah biasa duduk tempat itu, maka gak boleh kita duduk, kata Rasulullah. Sampai kita dipersilakan fadhol duduk di tempat ini. Kalau enggak, gak boleh. Masuk ke rumah orang, lihat di mana saya duduk, tanya kepada sahibul bait, di mana saya duduk. Kalau disuruh duduk tempat itu, kita duduk tempat itu. Kalau duduk tempatnya dia, kita duduk. Kalau tidak diizinkan kita mau duduk tempatnya dia, tidak boleh. Wala takut ala takrimati, kata Rasulullah. Begitu juga masalah harta yang kita ambil dalam zakat ini. Kemudian Nabi mengatakan lagi, hati-hati doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Termasuk doanya orang fajir yang jahat. Kalau ada orang yang jahat, langsung kita pukul saja dia, kita ambil hartanya. Kalau dia berdoa, makbul doanya. Kata Nabi, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bayna

wa bain Allah hijabun. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa in kana fajiran. Dalam riwayat yang lain, wa in kana kafiran. Meskipun kafir, enggak boleh kita menzalimi orang. Enggak boleh. Hadisnya semuanya sahih riwayatnya tentang itu. Jadi enggak boleh kita berbuat zalim. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, kita melihat bahwasanya seluruh nabi dan rasul itu dakwanya dakwah tauhid. Yang paling penting kita dakwakan kepada umat itu tauhid, bagaimana mereka mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, tidak kena yang lain. Semua nabi, anda bisa lihat ayatnya. Yang pertama dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Surah 16 ayat 36 Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami teratur setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya an ya'budullaha, hendaklah beribadah hanya kepada Allah saja. "Wa yajtanibut taghut," tinggalkan taghut, semua yang disembah selain Allah. Di antara mereka yang dapat hidayah dari Allah, di antara mereka yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalan kalian di muka bumi dan lihat akibat orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Yang kedua, antum lihat dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 25. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25. "Dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepada setiap rasul itu bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya aku." Itu melainkan hanya Allah SWT. Jadi dakwah nabi dan rasul itu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Nabi saja 124.000 nabi. Yang diutus oleh Allah 124.000 nabi. Dan rasul yang diutus 313, dan riwayat yang lain 315 rasul. Dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah. Wa seluruh nabi dan rasul dakwanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Semua nabi dan rasul. Makanya kita mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Kalau orang mengatakan, kan umat Islam sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Betul, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi mereka belum tahu tentang makna la ilaha illallah, belum tahu tentang rukun la ilallah, belum tahu tentang syarat la ilallah, belum tahu tentang konsekuensi dari la ilallah. Kenyataan yang ada yang kita dari Islam, mereka masih banyak yang berbuat syirik, mereka masih banyak yang menyembah kubur, datang ke kubur-kubur wali mereka minta kepada kubur itu, mereka masih banyak datang ke dukun-dukun, masih meminta kepada jin, masih percaya kepada jimat dan yang lainnya. Kenyataan yang ada seperti itu, masih berbuat syirik. Umat Islam masih berbuat syirik, jutaan umat Islam masih berbuat syirik. Kita mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah SWT. Kalau orang mengatakan, kan mereka dalam melakukan ziarah ke kubur wali itu kan bagus. Kalau orang mengatakan demikian, ziarah kubur yang disyariatkan ziarah kubur kaum muslimin. Ketika orang ziarah ke kubur tertentu, apalagi mengadakan safar, tentu ada sesuatu maksudnya dia. Menganggap kubur itu keramat, menganggap orang itu dekat dengan Allah yang harus diminta, dan yang lainnya yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan, kan mereka itulah orang-orang yang mulia. Kalau mereka orang yang mulia, siapa orang yang paling mulia di muka bumi ini? Rasulullah SAW. Tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Rasulullah untuk minta sesuatu. Tidak ada seorang pun dari mereka, tidak ada sama sekali. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, terjadi kemarau. Kemudian Umar tidak datang ke kuburan Nabi. Umar di Madinah waktu itu. Khilafah Umar di Madinah. Umar enggak datang ke kuburan Nabi. Umar bagaimana? Yang lakukan Umar bin Khattab radhiyallahu an, datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, dulu kami tawassul dengan Nabi, minta
agar Nabi berdoa kepada Allah dan kami berdoa agar diturunkan hujan. Sekarang beliau sudah wafat. Kami minta kepada engkau agar engkau berdoa. Umar berdoa, kemudian Abbas berdoa radhiyallahu anhum, kemudian turun hujan. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan demikian juga. Muawiyah enggak datang ke kuburan Nabi, tidak datang ke kuburan Nabi. Muawiyah minta kepada Yazid Al-Aswad untuk mohon kepada Allah agar turun hujan, turun hujan. Jadi enggak ada seorang pun yang datang kepada kubur-kubur wali. Ini perbuatan syirik. Yang mereka punya i'tiqad bahwa mereka dekat dengan Allah, mereka bisa menjawab panggilan orang yang hidup, bisa mengabulkan doa, bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yunus, surah 10 ayat 106. Surah 10 ayat 106 Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'ata fa innaka idzan minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa, jangan kamu meminta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Allah mengatakan demikian. Kalau seandainya ada kuburan yang bisa memberikan manfaat, mesti sahabat berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi. Tidak ada sama sekali setelah Nabi wafat. Tidak ada juga orang datang berbondong-bondong ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada seorang pun di antara umat yang datang kepada mereka. Yang jelas mereka pasti masuk surga, dijamin. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jelas jannah. Nabi yang malaikat bilang sadiqul masduq. Tidak ada seorang pun datang kepada mereka, tidak ada. Makanya kesyirikan ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kita harus jelaskan kepada mereka. Kalau mereka mengatakan, kan kita gak bisa langsung kalau berdoa kepada Allah. Siapa yang mengatakan tidak bisa? Allah yang menyuruh kita untuk langsung minta kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Allah berfirman, hendaklah kalian semuanya berdoa kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Allah yang menyuruh berdoa langsung, langsung. Sebagaimana pernah disebutkan sahabat berzikir dengan keras, kalian tidak berdoa dengan yang tuli, kalian tidak berdoa dengan yang gaib, kalian tidak berdoa dengan yang jauh, dekat. Maka Nabi mengatakan ketika sahabat bersuara dan berzikir dengan keras, kata Nabi, irba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangi diri kalian, kasihan diri kalian. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli. Kalian tidak berdoa kepada zat yang jauh, yang gaib, tidak. Kalian berdoa kepada zat Allah yang maha dekat dan maha mendengar. Sami'an qariba, mendengar dan dekat Allah. Kita langsung kepada Allah, bukan kepada mayit. Enggak boleh. Jangan kita mengatakan, kan kalau kita ketemu sama presiden, sama raja, itu mesti melalui ajudannya. Ketemu sama wali kota, ajudannya dulu. Enggak bisa langsung. Enggak bisa Allah disamakan dengan makhluknya, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama. Dan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Dan Allah berfirman, "Wa lam yakun lahu kufuwan ahad." Allah tidak sama. Allah tidak sebanding. Allah tidak setara. Allah tidak semisal dengan makhluknya. Langsung kepada Allah. Enggak boleh kita samakan dengan raja. Enggak boleh kita samakan dengan presiden. Enggak boleh kita samakan dengan tokoh apapun juga. Langsung kepada Allah berdoa tanpa perantara. Dan orang yang datang ke kubur-kubur itu tidak bisa menjawab. Sampai hari kiamat enggak bisa menjawab. Allah berfirman dalam surah Fatir, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Orang-orang yang kalian berdoa kepadanya selain Allah tidak memiliki setipis kulit ari.
Allah contohkan waktu itu dengan orang yang faham pada waktu itu, kurma. Kita buka kurma itu ada kulit tipis di sana. Mereka enggak punya. Semua manusia ini enggak ada yang punya setipis kulit, enggak bisa membuat. Yang kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak memiliki setipis kulit ari. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar, kata Allah. Seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa menjawab. Dan mereka akan mengingkari doa kalian pada hari kiamat nanti. Allah sebutkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain menyebutkan bahwa orang yang berdoa, orang yang meminta kepada selain Allah, Allah mengatakan dalam Al-Quran adalah orang yang paling sesat di muka bumi. Allah yang mengatakan demikian. Antum lihat yang bawa mushaf Al-Quran, lihat dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Surah 46 Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Dan orang-orang yang kalian tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat, kata Allah, melainkan orang-orang yang berdoa, orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Allah katakan begini, tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah, yang mereka tidak bisa menjawab pada hari kiamat. Mana istajibul ayat itu? Wahum andu ayat wafilun. Dan nanti apabila dikumpulkan manusia di hari kiamat, dikumpulkan, mereka akan mengingkari. Kenapa mereka disembah? Nabi Isa akan mengingkari, kenapa saya disembah? Semua nabi-nabi dan orang soleh yang disembah, mereka mengingkari pada hari kiamat. Saya tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah saya. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa mereka orang yang menyembah kepada selain Allah adalah orang yang sesat. Jadi ini kesyirikan masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan alasan itu tawassul, dengan alasan mereka orang soleh, dengan alasan mereka wali, mereka dekat dengan Allah, atau yang lainnya. Semua bentuknya kesyirikan. Kita tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali tiga tempat. Kata Nabi, la tushaddur rihalu illa thalathat masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan dengan tiga tempat. Masjid Nabi, Masjid Al-Haram, kemudian Masjid Al-Aqsa. Mengadakan safar dengan alasan tempat itu mengandung barokah, keramat, tidak boleh. Kecuali tiga tempat, kata Rasulullah. Ini akidah Islam, akidah kaum mukminin. Makanya kita dakwakan terus tentang tauhid ini. Dan ingat, kalau kita umpamanya setelah kita mendakwakan dakwah tauhid, kita dimusuhi oleh umat. Semua nabi, semua rasul dimusuhi oleh umatnya dengan sebab mereka mendakwakan dakwah tauhid. Semua nabi, semua rasul dimusuhi oleh umatnya, sampai ada nabi yang dibunuh oleh umatnya. Kenapa? Karena mereka mendakwakan dakwah tauhid, melarang umat dari berbuat syirik. Nabi SAW diusir dari Mekah. Kenapa? Karena mendakwakan dakwah tauhid. Sahabat Bilal, Sumayyah, Ammar bin Yasir, Yasir disiksa sampai dibunuh. Kenapa? Karena mendakwakan dakwah tauhid, menjauhkan orang berbuat syirik. Teguh dia dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak bergeming sedikit pun juga meskipun disuruh untuk berbuat syirik. Bilal ditimpa dengan batu yang besar di tengah padang pasir, tidak bergeming sama sekali, tetap. Dan banyak sahabat seperti Khabbab bin Al-Arth ketika kena sama tuannya supaya dia murtad dari agama Islam karena dia mendakwakan dakwah tauhid untuk menyembah Allah saja, tidak mau menyembah patung, disiksa dengan apa? Disiksa dengan besi panas. Sampai Khabbab bin Al-Arth datang kepada Rasulullah, "Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan Allah?" Apa kata Khabbab bin Al-Arth? "Sesungguhnya pertolongan itu dekat. Akan tapi kalian ini tastajilun, terburu-buru. Sebelum kalian dulu ada orang yang disiksa oleh kaumnya, dibelah ini, kepalanya digergaji sampai belah dua, tetap dia untuk mentauhidkan Allah. Di antara mereka yang disetrika kulitnya, dagingnya hancur dengan sebab mendakwakan dakwah tauhid, dan mereka tidak mundur sedikit pun juga." Jadi ikhwan fil din azakumullah, tauhid ini yang paling penting kita dakwakan sebelum yang lainnya. Makanya kalau kita khutbah Jumat, ceramah tentang tauhid, setahun aja belum habis. Buktinya apa? Nabi Muhammad 23 tahun dakwah tauhid. 23 tahun. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum perhatikan,
Nabi tidak pernah berhenti mendakwakan tauhid sepanjang hayatnya. 5 hari menjelang wafat, 5 hari menjelang wafat, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ini 5 hari, kata Jundub bin Abdullah Al-Bajali, 5 hari menjelang wafat Nabi bersabda, inni abra'u ilallahi ayyakuna liminkum khalilun, fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan attakhadtu Aba Bakr khalilan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'i wa salihin masajid, ala fala tattakhidhul qubur masajid, inni anhaakum an dhalik. Nabi bersabda, sungguh aku berlepas diri kepada Allah jika di antara kalian menjadi seorang khalil kekasihku, karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Kalau seandainya aku boleh menjadikan kekasih dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketahuilah, umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sungguh aku melarang kalian dari semua itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di bab larangan mendirikan bangunan masjid di atas kuburan. Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, begitu juga Abu Awana, Tabrani, dan yang lainnya. Jadi di sini Nabi 5 hari menjelang wafat ingatkan umat supaya umat tidak menjadikan kubur Nabi mereka, tidak menjadikan kubur orang soleh sebagai tempat ibadah. Karena banyak kubur-kubur dijadikan sebagai tempat ibadah, orang datang berkunjung, ribuan orang datang untuk berkunjung ke kubur-kubur wali yang dianggap keramat. Dan Nabi 5 hari menjelang wafat ingatkan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Usama bin Zaid, ketika Rasulullah sakit yang membawa kematian, artinya sudah berapa hari menjelang wafat, Nabi menyuruh sahabat masuk, masuk kalian semuanya. Sahabat masuk. Kemudian para sahabat itu masuk menemui beliau. Setelah itu beliau menutupi wajahnya dengan kain buatan Yaman. Kemudian beliau pun membuka penutup, membuka kainnya. Kemudian Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat sujud, sebagai tempat ibadah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dan Mujamul Kabir, dan Athayali dalam musnadnya. Hadis ini hasan. Kemudian juga Nabi berdoa menjelang akhir hayatnya. Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadja ghadabullah ala qawmin ittakhadu kubura anbiya'i masajid. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sungguh dahsyat kemarahan Allah kepada satu kaum yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan juga yang lainnya dengan sanad yang hasan. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Yang jelas di akhir hayatnya Nabi, sahabatnya sudah mencapai puncak keimanan, tapi tetap Nabi ingatkan jangan sampai mereka menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Sekarang banyak kubur-kubur yang dijadikan sebagai tempat ibadah, dan setiap tahun tambah kuburan keramat di Indonesia ini. Tambah, bukan berkurang, tambah kuburan keramat. Dan umat yang datang pun bertambah banyak. Jadi ini ikhwan fil din, azakumullah, dakwah yang dakwakan Nabi mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini dakwah kita. Makanya kalau ada orang bertanya, apakah boleh bagi seorang dai yang menyeru manusia kepada agama Allah meninggalkan manhajnya para nabi, boleh atau tidak? Jawaban para ulama, tidak boleh. Tidak boleh para dai meninggalkan manhajnya para nabi dalam mendakwah, mendakwakan dakwah tauhid ini. Kenapa? Alasannya apa? Saya sebutkan alasannya. Kenapa kita tidak boleh menyimpang dari dakwah para nabi? Tidak boleh kita menyimpang dari dakwah tauhid. Kenapa? Alasan yang pertama, ini secara
syar'i maupun secara akal. Yang pertama, bahwa manhaj para nabi dalam mengajak manusia ke jalan Allah dengan memulai dengan tauhid, ini yang memerintahkan Allah. Dan Allah yang paling tahu tentang manusia ini. Dari mulai mana kita memulai dakwah ini supaya diterima oleh umat, dari mana kita harus mulai? Allah yang Maha tahu. Dan Allah menyuruh nabi-nabinya semuanya sama untuk memulai dakwah ini dengan tauhid. Yang pertama, alasan yang pertama. Allah yang tahu tentang makhluknya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Yang kedua, semua nabi dan rasul telah berpegang teguh dengan manhaj ini. Semua nabi dan rasul. Tidak ada seorang nabi pun memulai dakwahnya dengan politik, tidak ada. Tidak ada seorang nabi pun memulai dakwahnya dengan fikih, tidak ada. Semua nabi dan rasul seluruhnya sama memulai dakwah dengan tauhid. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan Rasulullah untuk mengikuti manhaj para nabi. Ulaikal ladzina hadallah fabi hudahum muqtadi. Mereka adalah orang-orang yang berikan petunjuk, maka adalah mengikuti petunjuk mereka, mengikuti petunjuk para nabi. Kemudian dakwah yang keempat, alasannya bahwa dakwah yang paling sempurna tergambar pada dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dakwah yang sempurna tergambar pada dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milahnya siapa? Ibrahim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Dalam surah An-Nahl ayat 123, surah 16 ayat 123. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 95, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, benarlah segala yang firmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Kemudian yang kelima, alasannya kalau kita berselisih tentang dakwah ini, apa yang kita harus mulai? Kita kembali baik kepada Quran, kembali kepada sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kamu berselisih, langsung kembali kepada Allah. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sunnah. Lihat bagaimana. Di Quran Allah menyuruh nabi-nabi memulai dakwah dengan tauhid. Di sunnah juga demikian, nabi memulai dakwah dengan tauhid. Dan nabi menyuruh para sahabat yang nabi utus ke daerah-daerah untuk memulai dakwahnya dengan tauhid. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi, bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dan mengaturnya dengan rapi. Kalau ada salah satu yang rusak, maka hancur alam semesta ini. Begitu juga kita dalam ibadah. Gak boleh kita dalam ibadah ini kita merubah. Umpamanya sholat, sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sekarang kalau ada orang mulai dengan salam, diakhiri dengan takbir, benar tidak sholatnya? Tidak benar, tidak sah sholatnya. Sholat mulai dengan takbir, takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sekarang dia mulai dengan salam, diakhiri dengan takbir, tidak sah. Jadi dakwah begitu juga, dakwah nggak bisa dimulai dengan yang lain, dimulai dengan tauhid. Kalau dia tidak mulai dengan tauhid, maka akan hancur, akan rusak dakwah ini. Saya contohkan yang lagi, haji. Ibadah haji kita mulai dari di Mina tanggal 9 di Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian kita ke Mina lagi untuk melempar jumrah, kemudian tawaf ifadah, kemudian kita menyembelih dan yang lainnya. Kalau kita rubah, kita tanggal 8 kita sudah di Arafah saja, masih sepi. Kalau tanggal 9 ramai. Nanti tanggal 9 kita melempar jumrah, tawaf ifadah, karena sepi di Mekah, enggak ada orang. Tanggal 9 Zulhijjah semua orang ke Arafah, atau orang sakit harus dibawa ke Arafah. Karena al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Enggak sah hajinya kalau dia tidak di Arafah. Dia rubah, tanggal 8 dia di Arafah karena sepi.
tanggal 9 dia tawaf ibadah karena sepi, melempar jumrah tanggal 9. Tidak sah. Kenapa? Merubah yang diperintahkan oleh Rasulullah, litakhudhu anni manasikakum. Sebagaimana salat, sallu kama raaitumuni usalli. Ini bicara soal salat, bicara soal masalah haji. Sekarang bagaimana tentang masalah dakwah? Enggak bisa dirubah. Dakwah harus dimulai dengan tauhid. Sebagaimana yang dimulai oleh seluruh nabi dan rasul dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini yang paling penting kita dakwakan, yaitu mentauhidkan Allah SWT. Karena tidak ada ketenangan bagi hati kita, kenikmatan, manisnya iman, lezatnya iman, melainkan kalau kita mendakwakan dakwah tauhid dan kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu baru nikmat hidup ini. Sekarang kita masuk yang kelima. Poin yang kelima. Yang kelima, diperintahkan kita dakwah dengan hikmah. Diperintahkan dakwah dengan hikmah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabb kamu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalimat hikmah ini maknanya banyak. Ada maknanya Al-Quran, ada maknanya Injil, ada maknanya perkataan yang lemah lembut, dan perkataan yang lainnya banyak sekali disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Begitu juga disebutkan oleh Syekh Dr. Said bin Wahab Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmah fi Da'wah ila Allah. Dia menyebutkan tentang apa makna hikmah itu. Nah, pengertian hikmah yang mencakup yaitu al-isabatu fil aqwali wal af'al. Al-isabah fil aqwali wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Jadi yang dikatakan hikmah itu kebenaran atau kesesuaian dalam segala perkataan dan perbuatan, serta meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Jadi hikmah ini maknanya ada berarti keadilan, ilmu, penyantun, kenabian, Quran, Injil dan yang lainnya. Tapi kalau dikumpulkan makna yang sebenarnya tentang ta'riful hikmah, definisi hikmah, yaitu al-isabatu fil aqwali wal af'al. Hikmah adalah kebenaran atau kesesuaian dalam segala perkataan dan perbuatan. Wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Jadi hikmah itu bukan berarti seperti ada orang mengartikan hikmah itu, ya kita dakwah itu harus mengikuti kondisi masyarakat. Dakwah itu kita harus mengikuti adat istiadat. Dakwah itu kita harus mengikuti kemauannya mereka. Bukan begitu hikmah. Hikmah kita contoh Rasulullah, bagaimana dakwah Rasul dengan hikmah. Jadi hikmah itu kalau kita lihat tadi menurut ayat, terkadang kita menggunakan nasihat, mau'idhah hasanah, terkadang kita jidal, terkadang kita menggunakan dengan lemah lembut, terkadang kita harus menggunakan kekerasan. Seperti orang yang sempurna dalam dakwah bil hikmah siapa? Rasulullah SAW. Jihad termasuk dakwah bil hikmah. Menegakkan hukuman rajam, menegakkan hukuman termasuk hikmah dalam dakwah. Kemudian berlemah lembut pada orang yang bodoh, hikmah dalam dakwah. Jadi kita harus tempatkan satu pada tempatnya. Itu dikatakan hikmah, bukan mengikuti kemauan masyarakat. Kalau masyarakat berbuat syirik, kita ikut berbuat syirik. Masyarakat berbuat bid'ah, kita ikut berbuat bid'ah. Hikmah namanya. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan syariat. Makanya Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya ketika menyebutkan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah mengajarkan Al-Qur'an, wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Hikmah dikatakan sunnah.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Al-Quran dan hikmah. Hikmah kata Imam Syafi'i dan yang lainnya, sunnah. Jadi dalam kita dakwah, hikmah ini mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmah ini tidak selamanya lemah lembut. Nabi ketika datang orang yang jahil kencing di masjid, sahabat sudah mau pukul dia. Kencing di masjid, bukan tempatnya. Kemudian kata Nabi, jangan. Jangan. Kalau itu dipukul, nanti kencingnya akan tercecer kemana-mana. Kalau dipukul dia, nanti dia tidak mau sholat. Kalau dipukul, nanti dia akan terkena najis bagian tubuhnya. Dan yang lainnya. Itu hikmah kenapa Nabi tidak mau melarang sahabat untuk memukul. Kemudian setelah selesai, kata Nabi, ambilkan air satu ember, siram. Setelah itu Nabi jelaskan bahwa ini masjid, tidak boleh untuk kencing di dalamnya. Dengan lemah lembut, sebagaimana juga Nabi menjelaskan kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang baru masuk Islam. Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika sholat, dia tahu bahwa orang yang bersin baca Alhamdulillah, kemudian yang mendengar baca Yarhamukallah. Ada sahabat yang bersin, dia jawab Yarhamukallah. Kemudian sahabat bilang, disuruh diam. Dia ngomong, kenapa kalian menyuruh aku diam? Dikinikan lagi, tetap ngomong lagi dalam sholat. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi mengatakan kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, inna hadhihi shalah la yasluhu syai' min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya sholat ini enggak boleh berkenaan manusia. Sholat, sesungguhnya sholat ini enggak boleh berkenaan tasbih, takbir, dan qiraatul Qur'an. Apa kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami? Rasulullah tidak menengking aku, tidak menghardik aku, tidak memukul aku. Dia tambah mantap keislamannya. Kemudian cerita, ya Rasulullah, saya punya seorang budak yang dulu saya tampar. Sekarang saya memerdekakan. Kata Nabi, tanya kepada dia, Aina Allah, di mana Allah? Dipanggil, ditanya, Aina Allah? Allah, fis sama, di atas langit. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Apa kata Nabi? I'tiqha fa inna mu'mina. I'tiqha fa inna mu'mina. Merdekakan dia, karena dia seorang mu'mina. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan juga yang lainnya. Karena lemah lembut Nabi. Tapi ada yang lebih keras. Contoh apa? Ketika ada orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid, aku akan bakar rumah-rumah mereka karena mereka tidak mau sholat berjamaah di masjid. Bapak laki-laki diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Laki-laki wajib. Dengan dasar ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Jadikanlah sholat, keluarkan zakat, dan ruku bersama yang ruku. Artinya sholatlah kalian di masjid berjamaah. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim, yang Nabi, aku akan bakar rumah-rumah orang yang tidak hadir sholat berjamaah. Ini keras Nabi gunakan dengan kekerasan. Jadi ada tempatnya, seperti juga memotong tangan, jihad dan yang lainnya. Itu menggunakan dengan kekerasan. Ini hikmah. Kemudian selanjutnya yang keenam, sedikit lagi. Yang keenam, seorang dai dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Kita masuk yang keenam, seorang dai harus mempunyai akhlak yang mulia. Ala da'iyati ayyakuna mutahalliyan bil khuluqil hasan. Seorang dai dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Kalau seorang dai tidak mempunyai akhlak yang mulia, maka umatnya akan lebih jelek lagi akhlaknya. Karena sebagai contoh, Allah memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dan yang paling berat timbangan itu pada hari kiamat, akhlak yang mulia. Paling berat timbangannya. Takwa dan akhlak yang mulia. Apa contoh akhlak yang mulia? Contoh akhlak yang mulia seperti berkata jujur, akhlak yang mulia. Tidak bohong. Berkata benar. Kemudian juga berlaku penyantun. Berlaku hikmah, hakim, bijaksana. Ana, perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Al-ana, itu akhlak yang mulia. Adil, ikhlas, kasih sayang, dermawan,
zuhud, berani, syaja'ah, wafa, wafi, setia, dan yang lainnya. Itu akhlak-akhlak yang mulia. Jadi seorang dai dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Seorang dai dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Dan Nabi adalah contoh teladannya. Makanya seperti masalah bicara saja, ini harus jujur. Enggak boleh seorang dai bohong. Sebab Nabi memerintahkan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birr yahdi ilal jannah. Dan kamu biasakan untuk jujur, karena jujur akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Dan Nabi orang yang paling jujur. Kemudian juga amanah. Dan antum perhatikan, akhlak yang paling jelek yang dibenci oleh Nabi, bohong. Akhlak yang paling jelek yang dibenci oleh Nabi, bohong. Maka seorang dai enggak boleh berbohong. Sebab ini ciri munafik, idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata dusta. Kepada istri, kepada anak, enggak boleh bohong. Jadi akhlak yang mulia. Kemudian ini kalau saya bicara akhlak, ini materi tersendiri panjang ini. Ya, dan ditulis oleh para ulama tentang akhlak-akhlak yang mulia ini banyak sekali. Ada buku-buku yang membahas tentang masalah akhlak. Al-Khuluqul Hasan, Syekh Utsaimin punya Makarimul Akhlak. Syekh Salim Al-Hilali juga punya kitab Makarimul Akhlak dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh sabar. Supaya dakwah kita ini berhasil, sukses, maka harus sabar terhadap segala cobaan dan ujian yang menimpa di jalan dakwah. Jadi jangan kita gambarkan bahwa jalan dakwah ini indah, bagus, semuanya enak. Tidak, mesti dapat cobaan, mesti dapat ujian. Dan semakin kuat iman kita, semakin berat cobaannya. Semakin berat juga ujiannya. Semakin banyak fitnahnya. Makanya harus sabar. Dan ejekan, celaan itu selalu ada. Mesti ada. Allah berfirman, "Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladzina istakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Dan sungguh telah diperolok-olok beberapa rasul sebelummu, maka turunlah kepada mereka orang yang mencemooh itu balasan dari olok-olok mereka. Kemudian juga dalam surah Al-An'am ayat 34 Allah berfirman, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna." Sesungguhnya telah didustakan para rasul sebelum kalian, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah. Jadi mesti dakwah itu ada yang membenci, ada yang menolak, ada yang mengingkari, ada yang mencela, ada yang mengejek, ada yang mengusir. Harus sabar dalam dakwah. Para nabi dan rasul demikian juga. Sebab sabar ini nanti dibagi lagi oleh para ulama menjadi tiga. Sabar dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya sabar. Seperti antum ikut daurah, ini harus sabar. Ya. Kita sholat harus sabar. Kita puasa harus sabar. Kita menunaikan ibadah haji harus sabar. Dalam melaksanakan ketaatan harus sabar. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, ini harus sabar. Kita lihat bagaimana nabi-nabi. Nabi Nuh 950 tahun sabar. Nabi Musa alaihi salam sabar. Nabi Muhammad SAW ketika di Taif dilempari dengan batu berdarah-darah, Nabi Muhammad ketika malaikat gunung mengatakan aku akan angkat gunung ini, akan lemparkan kepada mereka, Nabi jangan, aku mengharapkan dari anak cucu mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Betul, harapan Nabi terbukti, orang-orang Taif orang-orang yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan masih banyak lagi. Jadi harus sabar dalam dakwah itu, harus sabar. Kemudian yang kedelapan, seorang dai harus mempunyai cita-cita yang kuat, cita-cita yang tinggi. Jangan putus asa dalam dakwah itu. Jadi dakwah
itu harus terus, nggak boleh berhenti. Jangan kita dakwah di satu tempat, ya orangnya nggak mau mendengar dakwah kita, tinggalkan. Sabar, terus dakwakan, sabar. Insya Allah Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Jadi cita-cita yang tinggi, jangan putus asa rahmat Allah, jangan putus asa. Jadi seorang dai dia tidak boleh futur dalam dakwahnya, tidak boleh dia putus asa. Harus terus dia berdakwah dan harapannya insya Allah kita mengharapkan ganjaran dari Allah SWT. Kemudian yang kesembilan, seorang dai harus betul-betul memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Waktu ini sangat berharga. Waktu merupakan modal. Modal kita ini sukses atau tidak tergantung dari waktu yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita gagal atau rugi tergantung dari waktu kita. Wal asri innal insana fi khusril illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perhatikanlah waktu. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ikhwan fillah, jazakumullah, waktu ini sangat berharga. Maka enggak boleh sia-sia, apalagi bagi seorang dai. Kepada orang umum aja kita enggak ingin bahwa mereka itu membuang waktunya dengan sia-sia, apalagi kita seorang dai. Waktu itu sangat berharga. Ingat wasiat Nabi kepada sahabat Ibnu Umar. Apa wasiatnya kepada Ibnu Umar? Siapa yang hafal hadisnya? Wasiat Nabi kepada Ibnu Umar. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya. Apa? Naam. Nabi bersabda kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa udda nafsaka min ahli al-qubur." Dalam kamu hidup di dunia ini seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Ini sahih Bukhari. Wa'udda nafsaka minal kubur, dan jadikanlah diri kamu termasuk orang yang pasti akan mati menjadi penghuni kubur. Kemudian setelah itu Ibnu Umar menjelaskan, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah, wa idza asbahta fala tantazir al-masa', wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika mautik." Apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu, gunakan hidupmu sebelum matimu. Ini riwayat Bukhari dan yang lainnya. Jadi waktu, anda perhatikan, waktu kita ini banyak terbuang dengan yang lain-lain. Dengan pembicaraan yang sia-sia, dengan membaca yang sia-sia, dengan nonton yang sia-sia, dengan berjalan yang sia-sia, banyak sekali yang sia-sia. Dan seorang mu'min bagaimana? Dia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Kata Nabi, mu'min yang baik yang bagaimana? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi waktu ini berharga. Makanya kita harus punya jadwal setiap hari. Setiap hari kita baca Quran berapa juz, tafsirnya berapa lembar yang kita baca. Kemudian hadis berapa hadis yang kita baca setiap hari. Kemudian buku-buku apa yang kita baca. Harus ada target. Minimal seorang dai 4 jam baca buku. Minimal seorang dai. Itu saya jelaskan dalam buku saya Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Dalam buku saya panduan menuntut ilmu, seorang dai minimal 4 jam baca buku. Ini habisnya seorang dai 4 jam baca koran. Nah, gimana umatnya baca komik umatnya? Habis waktunya buat baca koran, buat nonton TV. Ketika khutbah bingung apa yang mau disampaikan. Tadi pagi ada clipping koran, udah bacakan koran aja. Enggak ada ilmu. Makanya dakwahnya hambar, enggak ada isinya. Kenapa? Enggak ada ilmu, enggak ada dasar ilmu. Tahsinul ilmi tidak ada. Makanya ini perlunya waktu. Waktunya harus kita gunakan. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, yaitu kita sebagai seorang dai enggak boleh tinggal al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hidup kita ini harus terus penuh dengan amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Dua ini sejalan. Dan kita ingin menjadi sebaik-baik umat, selalu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan ada di antara kalian orang yang menyuruh yang ma'ruf
mengajak kepada kebaikan, mencegah yang mungkar. Mereka orang-orang yang bahagia. Dan Allah berfirman dalam surah yang sama, Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi ikhwan fillah, na'zakumullah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar tidak boleh berhenti dalam hidup kita. Terus kita dakwahkan kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga, kepada masyarakat terus. Yang paling penting, yang ma'ruf yang paling ma'ruf tauhid. Kemudian mungkar yang paling mungkar syirik. Yang kedua, ma'ruf yang paling ma'ruf adalah sunnah, menegakkan sunnah. Mungkar yang paling mungkar adalah bid'ah. Kemudian yang ketiga, ma'ruf yang ma'ruf adalah mengajak umat kepada ketaatan, kemudian melarang umat dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu saya yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan 10 poin yang saya sampaikan untuk bisa menjadi dai yang sukses, dai yang berhasil, bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita ditambahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, saya jawab, yang tidak wallahu alam bisawab. Hari ini banyak ustaz atau dai yang sebenarnya cukup tahu tentang sunnah, tapi tidak mau menyampaikan karena khawatir tidak dipakai lagi. Takut enggak laku. Dia seorang dai, dia wajib menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam menyampaikan yang harus perhatikan, yang pertama dengan ilmu. Yang kedua, disampaikan dengan lemah lembut. Yang ketiga, harus sabar. Jadi jangan kemudian nanti umatnya akan bubar dari dia, akan lari. Tidak boleh. Kita dakwah ini semata-mata karena Allah. Kewajiban kita menyampaikan, wa ma 'alal rasuli illa al-balagh. Tidak kewajiban rasul kita menyampaikan. Bahkan Allah dalam Al-Qur'an bagaimana? Menyampaikan dalam surah Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa mau iman silakan, mau kufur silakan. Jadi kita dalam dakwah itu berusaha semaksimal mungkin mengajak mereka kepada kebaikan, kepada sunnah. Kalau mereka mau ikut, alhamdulillah. Tentunya ingat, ikhwan fillah jazakumullah, dengan ilmu, dengan lemah lembut dalam menyampaikan kepada mereka. Kalau mereka enggak mau terima, kewajiban kita sudah lepas, sudah kita sampaikan. Kemudian dan kemudian yang kedua, yang perlu Anda ingat lagi, bahwa masih banyak jutaan umat yang masih mendengarkan dakwah kita. Masih banyak jutaan umat yang mau dengar dakwah kita. Enggak diterima di sini, masih banyak tempat lain. Tidak mesti kita dakwah harus di Jakarta Utara, enggak mesti. Masih banyak tempat yang lain yang masih mau mendengarkan dakwah kita. Apakah khutbah Jumat wajib dengan bahasa Arab? Tidak. Kita ini tinggal di Indonesia. Rasul-rasul diutus oleh Allah bilisani qaumihi, dengan lisan kaumnya. Kalau Nabi menyampaikan dengan bahasa Arab karena umatnya orang Arab. Kita menyampaikan dengan bahasa Arab supaya umat ini faham. Tujuan dari khutbah itu supaya mereka memahami tentang Islam. Kalau kita sampaikan dengan bahasa Arab, bagaimana bisa kita paham? Maka puluhan tahun mereka enggak pernah paham tentang hidayah, tidak paham tentang puncak, tidak paham tentang Islam, tidak paham tentang rukun iman. Karena apa? Dengan bahasa Arab, ya itu aja kitabnya. Puluhan tahun.

0: Bagaimana sikap kita kalau melihat dan mendengar ada khatib atau dai yang menyampaikan dakwanya tidak sesuai dengan sunnah? Ya kita melihat kondisinya yang kita harus sampaikan kepada si dai. Gak bisa kita langsung sampaikan itu dakwah kamu salah, sesat. Kita cari waktu yang dia bisa menerima dakwah. Tujuan dari kita memberikan nasihat kepada si dai supaya dia menerima nasihat kita, supaya dia kembali dan supaya bisa meralat apa yang disampaikan. Kalau langsung ketika itu, mungkin dia nggak mau terima dan umat yang lain juga akan mencemoohkan kita. Jadi kita lihat di saat mana kita bisa menyampaikan dengan orang itu dengan cara yang baik. Gitu. Karena nasihat yang terbaik ya kita berdua memberikan nasihat. Tadi Ustaz menyebutkan tentang bid'ah. Apakah ada bid'ah yang hasanah? Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Karena Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Ini sabda Rasulullah, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi bersabda demikian, setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Dan ini sudah dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam. Nanti bisa antum lihat dalam kitab Al-I'tisam yang membahas tentang masalah bid'ah. Dijelaskan di situ bahwa bid'ah itu tidak ada yang hasanah. Dua jilid kitab yang ditahqiq oleh Syekh Salim bin Al-Hilal, atau yang kedua ada tahqiq yang terbaru lagi yaitu tahqiq Syekh Masyhur Rasul Salman, dua jilid juga. Ya. Mengingat kriteria dai sangatlah sulit, bagaimana kita untuk menjadi dai? Ya kita menjadi dai seperti yang saya sebutkan, untuk menjadi dai itu harus belajar dulu thalabul ilmi. Enggak bisa kita tiba-tiba jadi dai. Sekarang ini banyak orang yang sudah dapat predikat LC langsung ceramah. Enggak pakai belajar lagi, pokoknya dapat predikat LC langsung ceramah. Ya bagaimana dia mengajak umat kepada kebenaran? Dia tidak paham tentang Quran, tidak paham tentang sunnah. Ya prosesnya lama, sebagaimana para nabi dan rasul. Bagaimana Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, begitu juga para sahabat, lama belajarnya. Iya, sampai sini. Ada yang mau tanya langsung silakan.
1: Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kita bersihkan, kita silakan terdengar azan zuhur. Langsung kita akhiri, selesai dan kita segera naik untuk melaksanakan sholat zuhur. Untuk itu pertanyaan akan kami atur dengan membagi sesi pertanyaan ini dari perwakilan-perwakilan lembaga yang hadir pada hari ini. Dari BP, Bapak, silakan sebutkan nama. Sebutkan nama dan dari unsur lembaga.
2: Sebagai orang kita sendiri yang kita ketahui bahwa setiap ada makan contohnya tulisan kita makannya.

0: sudah.
1: Kami
0: saya jawab.
1: Silakan dulu Ustaz untuk menjawab.
0: Iya. Pertanyaannya panjang dan muter pertanyaannya. Jadi yang pertama tentang masalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu nas ayat yang menyeru kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah yang berfirman demikian dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Al-Qur'an. Kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Dan ini sudah ada. Sudah ada, dijelaskan oleh para ulama dengan jelas dalam kitab-kitab mereka. Setiap permasalahan dijelaskan. Kemudian ada nanti masalah-masalah yang mereka berselisih. Tinggal kita mengambil yang mana yang rajih dari dua pendapat ulama dengan dasar dalil, yang mana yang lebih kuat dari dua dalil itu. Jadi seperti itu, dijelaskan oleh para ulama. Kembali kepada Al-Quran, kemudian kembali kepada Sunnah. Jelas nasnya ada, cuma kita karena belum membaca tafsirnya, belum membaca dari sunnah-sunnah Nabi dan kitab-kitab para ulama, dijelaskan. Bahkan ada kitab-kitab membahas tentang yang mana yang rajih dari dua pendapat ulama. Ada yang disebutkan ijma, ada yang tidak. Kita mengambil yang rajih dari riwayat yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang mengaku Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka berselisih. Soal berselisih, memang ada tabiat manusia yang Nabi sudah sebutkan, may ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, akan terjadi perselisihan. Tapi Nabi memberikan solusi, jangan keluar. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi memberikan solusi apa? Dan akan berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan demikian, yang pertama kali yang mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat, Rasulullah SAW. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang mengatakan pertama kali, bukan saya, bukannya ulama, bukannya sahabat. Rasulullah yang mengatakan pertama kali bahwa setiap bid'ah sesat, Rasulullah. Jadi ketika kita menjelaskan tentang masalah yang seperti ini, kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Apa yang dikatakan itu bid'ah? Dan apa contoh-contoh bid'ah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, jelas puluhan kitab, bahkan ratusan kitab yang menjelaskan tentang masalah itu. Cuma kita belum membacanya, belum sempat membacanya. Kalau kita udah baca, insyaallah kita akan paham dan kita akan menerima dengan baik insyaallah taala. Iya, yang lain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya bahwa tentang penyelamatan Allah dari sekalian. Saya akan berceramah dalam waktu yang biasa saja. Dan nanti kiranya saya sudah mendengarkan ini. Pemberian Allah kepada berceramah berpendapat itu pengertian dari kami panitia. Saya itu sebagai panitia. Karena mengingatkan hari datang lebih jauh, bensin dan sebagainya, ongkos dan sebagainya. Apakah itu boleh diterima? Dan ini saya akan mengucapkan kepada Adan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, saya jawab ya. Pertanyaan Bapak tentang masalah menerima amplop ketika kita ceramah atau dakwah, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jawaban boleh. Cuma permasalahannya, niat kita tidak boleh untuk mengharapkan amplop. Niat kita bukan untuk mengharapkan uang. Tapi soal bolehnya kita menerima, boleh. Saya ada nulis dan ini sudah dimuat di majalah Sunnah, judulnya anjuran mencari nafkah dan tidak boleh seorang dai bergantung kepada mad'u. Saya jelaskan tentang datangnya nanti satu

0: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rusul ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini juga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, memudahkan kita untuk hadir di antara majlis-majlis ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keikhlasan kita, dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Walhamdulillah di sisi kita, walhamdulillah untuk pada saat ini, untuk sesi yang kedua, masih bedah buku Kode Etik Pengusaha Muslim bersama guru kita Ustaz Aminur Baid hafizallahu taala. Alhamdulillah telah kita lalui di sesi yang pertama tadi pukul 10 sampai menjelang zuhur. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi sesi yang kedua ini. Insyaallah nanti akan sampai pukul 14:30 dan kita akan buka sesi tanya jawab sebagaimana nomor yang telah kita sampaikan. Dan insyaallah nanti kita akan kondisikan sesuai dengan waktu yang tersedia. Untuk memanfaatkan waktu, kepada Al-Ustaz kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li majdih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatih ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu merupakan peringatan, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati, aw alqa as-sam'a wa huwa syahid, atau dia mendengarkan dengan maksimal, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Ini ada di surat Qaf ayat.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan solat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

0: anda.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur,

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung Arsy-Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Memuliakan pada keluarga. Kemudian karena kekecewaan suami pada adik istri, yaitu iparnya, sang suami memutus semua akses dan hubungan istri dengan keluarga istri, termasuk dengan ibu kandung istri. Suami melarang istri untuk bertemu, berkomunikasi dalam bentuk apapun. Melarang untuk memberi uang baik langsung maupun dengan perantara. Padahal uang tersebut adalah hasil kerja dari istri. Pertanyaannya, satu, mana yang lebih utama bagi sang istri, mengajukan gugatan cerai atau bertahan dalam pernikahan demi anak, Ustaz? Dan yang kedua, apakah berdosa jika istri secara sembunyi-sembunyi menghubungi atau memberi uang kepada ibu kandungnya, mengingat bahwa sang ibu sudah tua dan fisiknya lemah? Demikian pertanyaan Ustaz, cukup panjang, mohon bisa dibantu untuk diberikan jawaban. Syukran Ustaz.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Bagaimana menurut bapak-bapak? Dilanjutkan apa berpisah? Loh, bapak-bapaknya ngomong pisah. Iya. Yang pertama, hendaklah orang itu berhati-hati memilih pasangan hidup. Kenapa dia menikahin laki-laki yang gak sholat? Sejak awal udah tahu gak sholat. Apa yang menjadi daya tarik seorang wanita menikahi lelaki yang tidak sholat? Yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Kalau ingin rumah tangganya dilanjutkan, maka perlu ada mediasi untuk menyadarkan suami dengan tugas-tugas dia sebagai seorang muslim dan tugas dia sebagai seorang suami dan ayah. Kalau bicara nafkah, boleh jadi istri menghalalkan untuk dikasih nafkah. Boleh jadi, gak ada masalah. Ketika sang istri menghalalkan untuk suami tidak memberikan nafkah kepada dia, artinya itu sesuatu yang ya kembali kepada kesepakatan. Padahal kita tahu itu kewajiban. Tapi ketika suami sudah ngomong dari awal, anak kemungkinan gak bisa ngasih nafkah. Karena anak harus secara hukum agama yang wajib adalah memberikan nafkah kepada istri terlebih dahulu daripada orang tua. Tapi kalau sang istri menggugurkan haknya, maka gak ada masalah ketika sang istri menerima hal tersebut. Tapi kalau bicara dia, urusan ibadahnya dia gak sholat ya, kemudian ditambah lagi dia menghalangi istri berbakti kepada orang tua, rahimnya terputuskan dengan suami yang seperti disebutkan, maka perceraian boleh jadi solusi yang lebih tepat. Kecuali suami bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena suami memiliki penyimpangan dalam sisi akidah ya. Di mana dia termasuk murji'ah di sini. Kalau dia katakan yang penting dia syahadatain, dia enggak perlu sholat, enggak perlu ibadah yang lainnya, ini akan berdampak buruk kepada anak-anak. Kalau dikatakan mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, boleh jadi mempertahankan rumah tangga bukan maslahat buat anak-anak. Sebagian orang berpikir perceraian itu akan berdampak buruk kepada kehidupan anak-anak. Iya, tatkala perceraiannya tidak mengikuti syariat, maka boleh jadi akan berakibat yang tidak baik buat anak-anak kita. Namun apabila perceraiannya mengikuti arahan Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan fa'imsakun bima'rufin au tasrihum bi'ihsan, Kalau mau dilanjutkan rumah tangganya dengan cara yang baik. Kalau enggak ya berpisah dengan cara yang lebih baik gitu loh. Ya udah enggak usah dilanjutkan rumah tangga. Tapi jangan sampai memutuskan hubungan anak sama orang tuanya. Yang terputus hanya hubungan suami istri. Lalu pertanyaan kedua, apakah boleh menghubungin orang tua secara sembunyi-sembunyi? Boleh-boleh aja, suami salah dalam kondisi dia menyuruh istrinya atau melarang istrinya berhubungan dalam bentuk apapun. Kadang-kadang ada suami yang mengatakan, enggak, engkau kalau berkunjung, janganlah. Ada suami yang tahu, kalau istriku berkunjung ke orang tuanya, rusak dia, sah. Dia akan dipengaruhi oleh orang tuanya, oleh kerabatnya, ya. Nanti sampai rumah dia akan membangkang umpamanya. Di sini sang suami melarang istrinya demi maslahat yang lebih besar. Enggak ada masalah, tapi mungkin bisa silaturahim dengan yang lain, baik pun ya, kirim hadiah masih bisa. Tapi kalau tadi suami melarang dalam bentuk apapun menghubungin keluarganya, maka ini termasuk ya suami yang zalim dalam kondisi seperti ini, dan boleh jadi tadi mengajukan khulu akan lebih utama. Tapi kalau memang khawatir dengan anak-anak, tolong ada mediasi terlebih dahulu. Artinya ada usaha memperbaiki suami. Kalau suami tetap enggak, saya berkeyakinan yang penting saya syahadat, saya enggak sholat, enggak apa-apa. Ini berbahaya sekali dan rasa mengajukan perceraian lebih baik. Wallahu a'lam, mungkin ada tambahan dari Ustaz. Fadhil Ustaz.
3: Tambahan pertanyaan Ustaz.
2: Masyaallah. Enak. Tafadhol, ada yang siap jawab loh Ustaz.
3: Kalau misalnya mahar itu kan hak istri, Ustaz. Boleh enggak ada seorang suami misalnya menyatakan saya enggak bisa memberi mahar? Ya sudah, kita sepakat saja akad nikah dilangsungkan walaupun tanpa mahar. Istri tanazul dalam hal ini, istri ngalah untuk tidak minta mahar sepeser pun.
2: Waduh, sulit kayaknya pertanyaannya, Ustaz.
3: Masya Allah.
2: Iya. Wallahu a'lam bissawab. Kayaknya Ustaz lebih tahu sebenarnya. Jadi mahar itu termasuk pernikahan itu harus ada maharnya, gitu, Ustaz. Ya. Termasuk walaupun tidak disebutkan mahar itu, tapi mahar itu ada karena yang boleh menghibahkan dirinya tanpa mahar itu hanya khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak bisa perempuan menghibahkan dirinya kepada laki-laki pernikahan tanpa mahar. Dan mahar ini sebenarnya mungkin di bayangan orang sesuatu yang berharga, yang harus mahal. Enggak, yang penting sesuatu yang punya nilai. Boleh jadi 10.000. Karena yang wallahu a'lam, yang Anda tahu, mahar itu enggak ada batas terendah dan tidak ada batas tertingginya, tapi termasuk yang harus ada dalam akad nikah. Jadi enggak bisa sang istri menikah tanpa mahar. Walaupun nanti istri boleh mengikhlaskan maharnya. Artinya ketika istri mengatakan oke, maharnya 1 juta.

0: ininya kok kayaknya gak mampu. Udah bang, anak ikhlaskan sudah bang.
1: Masya Allah.
0: Tapi keberadaan mahar tetap harus, walaupun tidak disebutkan dalam akad nikah. Jadi mahar itu tidak harus disebutkan dalam akad nikah. Gimana, berapa besaran maharnya? Seperti kemarin Ustaz Ami menikahkan anaknya orang itu, berapa maharnya Ustaz?
2: Gak disebutkan.
0: Terus nanti?
2: Saya kurang tahu Ustaz. Nanti saya tanya lagi ke orang.
0: Jadi nanti maharnya ikut pasaran Ustaz ya?
2: Ikut pasaran.
0: Pasarannya di Jogja berapa Ustaz?
2: Pasaran Jogja cukup murah Ustaz.
0: Seperangkat alat sholat ya? Masya Allah, seperangkat alat sholat
2: Ustaz. Ya, kalau Jember kan lebih mahal.
0: Iya tergantung anaknya siapa Ustaz.
2: Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Barakallahu fikum ya. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Abdul Fadl Ustaz. Itu di depan.
3: Cukup Ustaz? Mau ada tambahan dari Ustaz Abdul? Cukup. Ustaz Abdurrahman Zahir cukup. Taib. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga bisa memberikan faedah kepada yang bertanya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Tapi kami mohon maaf, tadi ada dua sponsor yang belum kami sebutkan. Sponsor yang ke-18 yaitu ada Yam Dimsum. Ya, dimsumnya belum dapat ya. Insyaallah besok dapat besek pada saat pulang nanti. Yang pemiliknya ada Aldi Septian dan Gianida. Kemudian ada juga alhamdulillah kita tadi ketika berkegiatan ada dapat minuman ya, alhamdulillah segar. Itu dari Pahala Wisata Travel, ownernya ada Pak Kuku dan Ibu Inayah. Jazakumullah khairan atas support yang diberikan terhadap daurah ini. Baik, pertanyaan selanjutnya ini khusus untuk Ustaz Ami. Ustaz, seperti biasa selalu 3/4 pertanyaan untuk Ustaz Ami. Insyaallah ada Ustaz Abdurrahman Zahir juga yang
2: nanti bisa dibagi ke Ustaz Muhammad Abdul atau ke Ustaz Abdurrahman Zahir.
3: Siap.
2: Atau ke Ustaz Syafiq.
3: Tapi muamalah semua ini Ustaz. Enggak.
2: Iya, jadi saya bacakan saja nanti.
3: Oh, siap. Taip, ini mungkin bisa dijawab dulu Ustaz. Pertanyaan untuk Ustaz Ami ditulis langsung oleh beliau. Assalamualaikum Ustaz. Ana ingin menjalankan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Ana menjalankan usaha saat ini yaitu usaha kuliner bersama saudara. Ada yang berbentuk CV, ada yang berbentuk PT juga Ustaz. Pertanyaannya untuk CV, CV ya mungkin ya Ustaz ya. Kalau CV kan biasa buat taaruf ya Ustaz. Enggak juga ya, buat melamar pekerjaan maksudnya. Pada bulannya dikeluarkan zakat, perhitungannya apakah betul dari stok bahan baku yang akan dimasak Ustaz? Ini usaha kuliner. Kemudian untuk uang yang ada di rekening, meskipun sudah ada pos-posnya masing-masing nih Ustaz, misal untuk membayar sewa untuk periode selanjutnya, kemudian membayar gaji, membayar vendor, apakah ini juga yang dihitung untuk perhitungan zakat ini Ustaz? Kemudian pertanyaan yang untuk PT, apakah perlakuannya sama dengan yang CV tadi atau cukup dihitung dari ketika dividen sudah dibagikan dan masuk bulannya pembayaran zakat? Baik, itu pertanyaannya Ustaz. Jazakumullah khair.
4: Berat ini Ustaz. Ini mohon izin kepada ketiga Ustaz ini.
0: Nanti ada tolong bagi saya hasil nanti Ustaz.
4: Gimana?
0: Kalau Ustaz bisa jawab, ada bagi hasil insyaallah.
4: Saya bukan penerima zakat Ustaz.
0: Bagi hasil Ustaz, bukan zakat. Oh, ini zakat. Bagi hasil.
2: Tayyib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama berkaitan dengan zakat bahan baku. Ulama berbeda pendapat apakah bahan baku itu dizakati apabila orang usahanya adalah proses produksi. Misalnya makanan, bahan bakunya ada beragam ya, mulai dari misalnya tepung, telur dan seterusnya. Dia tidak jualan bahan baku itu. Dia tidak jualan tepung, dia tidak jualan telur, dia tidak jualan gula, tapi yang dia jual roti. Apakah bahan baku ini juga

0: dizakati, ada khilaf dalam masalah ini. Di buku fikih zakat juga saya sebutkan itu. Dan wallahu alam, jika Anda mengambil pendapat yang mengatakan itu dizakati, maka saat bulan zakat nanti Anda lakukan stok opnam untuk bahan baku tadi dengan menggunakan harga kulak. Karena Anda tidak boleh menggunakan harga jual, sebab ini kan tidak Anda jual. Sehingga stok opnamnya ada dua. Stok opnam untuk produk yang sudah jadi, yang siap jual namun belum terjual, dan stok opnam untuk bahan baku. Kurang lebih seperti itu. Nilai totalnya digabung dengan uang, digabung dengan tabungan yang Anda punya, dan aneka harta milik pribadi, total dari situ kemudian Anda keluarkan zakat 2,5%. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa untuk sebuah praktek musyarakah atau perusahaan gabungan milik beberapa orang, maka perhitungan zakatnya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Kalau tadi ada dua orang yang terlibat, berarti nilai dari total stok opnam itu kemudian dibagi. Anggaplah misalnya masing-masing punya 50-50%. Berarti setengahnya nanti dizakati oleh si A, setengahnya dizakati oleh si B. Bisa juga dizakati jadi satu apabila A dan B ini dua-duanya adalah orang yang sudah punya tabungan senilai haul, senilai nisab. Sehingga nanti total nilai zakatnya menjadi kewajiban yang sudah ditunaikan melalui perusahaan. Sehingga A nanti tergugurkan zakatnya senilai yang sudah dibayarkan, B juga sama. Misalnya ya, kalau perhitungan zakatnya digabung, anggaplah dalam CV ini atau dalam PT ini nilai zakatnya 300 juta. Sudah? Nilai zakatnya 300 juta. Berarti kalau dibagi 2, si A telah mengeluarkan 150, si B 150. Nah, pada saat si A melakukan perhitungan pembayaran zakat, kewajiban zakat yang harus dia bayarkan 200 juta. Di PT itu sudah dikeluarkan 150, berarti dia tinggal bayar berapa? 50 juta. Sementara si B kewajiban zakatnya 500 juta. Di PT itu dia sudah mengeluarkan 150, maka kewajiban zakatnya 350, dan demikian seterusnya. Selanjutnya, mengenai teknis perhitungan zakat untuk CV dengan untuk PT, apakah sama? Ya, kurang lebih sama. Intinya kan begini, baik bentuknya CV maupun PT, dua-duanya adalah bentuk syirkah. Bentuk syirkah, sehingga di situ ada beberapa orang yang punya saham untuk melakukan usaha bareng. Dengan demikian, apabila bentuknya musyarakah, maka prosedur perhitungan zakatnya kembali kepada masing-masing individu pemilik modal. Tapi kalau itu milik pribadi, PT milik pribadi, CV milik pribadi, maka zakatnya yang dikeluarkan oleh CV ini berarti sudah mewakili harta pribadi si pemilik tersebut. Wallahu a'lam. Ada tambahan Ustaz?
1: Ada tambahan dari Ustaz?
0: Tambahan full. Tambahan, masya Allah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jazakumullah Ustaz.
1: Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga bisa menjawab pada yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz Abdul. Izin Ustaz. Ana menyekolahkan anak-anak di TK yang menurut ana terbaik. Berdasarkan kondisi keuangan ana, qadarullah, ana kena layoff dan ana disarankan untuk pindah sekolah yang lebih terjangkau. Tapi ana masih ragu karena ingin yang terbaik untuk anak. Apakah ana harus terus berharap dan berhusnuzon kepada Allah atau ana tetap harus pindah sekolah? Apa bedanya antara cobaan dan tanda dari Allah supaya ana menyesuaikan sekolah anak dengan kondisi ana saat ini? Syukran Ustaz, jazakumullah khair.
2: Dari sisi pertanyaan ini mengenai anak sekolah ya. Kalau saya memandang secara pribadi, baiknya untuk menyekolahkan anak, pertama dilihat dari sisi target atau pendidikannya. Kalau memang ingin disekolahkan di pendidikan agama, maka dia memilih pendidikan agama yang terbaik untuk anak. Terus yang kedua, tetap memperhatikan kondisi keuangan masing-masing. Dikarenakan kalau tidak memperhatikan kondisi keuangan, maka akan ada problem-problem yang lain. Nah, kita tahu di beberapa pondok, sebagian orang tua, mohon maaf, ada yang memaksakan diri untuk tetap menyekolahkan anaknya di situ, sehingga dalam keadaan tertentu dia memiliki beban utang, dan akhirnya bertambah lagi bebannya, sehingga dari sisi ini agak sedikit berat. Sebenarnya kita punya banyak problem di sini. Ada memang dari sisi orang tua, ada juga dari sisi, mohon maaf, sekolah-sekolah. Kita mungkin kalau mau klasifikasikan, sekolah itu ada yang tipe yang sesuai dengan kemampuan ekonomi kelas atas, ada yang kelas menengah, ada juga yang memang taraf pendidikannya itu semua orang tua bisa menjangkau itu. Tapi kan ini tergantung dari orang tua masing-masing. Ya, tergantung dari orang tua masing-masing. Sehingga kami tetap sarankan orang tua memperhatikan keadaan ekonominya dengan memperhatikan sekolah anak tadi. Tapi memang di beberapa daerah untuk menyesuaikan seperti ini agak sulit. Mungkin di dekat tempat tinggalnya dari sisi kemampuan ekonomi enggak terjangkau. Sehingga keputusannya akhirnya mengambil sekolah tapi sekolah umum. Kalau mengambil sekolah umum, maka yang jadi PR adalah pada orang tua lagi. Jadi kalau melihat di sini, ya orang tua ada beban lagi untuk tambah pendidikan agama pada anak, ditambah lagi untuk memprotek atau melindungi anak dari masalah pergaulan di sekolah, terutama nanti di usia SMP dan SMA. Yang di sini kalau di sekolah umum perlu memprotek seperti itu. Nah, dia harus PR-nya pendidikan agama nanti ketika di rumah dia tambah. Terus yang kedua, harus banyak mengingatkan anak lagi. Apalagi dengan kalau ini sekolah umum, ya anak terlihat bebas bergaul dengan lawan jenis. Nah, kalau memang ini yang diambil, ya mungkin ada banyak alasan juga dari orang tua, ya. Di samping masalah ekonomi, di samping orang tua mudah untuk ngawasi, saya sih tinjau dua hal ini yang mesti diperhatikan. Yang jelas kalau itu tidak di pondok, berarti orang tua punya PR lagi untuk menambah pengawasan pada anak. Ini kembali kepada orang tua lagi. Kemarin sempat saya singgung bahwa mari kita bekerja sama untuk pendidikan anak kita itu dari tiga pihak. Yaitu yang pertama dari pihak pondok, situ ada guru, ada pengurus pondok yang nantinya bisa mendukung anak untuk jadi soleh. Kemudian yang kedua dari dukungan atau support orang tua itu sendiri. Jadi orang tua harus banyak mendukung juga. Di samping nanti di rumah juga orang tua memberikan pelajaran tambahan. Atau orang tua tadi ya ada TPA saat ini, atau ada les-les yang bimbing anak langsung, misalnya untuk kelas tahsin atau pelajaran tertentu pada agama, atau sekarang ada kelas online, bisa juga diarahkan ke situ. Kemudian yang ketiga itu circle-nya atau lingkungan si anak. Nah, jadi tiga ini diperhatikan dengan baik. Nah, ini saling mendukung, baik yang sekolah di pondok maupun di sekolah umum. Nah, tiga ini harus mendukung sama-sama. Yang jelas tujuan kita ingin agar anak kita itu jadi soleh, jadi penerus kita, jadi penerus amal baik kita. Kemudian kita ingin menjadi amal jariah di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Monggo Ustaz Ustaz Syafiq Ustaz Abdurrahman.
1: Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin ada tambahan dari Ustaz yang lain? Cukup. Baik. Pertanyaan selanjutnya, jazakumullah khairan Ustaz Abdul atas jawaban yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz Abdurrahman Zahir.
2: Ana boleh tanya sama Ustaz Abdul ini?
1: Boleh Ustaz.
2: Ustaz, pilihan homeschooling Ustaz, apa enggak bisa jadi pilihan buat orang tua? Daripada tadi Ustaz sebutkan dia di umum akhirnya kerja lagi di rumah kan Ustaz, ya, Ustaz. Lebih baik ya sekalian kerja di rumah gitu Ustaz.
3: Tergantung orang tua lagi Ustaz. Kalau dia kuatnya di homeschool, dia bisa homeschool bisa jadi kan dari orang tua yang ngajarin. Atau dia juga bisa datangkan dari pihak luar, tapi lebih banyak itu orang tua yang ngajarin. Berarti kan kembali ke penguatan dari orang tua lagi Ustaz. Sebenarnya kalau mau kembalikan dari tiga pihak tadi itu, kalau saya lebih memandang kunci pendidikan anak itu sebenarnya bukan di pondok, tapi di orang tua. Kembali lagi ke orang tua, hatta sampai di pondok sendiri, Ustaz. Saya punya pengalaman, anak-anak santri saya itu sebagian ada yang cuma dekat rumah saya, jadi nanti ketika pulang ya balik ke rumah lagi. Harusnya kan sholat lima waktu itu di masjid saya. Jadi kadang saya selalu pantau, ya, nah ini di mana nih? Masa dia pergi nggak sholat? Nah ternyata saya mulai lihat tuh dari orang tuanya lagi. Orang tuanya masih awam, orang tuanya mohon maaf belum sholat juga. Akhirnya anaknya seperti itu. Jadi kembali ke penguatan orang tua lagi. Kalau kami mandang tetap pendidikan anak itu kembali pada orang tua. Saya punya penelitian juga tentang TPA. Salah satu yang buat pengaruh anak-anak kembali ke TPA itu kalau orang tua juga dukung. Rata-rata pendidikan di TPA itu tidak jalan karena orang tuanya tidak support. Kalau orang tuanya tidak support, ya anak mungkin kalau pergi, dia pergi saja. Boleh jadi gak mampir di, dia tidak ke masjid tapi mampir ke teman main, terus pulang dia lapor lagi semua. Wah, alhamdulillah saya sudah pulang ngaji. Nah, ternyata karena orang tua itu gak ngawasi. Beda kalau orang tua langsung ngajak anak ke TPA, dia tunggu sampai pulang, dia ngantar pulang lagi gitu, atau dia minimal tahu anaknya sampai sana. Nah itu pendidikannya tetap jalan. Jadi dari tiga tadi yang punya peran besar ya adalah orang tua. Ditambah lagi di sini kemarin sudah disinggung juga oleh Ustaz Abdul Rahman bahwa baiknya orang tua pasti nanti akan kembali lagi pada baiknya anak. Berarti kaidah berikutnya, jeleknya orang tua, orang tua tidak jadi soleh, maka juga berpengaruh tidak solehnya anak. Wallahualam.
1: Barakallahu fikum. Masya Allah, tambahannya cukup menambah ilmu Ustaz. Jazakumullah khair. Pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz Abdurrahman Zahir. Ustaz mohon masukannya. Saya memiliki orang tua yang begitu luar biasa, mengajarkan ilmu agama dan semua hal untuk dunia serta akhirat. Namun seiringnya waktu, saya menyadari ada beberapa hal yang diajarkan ternyata tidak ada dalilnya. Saya takut jika menyampaikan seperti menggurui dan tidak tahu cara untuk memberitahu orang tua, Ustaz. Ajaran-ajaran tersebut mungkin sudah tertulis di buku yang ada sejak dulu dan itu yang dianggap benar. Bagaimana kami sebagai anak untuk menasihati orang tua, Ustaz? Mohon arahannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa man habat. Barangkali Ustaz Syafiq berkenan untuk membantu saya. Tau Ustaz Ami atau Ustaz Abdul. Mohon izin saudara sekalian. Tentu kita tahu bahwa cobaan dalam kehidupan tidak jauh dari circle terdekat kita, entah itu orang tua, pasangan, anak. Dan demikianlah para nabi dan rasul mendapati ujian dakwah mereka dari orang-orang terdekat mereka. Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari ayahnya, Nabi Nuh mendapatkan ujian dari anaknya, Nabi Lut mendapatkan ujian dari istrinya, dan kita dapati mereka melaluinya dengan penuh ilmu dan penuh keimanan. Termasuk dalam hal pengajaran-pengajaran orang tua kepada kita, orang tua kita barangkali tidak seperti orang tuanya Nabi Ibrahim. Orang tua kita tidak sama mungkin seperti orang tuanya para sahabat yang dahulu mereka kafir. Orang tuanya Ikrimah bin Abi Jahal, orang tuanya Safwan bin Umayyah, yang mereka adalah tokoh-tokoh kekafiran dan tokoh-tokoh kesesatan. Orang tua kita boleh jadi keliru, dan karena belum Allah sapa dengan hidayah. Bismillah. Jatuhkah? Kita melihat bahwa dalam kehidupan kita tidak ideal mendapatkan di kanan kiri dan atas bawah kita. Maka tentu ini adalah ujian dan cobaan yang kita bisa lalui dengan kesabaran, dan Allah berikan pahala yang banyak atas ujian ini. Tapi yang menjadi poin pentingnya, ini adalah tugas kita juga untuk mendakwahkan mereka. Bagaimanapun orang tua kita belum mendapatkan hidayah secercah cahaya daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang barangkali bila mereka telah mengenalnya mereka lebih jauh istiqamah dari iman kita. Dan kita hari ini melihat banyak orang tua kita yang lebih jauh istiqamah salat malamnya dibandingkan kita, padahal kita dahulu yang lebih mengenal sunnah. Banyak justru orang-orang tua kita yang lebih sering ke kajian daripada kita, padahal kita dahuluan yang kenal kajian. Banyak hari ini menantu mertua yang boleh jadi lebih bersemangat mengikuti daurah-daurah dibandingkan kita, padahal kita yang lebih dahulu mengenal daurah-daurah. Maka apresiasi kebaikan mereka atas pengajaran yang mereka lakukan selama ini, serta doakan mereka dan bantulah mereka agar mengenal agama Allah yang mulia ini, mengenal sunnah Rasulullah SAW yang indah ini, mengenal ajaran yang murni dari yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mungkin demikian, saya tidak ingin terlalu banyak khawatir mendahului para sahabat kita. Sebagaimana perkataan masyhur, la yufta wa malikun fil madinah. Jadi banyak Imam Malik di sini semua. Jadi mohon koreksinya Ustaz.
5: Gimana Imam Malik? Sudah mati Imam Malik. Imam Malik semua ada tiga Imam Malik.
4: Allahu a'lam.
5: Nah, mungkin ana ingin menambahkan pengalaman maksudnya. Iya, kadangkala kita kalau ngomong sama orang tua itu enggak bisa selesai. Karena langsung diputus sama orang tua karena merasa anaknya, kau itu siapa? Kau itu, apalagi tadi anaknya merasa ajaran orang tuanya salah. Kau itu kencing belum lurus. Padahal sampai mati pun enggak lurus-lurus kencingnya kan. Akhirnya yang perlu kita lakukan, pengalaman ana itu, ana tulis surat buat orang tua. Kalau ngomong enggak pernah tuntas. Tapi maka nasihat ana buat yang mau ngasih nasihat orang tuanya, tulislah surat, bukan WA ya. Tulis surat. Ana tulis surat panjang ya. Surat itu pertama adalah ucapan terima kasih buat orang tua yang telah dia membesarkan, mendidik ya. Bahwasanya semua kebaikan yang ada pada dirinya adalah bagian dari kebaikan orang tua. Kemudian yang kedua, minta maaf kalau karena belum berbakti sama orang tua ya. Tulis. Setelah itu yang ketiga terakhir, baru kalau bicara nasihat, baru harapan. Sampaikan kepada orang tua tanpa menggurui, bahasanya itu minta maaf ya, aku belajar ayah seperti ini, mohon ayah mungkin melihat kembali ya, mengkaji kembali ya. Berusaha untuk memohon orang tua yang mencari tahu gitu loh. Padahal kita tuh yang melakukan orang tua sebenarnya salah gitu loh. Mudah-mudahan yang terakhir doa, ditutup doa. Semoga dengan cara seperti itu ya orang tua kita mau baca. Kalau baca dia nggak bisa berhentikan kita. Karena ya gimana anaknya nggak ada di situ gitu. Itu mungkin yang bisa dilakukan oleh seorang anak ya ketika memberi nasihat orang tuanya. Wallahu'alam bishawab itu
4: saja. Mengenai surat, Seth. Mohon izin Mas Lama. Ini ada surat juga. Tadi ana di kalangan remaja, ana minta remaja-remaja untuk nulis surat untuk ayah ibundanya. Dan Mas Lamah termasuk bagian daripada orang yang ikut kajian remaja dan nulis surat juga untuk antum. Mariam juga ada Ustaz. Ruwaifi juga ada Ustaz. Jadi ini Ustaz. Insyaallah boleh Ustaz antum bacakan dan artinya Ustaz. Bahasa Arab, Masya Allah.
5: Masya Allah. Ana harus baca ini, jadi malu ana. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakuma jazakumullahu khairan katsira. Wa inni la as'alullaha an yaj'alana usratan mutahabbin wa an yajma'ana fil firdausil a'la ada sururin mutaqabilin. Amin. Itu jemaah, alhamdulillah ya. Ana baca berani karena bukan sesuatu yang ya, memang ada hal-hal yang kadangkala enggak boleh orang lain tahu maksudnya. Tapi kalau ini jazallah khairan buat anak-anak-anak juga, yang terutama buat emaknya ya. Karena anak-anak ini jadi benar bukan karena bapaknya biasanya, tapi karena emaknya. Tadi yang saya sampaikan, hendaklah kita tidak lupa dengan peran besar seorang ibu ketika mengandung, melahirkan, menyusui. Cukuplah itu buat kebaikan yang menutupi segala kekurangan mereka ya. Apalagi kalau anak-anak jadi anak-anak soleh-soleha. Sejak lahir Ustaz, artinya belum tahu. Ya, dia cuma mengatakan, aku katakan kepada kalian berdua, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan yang banyak. Dan aku benar-benar memohon kepada Allah agar menjadikan kita keluarga yang saling mencintai dan mengumpulkan kita semua di Al-Firdausil A'la, di atas ranjang-ranjang dan saling berhadapan-hadapan. Barakallahumma amin. Amin. Jazakallah khairan Ustaz.
1: Mau dilanjut Ustaz untuk anaknya Ustaz Abdul? Tidak perlu Ustaz. Tidak.
3: Gak perlu.
1: Gak perlu, siap.
3: Karena anak saya ini gak yes. jauh dari saya yeah. Artinya ada emosi sama persis. Jadi kalau istri saya cerita, dia bilang 11-12 plek sama gitu. Sama bapaknya
1: 11-11 Ustaz.
3: Iya, padahal istri saya orang Jawa. Tapi anak saya ini karakter orang timur memang. Gitu.
5: Ya, tapi menjadi kayaknya bahagia banget lah istrinya Dr. Ustaz Abdul Ustaz.
3: Saya yang bahagia dapat orang Jawa Ustaz.
5: Alhamdulillah.
3: Jadi, mungkin saya tambahkan ini apa?
1: Silakan Ustaz.
3: Kayak cerita dari Ustaz Shafiq ya. Karena mungkin background kami berbeda dengan Ustaz Shafiq yang lulusan UIN. Saya karena dari kalangan umum ya, dari kuliah umum. Dan orang tua saya juga backgroundnya umum juga. Mumpung orang tua saya gak hadir, jadi saya berani cerita. Kalau hadir sini saya gak mau cerita. Jadi saya datang ke UGM itu suatu yang apa, alhamdulillah ya. Tapi kita kena isu waktu saya masuk 2002. Kalau gak salah bom Bali itu 2003 sekitar itu kayaknya. Nah itu mulai saya dapat cobaan di situ karena mulai orang tua saya lihat saya sudah aneh nih. Tapi nggak tahu saya ngaji. Selama saya kuliah itu saya nggak pernah beritahu orang tua saya kalau saya ngaji gitu. Jadi ketika isu bom Bali yang dulu Amrozi itu ya, mulai itu ini Abdul ini ikut aliran apa lagi nih? Wah, saya sudah bilangnya habis saya nanti ini. Apalagi ini kan bapak ibu saya orang timur. Suatu saat saya pulang lagi. Saya pulang kampung itu kayaknya dalam kuliah S1 itu hanya sekali. Karena kami dikasih libur 1 bulan, naik kapal 1 minggu Ustaz. Kemarin Ustaz Sapi ke sana cuma berapa jam. Ada orang Merauke sini tahulah. Ya, 1 minggu. Balik lagi naik itu lagi gitu. Jadi waktu singkat sekali. Nah, ketika di sana juga sama penilaiannya, ini aneh anak ini satu ini. Untung itu jenggot saya belum ada, masih 1-2 biji aja gitu. Alhamdulillah saya gak lebat jenggotnya kayak Ustaz Shafiq. Terus nah, dilihat dari celana ini anak satu ini celana kok kayak begini gitu. Ini ikut aliran apa lagi? Saya diam aja, saya mau terangkan juga ya, orang tua gak paham. Tapi ada pelajaran yang mungkin sebagian orang tua ini harus pahami. Dan juga anak gitu ya. Anak ketika ingin terangkan kayak gini pada orang tua, kadang mesti diam saja. Jadi tidak banyak bicara dengan orang tua gitu. Tunjukin saja, saya jadi anak seperti ini, saya jadi berusaha jadi anak yang baik, saya pengen berbakti pada orang tua. Terus tambah lagi waktu itu saya kuliah, ya berusaha gak nilai jelek lah. Walaupun awal kuliah memang masih penyesuaian ya, tapi kemudian setelah itu nilai berubah, orang tua jadi senang. Oh, ternyata ngaji kayak gini. Dan saya gak pernah kalau tipe Ustaz Sabut tadi kan tulis surat, saya gak berani ya begitu. Cuma penampilan aja. Akhirnya terus jalan-jalan-jalan, akhirnya orang tua tahu sendiri. Kemudian pendekatannya seperti itu, gak banyak cerita. Akhirnya ternyata pas di Jayapura tempat orang tua saya itu datang ustad-ustad. Oh, dia tahu nih. Oh, ini dengan Abdul nih, tahu nih Abdul, tahu tentang ustad-ustad ini. Akhirnya dekat lagi, kemudian mulai ikut pengajian. Kadang beliau di Sleman, ke kajiannya Ustadz Ami gitu. Ya, orang biasa saja kalau orang tua saya, jadi tidak ada background kiai atau background ustadz, itu enggak ada. Tapi mudah-mudahan jadi kiat untuk orang tua yang masih awam. Jadi cukup dengan akhlak, tingkah laku diperbaiki, mungkin enggak banyak bicara aja deh. Ya, tapi tunjukkan sikap, mudah-mudahan dengan itu orang tua dapat hidayah dengan sikap kita yang baik. Gitu.
1: Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Nah ini mungkin dari kiai, silakan Ustaz. Dari
0: Ustaz. Saya punya pengalaman yang sama.
5: Malik, Imam Malik yang ketiga.
0: Allahumma aghfir lahum mimma la ya'lamun. Saya dari Lamongan, jurusan teknik nuklir, celana cingkrang, menakutkan. Lebih mencurigakan ketika pulang ke Lamongan. Jangan-jangan penerus Amrozi. Iya, pas 2002 sama seperti beliau waktu masuk. Ganti pertanyaan untuk Ustaz Syafiq.
3: Maksudnya orang tua menanggapin antum yang
5: maksudnya ya, sama Ustaz waktu Amrozi juga sama.
0: Memberikan komentar apapun ya, cuman mudah-mudahan nanti beliau akan paham sendiri. Alhamdulillah.
5: Ini diem seperti Ustaz Muhammad Abdul. Masya Allah, barakallahu fikum. Kalau ana soalnya sudah disidang sama orang tua Ustaz. Ana didudukkan di sidang, ikut aliran apa? Karena anak SMA kelas 3 sudah lebat jenggotan Ustaz. Itu sampai anak punya paman ngomong, nanti kau tidur kami potong jenggotnya. Ada ancaman. Jadi harus sikap. Ada kondisi yang kita harus ngambil sikap. Tapi kalau memang tadi memang belum tumbuh kan jenggotnya Ustaz. Iya. Jadi aman maksudnya.
0: Anugerah yang jenggotnya tipis ya.
1: Masya Allah. Jadi ada dua pilihan tadi Ustaz ya, tergantung kondisi masing-masing. Barakallahu fikum. Untuk selanjutnya Ustaz, kepada Ustaz Syafiq, berdasarkan empat akhlak mulia Ustaz yang tadi, berani, adil, dermawan, dan menjaga kehormatan, terkait doa, katanya orang zalim punya tiga pilihan hak. Satu, orang yang menzalimi didoakan mendapat musibah. Dua, disimpan kezaliman itu agar mendapat pahala di akhirat. Tiga, memaafkan dan jaminannya surga. Pertanyaannya Ustaz, saya pemuda yang cara belajarnya menyerap ilmu itu terpotong-potong. Bantu saya mengkonfirmasi ini Ustaz, apakah itu benar? Dan sejauh mana kategori batas zalim dalam kehidupan modern sehari-hari supaya lebih hati-hati Ustaz? Jazakumullah khair Ustaz.
5: Masya Allah, pertanyaan yang menarik sekali ya. Kayaknya dari anak muda ini, bukan dari bapak-bapak. Kalau bicara empat pokok akhlak mulia, tapi yang ditanyakan berkaitan dengan ketika seorang dizalimi, dia punya beberapa pilihan. Yang pertama, membalas kezaliman tersebut. Dia berhak, ketika dia dipukul dia punya hak untuk qisas. Ketika hartanya diambil dia punya hak untuk mengambil balik hartanya atau melaporkan kepada pihak yang bisa memberikan haknya. Yang kedua, dia tidak mengambil haknya di dunia, tapi dia meniatkan untuk mengambil haknya di akhirat. Karena Allah Azza wa Jal benar-benar akan menegakkan keadilan pada hari kiamat, jemaah. Allah mengatakan, "Wa nadha'u al-mawazinal qisth li yaumil qiyamah, fala tudhlamu nafsun shay'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha, wa kafa bina hasibin." Kami akan menegakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Dan kami akan datangkan sekecil apapun ya, baik itu kebaikan atau keburukan. Kami akan datang walaupun sebesar biji sawi ya, cukup Allah sebagai penghisab. Jadi ketika seorang dizalimin, dia tidak membalas padahal dia mampu. Tapi dia seperti yang kita tahu dengan kejadian Habil dan Qabil. Ketika Qabil mengancam untuk membunuhnya, dia tidak mau membalas. Padahal dikatakan bahwasanya Habil ini lebih perkasa daripada Qabil sebenarnya. Kalau dia mau, ya habis Qabil. Tapi dia memilih untuk tidak melawannya. Akhirnya dia dibunuh. Dan dia sudah mengingatkan. Ketika dia mengatakan, ketika Qabil mengatakan, la'aktulannak, aku benar-benar akan membunuh. Kata saudaranya, la'imbasatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau engkau membentangkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan membunuhmu, kata dia. Tapi engkau akan mendapatkan dosaku nantinya dengan membunuhku, gitu. Baik. Jadi pilihannya memang kita membalas kezaliman tersebut atau menuntutnya kelak pada hari kiamat. Yang ketiga, memaafkan. Memaafkan ini tidak semua dimaafkan, jemaah. Allah mengatakan faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Jadi ada orang-orang yang kalau kita memaafkan, dia akan jadi lebih baik. Atau kita memaafkan dan kita ngasih tahu, ya, kita memberikan arahan. Tapi ada orang yang kalau dimaafkan, dia tambah jadi. Maka orang itu lebih baik dihukum daripada dimaafkan. Ada sebuah kejadian di Arab Saudi. Ada seorang ayah menikahkan putrinya. Putrinya ini dibunuh sama suaminya. Dibunuh sama suaminya. Akhirnya suaminya di penjara menunggu untuk diqisas. Dengan berjalannya waktu, suami mantan suaminya ini jadi orang soleh. Bahkan dia berusaha menghafal Al-Quran. Jadi orang baik. Akhirnya pada hari mau diqisas, dimaafkan sama orang tuanya. Karena melihat dia sudah berubah. Subhanallah. Kesian nih orang tua dinikahkan sama adiknya, jemaah. Karena dia ternyata jadi orang soleh. Tapi subhanallah, adiknya dibunuh lagi. Jadi tadi, memaafkan itu tidak selalu baik. Ada kondisi kita memaafkan, malah dia tambah jadi. Maka perlu dilihat, orang ini enggak. Orang ini kalau dimaafkan, kayaknya dia akan mengulangi kesalahan dia. Lebih baik dia dipenjara, umpamanya. Lebih baik dia dihukum, kalaupun dikisos, dia dikisos. Maka memaafkan itu tentunya lebih utama. Allah yang akan memberikan pahala yang besar, ya, buat orang yang memaafkan. Allah itu cinta kepada orang yang suka memberikan maaf. Tapi tidak semua orang pantas untuk dimaafkan. Boleh jadi hukuman buat dia akan membuat dia jera dan tidak mendzalimin orang lain. Artinya cukup ana yang dizaliminnya. Dan kita terkadang melaporkan kezaliman dia demi menyelamatkan orang itu dan menyelamatkan orang lain. Karena Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman au madzluman. Ini orang zalim, ketika kita tidak laporkan, umpama ini orang suka bicara utang, ya, suka ngutang dan tidak bayar utang. Kalau kita diam, akan banyak korban-korbannya dia. Atau dia tukang tipu, kita sudahlah, ana maafkan dia lah. Loh, kalau antum diam, boleh jadi ada 10 orang yang jadi korban penipuan dia. Maka boleh jadi kita melaporkan dia demi menyelamatkan dia supaya dosa dia cukup sama ana, gitu. Dosa dia cukup sama ana. Ketika ana biarkan, dia akan punya dosa 10 orang nantinya. Dan akan banyak orang yang terdolimin. Jadi buat yang mau memaafkan, hendaklah memperhatikan hal itu. Apakah orang itu layak dimaafkan? Ada orang-orang yang memang gak sengaja dan kita tahu dia khilaf, ya, ya dimaafkanlah. Kalau bicara batas kezaliman, ya, zalim itu ya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu kezaliman. Dan mengambil yang bukan haknya, itu adalah kezaliman. Kemudian bicara kezaliman ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Fala tazalamu, kalian jangan saling menzaliminya. Itu mungkin barakallahu fiik, mungkin ada tambahan dari para asatidz, tafadhal.
1: Jazakumullah khairan, Ustaz. Di balik. Ada tambahan dari asatidz yang lain? Cukup? Sepertinya cukup, insyaallah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ustaz Ami, Ustaz. Saya mau tanya ke Ustaz Ami. Siap, kita tanyakan. Terkait harta suami dan istri, saya dan istri bekerja dan selama ini tidak pernah diperlakukan harta terpisah. Namun sempat mendengar bahwa harta suami dan istri sebaiknya dipisah. Yang menjadi pertanyaan, apakah dalam Islam ada mengenal harta gonogini, Ustaz? Dan bagaimana pembagiannya jika ada? Yang kedua, jika salah satu meninggal, bagaimana pembagian waris kepada pasangan dan anak yang ditinggalkan? Dan yang ketiga, apakah sebaiknya harta istri dan suami memang betul-betul terpisah? Jazakumullah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, berkaitan dengan harta suami istri yang bercampur, apakah sebaiknya dipisah ataukah dibiarkan tetap bercampur? Sebenarnya kalau di situ ada anak laki-laki dan harta suami istri ini gabung, kalaupun nantinya salah satu meninggal, tidak akan keluar dari lingkaran keluarga inti. Sehingga yang mendapatkan warisan adalah salah satu di antara pasangan yang masih hidup, dan sisanya ke anak. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, barangkali ini sudah perlu dipersiapkan, terutama bagi para suami yang mungkin beliau memandang, nanti kalau saya mati kan berarti ada hak untuk saudara saya. Demikian pula bagi istri, ketika saya mati berarti ada hak untuk saudara saya. Sehingga anak-anak harus dikasih edukasi, pasangan juga harus dikasih edukasi, bahwa ketika salah satu di antara suami istri ini mati, maka nanti ada hak saudara yang meninggal. Sebab harta ini keluar dari lingkaran keluarga inti. Biasanya ada ya perlu sedikit PR untuk menyelesaikan itu. Namun kalau ada anak laki-laki, insya Allah lebih mudah. Selanjutnya, mengenai pilihan yang lebih baik, sebenarnya kembali kepada keputusan mereka berdua. Kalau sekiranya harta itu dicampur dan mereka tidak mempermasalahkan, karena mereka menganggap ya kita makan bareng, kemudian kita gunakan bareng, insya Allah tidak masalah. Kemudian berkaitan dengan masalah perhitungan zakat, terkait mal mukhtalat atau harta yang bercampur, para ulama menegaskan bahwa bercampurnya harta yang mempengaruhi perhitungan zakat itu hanya berlaku pada binatang ternak. Selain binatang ternak tidak berlaku. Sehingga kalau suami istri, suami punya saldo tabungan senilai 100 juta. Istri punya saldo tabungan senilai 70 juta. Gabungannya berapa, Pak? 170. Berarti sudah mencapai nisab. Namun karena kepemilikannya berbeda, yang satu milik suami, yang satu milik istri, jika dipisah kurang dari satu nisab, maka tidak wajib dizakati. Berbeda dengan harta berupa binatang ternak. Si A punya 30 ekor domba. Si B punya 20 ekor domba. Kalau dipisah masing-masing belum mencapai nisab. Ketika digabung, kemudian tempat peristirahatannya bareng, tempat pengembalaannya bareng, sehingga saat mereka kerjasama itu betul-betul dicampur jadi satu. Maka yang seperti ini dizakati karena digabungkan. Sebagaimana saran yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau mengirim surat, innallaha la yufarriqu bainal mujtama wa la yastami'u bainal mutafarriq. Allah Subhanahu wa taala tidak memisahkan yang sudah digabungkan, dan Allah tidak menggabungkan apa yang sudah dipisahkan. Sehingga kalau dia sudah digabungkan, maka perhitungannya bareng. Nah, untuk harta selain binatang ternak, maka perhitungan zakatnya sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Ustaz, ada koreksi?
5: Bukan koreksi, Ustaz. Kalau masih ada orang tua, Ustaz.
0: Masih ada orang tua.
5: Iya, tadi kan Ustaz sebutkan anak ya. Kalau punya anak laki aman gitu, Ustaz. Gimana kalau punya orang tua, si istri punya orang tua, si suami punya orang tua, Ustaz?
0: Apakah bisa jadi pertimbangan?
5: Iya, untuk pemisahan itu, Ustaz.
0: Alhamdulillah, ini mungkin jadi tambahan pertimbangan, Ustaz. Jadi selain saudara adalah orang tua. Orang tua saya masih hidup, orang tua istri juga masih hidup, sehingga kalau salah satu di antara kita meninggal, nanti orang tua punya hak terhadap harta itu.
5: Walaupun punya anak laki gitu loh,
0: Walaupun dia punya anak laki.
5: Nah ini anak mau tanya mau Ustaz, kadang-kadang dengan digabungkannya harta Ustaz, suami sulit untuk sodakoh Ustaz, karena mau sodakoh harus izin istri. Karena ada bagian fulusnya istri gitu, Ustaz. Apakah boleh dia sodakoh, nggak usah ngomong sama istri, kan sudah gabung gitu. Jadi ketika sodakoh akhirnya pahalanya bagi dua juga gitu, Ustaz.
0: Masya Allah. Bisa nggak nilai sodakohnya itu tidak melebihi dari total harta suami? Artinya begini, ketika saya sedekah sekian, sisa yang saya taruh di rumah masih cukup aman, dan ini tidak sampai mengambil hak istri.
5: Bisa sih Ustaz.
0: Kalau bisa memastikan demikian, tidak harus izin sama istri.
5: Enggak harus ngomong sama istri. Insyaallah. Harus. Itu jemaah. Soalnya ada yang ATM-nya dipegang istri, Ustaz.
0: Oh gitu.
5: Iya. Aman kan kalau mau sedekah harus ngomong dulu sama istri, Ustaz.
0: Iya, kalau sudah masuk bini syariah susah ditarik.
1: ATM-nya di istri, Ustaz. Mobile banking-nya dibeli sama istri. Tayyib, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz Abdul, mohon izin Ustaz. Ini Yusuf dari Bintaro, Tangsel. Apakah kita dapat mendoakan untuk hal yang jelek terhadap seseorang Ustaz? Jadi ilustrasi ceritanya seperti ini Ustaz. Ada seorang pimpinan di kantor yang perilakunya galak dan semena-mena terhadap staf atau bawahannya, sehingga para stafnya ini mendoakan agar bosnya ini segera dimutasi, Ustaz. Bukankah doa-doa orang yang teraniaya diijabah oleh Allah, Ustaz? Apakah staf-staf ini atau bawahan ini dapat dikategorikan sebagai kelompok orang yang teraniaya? Syukran Ustaz, mohon pencerahannya. Jazakumullah khair.
3: Yang pertama itu sudah jadi takdir. Jadi ada kaidah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di salah satu buku beliau atau risalah beliau, Qaidatun fi Sabri. Saya ada terjemahan tentang buku ini, saya beri judul Bersabar Ketika Disakiti. Sebenarnya tadi Ustaz Sabi juga sudah singgung yang tentang masalah yang terzolimi terus memaafkan. Tadi sudah sebagian sudah ada di situ. Tapi ketika Ibnu Taimiyah itu membahas ini, beliau di tiga poin pertama itu memberikan kaidah dasar sekali untuk menyikapi orang yang zolimi kita. Di kaidah pertama itu ringkasan dari perkataan Ibnu Taimiyah, beliau katakan ini sudah jadi takdir. Kamu lebih memikirkan ini takdir Allah daripada mikir orang lain. Ibnu Taimiyah tegaskan yang pertama. Terus yang kedua, beliau katakan bahwa setelah kita renungkan itu jadi takdir, kita perlu pahami lagi bahwasanya ini juga karena kesalahan kita. Karena Allah katakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa kalian melainkan itu karena dosa yang kalian perbuat sendiri. Di kalimat kedua ini atau kaidah kedua ini, Ibnu Taimiyah sedang menjelaskan walaupun itu orang lain yang zalimi kita, tetap kita introspeksi diri. Oh saya salah, saya kurang. Kalau ini kaitannya dengan pegawai, mungkin ini juga karena kekurangan saya, karena aib-aib saya, karena dosa-dosa saya. Karena memikirkan seperti ini, kata Ibnu Taimiyah, lebih manfaat dosa-dosa kita berguguran, lantas kita pun bisa bertobat dengan tobatan nasuha ketika itu. Jadi kita jadi lebih baik. Nah, di sini juga Ibnu Taimiyah belum menyarankan mikir orang lain lagi. Tadi takdir, terus yang kedua introspeksi diri. Ini bahasan ke orang lain ini belum. Di kaidah ketiga atau kiat ketiga dari Ibnu Taimiyah, baru beliau bahas tentang orang lain nih. Kalau memang yang terjadi itu yang menzolimi itu berubah, ya, atau kita merelakan perbuatannya dia, kita mau maafkan, maka memaafkan tetap lebih baik. Ibnu Taimiyah menyebutkan di antara dalil ini di surah ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu dzalimin. Ada tiga hal di sini yang disebutkan dalam ayat yang tadi juga disebutkan oleh Ustaz Syafiq. Yang pertama, balasan dari kejelekan itu kejelekan yang semisal. Terus siapa yang faman 'afa wa aslaha, yang mau memaafkan dan mau memperbaiki, maka disitulah baru dapat pahala. Terus baru Allah sebutkan yang ketiga, innahu la yuhibbu dzalimin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maka Ibnu Taimiyah lagi bagi manusia jadi tiga golongan di sini. Yang pertama, golongan yang muqtasid atau moderat. Jelek dibalas jelek. Kalau memilih ini, belum disebut pahala di sini. Terus setelah itu Allah sebutkan faman 'afa wa aslaha fa'jru 'ala Allah. Ini istilah dari Ibnu Taimiyah disebut sebagai orang muhsin, yang jelek dibalas dengan yang baik. Kalau memang dia dia sudahlah, saya masalah ini saya tidak lanjut, ya saya rela seperti itu. Nah, kemudian dia maafkan, maka fa'ajruhu 'ala Allah. Dia dapat pahala di situ ketika jadi orang muhsin, dia balas yang jelek dengan yang baik. Terus yang ketiga, yang disebut orang zalim. Zalim itu apa? Yang balas jelek dengan yang jelek yang lebih parah. Nah, jadi kalau kita mau menakar apa tadi yang ditanyakan, gimana kalau dia doakan pada atasannya tentang atasannya, ya semoga dimutasi. Kalau memang itu sepadan dari yang dia rasakan, tidak masalah, itu bisa masuk di muqtasid. Ya, tapi kalau doanya itu bentuknya, ya Allah berilah hidayah pada pimpinan saya, ya Allah berikan dia petunjuk, semoga dia itu berubah, semoga dia itu jadi lebih baik, semoga dia dapat mengayomi kami juga dengan baik, membimbing kami dengan baik, maka bisa jadi golongan muhsin. Tapi kalau, untung tadi saya kira kalimat doanya itu, ya Allah mudah-mudahan ini umurnya sudah sekian, mudah-mudahan cepat pensiun, ya kalau bisa kena penyakit-penyakit yang gini. Nah, untung gak sampai di situ. Takut kan nanti jadi yang doa lebih parah di sini. Jadi ada tiga hal tadi yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Yang pertama, pahami ini sudah jadi takdir daripada mikir orang lain. Terus yang kedua, introspeksi diri. Terus yang ketiga, kita memilih jadi orang muhsin. Dan juga dalam ayat yang lain Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang muhsin yang berbuat baik. Walaupun tadi ada pertimbangan dari Ustaz Hafiz sudah sampaikan, kalau memang ini kezaliman berlangsung terus, ya kita tidak jadi orang yang mudah maafkan di sini, karena kadang kita hak kita diambil, harta kita diambil. Ya, dalam posisi ini kurang tepat kalau kita itu ambil posisi memaafkan. Tentu memaafkan di sini dengan berbagai macam pertimbangan lagi. Wallahu a'lam. Ustaz Hafiz.
1: Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz, jawaban yang disampaikan Ustaz sangat bermanfaat bagi penanya. Untuk selanjutnya Ustaz mohon izin ke Ustaz Abdurrahman Zahir. Afwan Ustaz, sekarang ini marak sekali wanita dari mulai anak-anak, remaja, orang tua, bahkan nenek-nenek yang di atas 50 tahun main TikTok Ustaz, joget-joget dan lainnya. Hal ini jarang sekali dibahas Ustaz. Sebenarnya dosa-dosa apa saja sih yang didapat Ustaz dari mereka? Karena makin hari kok makin menjadi-jadi Ustaz. Ana merasa miris melihatnya karena sudah tidak punya rasa malu. Untuk itu Ustaz mohon pencerahannya biar tidak banyak wanita yang masuk neraka. Nauzubillah. Semoga anak-anak kita kelak jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum Ustaz. Falyatafaddal masykur Ustaz.
6: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa sallam. Mohon bantuan ini, saya tidak tahu jawabannya sebetulnya ini. Masyaallah.
3: Ustaz enggak main TikTok.
6: Enggak, Ustaz. kita tahu bahwa zaman semakin dekat kepada hari kiamat, maka semakin rusak pula orangnya,
4: yang berada di zaman tersebut. Bukan zamannya, zaman tidak bisa tercela. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, "Naimu zamana wal aibu fina wa madu zamani aibun siwana." Kita lah yang ada di zaman tersebut yang rusak. Maka kita mengetahui bahwa zaman semakin dekat ke hari kiamat, maka orang-orangnya semakin buruk. Zaman semakin dekat ke zaman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin baik. Dan kita adalah manusia akhir zaman. Kita hidup di tengah-tengah akhir zaman. Dan kita melihat berbagai macam fenomena yang hari ini orang tidak malu lagi menampakkan menampakkan hal-hal yang seharusnya tidak ditampakkan. Mereka berlenggak-lenggok, mereka melakukan tindakan yang tidak senonoh. Bahkan tidak sedikit podcast-podcast yang menceritakan tentang aib-aib pribadi. Tidak sedikit juga podcast-podcast yang hari ini kami riset bersama tim, bahwa mereka sengaja membicarakan kita ini hamil di luar nikah. Dan itu tidak sedikit juga kita dapati anak-anak muda yang berbangga dengan kemaksiatannya. Dan Nabi SAW telah menyatakan bahwa kullu ummati mu'afan illal mujahirin, seluruh umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Maka kita perlu membentengi diri kita, dan terutama juga karena panitia mengamanahkan kami di bidang kajian remaja ini, kami dapat manfaat sekali. Tadi tema yang pertama kami sampaikan kemarin sore adalah tentang berani jadi beda. Berani jadi beda. Kami sampaikan kisah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim bukan hanya berbeda dengan satu orang, satu kelasnya, bukan hanya berbeda dengan satu kelasnya, tapi berbeda dengan satu negerinya. Nabi Ibrahim dikatakan umat karena dia berani berbeda. Dan hari ini kami sampaikan bahwa remaja-remaja kita adalah generasi yang paling rentan mengkonsumsi pemikiran-pemikiran yang berada di TikTok, Reels, dan berbagai macam platform media lainnya. Maka kita sebagai orang tua harus menanamkan kepada mereka bahwa berani berbeda dari keburukan yang banyak dilakukan oleh orang, meskipun yang melakukan adalah puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, miliaran orang di luar sana melakukan keburukan, maka tetaplah kamu menjadi Ibrahim di dimensimu yang berbeda. Tetaplah kamu menjadi Ibrahim di zamanmu yang berbeda. Maka hari ini kita melihat bahwa tantangan terbesar anak-anak kita adalah tantangan untuk ikut-ikutan. Dan tentu hal yang paling urgen untuk bisa kita perbaiki adalah dimulai dari keluarga kita. Karena bagaimanapun pilar peradaban adalah keluarganya, dan pilar perubahan adalah dari keluarga. Maka kita berharap orang tua kita yang hadir, dan semua kita yang hadir hari ini, bisa membentengi. Karena benteng dari LGBT adalah keluarga. Benteng dari joget-joget TikTok adalah keluarga. Benteng dari pemikiran-pemikiran isme-isme di luar adalah keluarga. Bila keluarganya kokoh, maka dengan mudah Indonesia sendiri akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian mungkin Ustaz Amin, Ustaz Abdul, tafadhal bi hada tambahan. Ustaz,
1: ada yang mau ditambahkan Ustaz? Cukup. Jazakumullah khairan Ustaz Abdurrahman Zahir atas jawaban yang diberikan. Untuk selanjutnya kepada Ustaz Amin, Ustaz, karena Ustaz Syafiq sedang berhalangan.
0: Nanti pertanyaan Ustaz Syafiq saya yang bacakan ya.
1: Siap. Ustaz, bagaimana cara menghitung zakat untuk dana yang ditanam dalam syirkah mudharabah? Yang kedua, jangka waktu syirkah berkisar 3, 6 sampai 7 bulan yang akan diinvestasikan kembali setelah jatuh tempo dan bagi hasil. Yang terakhir, hukum zakat untuk hasil dari bagi hasil dan dana yang diinvestasikan itu seperti apa, Ustaz? Jazakumullah khair.
0: Baik. Bismillah. Jadi pertama yang perlu kita pahami bahwa saat kita invest di sebuah unit usaha, dana yang kita investasikan itu tidak pindah hak milik. Sehingga ketika Bapak ikut terlibat dalam akad mudharabah maupun musyarakah, dana yang Anda serahkan ke sana tetap jadi milik Anda. Walaupun bisa jadi berwujud jadi yang lain. Berwujud jadi yang lain bisa jadi barang dagangan, atau bisa menjadi barang yang disewakan, atau yang lainnya. Oleh karena itu, bagaimana teknis perhitungan zakatnya, kembali kepada dana ini diwujudkan sebagai apa. Tadi sudah kita bahas bahwa untuk zakat yang bentuknya mal, yang bentuknya harta, itu meliputi apa saja Pak? Emas, perak, dan turunannya adalah alat tukar atau uang. Sementara harta yang sifatnya non-liquid, bukan emas, perak, dan uang, maka baru wajib dizakati jika dia dikembangkan. Dan dikembangkan itu bisa dalam bentuk diperdagangkan. Kalau bentuknya saham yang Anda tanam di situ atau modal yang Anda taruh di situ diwujudkan sebagai stok atau persediaan karena usahanya trading, berarti Bapak perlu menghitung zakatnya. Tapi kalau diwujudkan dalam bentuk aset yang tidak bergerak atau aset yang bergerak seperti kendaraan operasional atau unit usahanya adalah unit usaha jasa, sehingga modal yang Anda keluarkan akan diwujudkan dalam bentuk unit-unit layanan, maka Anda tidak perlu ngitung zakatnya. Selanjutnya, kalau misalnya kita asumsikan untuk kasus yang pertama bahwa dana itu

0: Bagaimana teknis pembayaran zakatnya jika masa investasinya hanya kurang lebih 7 bulan? Pertanyaannya adalah, di bulan apa haul zakat Anda? Apakah di luar rentang 7 bulan itu atau masih di dalam rentang 7 bulan itu? Kalau di luar kan berarti ketika dana itu sudah selesai diinvestasikan, Anda sudah mendapatkan pengembalian modal plus bagi hasil, maka tinggal ikuti saja haul yang sudah berjalan. Tapi kalau di dalam, sehingga misalnya 7 bulan itu anggaplah dari bulan Muharram sampai bulan Rajab. Ya, saya bulan Rajab atau bulan Sya'ban. Nah, sementara zakat Anda di Jumadil Ula misalnya. Berarti ketika Anda mau bayar zakat, dana itu masih berada di tempat orang lain dalam bentuk stok. Maka Anda mungkin perlu minta data total nilai stok berapa. Anggaplah misalnya total nilai stok 1 miliar. Terus Anda punya kepemilikan saham di situ senilai 30%. Berarti dari 1M Anda punya berapa? 300 juta. Maka 300 juta Anda tambahkan dalam perhitungan zakat tadi, saldo tabungan, emas, kalau ada perak ya dihitung sekalian, kemudian ditambahkan dengan nilai stok yang Anda punya di perusahaan tadi sebanyak 300 juta. Total inilah yang dizakati, 2,5%. Begitu, cukup jelas toples? Jelas ya, alhamdulillah.
1: Baik,
0: ada bagian yang kurang tadi dari
1: Oh, yang terakhir tadi Ustaz. Untuk hasil dari bagi hasil dan dana yang diinvestasikan sudah Ustaz.
0: Oh, sudah ya, alhamdulillah. Ustaz ada tambahan?
1: Jazakumullah khair Ustaz. Untuk selanjutnya dengan Ustaz Syafiq terkait dengan birrul walidain Ustaz. Terkait doa syukur kepada orang tua, bagaimana cara kita tetap bisa birrul walidain Ustaz untuk ibu ana yang beberapa bulan lalu meninggal Ustaz. Sekarang tinggal bapak ana saja. Sekarang apa yang harus ana lakukan untuk birrul walidain kepada ibu ana yang sudah meninggal tadi? Jazakumullah khair Ustaz.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ya. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayyul amali afdal, apakah amalan yang paling mulia? Maka beliau mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Qultu thumma ayy, aku bertanya setelah itu apa, kata dia, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tanya lagi setelah itu papa, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, jihadu fi sabilillah. Maka jemaah rahimakumullah, berbakti kepada orang tua ini termasuk ibadah yang paling dicintai Allah azza wajalla. Ada banyak kebaikan yang kita lakukan kepada orang mungkin. Ada banyak bantuan yang kita berikan kepada orang lain yang terkadang orang tua kita terlupakan sampai akhirnya meninggal dunia. Al-Qadhi Iyas bin Muawiyah, ya, dia termasuk anak yang berbakti sama orang tuanya. Ketika meninggal ibunya, dia nangis, dia sedih. Dia katakan, kenapa engkau sedih seperti itu, kata dia. Ya, gimana aku gak sedih, kata dia. Dulu aku punya 2 pintu menuju ke surga, dan salah satunya sudah tertutup, kata dia. Artinya berbakti kepada orang tua saat hidup dan setelah meninggal dunia beda. Kita tetap wajib berbakti sama orang tua kita. Tapi pada posisi mereka hidup, itulah kebaktian yang merupakan pintu yang bakal mengantarkan kita ke surga Allah azza wajalla. Ketika sudah meninggal dunia, apa yang bisa dilakukan? Banyak yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah bersedekah buat orang tua kita. Seperti hadis Ubadah, Sa'ad bin Ubadah, ya, ketika dia berkata kepada Nabi SAW, ibuku meninggal dunia sedangkan aku sedang gak ada di Medina, dan ibuku juga gak berwasiat gitu loh. Kalau dia bisa, mungkin dia akan berwasiat gitu, cuma dia gak berwasiat. Afa yanfa'uha idza afa yanfa'uha yanfa'uha.

0: Iza tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat buat dia kalau aku sedekah buat ibuku, kata dia. Kata Nabi SAW, tasaddaq anha, dia kata, aku bersedekah buat dia. Jadi buat anak-anak nih yang biasa berbagi sama orang tuanya ketika hidup, nasihat anak ketika mereka telah meninggal dunia, yang biasa antum berikan kepada orang tua, jangan antum ambil, tetap dikeluarkan sedekah buat orang tua. Jadi mama anak biasa ngasih orang tua 5 juta tiap bulan ya, seperti anak kirim setelah dia meninggal dunia, ya udah 5 juta itu sedekahkan. Kepada siapa? Usahakan kepada kerabat. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna min abarril birri silatul rajuli ahla wuddi abih." Termasuk puncak dari kebaktian ya, seorang kepada orang tuanya itu adalah menyambung hubungan baik, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh ayahnya, ya sama dicintai oleh orang tuanya. Maka bagaimana dia cari tahu siapa sih orang-orang yang dicintai sama ibu? Oh, ternyata ibu punya kakak, ibu punya adik, ibu punya kawan ya. Terus antum berbuat baik sama mereka. Karena sebagian kita itu setelah ibunya meninggal dunia, ya sebagian orang tua kita mungkin ada di kampung ya. Ketika masih hidup kita sering ziarah. Tiap tahun kita pulang. Terkadang anak ketemu sama beberapa jaman, tanya, antum gak pulang kampung? Udah gak ada, saat orang tua udah meninggal gitu. Padahal di situ ada kebaktian kepada orang tua yang bisa dilakukan di kampung halaman. Karena orang tua punya kawan di situ, punya kerabat di situ. Maka perhatikan, artinya datang pulang ke sana, ketemu sama orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Dan ini penting buat para orang tua ya. Orang tua model sekarang atau orang tua sekarang modelnya beda dengan orang tua dulu. Anak ingat ya, bagaimana anak itu kenal baik sama kawan-kawan abah anak. Jadi ketika ada tamu, kita dipanggil, Syafiq, suruh sebah, suruh salaman, ini temannya abah, ini namanya fulan, namanya fulan, kasih tahu. Kalau sekarang ada tamu, anaknya disuruh, masuk. Kasih HP gitu. Padahal ini termasuk kita mendidik anak-anak untuk berbakti sama kita. Kita kenalkan, ini kawannya abah. Sehingga tatkala meninggal dunia kita tahu, abahku punya sahabat, punya orang yang dicintai. Di sini kita bisa terus berbakti kepada orang tua kita dengan cara berbuat baik kepada orang-orang yang cintai orang tua kita. Khususnya kerabat ya, tadi kalau sedekah usahakan kepada kerabat-kerabat ibunya ya, diperhatikan kerabat ibunya, bibi-bibinya diperhatikan. Kemudian yang paling mudah adalah berdoa tentunya buat orang tua kita. Jangan berhenti mendoakan orang tua di waktu-waktu yang mustajab, karena ya itu yang lebih dibutuhkan oleh orang tua kita daripada yang lainnya sebenarnya. Kemudian berkaitan dengan bapak, terkadang dengan meninggalnya ibu, kebaktian kita kurang sama bapak. Apalagi kalau bapak sudah nikah lagi. Kita kadang-kadang melihat bapak kurang, gak setia sama ibu. Ibu baru sebulan, udah nikah lagi bapak. Loh, itu haknya bapak. Pernah ada satu jemaah umroh kita, udah tua. Meninggal istrinya. Hilang di Madinah jemaah. Kalau gak salah 24 jam lebih dia hilang. Dicari sama tim ketahuan. Akhirnya ngobrol sama anak. Anak ngomong, bapak ini harus nikah. Karena dia meninggal di sini. Apa kata sang bapak? Betul Ustaz, betul. Ngomong, Ustaz saya ini mau nikah Ustaz. Tapi sama anak-anak dihalangin Ustaz. Gak boleh sama anak perempuan anak. Udah gak perlu, bapak udah tua. Padahal saya punya penghasilan Ustaz. Dia cerita. Makanya anak ngomong sama teman, tolong pulang nanti ngobrol sama anaknya. Jangan sampai durhaka sama bapaknya. Itu haknya bapaknya. Kadang-kala anak ini berpikir, kalau bapaknya nikah, nanti sang istri akan dapat warisan. Akan mengurangi bagiannya anak loh. Ada kebodohan anak ya. Durhaka, padahal harta bukan harta dia, hartanya orang tua, dan boleh jadi anaknya mati dulu daripada orang tuanya. Tak boleh jadi siapa. Maka tadi tolong antum berbakti sama ibu dan perhatikan bapaknya. Ketika bapak mulai agak goyang gitu ya, nikahkan bapak. Dan terakhir di Jember itu ada seorang yang meninggal dunia istrinya. Akhirnya dia kemana-mana diantar sama anaknya. Naik motor ya, tambah tua dia jalan. Akhirnya dinikahkan sama anaknya, naik sepeda engkol dia. Yang awalnya dibonceng, dia naik sepeda. Karena ada semangat hidup gitu loh. Ada yang harus dia kasih nafkah, sehingga dia semangat. Tapi kalau gak ada, udah dia kayak nunggu mati dia. Kapan anak? Jadi hendaklah anak perhatian sama orang tuanya. Barakallahu fikum. Mungkin ada tambahan Ustaz.
1: Fadal Ustaz. Ustaz Amin untuk menambahkan. Anda mau naruh ini aja.
2: Saya nanti berbahaya. Berarti kalau makin banyak makin semangat hidup, Ustaz.
1: Aduh. Pertanyaan selanjutnya.
0: Banyak apanya, Ustaz?
2: Maksudnya banyak yang diurusin.
0: Iya. Oh iya lah, Ustaz. Semangat.
2: Masyaallah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ini tanya sama yang sudah pengalaman ya.
1: Oh iya.
2: Jadi semangat hidup beliau 3 kali dibandingkan yang lain.
3: Kalau bapak-bapak butuh bantuan, nanti kami siap bantu insyaallah yang selamat. Sudah sepuh-sepuh tadi Ustaz. Di Biro Jodoh Ustaz, siap.
0: Jadi yang sepuh.
3: Iya.
0: Ada. Boleh nambah gitu maksudnya yang sepuh.
3: Bukan ini. Yang tadi yang
0: cerita. Oh, bukan ya. Jamaah, bukan nambah loh jamaah.
3: Yang tadi cerita yang sudah
0: iya, yang sudah meninggal istrinya.
3: Meninggal istrinya. Soalnya kalau mau nambah lagi aturannya agak berat kalau di Biro Jodoh kami Ustaz.
0: Iya. Iya, gitu. Sohi. Ana jadi ingat kisah seorang perempuan yang ngomong Ustaz sama suaminya, "Bang, kau tahu Bang?" kata dia. "Kenapa?" "Itu fulana meninggalkan Bang." "Iya, sama suaminya dibangunkan masjid Bang, wakaf buat istrinya." Apa kata suaminya? "Aku ini sudah siapkan tanah juga, cuma engkau belum mati." Jadi yang terlambat istrinya gak mati-mati. "Oh mati udah aku bangunin masjid." Jadi mama jangan pernah membandingkan dirinya dengan orang lain.
2: Masya Allah.
1: Cukup Ustaz Amin. Cukup. Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz Abdul Ustaz. Apakah dalam berdoa ada urutannya Ustaz? Dari awalnya masalah akhirat, kemudian menuju masalah dunia. Ataukah dibolehkan lompat-lompat doanya Ustaz? Awalnya minta akhirat, lalu dunia, kemudian balik lagi ke akhirat gitu Ustaz. Apakah ada kaidah dalam berdoa seperti itu Ustaz? Dan apakah doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, selalu diucapkan di akhir doa atau boleh di tengah-tengah atau boleh di awal-awal Ustaz? Jazakumullah khair.
3: Itu materinya Ustaz Syafiq tadi itu, bukan saya.
0: Yang ditanya siapa? Ustaz Abdul Ustaz.
3: Baik. Apakah setiap tadi kalau mau urutan ya? Kalau saya perhatikan di penjelasan Imam Ibnul Qayyim di kitab beliau ada Wadawa, beliau cuma menyebutkan adab-adab dalam berdoa. Tapi beliau mulai urutkan dari memuji Allah, terus berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menghadap kiblat dalam keadaan bersuci, suci dari hadas, dari najis, kemudian situ ada tawassul, kemudian beliau sebutkan beberapa poin yang lain, lalu beliau menyebutkan lagi, apalagi kalau doa itu dipanjatkan dengan menyebut Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Terus Imam Rukai membawakan beberapa riwayat tentang nama Allah yang agung. Ada bacaan yang kalau yang paling ringkas, Ya Zal Jalali Wal Ikram, Ya Zal Jalali Wal Ikram. Kemudian ada yang ini, kalau ini yang saya biasanya sarankan untuk hafalkan dari nama Allah yang agung, Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus dari urutan ini sebenarnya tidak disebutkan oleh Imam Al-Qayyim apakah ini harus urutan yang dari nomor 1 sampai seterusnya, karena Ismullahil A'zam Imam Al-Qayyim di Imam Al-Qayyim sebutkan terakhir, baru beliau kasih contoh bacaan-bacaan tadi. Kalau menurut kami, maksud dari Imam Al-Qayyim di sini adalah tetap kita puji Allah, terus sholawat, terus masuk ke pembahasan Ismullahil A'zam tadi, atau dengan menyebut Asmaul Husna, yaitu diantara bentuk tawassul. Kemudian baru kita masuk ke dalam isi doa. Nah, adapun isi doa, apakah harus dengan menyebut hal akhirat dulu baru hal dunia? Kalau dibilang ini suatu yang harus, juga tidak. Tapi kalau kita mau urutkan dari skala prioritas, seperti contoh doa tadi Ustaz Syafiq juga sebutkan di dalam buku doa-doa terindah Rasulullah SAW, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunya yang lati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati lati fiha ma'adi, wa ja'alil hayata ziyadatan li fi khair, fi kulli khair, wa ja'alil mauta rohatan li min kulli syar. Awal itu disebutkan, ya Allah perbaikilah urusan agamaku. Baru disebut di berikutnya lagi, ya Allah perbaikilah urusan duniaku. Walaupun kalau kita perhatikan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di situ disebutkan, ya Rabb kami, kami minta kepadamu kebaikan di dunia, dunia dulu nih, baru kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Kalau mau dibilang urutan, ada berbagai macam doa yang di sini sebutkan dunia dulu baru akhirat, ada juga yang prioritas agama dulu baru dunia, baru kemudian akhirat lagi, seperti doa yang tadi pertama yang disebutkan. Terus satu lagi tadi apa? Yang bagian terakhirnya,
1: yang sapu jagat Ustaz, mulai di awal. Doa sapu jagat Rabbana atina.
3: Ada riwayat dari beberapa sahabat itu yang selalu menjadikan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil

Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membawa hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah kita bangga? Kalau kita tidak bangga, pertanyakan iman kita kepada Allah. Karena Ansar begitu bangga, Ansar begitu senang, Ansar begitu gembira. Seluruh harta dunia yang ada di hadapannya hilang ketika Nabi berkata dengan perkataan ini. Mereka tidak ada satupun yang memikirkan 100 onta, 200 onta, 300 onta. Yang terpenting, kita bawa pulang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terpenting. Yang terpenting adalah bukan pulang membawa uang haram, tapi kita pulang membawa akidah ke rumah, membawa sunnah ke rumah, membawa iman ke rumah. Bukan uang haram, bukan fasilitas dunia, karena itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi benar, sudahkah ketika kita pulang dari aktivitas kita, dari pekerjaan kita, kita pulang membawa iman, kita pulang membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk sunnahnya, kita pulang membawa syariat-syariat Allah Jalla wa'ala. Ini pertanyaannya. Karena ini yang dibanggakan oleh kaum Ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengatakan dunia adalah sampah. Lu'a'atin minat dunia. Sampah dari sampah-sampah dunia. Bukan berarti tidak boleh kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Uthman kaya. Tapi jangan sampai obsesi Anda adalah dunia. Itu maknanya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah yang baik. Nabi mengatakan arbaun minas sa'adah. Ada empat hal yang menunjang kebahagiaan. Apa saja? Istri yang saleha. Lalu rumah yang nyaman, rumah yang lapang. Lalu kendaraan yang nyaman. Dan tetangga yang saleh dan baik. Tidak ada masalah. Kendaraan Nabi juga kendaraan nomor satu di kota Madinah. Makanya kalau ada perlombaan, kendaraan Nabi yang selalu memenangkan perlombaan tersebut. Tapi apakah dunia ada di kepala Nabi SAW? Ada di dalam hati Nabi SAW? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu kata kunci. Tidakkah kalian senang, wahai kaum Ansar, dan wahai orang-orang yang mengikuti kaum Ansar, ketika manusia pulang ke rumah mereka, membawa unta, membawa kambing, membawa kendaraan dunia, membawa harta dunia, membawa gemerlapnya dunia, lalu kalian pulang membawa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak gembira, kita tidak bersyukur, maka tanyakan kepada diri kita, benar tidak kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Sampaikan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim atau yang tidak sholat. Apakah untuk mereka non-muslim bersumber dari infak sedekah sunnah? Jazakallahu khairan. Terima kasih jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu penjelasan para ulama, atau mohon maaf, bolehnya memberikan kepada non-muslim adalah penjelasan para ulama dalam surat At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Dan yang saya bawakan tadi adalah penjelasan ulama di kitab fikih terbaik di dunia, Al-Mughni. Jadi diperbolehkan. Tinggal masuk ke pos yang mana? Pos mu'allaf. Pos mu'allaf. Bukan ke pos fakir miskin, bukan ke pos fisabilillah, tapi ke pos mu'allaf. Wallahu ta'ala misal.

Mohon pencerahannya Ustadz, istri terkadang suka cemburu bila saya suka memberikan sesuatu pada saudara-saudara saya. Apakah di saat seperti ini saya perlu menyebutkan jasa-jasa saya kepadanya yang notabene kewajiban saya sebagai suami? Bahkan saya juga melakukan pada keluarganya dan saya akui memang lebih banyak pada keluarga saya. Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas ikhwah yang bertanya atau bapak yang bertanya, pertanyaan yang bermanfaat. Sebagaimana pertanyaan yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama ingatkan istri kita bahwa cemburu yang overdosis itu tercela. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah ditanya, kenapa engkau tidak pernah menikah dengan wanita Ansar? Kata Nabi SAW, karena wanita Ansar itu

sangat pencemburu, sangat pencemburu. Dan dari sini keluar hukum bahwa hendaknya setiap wanita menurunkan kadar kecemburuannya. Cemburu itu penting, jangan dimatikan, tapi tidak boleh overdosis. Dan itu akan merusak hubungan suami dan istri. Dan itu yang pertama. Yang kedua, istri tidak punya hak untuk cemburu. Jadi jangankan yang overdosis, yang ada dosisnya aja gak punya hak. Jika suami memberikan sesuatu kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya dalam rangka silaturahim, selama hak istri diberikan oleh suami. Jadi itu bukan ranah cemburu. Kalau suami telepon-teleponan dengan wanita lain, cemburu wajar. Tapi kalau suami bantu orang tuanya, suami bantu adiknya, kakaknya, itu bukan ranah cemburu. Jadi jangankan yang overdosis, yang pakai dosis pun gak boleh. Bahkan dalam Islam, suami tidak wajib memberitahukan gajinya berapa kepada istri. Gak wajib. Kalau misalnya sekali, dan suami tidak perlu laporan, dia alokasikan kemana saja gajinya. Selama tidak haram tentu saja. Kewajiban suami menafkahi. Liyunfik dhu sa'ati min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu menafkahkan istrinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan gajinya. Jadi kalau gaji kita besar, kasih nafkah istri juga besar. Tapi untuk mengontrol suami tidak. Mengatur pengeluaran suami tidak. Apalagi cemburu ketika suami memberikan sesuatu kepada keluarganya. Jadi ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Jadi maksud saya gini loh. Kalau misalnya antum sudah kasih istri antum sebulan, antum kasih berapa buat istri sebulan? Orang Bandung tuh kasih berapa sih? 20 juta sebulan. Misalnya antum kasih 20 juta kepada istri. Sudah cukup belum 20 juta sebulan? Sudah cukup. Lalu tanpa sepengetahuan istri, antum kasih ibu antum 100 juta, itu gak ada masalah. Istri gak boleh komplain, orang haknya udah diberikan kok. Haknya sudah diberikan 20 juta sebulan, selesai. Gak ada alasan untuk komplain, kenapa kasih mama 100 juta. Gak punya alasan. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita camkan. Dan kalau kita ingin sebutkan jasa kita, sekali lagi boleh, tetapi ingat, hati-hati jangan sampai justru kita masuk ke dalam ayat lain. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan pemberian kalian karena mengungkit-ungkit. Jadi pastikan niat kita ikhlas dan tujuan kita agar istri kita sadar.

Barakallahu fiik. Ustaz, bolehkah kita dalam berdakwah di atas menyebutkan di atas maslahat dengan menceritakan kebaikan kita untuk dicontoh, tapi Anda khawatir orang lain menganggap riya? Terima kasih. Jazakallah. Yang pertama, antum khawatir orang lain menganggap riya, itu riya juga. Karena tolak parameter antum dalam melakukan atau tidak manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah minta dari kita, dasar kita melakukan, melangkah adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia atau bukan manusia. Nanti saya dituduh riya, Pak Ustaz. Itu riya juga, parameter kita Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan man tarakal amala makhafata riya fahuwa riya, au kama qala, barang siapa yang meninggalkan amalan karena khawatir riya, itu riya dengan warna yang lain. Itu riya dengan warna yang lain. Karena yang membuat kita beramal atau tidak, lagi-lagi manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau maslahat dakwah yang jadi pertimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menyebutkan, tapi Nabi enggak sering-sering menyebutkan jasa-jasanya. Ini kan Nabi sebutkan karena sudah miskomunikasi nih. Iya apa tidak? Bayangkan, sampai Qom Ansor mengatakan, semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah, itu kan berarti sudah cukup fatal. Sampai Sa'ad bin Ubadah terbawa arus, makanya kan Nabi manggil Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, gimana menurut engkau? Ya, aku bagian dari Ansor ya Rasulullah. Lihat jawaban diplomasi. Maksudnya saya juga lihat engkau salah. Ya Allah, kalau Sa'ad saja sudah menilai begitu, apalagi bawahannya. Berarti saya harus klarifikasi. Jadi enggak setiap saat Nabi ceritakan saya sholat tahajud sekian dan seterusnya dan sebagainya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah yang telah memberikan kepada kita kehidupan lengkap dengan seluruh yang kita butuhkan untuk hidup tanpa ada yang kurang dan tanpa membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tidak ada beda dalam hal yang kita butuhkan di dalam hidup, perlakuan Allah kepada yang kaya dan yang miskin, kepada penguasa dan rakyat, lelaki atau wanita, orang kota ataupun orang desa. Allah tidak membeda-bedakan, karena Allah itu maha adil. Maka seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk hidup, Allah siapkan sama. Allah siapkan dan Allah bagi rata. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi sama rata oksigen. Kan tidak ada peraturan di permukaan bumi ini untuk orang miskin jatah oksigen sekian. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi rata untuk kebutuhan hidup, air. Mata. Tangan dan kaki, darah, tulang, nasi, dibagi rata oleh Allah. Adil, tanpa dilebihkan yang ini dan yang itu. Apa yang kita butuhkan, Allah siapkan sempurna dan tidak ada kurang. Semuanya lengkap. Hanya manusia yang tidak faham dan tidak mengerti yang merasa dirinya kekurangan. Padahal
dia hidup dengan serba kelengkapan dan kecukupan. Allah telah memberikan kepada kita sesuatu yang sangat banyak, yang kita semua mengetahui. Kalau seandainya kita coba untuk hitung yang banyak yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, enggak sanggup kita menghitungnya. Itu sudah Allah pastikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Alat secanggih apapun yang bisa diciptakan oleh manusia dengan teknologi mereka untuk menghitung, akan tidak akan sanggup untuk menghitung banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Lalu ketika merasa kurang, yang salah siapa? Allah mengatakan nikmat itu begitu banyak, begitu besar, begitu luar biasa, tak sanggup kalian untuk menghitungnya. Kita merasa kurang. Ini sebenarnya yang salah siapa? Yang salah adalah kita yang merasa kurang. Allah katakan tidak sanggup kalian menghitungnya, kok kita merasa kurang? Gak ada apa-apanya. Berarti ada yang keliru. Ada sesuatu yang salah pada diri kita yang menilai ada kekurangan di dalam kehidupan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Balad. Alam naj'al lahu aynain wa lisana wa syafatain. Tidakkah kami telah menciptakan untuk manusia kedua mata? Kami ciptakan untuk manusia itu satu lidah dan dua bibir. Di dalam ayat ini, Allah ingin menerangkan kepada kita, ini loh nikmat-nikmat besar yang kalian telah dapatkan. Anugerah Allah. Disebut tiga. Di dalam ayat ini, dan dalam ayat yang Allah menyebut hal yang banyak. Namun di dalam ayat ini Allah sebut tiga. Ainain, dua mata, lisan, satu lisan, wasyafatain, dan dua bibir. Allah ingin mengingatkan kita, hai manusia, kedua bola matamu itu adalah anugerah yang tiada tara. Lisanmu itu adalah karunia yang tiada tara. Kedua bibirmu itulah anugerah yang tiada tara. Lihatlah dia sebagai anugerah Allah yang tiada tara. Jangan sepelekan. Seandainya ada orang miliarder datang ke rumah kita membawa uang 2 miliar. Lalu mengatakan kepada kita, Pak, saya datang kemari ingin membeli sesuatu dari Bapak. Ini uang 2 miliar. Kita bingung. Bapak mau beli apa? Saya rasanya enggak punya apa-apa yang sangat mahal. Orang itu mengatakan, saya mau membeli kedua bola mata Bapak. Mau jual? Mau? Mikir? Enggak mau ya? Yakin? 2 miliar loh. Kurang. Oke, ditambah 5 miliar nih. Tambah, cek. Berikutnya tanda tangan nih, 5 miliar. Mau beli? Mau jual? 10? 50? Subhanallah, berapa harga mata kita sebenarnya? Berapa harga mata kita ini sebenarnya? Berapa harga yang bisa diberikan untuk kita mau menjual mata kita? Ternyata uang ratusan miliar atau ratusan triliun tidak akan ada harganya. Manakala harus diganti dengan kedua bola mata kita.
Kalau kemudian dia berusaha 100 miliar, 200 miliar, 500 miliar, sampai 1 triliun belum mau dia jual mata, akhirnya dia kecewa. Ya sudah, saya enggak jadi beli mata Bapak. Tapi saya mau beli lidah saja. Mau jual? Lihatlah betapa kita telah terlalu lama tidak memuliakan mata. Tidak memandang mata itu sebagai karunia yang sangat besar. Anugerah yang tiada tara. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, tapi lewat begitu saja.

berulang-ulang di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak sekali. Allah menyebut nikmat air. Agar kita lihat sebagai nikmat yang tiada tara. Agar kita pandang nikmat itu sebagai nikmat yang tidak mungkin kita bisa lepas dari nikmat itu. Dan kita membutuhkannya. Di akhir surat Al-Mulk, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada manusia, andai kalian bangun di pagi hari, kalian temukan seluruh air yang ada di permukaan bumi ini kering sudah. Tidak ada lagi air di permukaan bumi. Habis. Apa gerangan yang akan terjadi? Bagaimana pendapat kalian? Kalau ternyata bangun kalian di pagi hari, tidak ada lagi air di permukaan bumi. Semuanya kering. Air yang ada di rumah kita habis. Di sumur kita tidak ada air. Bahkan sungai-sungai pun tidak lagi mengalirkan air, bahkan lautan kering. Tidak ada lagi air di permukaan. Allah cabut satu nikmat saja. Allah cabut dari permukaan bumi, nikmat yang bernama air. Bagaimana pendapat kalian? Apa gerangan yang akan terjadi? Semua kita pasti akan tahu apa gerangan yang terjadi. Satu demi satu, kita akan bertumbangan. Terkapar menjadi mayat. Namun kapan? Mari kita introspeksi diri. Kapan kita minum air, menghadirkan air ini adalah nikmat yang sangat besar. Anugerah dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ataukah karena kita minum karena ego kita? Saya haus, saya minum. Terlihat nikmat Allah yang begitu besar. Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah mengatakan air, air, air, air. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang telah menurunkan air itu dari awan, atau kami yang menurunkannya untuk kalian? Dalam surat Al-Waqi'ah, gedung yang paling tinggi di Banjar ini gedung apa? Aston. Ya, gedung Aston. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Kalau antum dari mobil atau dari motor berdiri, antum bisa samakan tinggi air dalam botol ini dengan Aston itu. Bisa enggak? Bisa ya? Bisa. Aston dari jauh, botol dari. Samakan tingginya. Samakan tingginya. Kemudian latihlah hati untuk mengatakan, ini lebih mulia daripada itu. Ini lebih berharga daripada Aston. Ada yang pernah melakukannya? Belum. Salahkan saya kalau saya mengatakan hal yang salah. Kalau antum diberikan pilihan oleh Allah, kamu saya berikan pilihan. Boleh punya Aston, punya harta sebesar Aston, punya kekayaan sebesar Aston, tapi saya tidak akan berikan kepadamu air. Atau pilihan kedua, saya berikan kepadamu air, namun engkau tidak akan pernah punya harta sebesar Aston itu. Pilih yang mana? Yakin gak pilih Aston? Tawarannya dua pak, jangan tiga. Tawarannya dua. Karena sekarang untuk perbandingan, yang mana yang lebih mulia? Yang

0: mana yang lebih hebat, yang mana yang lebih kita butuhkan, yang mana yang kebutuhan hidup, yang mana yang belum tentu kebutuhan hidup. Kita bisa hidup tanpa punya Aston. Ini enggak punya Aston semua ini yang ngumpul sekarang. Tapi bisa hidup toh?
1: Bisa.
0: Berarti Aston bukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu ini. Nikmat yang tidak berharga, tiada banding itu ini. Air.

Kalau kita melihat Al-Quranul Karim dan membacanya, dan membaca hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pun kita menemukan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan harta dunia ini adalah nikmat yang tiada tara. Tidak ada. Silakan baca Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, kita tidak akan menemukan satu ayat pun yang mengatakan memuji-muji dunia sebagai rahmat dan karunia yang besar. Namun kesalahan manusia itu, Allah tidak melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar, dia melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Allah menyebut air, dia tidak pernah peduli kepada air. Di dalam surah Al-Fajr, Allah mengatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ. Adapun manusia, apabila Allah uji dia, dengan Allah muliakan dia di permukaan bumi, Allah berikan nikmat-nikmatnya nikmat-nikmat kepadanya di permukaan bumi, dia berkata, Rabbku telah memuliakan diriku. Namun manakala Allah uji dia, kalimatnya sama, Allah di atas Allah uji, di bawah juga Allah uji. Allah uji dengan Allah muliakan, dengan Allah curahkan nikmat-nikmat di atas, di bawah. Namun apabila Allah uji dia, lalu Allah sempitkan rezekinya di dunia, fayaqulu rabbi ahanan, dia akan berkata, Rabbku telah menghinakan aku, Allah tidak lagi peduli kepadaku, Allah tidak sayang kepadaku, sayangnya hanya kepada orang-orang kaya. Ternyata yang membuat kita merasa kurang karena kita salah pandang, salah lihat. Kalau kita mampu melatih diri dan terus melatih diri, pasti kita akan berhasil untuk sampai kepada titik nikmat oksigen lebih mulia daripada nikmat menjadi presiden. Dengan cara yang tadi, buat pilihan. Diizinkan menjadi presiden, namun dihentikan nikmat oksigen. Atau diberikan nikmat oksigen, namun tidak akan pernah menjadi presiden dan kita disuruh untuk memilih. Kalau kita berhasil untuk melatih diri melihat rahmat dan nikmat Allah, kita pasti akan mampu melihat bahwa garam lebih mulia daripada rumah gedung. Dengan cara yang tadi lakukan. Diberikan tawaran kepada kita untuk dua pilihan. Silakan pilih salah satunya. Anda punya rumah gedung yang besar, ukuran 40x55, dua lantai, lengkap dengan mobil mewah berjejer di depannya, lengkap dengan pelayan dan pembantu. Anda tinggal menikmati kehidupan. Namun Anda tidak saya berikan nikmat garam. Dan pilihan kedua, Anda diberikan nikmat garam. Namun Anda tidak diizinkan untuk memiliki rumah gedung seperti yang tadi kita gambarkan. Manusia berakal akan memilih nikmat garam. Karena tanpa garam, bukan hanya lidahnya yang hambar, dunia ini hambar semuanya. Namun kapan ketika kita makan merasakan ada garam, hati kita berkata, ya Allah, ini nikmat-Mu yang besar. Kapan seorang wanita, seorang akhwat, seorang ibu
Seorang gadis remaja ketika memasak, mengambil garam, kemudian menuangkannya di masakan. Hatinya berkata, ya Allah, ini rahmat-Mu yang sangat besar ini, yang bernama garam ini. Yang kalau tanpa garam ini, aku tidak akan bisa kuasa hidup di permukaan bumi ini dengan baik. Dan aku tidak akan menikmati apapun kenikmatan dunia tanpa garam-Mu ini. Lagi-lagi, permasalahannya adalah kita tidak mampu melihat yang mana yang rahmat. Belum lagi kita bicara ginjal, bicara paru-paru, bicara jantung, bicara hati, bicara darah, bicara tulang. Kalau mata saja tidak bisa dibeli walau dengan harga 1 triliun, kita tidak akan mau menjual jantung kita dengan harga berapapun. Berapa sebenarnya kekayaan yang kita miliki yang luar biasa? Anugerah Allah yang tiada tara, yang sering luput dari pandangan mata kita. Semua itu terjadi karena mata kita terlalu rajin melihat harta. Terlalu membesar-besarkan harta. Terlalu banyak membicarakan harta. Terlalu banyak mengidam-ngidamkan harta. Sehingga segala sesuatu dinilai dengan harta. Yang di sana akan menghasilkan harta yang banyak. Itulah yang dipuja, dipuji, dielu-elukan, dibicarakan. Jadi salah Ustaz mencintai dunia? Mencintai harta salah Ustaz? Tidak salah. Tetapi memujanya berlebihan, mengaguminya berlebihan, sehingga melewati kadar batas yang wajar, salah. Apalagi sampai membutakan kita dari rahmat dan nikmat yang sebenarnya. Rahmat dan nikmat yang hakiki. Bukan yang semu dan fana. Harta, nikmat yang semu dan fana. Dulu kita merasa, sebelum punya rumah, ya Allah. Sebelum punya kendaraan, ya Allah, kalau saya punya kendaraan. Udah gak perlu yang mewah-mewah, rasanya sudah cukup, ya Allah. Ya udah carry deh, gak apa-apa. Gitu dulu sebelum punya mobil. Begitu sudah Allah berikan mobil, lain lagi ceritanya. Carry udah dapat. Ya Allah, ganti satu huruf jadi Camry. Cuma satu huruf, ya Allah. Ganti R-nya jadi M. Begitu terus. Begitu belum punya rumah, ya Allah. RSS sudah cukup, ya Allah, rasanya. Begitu terus, tidak akan pernah habis. Dunia seperti itu sifatnya. Dan ketika orang sudah sampai kepada apa yang dia idam-idamkan di awal dari dunia ini, ternyata dunia itu tidak menjanjikan apa yang ia akan cari di dunia itu. Banyak orang mengira kalau dia sudah kaya, dia akan tenang, hidup bahagia. Dan ternyata tidak.

Harta semata tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia itu. Dan tidak jarang orang kaya ternyata iri dengan orang miskin. Itu tidak jarang, masya Allah, muslimin dan muslimat. Jadi justru karena kemiskinan kita membuat orang kaya itu iri dengan orang miskin. Kita sering bertemu orang kaya yang enggak bisa tidur. Akhirnya ngiri ke orang miskin yang bisa tidur. Tidak sedikit, Pak. Kita ketemu orang kaya enggak bisa tidur, Pak. Karena sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan pabriknya, sibuk dengan karyawannya yang jumlahnya puluhan ribu orang. Cabangnya, cabang perusahaannya di mana-mana di Indonesia, perdagangan ini dan itu segala macam. Akhirnya seluruh pusat perhatiannya tumpah kepada harta, berlebihan. Membuat dia bahkan tidak bisa tidur. Dan apa arti harta yang banyak kalau Allah cabut nikmat tidur? Nikmat tidur itu yang nikmat yang sebenarnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Makna mewafatkan ini sepakat. Ulama tafsir maknanya adalah menidurkan. Karena tidur adalah akhul maut, saudaranya kematian. Ini nikmat, nikmat tidur, nikmat yang besar dari Allah. Allah mengatakan dialah Allah yang telah menidurkan kalian. Berarti tidur itu bukan kemampuan kita. Allah yang menurunkan tidur kepada kita. Semua kita ini gak bisa tidur. Karena tidur itu bukan kemauan kita. Tidur itu kemauan Allah. Allah yang menidurkan kalian. Lihat. Tidur kita kembali kepada Allah. Kalau kita tanya teman, jam berapa tidur tadi malam? Jam 12. Bohong, dia belum tidur, dia jam 12. Iya atau tidak? Kenapa dia tahu jam 12? Belum tidur berarti. Jam 12 baru masuk kamar. Baru merebahkan badan. Siap-siap untuk tidur. Belum tidur itu. Kita tidak mampu tidur, Pak. Sebagaimana kita mampu berjalan, sebagaimana kita mampu mengambil makanan dengan izin Allah, mengunyahnya dan kemudian menelannya sampai kita kenyang. Tidur bukan begitu. Kita tidak mampu tidur. Kita hanya siap-siap untuk mendapatkan rahmat tidur. Masuk kamar, rebahkan badan, matikan lampu, sunnahnya begitu, zikir, menanti rahmat Allah yang bernama tidur. Oleh karena itu seorang muslim manakala dia bangun, yang pertama dia ingat rahmat Allah yang bernama tidur. Sudah dia dapatkan. Langsung lisannya mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tidur yang luar biasa. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan banyak orang karena saking kayanya enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur karena kaya, Pak. Karena banyak urusan ini, urusan itu, janji sana, janji sini. Akhirnya enggak bisa tidur karena harta. Cukup satu nikmat tidur yang Allah cabut darinya, dia menderita dan harta itu tidak akan memberikan apapun kepadanya. Karena tidak ada toko dimanapun di permukaan bumi yang menjual tidur. Ada ustaz, jual obat tidur, salah. Itu bukan obat tidur. Itu obat alat untuk merusak syaraf. Silakan tanya kepada para dokter. Itu bukan obat tidur. Namanya diperindah. Karena kalau dijual dengan nama alat perusak syaraf, enggak laku. Dia minum, rusak syarafnya. Tewas. Besok enggak bisa tidur, minum lagi, rusak syarafnya. Tewas. Lambat laun syarafnya makin banyak yang rusak. Mulai hilang ingatan, sulit menghafal. Terus gila. Merusak. Dan lihat bedanya mereka dengan orang yang beriman kepada Allah. Yang satu orang yang seperti ini minum
obat perusak syaraf dan mulai berbaring, orangnya iman mulai berbaring, mulai dia membaca ayat kursi. Yang membaca ayat kursi sudah ngorok, yang minum pil perusak syaraf belum tidur. Orang yang beriman, yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah, tenang hatinya dengan ibadah dan ketaatan, itu gampang, tidurnya gampang, subhanallah. Belum selesai kita baca ayat kursi sudah hilang. Karena memang dijadikan siang sebagaimana yang Allah inginkan. Siang itu untuk mencari nafkah, untuk berbuat, beramal. Sehingga begitu malam datang, benar-benar menjadikan malam sebagaimana yang Allah inginkan, untuk istirahat. Orang yang beraktivitas di malam hari, di siang hari dengan aktivitas yang benar, otomatis setelah Isya, dia sudah mau tidur. Karena malam adalah istirahat. Dan Rasulullah mengajarkan sebaik-baik istirahat yaitu tidur malam setelah Isya. Dan Rasulullah mempraktikkannya. Kata Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW tidak suka berbicara, tidak suka tidur sebelum Isya, dan tidak suka untuk berbicara ngobrol-ngobrol setelah Isya. Itu kebiasaan Nabi kita tercinta. Habis Isya langsung tidur. Bukan berarti haram kalau kemudian kita bangun setelah Isya atau pengajian setelah Isya, bukan berarti haram, bukan itu yang dimaksud. Namun kebiasaan Nabi kita tercinta, seluruh kajian-kajian beliau di siang hari. Malam itu istirahat. Kecuali kalau ada urusan-urusan yang membuat mereka harus berkumpul. Nabi dan para sahabat, Rasulullah menggunakan waktu untuk itu. Namun sekedar untuk berbicara dan hal yang lainnya, Rasul tidak suka. Kalau tidak ada kegiatan, Rasul tidur. Habis Isya tidur. Dan ini cara hidup kita yang salah sekarang ini di dunia sekarang ini. Salah satu yang menyebabkan banyak penyakit datang ini, kita gak bisa tidur cepat seperti itu. Kita akhirkan tidur. Dan yang paling tertuding untuk membuat kita sulit tidur di malam hari setelah Isya adalah ini. Nih, lampu. Yang membuat suasana kita terang benderang sehingga tubuh kita merespon ini hari masih siang. Namun kalau gelap gulita, lihat orang di kampung. Rata-rata kita, ini orang kota apa orang kampung sih kita ini? Iyalah orang kampung kita minimal gitu ya, orang kampung kita gitu. Lihat di kampung kita ketika belum ada listrik. Lihat kehidupan kita dulu ketika belum punya listrik. Di depan kita banyak orang tua yang pasti merasakan hidup tanpa listrik. Habis Isya tidur. Bangun pagi segar. Semangat baru, kesegaran baru yang tidak kita dapatkan ketika kita tidur di jam 1, jam 12, jam setengah 2. Bangun pagi itu capek. Badan itu pegel-pegel. Memang nikmat ini, terang. Akan tetapi tidak akan mungkin nikmat yang Allah berikan kepada nabinya lebih minim daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu mustahil. Allah pasti memberikan nikmat yang paling sempurna kepada nabinya, bukan kepada kita. Namun kita yang salah membedakan. Kita merasa kegelapan itu bukan nikmat. Kita merasa listrik ini adalah nikmat. Ternyata tidak. Allah menyebut gelapnya malam adalah nikmat. Walaili idza saja. Apabila malam telah menutupi dunia dengan kegelapannya, berarti gelapnya malam nikmat Allah. Yang kita lawan dengan cahaya lampu yang kita hidupkan seterang mungkin. Ma'asyarul muslimin.
Kembali kita kepada orang kaya yang apa tadi? Sulit tidur. Bingung dia. Kamarnya sudah luar biasa mewah. Lebih mewah daripada Hotel Aston. Dia pernah masuk hotel, oh begini ternyata Hotel Aston. Wah, saya bisa dirancanglah kamar yang lebih mewah daripada Hotel Aston. Tapi tetap enggak bisa tidur. Karena dunia. Bolak-balik kiri kanan, baca buku, televisi. Biasanya begitu kebiasaan mereka. Redupkan sedikit lampu, baca buku supaya tidur, enggak bisa tidur. Bingung dia. Jam 12, jam 1, jam 2, setengah 3, bolak-balik. Paling menderita orang yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan kita memiliki penyakit tidak bisa tidur. Diambil mobil mewahnya, keluar dia. Heran melihat tukang ojek ngorok di trotoar dia. Ya Allah. Nikmatnya hidupmu. Padahal tidur di trotoar. Atau tukang becak lagi sandaran di becaknya gitu. Tertidur ngorok. Nikmatnya hidup kalian di atas becak. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Kita ingin mengingatkan diri kita, saudara-saudari kita, kaum muslim dan muslimat, mari pandai melihat rahmat dan nikmat Allah dan jangan tertipu. Orang-orang kufar memang tujuan hidupnya mencari harta. Mereka tidak punya kehidupan, tujuan hidup yang lain. Karena hidup mereka hanya sekali, kata mereka. Kita bukan seperti mereka, kita orang mukmin, bukan orang kafir. Yang tahu bahwa kehidupan dunia ini bukan segala-galanya. Sehingga ketika orientasi kehidupan mereka adalah dunia, benar-benar mereka curahkan segala kemampuan mereka untuk dunia. Dan tidak peduli kepada akhirat. Dan mereka lah orang-orang bodoh. Mohon maaf kalau kalimat bodoh ini begitu kasar. Namun itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran.

0: والله بكل شيء عليم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini, untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa, yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan, "Wa innaka," yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, "wa innaka," dan sungguhnya engkau, "la'ala," sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin 'adzim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, "lafi sakratihim ya'mahun," mereka dalam keadaan ya terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihi salam berkata kepada mereka, "Haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, jika kalian ingin menikah, maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka, maka Allah bersumpah, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibn Abbas, "wahayatika," demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut, dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihi salam. Namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk beruswah, ya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain, hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu

Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab, yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab. Maka Allah turunkan Al-Quran yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu di antaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama buistu liutammima, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah sallallahu mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab, seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya, kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut, maka konsentrasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wahai manusia, afshu salam, tebarkanlah salam." Ini akhlak. "Wa at'imu at'am," dan berilah makan kepada fakir miskin. Ini juga akhlak. "Wasilul arham," dan sambunglah silaturahmi. Ini juga akhlak. Kemudian, "Wasallu bil lail wan nasu niyam," dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur.

0: Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kalau kita ya melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun." Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, "Laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, salat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata sha'imil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang berindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Waman yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, "Janganlah Anda jadi pemarah," kata dia, "memang saya begini modelnya." Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh, ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. "Waman yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. "Innamal hilmu bitahallum." Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas. Itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya, seluruh akhlak Nabi luar biasa. Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mujizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk. Mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk. Mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah. Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami yang harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Safa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka mereka berkata, "Atanal Amin." Telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah, dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian mereka mengangkat rame-rame, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, "Wah, kamu mengibuli kita ini." Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kayak kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka meletakkan, menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang nabi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wasallam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Diangkat menjadi seorang nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir. Ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang dai dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi dai ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun, penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya, antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi SAW. Sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi SAW. Mereka bersepakat. Dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan, agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Daripada mati konyol mending bawa lari. Nabi tidak, dikembalikan, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah menitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga. Artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi Rasulullah SAW terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma 'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih Muslim, Al-Minhaj syarah sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis. Tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak, padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar, masuk ke restoran harganya mahal, ternyata enggak enak, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja. Hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, terlalu asin, terlalu ini, terlalu ini. Ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya gimana? Masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentari makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid ibn al-Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid ibn al-Walid penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab adalah kadal padang pasir mahnuz, jadi dhab yang dipanggang dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan memakan
1: binatang-binatang tidak makan tikus dan yang lain tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, dia makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhob. Dhob ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhob, maka Khalid bin Walid pun makan dhob. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhob. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak ya, menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, "Aharamun hu, ya Rasulullah. Apakah dhob hukumnya haram wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu." Akan tapi dhob ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhob. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhob? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, ya, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumin," enggak ada di kampungku. Selesai. Ada celana atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumin," enggak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, "Enggak ada di kampungku." Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Enggak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustaz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah. Enggak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari. Apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Taib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi SAW dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi SAW terhadap istri-istri beliau. Rasulullah SAW yang pernah berkata, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan, "Wa ana khairukum li ahlihi," di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwani fillah azani Allah yakum, di antara para ulama mengatakan, di antara mukjizat sirah Nabi, sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi SAW merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa, tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memperkuat bahwasanya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat. Karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Tapi bagaimana dengan akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi SAW. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya, maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aish, ya Aish." Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat. Nama seorang apa disingkat? Aisyah tu jadi ya Aishu. Jadi hilang. Aisyah jadi ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi. Karena mereka apa? Disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman. Mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal, maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas, lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur. Tidak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain. Ya. Mereka manggil dengan lengkap. Ya Abdurrahman, ya Abdullah, lengkap. Ya Abdul Muhaimin, lengkap. Dan mereka, kebiasaan mereka, satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang. Dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air. Senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah. Abdullah Muhammad, panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Aisyah dengan ya Aish, dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil, tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Karena merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah, wahai cintaku, wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan ya Humaira, ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut, ya, untuk memuji istrinya. Nah, kalau kita mungkin, kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan wahai apa namanya? Gembrot, janganlah. Wahai ndut, jangan. Sedih, betapa sakitnya. Dibilang endut, ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu? Minimal ditulis misalnya di HP cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu maksudnya? Kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah, dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian. Saya pernah menyampaikan masalah ini. Terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku. Subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya, kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana, sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Mikirannya ikhwan, itu berarti kan Nabi SAW perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini.

Ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini, ya. Bahkan disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha makan daging, jadi daging diambil daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena antum praktekkan, kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Antum gigit. Jangan antum bilang, "Wah, oh, Bu, kok enggak sikatan sih?" Jangan gitu, kasihan. Kasihan hatinya apa-apa. Tersentak. Sedih, ya. Ini kelihatannya sepele namun dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah SAW mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun fayaqula da'li da'li. Fa'aqulu lahu da'li da'li." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air. Kilana junub. Kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta akula lahu da'li da'li." Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama, sampai aku berkata, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Dalam riwayat kata Nabi SAW, "Da'ili da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah." Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi SAW. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam, tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, fayubadiruni, Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu sampai Aisyah mengatakan, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayung yang mungkin mengambil air cepat-cepatan sampai Nabi mengatakan, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman, ya ini. Ya harus ada kemesraan, ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi SAW sekitar 60-an. Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, "Ayo kita mandi bareng." Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, "Mas, kita mandi bareng. Menjalankan sunnah Nabi SAW." Ya antum jangan tolak, antum jangan mengatakan, "Kamu kebanyakan nonton sinetron." Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng, maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap? Angkat tangannya. Malu semuanya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, atau akhlak Nabi terhadap istrinya, ya. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bagaimana Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtub. Sofiyah adalah wanita yang bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtub dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofiyah, ya, dia seorang wanita, dia manusia. Dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, bunuh kakaknya, bunuh omnya, bunuh saudaranya kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengayomi Sofiyah dengan akhlak yang luar biasa sehingga Sofiyah melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofiyah disebutkan tatkala Sofiyah radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya. Lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah SAW menegakkan apa?

lututnya, kemudian Sofia naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya? Nah, sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian, istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum, silakan. Berat banget. Ya, mungkin enggak seperti gitu juga, artinya ya intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya seperti kalau antum naik mobil. Istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya. Silakan Bu, silakan cintaku, sayangku. Wah, dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup. Nah, itu namanya top, bagus, tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang. Istrinya gimana? Lewat sana. Suruh lewat sini. Itu angkat tubuh itu, gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot, suruh ngangkat gas. Ya, yang benar aja. Mana pemulihan Anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya untuk naik di atas ontanya sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun, dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqala lin nas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perjalanan, kata Nabi, kalian jalan di luar, fataqaddamu. Mereka jalan di luar membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah SAW, ta'ali hatta usabi koki. Wahai Aisyah, kemarilah, kita lomba lari. Subhanallah. Istri, sahabat suruh jalan di luar, ingin berduaan. Ini perjalanan pergi, Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya, lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni. Namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu allaham wabaduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, kalian jalan di luar, fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ali usabiquki, wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk, dia mengatakan ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah, artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri.
Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh, enggak ada yang lihat, kemudian lomba lari. Ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk, baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu dia ajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Enggak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tertawa, hadhihi bitilk, ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah. Enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, Dek. Ingat enggak? Saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun dia ingat, ingat enggak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget katanya. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, jazakumullah wa iyyakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis, tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua, dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan, ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Wah, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu, para sahabat. Kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan, ya, harta di antara apa? Harta, tidak seperti kita zaman sekarang piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "In kunna lanaral hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, thalathata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'." Nar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam dua bulan, dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka ditanya, "Wa ma ta'amukum?" Al-aswadan. Apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, al-aswadan, yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa? Itu harta. Kemudian makanan juga tidak banyak. Makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi SAW dua kali, "Gharat ummukum." Sungguhnya ibu kalian, Aisyah, cemburu, makanya dia begini. Artinya Rasulullah SAW membela Aisyah. Jangan kalian celah istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian. Maka Nabi menggunakan apa? "Gharat ummukum." Ibu kalian. Karena seluruh istri Nabi adalah ummul mu'minin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan dua hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, "Ummukum," yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian.
Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, gharat, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah, intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebih-lebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, gharat ummukum, ibunda kalian cemburu. Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau menceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fillah jazakumullahu khairan, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kemudian dia berkata enggak, enggak pernah. Ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia kasih. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan, apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam, maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, "Ya ai kaum, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr." Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya." Sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. Fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma alaiha. Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada muallaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam. Maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharamkan dunia, maka kemudian lama-kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi SAW tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Tidak pernah takut miskin. Dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar.
dan dia sangat dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Mekah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah 100 minan na'am, thumma 100 thumma 100. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum. Tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Safwan bin Umayyah yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang paling dia benci kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ayahnya terbunuh, dia balas dendam. Tidak mau masuk Islam padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Ya, semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, "Laqad a'tani wallahi," kata Safwan, "wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani." Demi Allah, Rasulullah SAW sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. "Wa innahu la'abghadun nasi ilayya." Dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Safwan bin Umayyah. "Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabun nasi ilayya." Dan dia senantiasa yang memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya. Kasih motor, ya, masih belum sayang, antum carikan mobil. Ini hadiah yang kedua. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekan kalau gak percaya. Inilah pernah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah sallam kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan unta, terkadang tidak ada daging sama sekali. Terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan, beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasajtuha biyadi faji'tu li'aksuwaka, li'aksuwakaha." Kata dia, "Wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, ya Rasulullah. Dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini, agar kau pakai baju ini." Wanita ini baik, kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhad

menemui Nabi SAW. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi SAW, belum sehari pakai baju tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat, kemudian berkata, Ma ahsanaha, ya Rasulullah, bagus sekali bajumu, ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya, wahai Rasulullah. Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, Ustaz enggak punya baju ya, kasihan Ustaz ini buat antum. Oh ya, pakai. Tiba-tiba orang datang, Ustaz minta dong bajunya. Ente ini bukan ngasih baju, malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa Ustaz ente? Ya Ustaz saya. Artinya, Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang, uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini. Seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, Ma ahsanta, pintar kali kamu. Labisahan Nabi SAW muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud. Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti. Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali. Ini baju baru dipakai oleh Nabi. Kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan. Kemudian kamu minta. Ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu, kata dia, demi Allah saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Ini sa'altuhu litakuna kafani, saya minta kepada Nabi SAW baju ini supaya menjadi kafanku. Maka Sahal perawi hadis mengatakan fakanat kafanahu, maka benar akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi SAW, bukan karena dia senang dengan baju itu. Kebetulan baju ini baju baru, ya, bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi SAW dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW tatkala memberi, tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak, kalau dia punya dia akan berikan, dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi SAW. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi SAW, bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi SAW. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawaduk beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawaduknya luar biasa. Jangankan terhadap, kepada siapa saja beliau tawaduk. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seorang datang menemui Nabi SAW, gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi SAW. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja, santai. Inna ma'ana ibnu mra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras. Agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita, kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hawin ala nafsik. Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan, sehingga orang tadi pun menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansar yang masuk Islam. Dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah. Dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi SAW. Sampai akhirnya datanglah Nabi SAW.

Tatkala itu ada empat orang, ya, Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah ibnu Uraikid penunjuk jalan, dan satunya apa namanya pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansar yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Karena pakaiannya sama, modelnya sama, mereka ya Abu Bakar kira Nabi, disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka keceleh. Ternyata Nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan. Sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi. Karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya. Karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain. Supaya orang kalau datang orang asing tidak keceleh. Artinya apa? Nabi SAW sama seperti yang lainnya. Penampilannya, gayanya, ya tidak suatu penampilan yang beda. Tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Disebutkan bagaimana Nabi SAW didatangi seorang wanita jariah yang akalnya, apa, seorang jariah, seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi SAW, dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angkuh, ini wanita yang tidak beres, ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai, ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi, kemudian ngobrol sama Nabi. Dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah. Belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok. Ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang-orang Yahudi. Terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia. Banyak harus dipikirkan oleh Nabi SAW. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak. Setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi SAW. Belum lagi istrinya 9. Sibuknya luar biasa. Kita istri satu aja sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melewati anak-anak, maka beliau yang beri salam. Beliau memberi salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang muda memberi salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah SAW salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam sholat. Nabi tidak mengatakan, wahai cucuku sudah sama ibu dan ayahmu dulu, kakek mau sholat. Tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi. Nabi bawa dalam sholat. Digendong. Waktu sholat diletakkan. Kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad. Syaddad bin Al-Had. Seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر. Dia mengatakan suatu hari kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat, entah salat zuhur entah salat asar, pokoknya salah satu salat di antara dua salat tersebut. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Dan Rasulullah SAW tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain, dibawa ke dalam salat. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fawadahu inda qadamihi al-yumna. Maka Rasulullah SAW pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi SAW, di kakinya. Kemudian Rasulullah SAW salat. Thumma kabbara
fasalla fasajada baina dhahrani salatihi sajdatan atalaha. Tiba-tiba Nabi SAW salat bertakbir, kemudian dia salat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Syaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, farafa'tu ra'si min bainin nas. Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok, kenapa lama sekali sujudnya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya. Kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan, fa'idha sabiyu ala dhahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, qala an-nas. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhi sajdatan ataltaha. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam salatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu dhalika lam yakun. Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hadha irtahalani. Fakarihtu an wajilahu hatta yakdiyah hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan solat saya. Kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin ya menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Husain tadi ya napa kuda-kudaan sudah selesai baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap cucunya ini sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin enggak begitu. Mungkin kita cint, lagi sujud ada yang naik, oh udah, gak jadi udah. Mungkin kita jewel, mungkin kita tarik mungkin. Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi. Tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, wakarihtu an wajilahu, aku tidak suka menyegerakan dia. Hatta yakdiyah hajat, sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan. Sementara pening mungkin kepala sahabat sujud lama sekali. Cuek aja. Sampai dia turun sendiri baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Husain. Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Husain datang masuk ke masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini. Maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Itu keluarin, itu keluarin. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Hah? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Ya kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid. Tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustadz, zaman sekarang tidak bisa ustadz, itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anaknya itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat. Makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid, tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan di samping antum orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah, ada anak yang sholat di belakang kita berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri.
Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya, anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya, kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan, tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahmatillah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara kemuliaan akhlak Nabi SAW atau mukjizat akhlak Nabi SAW, yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi SAW memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khadimtu Nabiya SAW ashra sinin, wallahi ma qala uffin qat. Aku telah menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata kepadaku uff, tidak pernah mengatakan ah, gimana sih kok begitu, tidak pernah. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadha wa halla fa'alta kadha. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan, kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ikhwan. Antum bayangkan, antum punya usaha dan ada pekerjaan tuh membantu antum, selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi membantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban, bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan, saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar. Namun beliau tidak pernah mengatakan uff, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, wahai Anas, pergilah engkau, ada keperluan. Kata Anas, fakultu wallahi la adhabu. Kata dia, demi Allah saya tidak akan pergi. Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, oh demi Allah saya enggak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, nak, tolong belikan ayah roti di kios. Demi Allah ya saya tidak mau beli. Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong demi Allah, dia masih kecil, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi. Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilah ini masih kecil tapi namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi namun namanya anak kecil. Dia cerita. Maka fakharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun. Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil yal'abuna fis-suq, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Maka dia pun nonton, apa, Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu, enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi SAW ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas,
malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yathak, maka saya pun balik ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhab haitsu amartuka." Qultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh dia bilang saya tidak mau pergi, akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, dia enggak datang-datang. Akhirnya kita mangkal, kita cari dia. Begitu ketemu, kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu gitu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar. Bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari kemana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Artinya malah jawabnya apa? Saya pergi sekarang, pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ikhwan bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui ya, yang memberhentikan langkah Nabi SAW. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi. Ya. Yaitu tatkala Nabi SAW bersama para sahabatnya sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi SAW. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi SAW, ini masih mending dia hadang Nabi SAW. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian manggilnya nama Nabi, "Wahai Muhammad," ya. Enggak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, enggak ada. Dia berani manggil apa? "Wahai Muhammad. A'tini min malillahi ladzi indak." Dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, "Berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Jadi dia ingin menjelaskan, "Wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya." Seakan-akan begitu. "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu." Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, "Wahai bos, bos bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat." Itu kan cuma titipan, artinya kita kalau minta caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, "Bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu. Maka bagi kepada saya." Ya, tentu dia akan marah. Dia bilang, "Iya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya. Enak aja minta ya." Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah harta kepada orang tersebut." Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu. Kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Sinilah mukjizat akhlak Nabi SAW
padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku Sirah, tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW makusirat ruba'iyatuhu, wajah beliau terluka, bahkan gigi beliau patah, bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, ya kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad, apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu yamsahudam, dan dia mengusap darah di wajahnya. Dia mengatakan, Rabbi gufirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Ya. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, "Anna Abdullah bin Ubay lamma tufiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam fidarkil asfali minan nar, di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wa shalli alaihi, dan salatlah, salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW, dan dia berkata, wastaghfir lahu, mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah. Fa'atahu Nabi SAW qamisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Munafik dalam keadaan miskin, Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, ini bapakmu kurang ajar. Tidak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, adzinni usolli alaihi, kasih tahu saya supaya saya sholat kepada, menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusalli alaihi jadzabahu Umar, maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang, kemudian
Pas mau bertakbir Allahu Akbar salat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, "Alaisa Allahu nahaka an tusalliya 'alal munafiqin wa hayya Rasulullah?"

Bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falyaghfirullahu lahum. Allah berfirman, kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau dilarang wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, ana baina khairataini, aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Allah mengatakan sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, intastaghfir lahum sab'ina marrah, kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar memaafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala takum ala qabrih." Jangan sekali-kali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang munafik yang lainnya. Ibnu Hajar menyebutkan, kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka solat. Ya, mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya masih banyak ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau, ini semua menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu alam bisawab. Ustaz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi SAW sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah SAW tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi ya, yang terdiri atas tiga suku besar ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat perjanjian di antara mereka. Dan dalam perjanjian tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi kita, biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total. Tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka. Kita toleransi terhadap mereka. Namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan. Ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu. Tuhan kok dilahirkan? Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan membuat mereka semakin pede dengan agama mereka, dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan
selamat hari Natal. Kita mengatakan di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu. Silakan mereka melakukan acara tersebut, selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu toleransi, enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW dahulu mengutus para da'i untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi, kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat bagaimana mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu. Mereka pun mengerti kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka, ya. Tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika setelah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya, illa min thalas, kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya, waladun salihun yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma dua orang. Orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba, ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yo kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz antum doakan atau tidak? Mungkin lupa antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi sudah, dia mungkin dia lupa. Dia bilang, suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain. Anak-anak, ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul namun sesekali, bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, enggak mau doain kita. Kalau sudah besar dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang. Boleh mukul anak-anak, boleh. Namun itu hukum, bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu?
kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar. Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik, dia akan ngerti kamu salah enggak. Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia, maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia, itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Rikirnya bertakwalah para ibu-ibu, ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan. Lagi marah sama suami anak yang dipukul, wah ini. Kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Ya Ustaz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh. Saya baru tahu ada larangan seperti ini, ya. Asalnya masalah dunia bebas kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi, selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjauannya secara kedokteran, misalnya, oh menurut kedokteran kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini. Allah alam bisawab. Dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk enggak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk Ustadz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang Ustadz tuduhkan bahwa beliau presiden, sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi, maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden. Tidak, beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya, tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa mufti, sekaligus sebagai seorang suami, dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhob? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal, karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhob, ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhob, dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhob tersebut, ya. Ini menunjukkan dhob hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh ya, karena biawak karnivora, memakan apa? Makan memangsa, memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Ya, tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallahu alam bisawab. Apakah seorang pezina solatnya diterima, sedangkan dia selalu menjaga solatnya, tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil, solatnya diterima. Akan tapi solat ini pasti tidak beres, karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha solat dan berusaha memperbaiki solatnya dengan solat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar solat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya solatnya insya Allah diterima, tidak ada penghalang, dan zina bukanlah kesyirikan, ya. Namun saya katakan solatnya sangat-sangat dipertanyakan, karena solat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan-jangan solatnya hanya solat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk solat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustaz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok.
Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mau nasihatnya, sabar ya, sabar. Begitulah kehidupannya. Bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat, ya, butuh kesabaran, ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan. Ya. Ustadz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustadz, tadi saya saja salah ngomong presiden. Ya, maksud bukan maksud saya Nabi sebagai kepala demokrasi, kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya mungkin nggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan Nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya Nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi SAW, karena dia bukan sekedar Nabi, tetapi Nabi yang memiliki fungsi-fungsi, di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan Nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi, harap bersabar, ya, demikianlah kehidupan beragama harus penuh dengan kesabaran. Ustadz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam State ISIS dipandang dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan. Rasulullah SAW mengatakan wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya. Kemudian bahkan teman saya cerita di Jami Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka Arab Saudi mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil. Kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmat untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah. Ya, bagaimana apa namanya mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin luar biasa, bantuan yang mereka berikan kepada Palestina luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai ikoma, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad, mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya, maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi, meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan, tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam, syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangan, kemudian bagaimana orang bebas beribadah, para polisi pun sholat berjamaah, kita lihat bagaimana wanita berhijab, ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka. Dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas.

0: Pak Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya, menghargai suami. Ya dengan berdoa kepada Allah, yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat malam, ya Allah jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah. Kalau Allah mengabulkan, hati suami bisa dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya benar ya. Ustadz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Ya ikhwan, saya katakan ya, kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah, iya toh, iya benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi, antum mulai menzalimi, maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memikirkan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri. Dan selama itu janganlah menzalimi istri, karena sebagian suami tatkala tidak cinta kepada istrinya, maka dia menzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya, maka dia tidak taat kepada suaminya, menzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan, akan tapi mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah dari kesilapan saya sendiri, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian. Dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini,
1: kesempatan hari Jumat ini, hari di mana Allah Subhanahu wa taala di saat-saat ini Allah mengabulkan doa kita, semoga Allah memasukkan kita semuanya ke azab kubur dan azab api neraka. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu spesial kita, Al-Ustaz Farhan Abu Furaihan hafizahullahu taala. Beliau hadir di kota Kendari dalam rangkaian safari dakwah beliau selama 2 hari, hari Jumat ini hingga hari Sabtu, dan kami bersyukur beberapa taujaran darinya. Sama kami di 9298, Anda juga dapat menyaksikan siaran kami ini melalui live Facebook Radio Roja, Facebook Radio Roja Kendari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masyaallah, barakallahu fiik Ustaz. Marhabakum Ustaz. Selamat datang di studio Radio Roja Kendari.
2: Jazakallah.
1: Ustaz, baru sehari. Ini mungkin pertama kali Ustaz ke Sulawesi. Ustaz,
2: masyaallah. Kalau untuk Kendari ini yang perdana.
1: Masyaallah ya,
2: Ustaz. Dan mudah-mudahan bukan yang terakhir ya.
1: Insyaallah,
2: Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Barakallahu fiik. Dan kalau kesan mungkin cuaca, kondisi kota dibandingkan dengan Banda Aceh bagaimana Ustaz?
2: Baik.
1: Khair.
2: Barakallahu fiik.
1: Baik. Baik Ustaz, kita ingin yang pertama Ustaz ya. Mungkin sebagian dari kita sudah sering melihat Ustaz di Match TV misalnya, atau di Asil TV, dan juga di beberapa tayangan YouTube. Namun sebagian dari kita juga mungkin belum mengetahui tentang perjalanan Ustaz untuk menuntut ilmu. Dari biografi yang kami dapatkan, Al-Ustaz Farhan Abu Furaihan hafizahullahu taala, beliau menuntut ilmu di Darul Hadis Fuyus Yaman. Ustaz, benar Ustaz?
2: Nah,
1: saya Ustaz ya. Kemudian ya, dan di beberapa tempat yang lain. Dan sekarang beliau juga menjadi pengajar di pondok pesantren atau Mahat As-Sunnah, Ustaz ya?
2: Naam, barakallahu fiik.
1: Baik Ustaz, mungkin yang pertama mungkin Ustaz bisa memberikan kepada kami sedikit gambaran tentang perjalanan menuntut ilmu Ustaz, sehingga bisa kita mengambilkan atau mendapatkan ibroh dan pelajaran dari apa yang Ustaz sampaikan kepada kami. Tafadhol Ustaz.
2: Baik. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita

Jadikan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya bagi seorang muslim dan muslimah, nikmat yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling baik dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya di sisinya adalah nikmat agama. Karenanya di dalam riwayat yang sahih, inna allaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti man yuhib. Dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, nikmat tauhid, Allah jauhkan dari kesyirikan. Nikmat menjalankan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan sunnah Nabi SAW dan bukan dengan cara bid'ah, serta nikmat di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan Allah jauhkan dari kemaksiatan kepadanya. Itu tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, ayakum mubarak. Permintaan dan pertanyaan dia untuk saya jawab. Kenapa demikian? Ya, karena ana bukanlah orang yang layak untuk dijadikan sebagai atau figur, dan tidak pula dari sisi amalannya. Mungkin paksa, tidak berani karena ilmu agama kita yang masih sangat secuil, amang tidak sejalan dengan ilmu yang kita sampaikan sini. Hanya saja yang membuat kita berani berdakwah adalah karena seperti yang dikatakan oleh penyair Arab, mukrohun akhaka la batal, karena sudah terpaksa, bukan karena sebagai pahlawan. Dengan harapan mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu agama, berdakwah, Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik itu dosa karena tidak, maka ya, percaya ucapkan jazakallah khair karena husnul dzan, ya, berbaik sangkanya Ustaz Joko barakallahu fik pada ana. Dan mungkin karena beliau belum melihat aib-aib yang ana miliki dan Allah sehingga berian. Saya jadi ingat kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, tanya dan diminta untuk menceritakan para salaf yang datang setelah mereka dan mereka telah mati di atas kebaikan. Beranjak dari hal-hal di atas, maka untuk menjawab dan memenuhi permintaan guru kita Al-Ustaz Joko di atas hafizahullah ta'ala, maka saya nukilkan ucapan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an sebagai nasihat, wasiat

barang siapa di antara kalian yang ingin mencari suri toladan, mencari figur, atau ingin menjadikan seseorang sebagai suri toladan atau figurnya, maka hendaknya dia menjadikan orang yang telah sebagai figurnya, sebagai dia menjadikan orang yang masih hidup bagi ilmunya dan amalannya sedikit, seperti yang sedang berbicara saat ini. Kenapa? Karena orang yang masih hidup itu la tu'manu 'alaihimul fitnah. Tidak ada yang bisa menjamin dia akan mati di atas kebajikan, akan mati husnul khatimah. Sehingga apabila seseorang ngefan kepada seorang syekh, kepada seorang ustaz karena ilmu dan amalan yang terlihat olehnya, sehingga dia ngefan dan menjadikannya sebagai figur dan suri teladannya, na'udzubillah. Seandainya ustaz atau syekh tersebut meninggal dunia di atas su'ul khatimah, atau dia futur, ini akan memberikan efek buruk kepadanya. Dia akan ikut futur seperti dia, akan ikut menyimpang seperti dia yang datang setelah mereka, dan mereka telah mati di atas kebajikan radhiyallahu anhu, di atas yang seyogyanya kita catat dan kita tuliskan dengan tinta emas. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal ahya'a la tu'manu 'alaihimul fitnah. Barang siapa di antara kalian yang ingin mencari figur suri teladan baginya, maka hendaknya dia menjadikan orang-orang yang telah mati di atas kebaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan a'immatul huda wa masabihud duja yang datang setelah mereka, dan mereka telah mati di atas kebaikan yang tidak diragukan oleh siapapun yang datang setelah mereka. Jangan dia jadikan orang yang masih hidup sebagai suri luas ilmu dan banyak. Kenapa? Wa'alaihimul fitnah, karena hidup itu tidak aman dari fitnah. Tidak ada yang bisa menjamin dia tetap istiqamah di atas manhajus salaf tersebut. Tiada yang bisa menjamin dia akan mati husnul khatimah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat ana sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Adapun kesan-kesan yang ana dapatkan selama berada di kota Kendari bersama ikhwanil karam rahimani Allah wa iyyahum, meskipun ini baru hari yang kedua, tetapi masya Allah sangat banyak kesan-kesan indah yang dapat ana rasakan. Di antaranya, sebagian ikhwan yang ada di Kendari ini telah memotivasi ana untuk menjadi seorang yang semangat bersedekah di jalan Allah Jalla wa'ala, dan terkhusus di jalan ilmu agama. Maka sebagian mereka ada yang bersumbangsi dengan hartanya, sehingga ada yang membangun masjid yang luar biasa, ya, indahnya, bagusnya, ya, masya Allah, seperti Masjid Ar-Rawdatul Jannah. Ada yang dengan waktunya, meskipun sebagian mereka PNS atau memiliki kesibukan yang lainnya, tetapi mereka bersemangat untuk bersumbangsi terhadap dakwah ini dengan waktu, tenaga yang mereka miliki. Ada yang antar jemput ustaz, ya, ke masjid, ke tempat istirahat, ataukah ke airport, ya, dan berbagai kebaikan lainnya. Kemudian kesan lainnya masya Allah adalah, ya, kedermawanan dan dalam menjamu tamu. Karena memang mereka telah terdidik dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Kebaikan-kebaikan ini tentunya menunjukkan buah dari pendidikan yang baik dan bagus serta sukses yang telah diberikan oleh guru-guru kita yang ada di sini, Al-Ustaz Abdullah Taslim, Al-Ustaz Ramli, ataukah ustaz-ustaz lainnya, jazakumullahu khairan wa hafizhum min kulli su'in wa makruh. Maka ana berharap dan memohon kepada Allah Jalla wa Ala bi asma'ihil husna, dengan nama-nama yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengannya, Allah akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya agar menjadikan kita semua dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fi. Sungguh telah wajib

0: cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan anda kembalikan kepada akhuna al-fadhil al-ustaz Joko. Jazakallahu khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa allahul muwafiq lil jami'na.
1: Baik, masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Farhan Abu Furaihan hafizahullah, dari berbagai macam tausiah dan faedah yang bisa beliau sampaikan di kesempatan sore hari ini. Kami berdoa kepada Allah di kesempatan yang mustajabah ini, semoga Allah Ta'ala menyatukan hati kita semuanya di atas kebaikan, mewafatkan, menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan Sunnah, dan semoga Allah masukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Sekali lagi jazakumullahu khairan kepada Ustaz Farhan Abu Furaihan, dan semoga ini juga bukan merupakan pertemuan kita yang terakhir di studio Ustaz ya. Semoga di kesempatan berikutnya juga kita masih bisa mengambil faedah bersama beliau hafizahullahu ta'ala. Dan juga kepada seluruh tim yang telah menyertai beliau hafizahullah dalam kesempatan kali ini, kami juga mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Demikianlah para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kenarumkumullah, program kita di kesempatan sore hari ini dalam beberapa nasihat dan tausiah bersama guru kita Ustaz Farhan Abu Furaihan hafizahullah dalam rangkaian safari dakwah beliau di kota Kendari. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang nafi', amal yang soleh, dan menjadikan doa kita senantiasa dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Barakallahu fiikum Ustaz. Mungkin sebagai closing Ustaz ya. Mungkin ada nasihat dari Ustaz kepada kita semuanya bagi penuntut ilmu dan kaum muslimin secara umum. Bagaimana kita bisa memanfaatkan media-media sunnah? Karena ini kan saat ini kita hidup di zaman di mana setelah taufik dari Allah, peranan media di dalam memberikan hidayah kepada masyarakat ini sangat penting Ustaz ya. Tentang misalnya Radio Roja, kami alhamdulillah di Kota Kendari sudah ada Radio Roja Kendari. Mungkin ada pesan dan nasihat Ustaz kepada kita kaum muslimin untuk memanfaatkan media seperti ini. Tafadhol Ustaz.
1: Iya, pesan saya utama pertama kepada media dan awaknya untuk tetap istiqomah, sabar dengan berbagai macam tantangan yang ada. Kemudian yang tidaklah kepentingnya adalah mengedepankan tema-tema tentang mahasinul Islam, keindahan Islam. Ya, tentang masalah usuluddin, rukun iman, rukun Islam, ini kita pahamkan dengan baik kepada masyarakat. Sebelum kita mengangkat masalah-masalah polemik, masalah-masalah perbedaan, kita kasihkan dasar-dasar dulu. Yang utama pertama adalah kita jelaskan mahasinul Islam, indahnya Islam. Terus kemudian tentang masalah usuluddin, dari mulai rukun iman, rukun Islam, kita jelaskan dengan baik. Karena permasalahannya mereka adalah adamul fahmi, ketidakfahaman atau apa, al-jahli. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kam min aibin qawlan sahihan fa'afaduhu minal fahmi saqim. Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik, asal muasalnya adalah pemahaman yang sakit. Kemudian yang kedua, tentang masalah kaitannya dengan media ini, dakwah ini, hendaknya membagi tugas. Jangan sampai nanti kelelahan, kecapean, error, yang masing-masing punya kepentingan yang sifatnya privat, ada keluarga, ada anak. Sehingga di sini harus ada pembagian kerja secara baik. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya untuk umat Islam, ahli sunnati wal jamaah, wabil khusus di Kendari ini, untuk tidak segan-segan untuk berbagi peran ya. Terutama masalah kaitannya adalah pendanaan. Kita tidak ingkari bahwa media ini yang paling menonjol adalah pembiayaan. Sekarang internet gak ada kuota aja langsung celup diem, gak kenal ampun. Bahkan dengan tegas mereka mengatakan, mohon maaf pulsa Anda tidak mencukupi, kan gitu. Jadi di sini peran bersama ya. Gak mungkin sekarang ini krunya disuruh ngasuh anaknya, juga disuruh untuk nyari biaya susunya, ya kan gitu, bagi peran. Dan insya Allah dengan cara seperti itu, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya juga, menyegarkan program-program tiap tahunan lewat musker, disegarkan supaya tidak monoton, jenuh. Inovasi bukan di dalam masalah kaitannya fundamental agama, tetapi cara menyampaikan. Ya, contoh aja mungkin dari ceramah menjadi tukso, dari ceramah menjadi dialog, atau mungkin ada inovasi-inovasi lain sehingga masyarakat penikmat atau penggemar Radio Roja wabil khusus di Kendari ini disegarkan dengan tema-tema yang menarik, cara penyampaiannya juga menarik, bahasa yang digunakan juga menarik. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan kepada para awak media dan juga kaum muslimin yang ingin terus mengeksiskan dakwah lewat media, radio maupun TV. Wallahu a'lam.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat oleh Allah, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan juga kita diberikan nikmat yang besar yang yaitu nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Ikhwani fid din, azakumullah. Pada malam ini sebagaimana yang sudah diumumkan oleh panitia, keutamaan generasi yang terbaik dari umat ini yang kita bahas dari buku Mulia dengan Masalaf, yang insyaallah juga besok kita bahas buku ini. Jadi kita bahas dari buku ini tentang keutamaan generasi terbaik, dan juga kita akan bahas insyaallah besok tentang prinsip dakwah salafiyah. Untuk malam ini kita akan bahas tentang keutamaan generasi yang terbaik dari umat ini, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang generasi terbaik dari umat ini yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dengan banyak keutamaan. Dan juga Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadis yang mutawatir, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia pada masaku ini, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nasi qarni, manusia masaku, itu yang pertama. Kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sallallahu alaihi wasallam khairun nas, sebaik-baik manusia pada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya sebaik-baik manusia bukan tentang rupanya, bukan tentang tubuhnya, bukan tentang rumahnya, bukan tentang kendaraannya, bukan. Sebab Allah enggak akan lihat kepada rupa, kepada kegantengan, kecantikan Allah enggak akan lihat. Allah juga enggak akan lihat kepada harta. Allah enggak akan lihat kepada harta kita, dia kaya atau miskin, tidak. Sebagaimana Nabi bersabda SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu. Allah enggak lihat kepada bentuk tubuh kamu. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Amal. Radhiyallahu anhu ajmain merupakan orang yang paling baik hatinya. Jadi khairun nasi quluban, orang yang paling baik hatinya para sahabat radhiyallahu ajmain. Jadi ketika disebutkan para sahabat adalah generasi yang paling baik, manusia yang paling baik, ya baik tentang akidahnya, baik tentang pemahamannya, baik tentang ilmunya, baik tentang imannya, baik tentang jihadnya, baik tentang dakwahnya, baik tentang akhlaknya, baik tentang muamalahnya, mereka yang terbaik. Dan enggak ada lagi generasi yang seperti mereka. Makanya kita wajib memuliakan para sahabat sebagaimana yang Allah muliakan mereka. Dan yang dimaksud sahabat

radhiyallahu anhu ajma'in. Artinya orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan dia wafat dalam keadaan beriman, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isaba fi Tamyiz Sahaba, dan juga para imam yang lainnya. Jadi para sahabat seperti disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa yang dikatakan dengan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman kepada beliau SAW dan meninggal di atas Islam. Masuk juga dalam pengertian ini setiap orang beriman yang bertemu dengan beliau baik lama maupun sebentar, yang meriwayatkan hadis dari beliau maupun tidak, yang berperang bersama beliau maupun tidak, yang pernah sekali melihat beliau meskipun tidak ikut duduk dalam majelis beliau, dan orang yang tidak pernah melihat beliau karena ada penghalang, yaitu buta, tapi dia bersama Nabi SAW. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Isaba fi Tamyiz Sahaba. Dan masih banyak lagi penjelasan yang lain, seperti penjelasan Al-Imam Ibn Hazm, penjelasan Ibn Abdul Bar dan yang lainnya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang adil. Jadi kalau hadis, kita meriwayatkan hadis, itu rawi-rawinya diperiksa semuanya. Kalau sahabat tidak. Kalau rawi-rawi hadis, umumnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis. Dari mulai Imam Bukhari kepada dari syekhnya terus sampai kepada tabi'in diperiksa semuanya. Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, semua diperiksa. Tapi untuk sahabat tidak. Enggak perlu diperiksa mereka. Karena apa? Karena mereka adil semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Itu melihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil. Ketika Allah kepada para sahabat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kamu para sahabat, kalian para sahabat, umat pertengahan. Jadi pertama kali khitab ayat ini kepada sahabat, baru kepada umat Islam selanjutnya. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian para sahabat menjadi saksi atas seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul menjadi saksi atas kalian. Di sini Allah menyebutkan bahwa para sahabat adalah umat yang wasat, yang pertengahan. Maksudnya umat yang adil, umat yang terbaik. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang wafat tahun 463 Hijriah. Beliau mengatakan tentang ayat ini, bahkan beliau memberikan khusus judul dalam kitabnya itu pujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat, dan tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. Sesungguhnya yang wajib adalah menanyakan atau memeriksa perawi hadis sesudah mereka. Jadi wajib kita memperhatikan tentang kemuliaan para sahabat, karena Allah telah memuji mereka dan Allah telah memberitahu dan mengabarkan tentang kesucian mereka, dan Allah telah memilih mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran ini. Kalau seperti ini, maka kita wajib untuk memuliakan para sahabat. Makanya disebutkan di dalam beberapa kitab, dan rata-rata di kitab hadis dimuat itu, dalam kitab Mustalah Hadis, bahwa as-sahabatu kulluhum udul. As-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil. Seperti disebutkan oleh para imam tentang masalah ini. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitabnya Al-Isaba bahwa Ahlussunnah telah sepakat bahwa seluruh sahabatlah adil, dan tidak ada yang menyalahi kesepakatan ini kecuali sedikit dari ahlul bid'ah. Maksudnya ahlul bid'ah di sini ya seperti khawarij.

Syiah, mereka mengkafirkan sahabat, mencela dan mencaci maki para sahabat. Dan hukumnya bukan dosa kecil. Mencaci maki sahabat, mencela sahabat, hukumnya dosa apa? Dosa besar. Min kabairiz dzunub. Besar dosanya. Dan hukumannya pun berat bagi dia di dunia maupun di akhirat. Anda bisa lihat orang-orang yang suka mencaci maki sahabat, itu rusak kehidupannya dia. Tidak ada keberkahan hidupnya. Dan terus seperti itu. Ketika dia mencaci maki sahabat sekali aja, itu sudah dosa besar. Dua kali dosa besar, dan terus seperti itu. Makanya rusak kehidupannya orang-orang yang mencaci maki sahabat. Antum bisa lihat, rusak hatinya, rusak akalnya, rusak agamanya, rusak kehidupannya. Antum bisa lihat ya. Karena dosa itu punya pengaruh. Dosa punya pengaruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ran alladhi dhakara Allah ta'ala kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yahsibun." Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat salah, apabila berbuat dosa, maka Allah tulis dalam hatinya titik hitam. Dalam hatinya Allah tulis titik hitam. Apabila dia berhenti dari dosa itu, dia minta ampun kepada Allah, dia taubat, dihapus itu dari hatinya. Wa in ada, kalau dia berbuat lagi, zida fiha, ditambah lagi. Kalau dia berbuat lagi dosa itu, ditambah lagi. Hatta ta'luwa qalbahu, sehingga menutup hatinya. Dosa itu menutup hatinya. Itulah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yahsibun. Tidak sekali-kali, bahkan apa yang mereka telah usahakan telah menutupi hati mereka. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Jadi ketika orang berbuat dosa kepada siapa aja, ini umum sifatnya. Kepada orang tua dia berbuat dosa, kepada suami, atau berbuat dosa secara umum mencaci maki sahabat, atau dia makan riba, muamalah dengan riba, atau khianat kepada orang, atau ghibah, atau memfitnah orang atau yang lain, itu membuat titik hitam di hatinya. Ini pembahasan dosa enggak sekarang kita bahas ya. Ini panjang pembahasannya. Nanti antum bisa baca buku Adda wa Dawa, penyakit dan obatnya, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bagus sekali buku itu pembahasannya, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu tentang dosa dan maksiat dan akibatnya dalam kehidupan. Nah, ketika orang mencaci maki sahabat, itu rusak dia. Hatinya rusak, akalnya rusak, agamanya rusak, keluarganya rusak. Dan ketika orang berbuat dosa punya pengaruh kepada tubuhnya, punya pengaruh kepada keluarga, punya pengaruh dosa itu. Tentu panjang pembahasannya. Maka anda bisa lihat orang yang berbuat dosa itu mukanya bukan bercahaya dia, tambah rusak mukanya dia. Anda bisa lihat ya, orang yang mencaci maki sahabat mukanya tambah rusak. Dan juga pengaruh bukan hanya tubuhnya aja, akalnya juga pengaruh. Makanya banyak di akhir hayatnya mereka gila. Anda perhatikan itu, mencaci orang yang terbaik dari umat ini, mencela wali-wali Allah, auliyaur rahman, wali-wali Allah. Kalau kita kan sering takuti yang mencaci maki wali, para sahabat semuanya auliya rahman. Semua sahabat auliya rahman, wali-wali Allah yang paling mulia dari semua wali yang ada di muka bumi ini, paling sahabat yang paling mulia. Ketika dicaci, ketika dicela, rusak orang itu. Sekarang kita bahas tentang keutamaan para sahabat. Allah SWT telah redha kepada mereka. Redha

0: Allah pada mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Yang bawa mushaf Al-Qur'an untuk melihat, yang bawa bukunya dilihat, ya. Allah berfirman was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Di sini Allah menyebutkan generasi yang pertama dari umat ini, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Generasi yang pertama dari umat ini dari kalangan Muhajirin Ansar. Enggak ada lagi kecuali sahabat, Muhajirin dan Ansar itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah menyebutkan di sini Allah redha kepada mereka dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, meneladani mereka, memahami tentang Islam, mengikuti pemahaman mereka, mengikuti cara beragamanya para sahabat, maka Allah redha kepada mereka. Maka kita wajib untuk mengikuti jejaknya para sahabat, wajib. Karena kita ingin mendapatkan keredoan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita cari dalam hidup ini, redonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikuti jejak mereka, Allah akan redha. Tapi bukan hanya sekedar mengikuti. Allah sebutkan di sini walladzina taba'uuhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dia pelajari kehidupan mereka, mengkaji tentang akidah mereka, manhaj mereka, kemudian mengikuti. Ada orang yang cuma belajar aja tapi enggak mengamalkan. Harus diiringi ilmu dengan amal, itu ihsan. Dia memahami dengan pemahaman yang benar, kemudian dia laksanakan. Karena agama Islam tegak dengan dua, ilmu dan amal. Dan Rasulullah SAW membawa dua ini, ilmu dan amal yang dibawa Rasulullah. Maka Allah akan angkat agama ini, Allah akan tegakkan agama ini, Allah akan muliakan agama ini dengan ilmu dan amal. Karena Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, di dalam surah Al-Fath, dan juga dalam surah As-Saff, Allah berfirman huwalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dan Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu petunjuk, wadin hak, agama yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama Islam di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Dijelaskan oleh para mufassirin yang dimaksud dengan al-huda al-ilmu nafi, yang dimaksud dengan dinil hak al-amalus saleh. Jadi Rasulullah SAW membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Makanya kita wajib mengikuti sahabat, memahami tentang pemahaman mereka, ilmu mereka, dan mengamalkannya. Orang yang ngaku salaf juga banyak tapi tidak mengamalkan, cuma pengakuan aja. Dia mengetahui, memahami, meyakini, kemudian mengamalkan. Ini mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepadanya. Jadi Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Wa'ada lahum jannatin, Allah sediakan bagi mereka surga. Ini jaminan bahwa para sahabat semuanya dijamin dengan surga dengan dasar ayat ini dan berapa ayat yang lain lagi. Kemudian disebutkan di sini yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Yang demikian kemenangan yang besar. Bahkan dalam ayat yang lain Allah jelas-jelas mengatakan Allah redha kepada mereka. Di dalam surah Al-Fath ayat 18 Allah berfirman laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meredhoi orang-orang mukmin. Artinya Allah meredhoi para sahabat semuanya. Allah redha kepada mereka semuanya. ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon, dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Jadi Allah telah redha. Waktu ayat ini turun, surah At-Taubah, surah Al-Fatih. Waktu ayat ini turun, saya mau tanya kepada antum, Allah tahu enggak bahwa nanti akan terjadi perselisihan di kalangan sahabat? Allah tahu tidak?
1: Tahu.
0: Allah Maha tahu tentang apa yang akan terjadi nanti. Allah itu mengetahui semuanya, enggak ada satupun yang terluput bagi ilmunya Allah. Kalau ada orang yang mengingkari tentang ilmunya Allah, kafir, dia keluar dari Islam. Allah mengetahui semuanya, semua yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi ini, di dasar laut, semua. Hatta daun yang basah, daun yang kering, apapun yang terjadi, semuanya Allah tahu. Ketika Allah turunkan ayat ini, Allah tahu buat antara sahabat nanti akan terjadi perselisihan. Tapi itu sebentar, masalah ijtihadiyah yang kemudian selesai. Selesai sudah. Dan mereka sudah dijamin oleh Allah dengan sorga. Dan ayat ini tetap dibaca sampai hari kiamat. Gak bisa dihapus ayat ini. Allah sudah redha dengan mereka. Apapun yang terjadi di antara mereka, Allah sudah redha kepada mereka. Kalau orang yang beriman, dia lihat dengan iman. Iman, yang pertama kali iman dulu, iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia iman kepada yang ghaib. Iman dulu pada Al-Quran ini, iman yang Allah sebutkan wajib diimani, bahwa Allah telah memuji mereka, Allah telah redha kepada mereka. Apapun yang terjadi, Allah sudah redha dengan mereka. Perselisihan yang kecil atau yang besar, Allah sudah redha. Seandainya mereka ada kesalahan sebagai manusia, tapi sudah dihapuskan dengan kebaikan mereka. Kesalahan mereka sedikit, kebaikan mereka seperti lautan. Dan Allah sudah redha dengan mereka. Allah redha. Bahkan ketika Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah sebutkan bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan berapa sahabat lagi? Ada 10 sahabat yang diberikan kabar gembira mereka masuk surga, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sudah jelas Nabi memuji mereka, memuliakan mereka. Makanya seorang mukmin enggak boleh sekali-kali mencaci mereka. Mereka dijamin dengan sorga. Kita dapat jaminan enggak dengan sorga? Enggak dapat jaminan. Makanya kalau pakai akal yang waras, orang yang mencaci maki sahabat itu enggak waras akalnya. Enggak waras. Pertama, enggak beriman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, masuk ke sorga para sahabat. Yang pertama kali masuk surga siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin. Yang pertama kali masuk mereka. Sekarang kalau kita lihat ajaran Syiah, yang pertama kali caci maki siapa? Abu Bakar dan Umar. Ini bukan dari Islam, enggak mungkin Islam. Enggak mungkin dari Islam ini. Ini dari mana? Dari Yahudi. Karena pendiri agama Syiah siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi la'natullah alaih. Pendiri agama Syiah yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi la'natullah alaih. Dia yang mendirikan agama Syiah. Gak mungkin ini sahabat dua dijamin oleh Nabi masuk surga. Bahkan pemimpinnya para sahabat semuanya dua ini. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Hendaklah kalian mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Bahkan kalau kalian mengikuti dua ini, kalian akan selamat. Abu Bakar wa Umar, selamat. Tapi justru ini yang dicaci maki oleh siapa? Oleh Syiah. Setiap hari, bahkan dalam sholatnya dicaci maki. Ini bukan dari Islam yang seperti ini. Dan bukan Islam ini yang seperti ini. Dan gak ada manfaatnya. Mereka dijamin dengan surga dan mereka sudah berbuat. Mereka beriman kepada Nabi SAW. Mereka berhijrah mereka berjihad, mereka membantu Rasulullah, mereka membela agama Islam ini, mereka bersedekah, mereka melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa, yang luar biasa, yang besarnya, yang kita gak boleh sekali-kali mencaci maki mereka. Sekarang kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Sahabat infak berupa makanan. Itu masih nilainya lebih besar siapa? Sahabat. Antum lihat hadisnya. Ya, di sini di halaman 45 di buku ini. Nabi bersabda SAW, "La tasubu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma adraka mudadim wala nasifa." Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Ini sabda Rasulullah SAW. Jangan mencaci maki sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku di tangannya. Lau anna ahadakum, kalau seandainya seorang dari kamu anfaqa, infak, mithla Uhudin dhahaba, sebesar gunung Uhud berupa emas. Kalau yang sudah pernah haji atau umroh ke Madinah itu, lihat gunung Uhud, besarnya gunung Uhud. Itu sekarang kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas gitu. Ya, berapa ribu ton itu. Ya, infak gitu. Kita bagi seluruh Indonesia. Kita infak. Ya. Dibagi seluruh Indonesia gitu. Mesti para pejabat itu hartanya dibagi buat seluruh Indonesia. Gitu. Bukan dimakan sendiri gitu. Dibagi semua rakyatnya, kaum muslimin seluruh Indonesia. Itu belum bisa mencapai derajat sahabat yang infak sebesar dua telapak tangan. Ma'adraka mudani walau sifat. Gak bisa mencapai. Kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Kita infak seluruh Indonesia ini. Kita infak. Semua yang miskin kita kasih. Itu sahabat infak berupa makanan sebesar dua telapak tangan. Itu belum bisa mencapai derajat itu. Infaknya kita. Karena apa? Karena besarnya iman mereka, kuatnya iman mereka, tingginya keikhlasan mereka, dan yang lainnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan yang lainnya. Sahih hadis ini. Artinya kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Dan ini apa ada? Di dunia orang infak sebesar gunung Uhud berupa emas ada? Enggak ada. Seandainya mereka infak, lau annadukum anfaqa, saya infak, itu belum bisa mencapai derajat. Apalagi baru infak cuma 1 juta atau lebih gede deh, 100 juta atau lebih gede lagi 1 miliar, belum bisa mencapai derajat sahabat. Belum bisa. Sebesar gunung Uhud emas aja belum bisa mencapai derajat sahabat. Menunjukkan apa? Tingginya derajat sahabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad taat kepada Nabi SAW, maka kita gak boleh mencaci maki sahabat, gak boleh mencela. Apa yang terjadi di antara mereka sudah berlalu, dan Allah sudah takdirkan demikian terjadi. Kalau kita beriman kepada Al-Qadha wal-Qadar, kita beriman, ini sudah takdirkan, mesti terjadi seperti itu. Apa yang terjadi antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu ajmain, sudah Allah takdirkan. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah takdirkan demikian akan terjadi. Tapi Allah sudah kendaki juga bahwa mereka dijamin semuanya masuk sorga. Yang belum dapat jaminan kita, belum dapat jaminan. Maka jangan sekali-kali mencela mereka, jangan mencaci maki mereka. Sama sekali gak boleh, hukumnya haram dan dosa besar. Kita berusaha sekarang mempelajari tentang pemahaman mereka, tentang kehidupan mereka, tentang akidah mereka, tentang manhaj mereka, tentang cara beragama mereka, tentang akhlak mereka. Itu kita belajar, kita ikuti. Karena mereka dapat jaminan surga, kita enggak dapat jaminan. Kita disuruh oleh Allah SWT mengikuti mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kita harus ikuti mereka. Karena Allah yang menyuruh demikian. Dan juga banyak hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk mengikuti jejak mereka. Seperti yang antum sudah hafal hadisnya. Antum sudah hafal ini ya hadisnya. Nabi bersabda, saya baca sebagian aja hadisnya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Al-Hakim dan yang lainnya. Dari sahabat Irbad bin Sariyah, Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i al-mahdiyyin ar-rashidin, tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi, dan akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, gigitlah dengan garam kalian. Peganglah erat-erat, kata Nabi, pegang erat-erat, gigit dengan garam. Artinya betul-betul kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Ikuti cara beragamanya para sahabat, wajib kita ikuti mereka. Kemudian kata Nabi, wa iyyakum umuhdatsun, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu semuanya sesat. Hadis ini sahih. Makanya kita disuruh mengikuti jejak para sahabat, dan keutamanya luar biasa. Makanya ketika disebutkan umpamanya ada perselisihan di antara sahabat atau disebutkan tentang kekurangan sahabat, kita diam. Kata Nabi SAW, "Idza dzukira ashabi famsiku, idza dzukiratin nujum famsiku, wa idza dzukira al-qadar famsiku." Apabila disebutkan tentang para sahabatku, hendaklah kalian diam. Apabila disebutkan tentang ilmu perbintangan, maka hendaklah kalian diam. Dan apabila disebutkan tentang qadar, maka diamlah kalian. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Jadi disebutkan tentang sahabat, maksudnya tentang kejelekan sahabat, diam. Tapi kalau kebaikan, disuruh kita menyebutkan kebaikan mereka. Makanya dalam kitab-kitab di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Abu Daud, ada kitab tentang manakibnya mereka. Manakib artinya fadail, fadailu sahabat. Bahkan Imam Ahmad punya buku judulnya Fadailu Sahabat. Imam Ahmad bin Hanbal punya buku, punya kitab Fadailu Sahabat, keutamaan para sahabat. Kalau disebutkan keutamaan sahabat, sebutkan, tidak ada masalah. Bahkan kita ceritakan keutamaan mereka. Tapi untuk kejelekan mereka tidak boleh, diam kita. Jangan bicarakan. Kemudian orang yang mencaci maki sahabat, disebutkan dalam hadis yang hasan, riwayat Tabrani juga dalam Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda, "Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in." Barang siapa mencaci maki sahabatku, dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Jadi orang mencaci maki sahabat enggak ada keuntungannya. Yang ada kerugian, yang ada laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Dan berdiri sahabat bersama Rasulullah itu lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Berdiri sahabat bersama Rasulullah SAW. Antum lihat di halaman 52 di buku ini. Kata Nabi SAW, "La tasubu ashaba Muhammadin." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "La tasubu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fala maqamu hadihim sa'atan khairu min amali adikum 40 sana." Janganlah kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadha'il Sahabah, Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, dan juga yang lainnya.

kompetisi, maka rusak sudah agama ini. Berarti orang nggak percaya lagi kepada agama Islam. Tujuannya mereka supaya orang nggak percaya lagi kepada agama Islam ini. Tujuan. Maka dikatakan oleh Imam Abu Zur'a Razi yang wafat tahun 264 Hijriah, kata Imam Abu Zur'a Razi, kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajula qisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq wa dhalika anna Rasulullah sallam indana haqqun wal haqqun da ilaina hadzal Qur'ana was sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yuriduna yajrahu shuhudana liyubtilul kitab was sunna wal jarh bihim aula wa hum zanadiqa." Kata Imam Abu Zur'a Razi rahimahullah yang wafat tahun 264 Hijriah, apabila engkau melihat seorang mencaci maki salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa ia zindiq. Karena menurut akidah kita bahwa Rasulullah SAW adalah hak, Al-Quran itulah hak, benar, dan hanyalah para sahabatlah yang menyampaikan Al-Quran sunnah kepada kita. Mereka hendak mencela saksi-saksi kita para sahabat agar dapat membatalkan Quran dan sunnah, padahal celaan itu lebih pantas bagi mereka, dan mereka adalah orang-orang yang zindiq. Orang zindiq artinya orang-orang munafik. Orang-orang Syiah adalah orang-orang munafik. Orang mencaci maki sahabat adalah orang munafik. Bahkan menurut Imam Malik, orang yang mencaci maki sahabat adalah orang-orang kafir, keluar dari Islam. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ma'rifati Ilmi Riwayah. Kalau antum lihat lagi, di dalam Al-Quran tentang keutamaan para sahabat, di dalam surah Al-Hasyr, di ayat 8, 9, 10, nanti antum lihat, antum catat, nanti antum lihat di ayat yang ke-8 Allah menceritakan tentang orang-orang muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah menceritakan tentang orang-orang ansar. Di ayat yang ke-10 sesudah mereka. Di ayat yang ke-8 tentang muhajirin. Di ayat ke-9 tentang orang-orang ansar. Di ayat ke-10-nya Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi ghillal ladzina amanu rabbana." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, mereka berkata, "Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang lebih dahulu beriman daripada kami. Jangan kau jadikan dalam hati kami rasa benci, rasa dengki, rasa iri, rasa tidak senang kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim." Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Kita lihat, kita ini masuk enggak kepada generasi muhajirin? Kita ini orang muhajirin bukan? Bukan. Ansar bukan? Bukan. Masuknya kita yang mana? Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang sudah mereka. Kita ini termasuk orang yang datang sudah sahabat, dari mulai tabi'in dan seterusnya sampai hari kiamat. Artinya orang-orang yang datang sesudah para sahabat. Bagaimana ucapannya? Ucapannya tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita dan sampai hari kiamat. Ucapannya apa? Rabbana ighfir lana wa innal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi kita mesti mengucapkan doa, mendoakan siapa? Para sahabat. Wahai Rabb kami, ampun dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dari dahulu dari kami beriman. Para sahabat yang lebih dahulu dari kita beriman, ampun dosa mereka. Dan dalam hati kami benci kepada orang yang beriman. Kalau Syiah benci enggak? Benci. Syiah benci kepada sahabat. Khawarij juga sama, benci kepada sahabat. Jadi ketika orang membahas tentang Syiah harus membahas Khawarij. Ketika orang membahas tentang Khawarij harus membahas tentang Syiah. Dua-dua ini harus dibahas. Dua-dua ini menyempal dari jalan Siratul Mustaqim. Dua-dua ini berbahaya buat umat Islam. Dan dua-dua ini sepanjang sejarah menumpahkan darah kaum muslimin. Karena Khawarij mengkafirkan para sahabat, Syiah juga mengkafirkan sahabat. Dua ini berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Sepanjang sejarah mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Dan mereka benci kepada orang beriman. Yang pertama kali benci kepada siapa? Sahabat. Khawarij benci kepada sahabat, Syiah juga benci kepada sahabat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhaj Sunnah membahas

tentang Syiah, membahas juga tentang siapa? Khawarij. Dua-dua ini sesat, jahat dua-duanya kepada Islam dan kaum muslimin. Dibunuhin umat Islam oleh mereka, selalu memberontak kepada penguasa dan membantai kaum muslimin. Dan mereka yang mereka dahulukan siapa? Kaum muslimin dulu. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan kemudian mereka membiarkan siapa? Penyembah berhala aman dari mereka. Enggak dibunuh orang musyrikin, enggak dibunuh oleh mereka. Penyembah kubur, penyembah berhala, segala macam enggak dibunuh. Tapi yang dibunuh kaum muslimin oleh Syiah dan Khawarij. Dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mereka juga menghalalkan hartanya kaum muslimin, mereka ambil. Ini bahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Makanya kita mendoakan para sahabat. Kalau antum lihat lagi tentang kemuliaan para sahabat, antum bisa lihat di akhir surah Al-Fath. Itu tentang keutamaan para sahabat. Jadi antum, kalau antum mau lihat dalam surah Al-Fath tentang keutamaan para sahabat, antum lihat itu ayatnya. Di surah Al-Fath di ayat yang terakhir, di ayat 29. Antum tuh lihat itu. Bagaimana para sahabat radhiyallahu ajma'in. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathalun fit tawrati wa mathalun fil injil kazarin akhraja shat'ahu fa azara fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berfirman dalam surah Al-Fath, surah yang ke-48 ayat 29. Ayat yang sudah saya bacakan artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi kasih sayang sama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu mereka benih yang mengeluarkan tunasnya, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dan mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini kalau kita bahas ada berapa poin ini tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi karena sudah masuk waktu Isya, ya, kita azan dulu dan juga salat Isya baru setelah itu kelanjutan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik an nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ulangi, kita bahas satu ayat, ya, untuk kita ngambil pelajaran dari ayat ini dan fawaidnya. Baru setelah itu tanya jawab. Surah Al-Fath ayat 29. Saya ulangi, saya bacakan ayatnya, kemudian saya artikan, kemudian baru kita bahas satu persatu. Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 29. Antum lihat yang bawa mushaf Al-Quran, dilihat mushafnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathalum fit tawrat wa mathalum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Artinya, Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang bersama dengan beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang kepada sesama mereka. Kalian melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda

tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan mereka ampunan dan pahala yang besar. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, bahwa ayat ini yang pertama di dalam ayat ini, ketika disebutkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ini menunjukkan tentang seluruh sifat yang mulia ada pada beliau. Pada siapa? Pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh sifat yang mulia dan terpuji ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan juga dalam hadis yang sahih. Nah, kita enggak bahas ini, panjang pembahasannya tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini mustamilun ala kulli wasfin jamil. Ini mencakup semua sifat yang mulia, sifat yang indah yang ada pada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya nanti antum bisa lihat juga tentang sifat beliau di antara sekian banyak ayat, banyak ayatnya. Di antaranya surah At-Taubah di ayat 128. Surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu di antara sifat yang disebutkan, bahwa di antara sifat Nabi Muhammad SAW di situ berkemauan keras untuk memberikan hidayah. Beliau sangat susah kalau umat Islam ini susah. Enggak mau beliau umat Islam susah. Makanya beliau memberikan penjelasan adah untuk semua umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum. Haris, berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina rahim. Sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Itu sifat-sifat Nabi SAW. Kemudian yang kedua dalam ayat ini, Allah memuji tsumma tsana bitsana'i 'ala ashabihi. Kemudian Allah, itu sifat mereka. Allah abadikan dalam Al-Qur'an ini, di dalam surah ini dan juga dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 54. Adzillatin 'alal mu'minin 'izzatun 'alal kafirin. Yaitu kasih sayang kepada orang beriman, keras kepada orang-orang kafir. Jadi orang beriman itu harus punya sifat keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat dari firqah-firqah yang sesat, kasih sayang kepada orang-orang kafir, orang-orang yang beriman, keras kepada orang. Nah, firqah-firqah yang sesat, kalau anda lihat, kasih sayang kepada orang kafir, bergabung dengan orang kafir, memuji orang kafir, tapi keras kepada orang di jejaknya para sanan, keras kepada orang-orang kafir yang beriman. Kemudian ayat-ayat ini juga banyak dalam Al-Quran bagaimana Allah menyuruh bersikap keras kepada orang-orang kafir, dan Allah menyuruh untuk kasih sayang kepada orang-orang beriman. Kemudian Allah sujud. Allah sifatkan di sini apa di sini? Wasafahum bil wa qahiya khairul a'mal. Allah sifatkan mereka dengan banyaknya amal dan banyaknya sholat, yang sholat merupakan sebaik-baik amal. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Para sahabat mengerjakan sebaik-baik amal apa? Salat. Yang disebutkan di sini dengan rukuk dan sujud. Kemudian bukan hanya itu saja. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dari Allah dan keredoannya. Allah sifatkan di sini wasafahum bil ikhlasi fiha lillahi azza wa jal wal ihtisab indallahi jazil athawab wa huwa al jannatul mustamilatu ala fadlillahi wa huwa sa'atu

rizqi alaihim wa ridahu ta'ala anhum wa huwa akbaru minal awwal. Di sini disebutkan bahwa mereka Allah sifatkan dengan ikhlas. Para sahabat orang ikhlas karena mereka mencari apa? Keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Yang dicari keridhaan Allah, jangan cari keridhaan manusia. Makanya kata Imam Syafi'i, ridhaan nas ghayatun la tudrak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, keridhaan manusia sesuatu yang enggak mungkin dicapai, enggak mungkin. Yang kita cari keridhaan Allah SWT. Allah sifatkan mereka dengan ikhlas dan mereka mencari ganjaran hanya kepada Allah dengan ganjaran yang besar, yaitu sorga yang mencakup karunia Allah dan juga luasnya rezeki, dan juga mencari keridhaan Allah. Keridhaan Allah ini lebih besar daripada yang pertama. Bahwa Allah menyebutkan waridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar daripada itu. Jadi para sahabat disifatkan oleh Allah dengan apa? Dengan sholat, dengan ruku, sujud, dan juga ikhlas. Kemudian Allah sifatkan lagi simaum fi wujuhi min athari sujud. Di antara ciri mereka itu tanda-tandanya dari bekas sujud. Nah, kalimat dari bekas sujud dijelaskan di sini oleh Ali bin Abi Talha, oleh Ibnu Abbas. Simaum fi wujuhi min athari sujud yakni as-samtul hasan. Yaitu perangai yang baik. Yang tidak menafikan, artinya bekas dari sujud enggak menafikan. Tapi di sini yang dimaksud simaum fi wujuhi min athari sujud yaitu apa? Mereka punya perangai yang baik, punya akhlak yang mulia, tingkah laku yang mulia para sahabat. Sebab ada juga orang yang dia ada bekas sujud tapi akhlaknya tidak baik. Ada tidak? Ada. Bahkan dari firqah sesat ada yang masya Allah bekas sujudnya tapi jahatnya luar biasa ya. Pembunuh. Siapa? Khawarij. Khawarij Nabi sifatkan mereka membaca Quran luar biasa, sholat malamnya luar biasa, puasanya luar biasa, bekas sujudnya luar biasa mereka. Tapi gimana? Jahat mereka. Jahat. Mengkafirkan para sahabat, memerangi Ali bin Abi Thalib, memberontak kepada penguasa, dan membunuh kaum muslimin, dan mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini khawarij. Jadi sini yang penting lagi, ada bekas sujud tapi apa? Mempunyai akhlak yang mulia, as-samtul hasan. Kata Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib demikian. Kata Mujahid dan juga yang lainnya, tampak bekas sujud di dada mereka, di dahi mereka, al-khusyu' wa tawadhu'. Mereka adalah orang yang khusyuk dan tawadhu'. Seperti dikatakan oleh Imam Mujahid dan yang lainnya, bahwa itu maksudnya adalah orang-orang yang khusyuk. Kemudian kata Imam As-Suddi, karena mereka banyak sholat, maka baik wajah mereka, bersinar wajah mereka. Jadi as-sholatu tuhsin wujuhahum. Sholat itu membuat wajah mereka baik. Kata sebagian ulama salaf, wa qala ba'du salaf, man kathurat sholatu billayli hasuna wujuh bin nahar. Kata sebagian ulama salaf, barang siapa yang banyak sholatin di waktu malam, maka baik wajahnya di waktu siang. Kemudian selanjutnya tentang sifat mereka, Allah sebutkan di sini dzalika matsaluhum fit Taurat wa matsaluhum fil Injil. Artinya tentang sifat-sifat para sahabat radhiyallahu ajmain itu sudah terdapat dalam kitab Taurat, terdapat dalam kitab Injil, ada tentang keutamaan para sahabat, tentang ciri, ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Sebagaimana juga ciri Nabi Muhammad SAW ada dalam kitab Taurat dan Injil, jelas semuanya. Seperti mereka mengenal anak mereka tapi disembunyikan oleh mereka. Kemudian Allah sebutkan lagi kazar'in akhraja syat'ahu fa'azar wastaghladha wastawala suqi. Artinya seperti tanaman tunas yang seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya kemudian menjadi kuat lalu menjadi besar, fastawa ala suqi, dan tegak di atas batangnya oleh Rasulullah SAW. Mereka menjadi kuat imannya dan mereka mendukung agama ini. Maka dikatakan dalam tafsir begini, fakadzalik.

0: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشط مع الزرع. Jadi mereka para sahabat Nabi Muhammad membantu Nabi, menolong Nabi, mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka seperti tunas bersama tanaman. Liyaghidha bihimul kuffar. Untuk apa? Untuk menjengkelkan siapa? Orang-orang kafir. Makanya kalau ada orang yang jengkel kepada sahabat, berarti dia apa? Kafir. Orang yang benci kepada sahabat berarti dia kafir. Karena sahabat diciptakan oleh Allah, dibina oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyingkirkan siapa? Orang-orang kafir. Liyaghidha bihimul kuffar. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa min hadhil ayah intaza'al imamu Malik rahimahullah fi riwayatin anhu bitakfir rawafid alladhina yubghiduna sahabah لأنهم يغيظونهم ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية. Kata Imam Malik, Imam Malik mengambil dalil. Siapa Imam Malik ini? Imam Malik ini siapa? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Gurunya siapa? Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan dengan riwayat dari ayat ini, beliau mengatakan bahwa orang Rafidah itu kafir, orang-orang Syiah Rafidah kafir karena mereka membenci para sahabat. Karena mereka membenci para sahabat. Barang siapa yang membenci sahabat, maka dia kafir dengan dasar ayat ini. Dan para ulama setuju dengan pendapat Imam Malik ini. Kemudian Allah sebutkan lagi, wa'adallahu alladhina amanu minhu wa'adallahu alladhina amanu wa'aminu salihati minhum maghfirata wa'ajran azimah. Allah janjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka. Di antara siapa sini? Minhum siapa di sini? Para sahabat. Artinya Allah janjikan kepada para sahabat semuanya dengan apa? Maghfiratan. Mana maghfiratan? Ampunan. Allah ampuni semua dosanya mereka. Kemudian wa ajran azima, dan ganjaran yang besar, ay thawaban jazilan wa rizqan karima. Allah janjikan para sahabat dengan apa? Ganjaran yang besar dan rezeki yang mulia. Maka enggak boleh mencaci maki sahabat. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dan para mufasir lainnya tentang ayat ini. Dan fawaidnya banyak dari ayat itu, diantaranya untuk bisa ambil dari potongan-potongan yang dibacakan tadi tentang fawaid dari ayat itu. Bahwa para sahabat radhiyallahu orang-orang yang terbaik dari umat ini. Dan kita bisa mengambil pelajaran yang pertama kali yang antum harus ingat di situ, bahwa para sahabat mereka beriman kepada Allah dan kepada siapa? Rasulullah SAW. Beriman dengan keimanan yang sempurna, keimanan kuat mereka. Kemudian mereka mendukung Rasulullah SAW, membela Rasulullah, membela agama Islam. Mereka berhijrah, mereka berjihad dan yang lainnya. Yang ketiga Allah sebutkan, mereka ini sholat. Yang wajib 5 waktu, mereka juga sholat. Sholat apa? Malam. Makanya antum jangan tinggalkan itu sholat malam. Mulia para sahabat. Karena mulianya seorang mukmin itu dengan dia sholat malam dan tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu mulia. Antum ingat, antum catat itu. Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil-lail wa 'izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun di tengah malam di salat tahajud. Dan kemuliaannya seorang mukmin, dia tidak mengharap sesuatu dari manusia. Tidak. Cukup dia dengan apa yang Allah berikan. Enggak mengharapkan bantuan dari mereka, enggak mengharapkan uang dari mereka, enggak mengharapkan pujian dan senyuman, tidak. Karena semua dilakukan semata-mata karena Allah. Makanya Allah sebutkan, yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Para sahabat mengharapkan apa? Ridho dari Allah, bukan ridhonya manusia. Bukan. Karena orang mencari apa? Ridhonya manusia. Kadang-kadang mencari ridhonya siapa? Orang-orang kaya. Ya, dai mencari redoknya orang kaya. Allah. Kebodohan. Kebodohan. Yang dicari redoknya Allah. Manusia semua sama. Yang mulia siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa yang mulia, bukan orang kaya. Yang paling takwa. Itu pun enggak boleh kita cari redoknya mereka. Yang kita cari redho Allah. Itu ingat para sahabat demikian, kita pun harus ikut jejaknya mereka. Bangun tengah malam enggak mengharapkan sesuatu manusia. Para sahabat yang mengharapkan sesuatu, mereka enggak mau minta-minta kepada manusia, tidak. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan Nabi sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka punya akhlak yang mulia, ini harus kita ikut. Bukan tanda bekas sujud aja, tapi akhlaknya mulia, mulia akhlaknya. Perangainya mulia kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada family, kepada kaum muslimin. Mulia akhlaknya. Mulia. Berkata jujur, enggak pernah bohong. Kalau janji menepati janji. Kalau dikasih amanah dia jaga amanah, tidak khianat. Kalau ciri orang munafik gimana? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila berkata dusta, kalau janji menyalahi janji, kalau berikan amanah khianat. Sahabat enggak ada seperti itu. Mulia mereka. Kita harus ikuti jejaknya sahabat itu. Perangai mulia. Kemudian mereka juga melakukan amal-amal soleh yang lain yang banyak, yang dengan itu Allah apa? Allah hapuskan dosa mereka. Hapuskan dosanya. Makanya kita harus berusaha melakukan amal-amal soleh karena Allah, yang dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kita harap hidup ini tujuannya apa? Tujuan apa? Sorga, bukan dunia. Dunia gak ada apa-apa. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini gak ada harganya meskipun seberat sayap nyamuk. Jangan dicari dunia, yang kita cari akhirat. Sebagaimana para sahabat mencari akhirat. Itu pelajaran yang kita ambil. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana yang dimaksud dengan sikap keras kepada orang kafir? Keras kepada orang kafir, kepada yang pertama kali, kepada orang-orang kafir harbi. Tahu kafir harbi? Kafir yang memerangi umat Islam. Itu jangan foto-foto. Enggak ada manfaatnya foto-foto. Buat apa foto-foto? Enggak ada manfaatnya. Jangan foto-foto. Enggak ada manfaatnya. Buat antum enggak ada manfaat. Yang penting dengar pengajian, antum catat, antum amalkan, itu manfaat. Kalau foto-foto enggak ada manfaatnya. Ini pengajian di dakwah, bukan artis. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Jangan foto-foto. Jadi kayak orang udik ya, norak gitu. Foto-foto, la haula wala quwata illa billah. Antum dengarkan, catat, amalkan, manfaat buat dunia akhirat. Nanti kalau antum foto-foto antum pajang di rumah, malaikat rahmat enggak masuk ke rumah antum. Rugi nanti antum. Jangan foto-foto, enggak ada manfaatnya. Jadi kembali pertanyaan ini. Keras kepada orang kafir itu gimana? Keras. Keras kepada kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Adapun kafir yang enggak memerangi kaum muslimin, disuruh kita berlaku adil. Enggak boleh kita bersikap, bahkan kita dakwahkan. Hatta kafir harbi sebelum perang, kita dakwahkan dulu. Nabi mendakwahkan dulu. Kalau mereka enggak mau dakwahkan masuk Islam, diperangi. Adapun kafir seperti tetangga kita, ya. Kita mau orang kafir. Ya bukan keras pada mereka, tidak. Artinya sikap kita tetap punya sikap. Gitu. Enggak ikut perayaan mereka, enggak menghormati mereka, enggak ikut acara mereka, enggak mengikuti keyakinan mereka. Kita punya sikap. Gitu. Muamalah boleh. Tapi menjadikan mereka sebagai teman karib, sahabat karib, tidak boleh. Itu ingat itu. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Kata Nabi SAW, janganlah kamu bersahabat kecuali orang beriman saja. Dan jangan makan makananmu kan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ngundang makan orang-orang yang baik, yang soleh, biar barokah kita ngundang makan itu. Jangan orang-orang yang jahat yang diundang makan. Atau ahlul bidah yang diundang. Orang soleh yang diundang. Barokah.
1: Maka jadikan teman itu orang yang beriman. Karena apa? Agamanya seseorang tergantung dari apa? Temannya. Al mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi SAW. Seorang itu agama tergantung temannya, maka dia perhatikan kepada siapa dia berteman. Maka yang dimaksud keras itu artinya keras kepada kafir harbi. Adapun kafir kepada yang tetangga kita atau mungkin orang tuanya kafir. Kalau orang tua kafir, maka keras kita. Tidak, kecuali kalau dia memerangi kaum muslimin di medan perang. Kalau dia tidak memerangi kaum muslimin, Allah berfirman wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dalam kalian bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Dakwahkan orang-orang kafir kita dengan cara yang baik. Kalau dia tetangga kita kafir, punya hak apa? Hak tetangga dia. Kalau dia muslim punya dua, hak tetangga, hak muslim. Kalau dia sanak kerabat kita punya hak tiga. Hak muslim, hak tetangga, hak kerabat. Kalau dia kafir punya satu hak, hak tetangga. Kalau dia sakit kita tengok dia. Kalau dia susah kita bantu. Tapi dakwah tetap. Dakwah apa? Supaya dia masuk Islam. Terus dakwah. Nabi juga pernah menjenguk orang kafir. Orang kafir sakit. Kemudian Nabi jenguk. Apa Nabi diam? Enggak. Nabi jenguk, Nabi dakwakan. Kamu masuk Islam. Kamu masuk Islam akan menyelamatkan kamu nanti dari api neraka. Orang ini lihat, ini Yahudi ini. Lihat kepada bapaknya. Kata bapaknya, "Ati Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim." Maka dia mengucapkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kata Nabi, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Masuk Islam dia. Nabi jenguk orang sakit, orang Yahudi sakit, Nabi dakwakan supaya dia masuk Islam. Maka antum begitu, dakwakan. Ya. Tapi di sini ada ibrah. Kalau antum belajar hadis, ya, ada ibrah di sini. Yahudi ini nyuruh anaknya masuk Islam, tapi dia enggak masuk Islam. Nah, antum jangan seperti itu. Nyuruh anak sholat, bapaknya enggak sholat. Nyuruh anak enggak boleh ngerokok, bapaknya ngerokok. Enggak boleh, jangan seperti Yahudi. Apakah meninggalkan manhaj para sahabat dan enggan menggunakan manhaj salaf? Istilah salaf, manhaj salaf, ini ada dijelaskan dalam buku ini. Mencela sahabat hukumnya haram, enggak boleh. Dan dosa besar tadi kita bahas. Dan istilah salaf itu bukan suatu yang baru. Ada di buku ini pembahasannya panjang lebar. Insyaallah besok kita bahas sedikit. Bagaimana mempelajari tentang hadis yang sahih? Ya, kita belajar lama waktu untuk belajar ini tentang hadis. Kemudian mengikuti para sahabat dengan kita belajar perkataan kehidupan mereka ada tercatat. Dalam kitab-kitab hadis tercatat. Dalam tafsir juga tercatat bagaimana para sahabat memahami ayat Al-Qur'an. Ada keutamaan. Makanya disebutkan oleh para ulama tentang kehidupan para sahabat, biografi para sahabat ada, semuanya jelas kehidupan mereka. Yang sahih ada. Yang dhaif kita enggak pakai, tapi yang sahih banyak sekali. Gitu. Kita mengikuti jejak mereka. Allah cantumkan dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Nabi SAW dan dijelaskan juga oleh para mufassir tentang kehidupan para sahabat. Apa yang dimaksud dengan adil? Artinya mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang adil itu mereka tidak ada cacat dalam kehidupannya. Mereka enggak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dalam agama Islam ini. Mereka mulia. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Seandainya pun mereka ada kekeliruan, kesalahan, mereka cepat kembali. Cepat mereka kembali karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wattabi sabila man anaba ilaihi. Hendaklah kamu mengikuti orang-orang yang kembali kepadaku. Sahabat orang yang pertama kali kembali kepada Allah. Ketika salah langsung kembali kepada Allah. Mereka enggak membuat sesuatu dosa-dosa yang besar, apalagi yang paling besar. Mereka adalah orang-orang yang baik. Jujur mereka itu orang adil, mereka jujur. Mereka enggak dusta. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kamu bersama orang-orang yang jujur. Siapa orang jujur? Kata para mufassirin, sahabat, para sahabat. Mereka jujur. Ada orang Syiah mengatakan bahwa Abu Hurairah berdusta. Gitu. Ini ketika antum dapat informasi begini, mesti antum tanya, kok Abu Hurairah dusta? Apa enggak kamu yang dusta? Kamu yang kadzab pendusta, mesti gitu. Jangan terima. Orang Syiah jangan diterima selama-lamanya. Karena apa? Mereka apa? Pendusta. Orang yang berdusta enggak boleh terima hadisnya selama-lamanya. Kalau dalam riwayat hadis, kalau ada orang yang kadzab, pendusta, itu hadisnya apa? Maudhu. Maudhu artinya apa? Palsu hadisnya, enggak diterima. Orang Syiah kadzab, pendusta mereka. Makanya agama mereka, diantara agama mereka taqiyah. Apa taqiyah? Berbohong, berdusta. Dan itu masuk dalam agamanya. Sampai mereka mengatakan at-taqiyatu dini wa dinu abai. Dalam kitab mereka ada tertulis itu, bahwa taqiyah itu adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Kalau taqiyah dusta dianggap agama, ya rusak agama ini. Kadzab mereka ini semuanya. Allah menyuruh dalam Al-Quran, suruh berlaku jujur dan bersama orang yang jujur. Siapa? Para sahabat. Mereka pendusta. Jangan terima kata orang Syiah sahabat Abu Hurairah begini, sahabat Muawiyah begini. Jangan terima. Mereka kadzab. Jangan terima selama-lamanya orang Syiah kadzab. Kamu ini pendusta. Jadi jangan terima dari orang Syiah selama-lamanya. Semua riwayat yang mereka bawa semuanya kadzab, dusta, bohong. Makanya jangan diterima. Kalau kita mau diskusi dengan orang Syiah, bawa Quran, mushaf Al-Quran. Ya. Ini kamu percaya enggak nih Al-Quran ini? Buka mushaf Al-Quran, percaya enggak? Percaya dulu. Dari awal sampai akhir percaya enggak? Yakin kamu imani bahwa hadis Sahih Bukhari. Ini kamu percaya enggak? Kalau enggak percaya, kafir. Buat apa diskusi? Kau percaya iman dengan Quran ini? Saya bacakan ayat-ayat tentang keutamaan para sahabat. Kemudian para sahabat. Itu dulu. Bawakan lu Quran. Kalau mereka percaya enggak Quran? Kalau enggak percaya kafir kan? Hadis Nabi. Yang pertama kali. Hadis yang paling sahih dari semua kitab. Sahih siapa? Sahih Bukhari. Kemudian sahih Muslim. Baru yang lainnya. Yang disepakati oleh seluruh ulama dunia. Tanya dulu. Ini kamu percaya enggak? Saya enggak percaya kalau Bukhari. Ya sudah, buat apa diskusi? Gak ada manfaatnya. Kalau gak percaya Quran, kafir. Kafir. Jadi jangan mau dibohongi sama orang Syiah. Mereka tukang bohong. Ada orang-orang Ibadiyah tidak mengaku sebagai Ahlus Sunnah dan juga bukan Syiah. Apakah mereka disebut juga Khawarij? Ya bagian daripada Khawarij. Ibadiyah bagian daripada Khawarij. Itu bisa kita lihat dari akidahnya mereka nanti. Kan nanti kita bisa lihat akidahnya, prinsip-prinsip akidahnya. Kalau ditanyakan kepada mereka nanti ketahuan. Atau dari buku mereka yang mereka tulis, kan mereka punya syekhnya. Nah, ada buku yang ditulis, ketahuan nanti akidahnya mereka. Tapi kadang-kadang kita sibuk dengan akidah orang ya. Kita akidahnya udah bener belum? Coba deh, kita ambil ibrah. Kita ini udah benar akidahnya, iman kita udah benar belum kepada Allah? Coba deh, kita pelajari dulu. Setelah itu, coba istri kita, anak kita, benar gak akidahnya? Benar gak ini ketaatan kita menambah iman kepada Allah? Atau kita juga jauh akidahnya, rancu. Gak Syiah, gak Khawarij, gak Salaf. Campur aduk. Coba deh, kita juga belajar akidah yang benar. Coba. Kembali kepada Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Pelajari yang benar. Antum jangan baca buku-buku yang lain. Buku-buku yang dari ulama salaf baca dulu. Tamatkan itu, kitab-kitab itu. Sampai kita yakin dengan akidah yang hak ini. Kadang-kadang kita pengen tahu. Ajaran ini pengen tahu. Akhirnya apa? Setan masuk. Membuat kita ragu tentang Islam ini. Ragu tentang iman. Ragu tentang keadilannya para sahabat. Kenapa? Banyak yang dibaca. Dan juga yang ditulis juga, kita gak tahu orang yang nulis. Antum baca di internet. Yang nulis mungkin orang Syiah, mungkin juga orang kafir yang nulis, gitu. Nah, antum ikut akhirnya kebawa tuh. Apakah sahabat itu hanya 4 khalifah? Loh, tadi kan saya sudah jelaskan definisi sahabat di awal. Ini mungkin hadirnya terakhir kali menjelang Isya. Kalau hadir dari awal, saya jelaskan. Yang sahabat artinya orang Islam yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Saya pikir cukup sampai di sini. Insyaallah besok kita lanjutkan. Besok kita nanti diumumkan oleh panitia. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari kajian ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, dan juga Allah memberikan pemahaman kita dengan pemahaman yang hak, yang benar, dan juga Allah memberikan kepada kita hidayah taufik untuk dapat mengamalkannya dari apa yang kita kaji ini. Dan mudah-mudahan bertambah kuat iman kita kepada Allah, dan juga kita paham tentang sahabat yang wajib kita muliakan. Sebab dengan memuliakan sahabat, mendoakan sahabat, kita dapat ganjaran yang besar dari Allah Taala. Tapi mencaci maki sahabat, dosa-dosa besar. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

تولوا واستغنى الله والله غني حميد

Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fikih salat yang berkaitan dengan seorang musafir, ya, seorang musafir. Karena kita tahu bahwasanya hampir setiap kita pernah bersafar, ya. Dan kemungkinan kita juga akan bersafar. Kondisi safar sering kita butuhkan. Oleh karenanya kita harus tahu bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat tentang orang yang sedang bersafar. Safar, ya. Safar secara bahasa diambil dari as-safar atau as-isfar, yusfir, ya. Safar, ya, maknanya dari diambil dari al-inkishaf, ya, artinya tersingkap. Ada juga yang mengatakan dari al-isfar, yaitu menyingkap. Diambil dari tersingkap karena seorang tatkala dia bersafar maka dia meninggalkan rumahnya keluar sehingga rumahnya akhirnya menjadi kosong, ya. Atau dari al-isfar, safar artinya membongkar atau menyingkap sesuatu yang tadinya tertutup. Oleh karenanya dikatakan safar ini mengungkap atau menyingkap akhlak seseorang tatkala dia bersafar. Sebagaimana dalam riwayat yang masyhur, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ingin mengetahui kondisi seseorang, maka Umar bertanya, adakah yang mengenal si fulan? Maka akhirnya ada seorang bersaksi, ya Umar, saya mengenal si fulan ini. Maka Umar bertanya dengan tiga pertanyaan untuk menunjukkan apakah dia mengenal orang itu atau tidak. Pertanyaan diantaranya, apakah engkau merupakan tetangganya sehingga engkau tahu madkhalahu wa makhrajahu, kau tahu bagaimana kapan dia keluarnya, kapan dia masuk rumahnya. Karena namanya tetangga pasti tahu betul tentang tetangganya, bagaimana akhlaknya, salat di masjid atau tidak, bagaimana keluarganya, kapan pulangnya, kapan perginya. Kata dia, bukan, saya bukan tetangganya. Pertanyaan kedua, hal amal tahu bi dinar wa dirham, apakah kau pernah bermuamalah dengan orang ini untuk urusan dinar dan dirham, urusan duit, yang dengan urusan duit tersebut ketahuan seorang bertakwa atau tidak. Kata dia, tidak pernah bermuamalah dengan duit tentang sama orang ini tentang duit. Pertanyaan ketiga, hal safar tu ma'ahu, apa kau pernah bersafar dengan dia yang dengan safar tersebut akan mengungkap akhlak seseorang? Kata dia, tidak pernah juga. Kata Umar, kalau gitu kau tidak pernah mengenal dia, kau tidak tahu dia. Jadi diantara dalil untuk mengenal seorang adalah lihat tatkala dia bersafar, karena safar mengungkap hakikat seseorang. Apalagi kita sekamar dengan dia, apalagi kita makan bareng sama dia dalam perjalanan, apalagi perjalanan yang jauh, ya. Terutama perjalanan zaman dahulu. Zaman dahulu di mana perjalanan berat, di bawah terik matahari, ya. Persediaan makan sedikit, maka akan terlihat akhlak seseorang. Dia pelit atau tidak ketahuan tatkala apa? Safar. Dia mau bekerja sama atau tidak, angkuh atau tidak kelihatan tatkala safar. Hanya mementingkan dirinya sendiri, ya, tidak menghargai pendapat orang lain, kelihatan tatkala safar, ya. Kelihatan safar. Misalnya safar tatkala haji, safar tatkala yang membutuhkan waktu yang lama, karena safar menyingkap. Demikian juga kalau tidur sama dia, ketahuan dia sholat malam atau tidak, dia suka baca Quran atau tidak. Ini semua terlihat dalam safar seseorang. Maka ini diantara makna safar secara bahasa, ya. Dan safar, ya, adalah secara umum kondisi yang tidak menyenangkan.

Sedangkan ya, karena seorang harus meninggalkan kebiasaan sehari-harinya. Makanya Nabi SAW bersabda, As-safaru kit'atun minal adab. Sungguhnya safar adalah potongan siksaan, maksudnya kesulitan. Yamna'u ahadakum ta'amahu ya, wa syarabahu wa naumahu fa'idha qadha nahmatahu falyu'ajil ila ahlihi. Kata Nabi SAW, safar adalah potongan dari kesulitan. Safar tersebut menghalangi salah seorang dari kalian dari makanannya, dari minumannya, dari tidurnya. Dan jika dia telah menyelesaikan urusannya, segeralah kembali kepada istrinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa benar kalau kita bersafar, ya, makanan yang biasa kita makan berubah menunya, ya. Kemudian minuman juga berubah. Tempat tidur juga tidak enak, ya. Tapi ada sebagian ikhwan dia tidak mau bersafar. Kenapa? Karena dia susah kalau masuk hotel tidur di hotel. Harus butuh adaptasi beberapa lama, ya, repot, sehingga malam pertama pasti enggak bisa tidur, malam kedua mungkin tidur, mungkin enggak, butuh apa? Adaptasi, ya, ya. Itu pun kalau dia safar dengan istrinya, apalagi kalau enggak bawa istri, lebih enggak bisa tidur lagi. Oleh karenanya tidak mudah, ya, safar itu enggak enak, ya. Bahkan kita tidak bicara safar zaman dahulu, kita bicara safar zaman sekarang yang dengan penuh kemewahan, teknologi yang canggih, sarana transportasi yang luar biasa, tetap saja seorang tidak nyaman. Misalnya kita safar ke luar negeri, naik pesawat. Jangankan naik ekonomi, naik bisnis saja terkadang orang enggak bisa tidur, ya. Mau naik bisnis dengan kursi yang bisa selonjor lurus, dengan makanan ala Eropa, dengan ala Arabik, ya. Lebih enak kangkung sama tempe. Benar, sama sambal loh lebih lezat. Ini Arabik, ini macam-macam pelayannya, pramugari oke, ya. Tapi ya lebih enak tidur di rumah, gelar tikar pakai, ya, lebih enak di rumah, ya. Ya, jadi namun kita tidak suka dengan safar, tapi kita butuh dengan safar, ya. Oleh karenanya orang yang bersafar diberi banyak rukhsah keringanan oleh syariat memandang kondisinya yang sulit. Kita tahu syariat dibangun di atas kemudahan. Makanya banyak rahmat Allah turun kepada orang yang bersafar. Orang yang bersafar diberi keringanan, di antaranya dia boleh tidak berpuasa. Ya. Dia boleh tidak berpuasa. Kemudian di antara keringanannya juga dia kalau Jumatan tidak harus sholat Jumat. Di antara keringan juga kalau dia sholat maka dia boleh qasar, ya. Maka dia boleh qasar. Apalagi dia boleh jamak sholat. Kemudian dia juga boleh mengusap khauf selama 3 hari. Kemudian diantaranya kalau orang bersafar doanya mudah dikabulkan. Doanya mudah dikabulkan. Di antara atau kemudahan rahmat yang Allah berikan kepada orang yang bersafar adalah doanya mudah dikabulkan. Kenapa? Karena kalau dia bersafar, ya, apalagi dalam kondisi yang susah, ya. Ya, jauh dari keluarganya, rindu dengan tanah airnya, rindu dengan kampungnya, rindu dengan istrinya, rindu dengan anaknya. Ini kondisi menyedihkan seperti itu, ya. Kemudian mungkin dia jauh dari style yang biasanya, tidak sempat untuk merapikan diri, ya. Maka kondisi seperti ini membuat dia mudah untuk dikabulkan doanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, salah satu da'watin yustajabna la syaka fihinna. 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan di antaranya da'watul musafir. Doa orang yang sedang bersafar. Semakin lama dia bersafar, semakin dia meninggalkan jauh keluarganya, ya, semakin mudah dikabulkan. Hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah, ya, waktu para sahabat melihat ada seorang atau Rasulullah memberikan contoh tentang seorang, ya, musafir sudah lama bersafar, ya, Ash'atha Akbar, yang di mana rambutnya semerawut penuh dengan debu, ya, mudu yadaihi ila sama, ya kul ya rabbi rabbi, dia mengadakan kedua tangannya ke langit dan dia berdoa ya rabku. Maka ini doa ini orang seperti ini pasti dikabulkan. Hanya saja ternyata ada penghalangnya. Ternyata wa mat'amuhu haram, makan dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, minum dari hasil yang haram. Ya, wa malbasu haram, pakainya dari hasil yang haram. Fa ana yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin bisa dikabulkan doa orang yang seperti ini? Tapi intinya dia sudah mengumpulkan sebab-sebab dikabulkannya doa, di antaranya dia dalam kondisi apa? Musafir. Dalam kondisi musafir.
Karena kalau kita sedang safar, jangan lupa berdoa. Di atas pesawat kita berdoa, lagi dalam perjalanan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang musafir patut untuk dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut untuk dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan banyak keringanan yang berkaitan dengan dia. Di antaranya yang kita bahas ya pada kesempatan kali ini adalah tentang salat yang berkaitan dengan orang yang musafir. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, di antara keringanan orang yang bersafar ya. Antum sudah download Bekal Islam belum? Yang belum coba angkat tangan. Enggak punya HP kah? Coba saya ulangi yang belum angkat tangan. Masih banyak yang belum. Ya, ini semua yang saya sampaikan ada di Bekal Islam. Jadi hari ini antum enggak usah nyatat, lihat aja ya, perhatikan. Mau catat juga boleh ya. Jadi hukum mengqasar salat. Salat bagi musafir. Secara umum ada khilaf di kalangan para ulama ya. Tentang hukumnya ada khilaf ya. Yang pertama mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini pendapat siapa? Hanafiyah sama Zahiriyah. Ada yang mengatakan wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar. Ini istilah-istilah fikih. Apa maksudnya wajib mukhayyar? Itu wajib tapi engkau milih, terserah. Mau dua rakaat boleh, empat rakaat boleh. Dua-duanya wajib. Ya, milih. Milih. Ya. Ya. Boleh. Qasar. Boleh. Itmam. Itmam maksudnya apa? Sempurna, empat rakaat. Pendapat yang ketiga, bahwasanya hukumnya adalah rukhsah. Rukhsah berarti sekedar boleh. Ya. Ini salah satu mazhab Syafi'i, kemudian diantaranya mengatakan sunnah. Ya. Ini mazhab Hambali Maliki. Ya. Ini Syafi'iyah. Baik. Ini pendapat ulama ya. Tentang hukum mengqasar salat. Kenapa timbul khilaf? Karena Nabi SAW selama bersafar tidak pernah salat 4 rakaat. Tidak pernah. Sekalipun tidak pernah. Karena Nabi selama safar tidak pernah salat 4 rakaat, sekalipun tidak pernah, sebagian ulama menyimpulkan itu hukumnya apa? Wah, wajib. Ya, bahkan sebagian ulama kalau tidak salah Zahiriyah, saya akan cek lagi, mengatakan bahwasanya kalau tidak 4 rakaat tidak, kalau tidak 2 rakaat tidak sah. Kalau tidak 2 rakaat tidak sah. Harus 2 rakaat. Ya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah salatnya 4 rakaat, selalu 2 rakaat. Ini yang menyebabkan timbul perselisihan. Di lain sisi, ya dan ini dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar juga selalu salat 2 rakaat. Di sisi lain, ternyata Utsman bin Affan waktu hajian beliau sholat di Mina 4 rakaat. Sholat duhur. Padahal dia musafir. Statusnya musafir. Utsman bin Affan, khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Kemudian Utsman bin Affan. Dan rumahnya di mana? Di Madinah. Ya, kerajaan Islam di mana? Di Madinah. Berarti kalau di Madinah ke Mekah 500 kilo, berarti dia musafir. Ternyata waktu musim haji di Mina, Utsman sholatnya 4 rakaat. Maka timbullah dua pandangan Nabi selalu sholat 2 rakaat. Utsman terkadang sholat 4 rakaat. Padahal Nabi SAW mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajidh. Sungguhnya barang siapa yang meninggal setelahku dia akan melihat banyak perselisihan, maka peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Peganglah erat-erat. Ternyata Utsman sholatnya 4 rakaat dalam
safar. Maka timbullah perbedaan pandangan. Ini contoh khilaf timbul, dalilnya sama-sama sepakat, paham? Tetapi khilaf muncul karena beda sisi sudut pandang, paham? Kalau gitu mana yang lebih kuat? Waktu Abu Bakar sholat 2 rakaat, Umar selalu sholat 2 rakaat. Begitu sampai Utsman sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Yang jadi masalah para sahabat yang jadi makmum di belakang Utsman, mereka juga sholat 4 rakaat, ngikuti imam. Ya, waktu ditegur Ibnu Mas'ud mengingkari harusnya 2 rakaat, tapi Ibnu Mas'ud mengatakan al khilafu syar, perselisihan itu buruk. Maka dia ngalah dan dia sholat menjadi makmum berapa rakaat? 4 rakaat, ikut imam. Dari sini wallahu bisawab, ya. Pendapat yang saya lebih condong adalah pendapat hukumnya apa? Sunnah. Ini yang benar, ya. Karena kalau kita bilang wajib, ya, berarti Utsman dosa dong. Salat 4 rakaat. Kemudian kalau itu wajib, kenapa para sahabat di belakang ikut juga 4 rakaat? Harusnya para sahabat 2 rakaat salam sendiri, cuek aja. Umar nambah, Utsman nambah sendiri, ya. Timbul pertanyaan, kenapa Utsman sholatnya 4 rakaat? Ada yang mengatakan Utsman ingin menjelaskan bahwasanya sholat 2 rakaat tidak wajib, tapi sunnah yang dianjurkan. Maka sesekali 4 rakaat tidak jadi masalah. Ada yang mengatakan Utsman punya keluarga di Mekah, sehingga dia menganggap dirinya bukan musafir, maka dia sholat 4 rakaat. Ada yang mengatakan Utsman, ya, khawatir ada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam nanti hajian menyangka sholat duhur 2 rakaat. Karena ada orang bahlul, enggak ngerti, ya. Mending saya sholat 4 rakaat, khawatir nanti mereka pulang kampung, mereka menyangka sholat duhur 2 rakaat. Maka akhirnya Utsman berijtihad, dia sholat di Mina 4 rakaat. Ya. Dan ini, tatkala saya memilih pendapat ini, terkadang saya perlukan, waktu saya misalnya bersafar, ngisi pengajian di kampung-kampung atau di luar kota, terkadang saya disuruh jadi imam sholat isya. Kalau saya meyakini wajib, saya harus sholat berapa? 2 rakaat. Tapi karena saya meyakini hukumnya sunnah, sesekali saya sholat 4 rakaat. Karena untuk menjelaskan kepada jamaah, saya musafir 2 rakaat, ya. Nanti antum lanjut sendiri, ya. Enggak gampang, ya. Wahabi, ya. Repot. Tidak gampang. Oleh karenanya terkadang, ya sudah, saya sholat 4 rakaat. Karena saya meyakini hukumnya apa? Sunnah. Ini contoh, maksudnya contoh khilaf yang dimana para ulama 4 mazhab sepakat dengan dalilnya dan riwayatnya, tetapi berbeda sudut apa? Sudut pandang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi yang benar, sholat sunnah, sholat qasar bagi orang musafir hukumnya apa? Sunnah. Bahkan saya boleh katakan sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan, mengingat Nabi tidak pernah sholat 4 rakaat selama safar, selalu 2 rakaat.

Baik. Kita lanjutkan bahasan yang penting, yaitu masalah berapa jarak ya safar yang boleh seorang mengkosor ya.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মা ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মা ইউদ্লিল ফালা হাদিয়া লাহু। واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله بابا ibu-ibu ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmatnya yang dengan segala kebaikan darinya kita bertemu di malam hari ini dalam suasana iman. InsyaAllah kita bertemu untuk saling menasehati dalam upaya untuk memperbaiki iman kita, dalam upaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu karenanya kita bertemu dalam kajian ilmiah yang berkali-kali saya tekankan apa yang telah antum dapatkan dari para ustaz al-fudhala yang ada di sini yang mengajarkan ilmu kepada antum, wallahi sungguh lebih dari cukup dan merupakan sebaik-baik bekal untuk kita menjalani kehidupan di dunia, lalu kemudian nantinya kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa bekal tersebut. Kita semua berharap termasuk golongan orang-orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari syubhat dan syahwat, dengan hati yang dipenuhi dengan iman. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti yang tidak bermanfaat orang yang datang membawa harta dan anak-anak keturunan kecuali yang datang menghadapnya dengan membawa hati yang selamat dari penyimpangan, dipenuhi dengan iman yang benar. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan mengkaji tema yang sangat penting dalam agama kita, menyangkut hakikat tauhid kita, menyangkut landasan utama keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu fikih ma'rifatullah. Tema kita adalah fikih ma'rifatullah, fikih mengenal Allah. Apa pentingnya dalam Islam kita mengenal Allah? Apa maknanya saya katakan bahwa ini merupakan pembahasan yang berhubungan dengan inti utama keimanan, hakikat tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini akan terjawab berbagai macam permasalahan. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita alhamdulillah dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan taufiknya, tidak henti-hentinya kita belajar tentang iman.
belajar tentang keindahan Islam, belajar tentang bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya semata-mata, berusaha untuk mengikhlaskan agama, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tapi tentu saja pada saat yang bersamaan kita pun menyadari syaitan akan menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan besar tersebut. Iya kan? Tidak mungkin syaitan akan membiarkan kita. Ya, fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, kata iblis, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan semua manusia. Tidak mungkin pelajaran iman syaitan akan membiarkan seorang hamba untuk iman itu masuk ke dalam hatinya, menjadi keyakinannya, menjadi sebab perbaikan ibadahnya. Tidak akan mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qa'ada libni Adam bi atrukihi kulliha." Sesungguhnya syaitan itu duduk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan dilakukannya. Makanya kita dapati saat ini, ya, dan mungkin tidak sedikit di antara kita yang merasakan, sewaktu kita belajar tentang iman, belajar akidah, belajar tauhid bahkan, kita rasakan, kita sudah dengarkan berkali-kali, sudah kita bahas berkali-kali, kok perasaan kita untuk melekat kuat di hati kita, menancap kuat di jiwa kita, terasanya masih belum maksimal. Sehingga ketika ada ujian-ujian keimanan, kita merasa lemah. Ujian-ujian kita dituntut untuk ikhlas, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, bersandar dan berharap. Kenapa perasaan kita, apa yang kita pelajari selama ini, seolah-olah tidak terlihat bekasnya atau sangat sedikit pengaruhnya? Padahal yang kita pelajari hak, kebenaran. Buku yang kita kaji adalah buku yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Penjelasan yang disampaikan oleh para ustadz juga tidak kalah menariknya. Luar biasa contoh-contohnya, dalil-dalil yang kuat. Tentu tidak lain ini disebabkan karena syaitan berusaha memalingkan sebab-sebab untuk memudahkan masuknya keyakinan yang benar, tauhid yang benar dalam hati kita. Dengan berbagai cara. Ya, dengan cinta kepada dunia yang berlebihan, dengan kita lebih dimudahkan misalnya tertarik dengan sesuatu dari urusan dunia, sementara ketertarikan kepada urusan agama kurang, dengan kita dibuat buyar konsentrasinya ketika belajar, apalagi orang yang malas-malasan, dan berbagai macam rintangan-rintangan. Makanya kita memerlukan satu jalur yang paling dekat menyampaikan kita kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh satu jalan yang kalau bisa disebut sebagai jalan pintas untuk memudahkan kita, dan benar-benar kemudahan, memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua yakin agama Islam ini dimudahkan, kedudukan-kedudukan tinggi dalam Islam dimudahkan, apalagi orang-orang yang sudah mempelajari jalan yang benar, iya kan? Orang-orang yang sudah mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an bagi orang-orang yang mempelajarinya. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika mengomentari ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, "Hal min talibi ilmin fayu'anu alaihi?" Apakah ada orang yang mau sungguh-sungguh belajar supaya dia dimudahkan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Kita butuh hal ini. Makanya di malam hari ini kita akan mengulangi pelajaran kita tentang satu perkara besar yang merupakan inti tauhid, yang kemungkinan banyak orang kurang memberikan perhatian padanya, yaitu masalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah.
Kenapa ini merupakan jalur tercepat untuk meraih kesempurnaan iman? Kenapa ini merupakan sebab untuk menyempurnakan landasan akidah, landasan tauhid kita? Saya akan nukilkan ucapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Inna sayra ilallahi min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab. وصاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلقٍ على فراشه من غير تعب ولا مكدود. Sesungguhnya orang yang menempuh jalur menuju keridhaan Allah, as-sair ila Allah, berjalan menuju Allah, berjalan mencari keridhaannya melalui jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, melalui jalur ma'rifatullah dengan pemahaman yang benar, apa kata beliau? Sya'nuhu ajabun, keadaannya sangat mengagumkan. Bukan cuma itu, fathuhu ajab, pembukaan pintu-pintu kebaikan dari sisi ini sangat luar biasa. Bahkan kata beliau, wasahibuhu, orang yang menempuh jalur ini akan digiring kepadanya berbagai macam keutamaan dan kemuliaan. Dengan hanya dia berbaring terlentang di atas tempat tidurnya, tanpa bersusah-susah dan tanpa berpayah-payah, dimudahkan. Kenapa? Karena mengenal Allah, ini akan langsung masuk ke inti tempatnya iman, yaitu hati manusia. Hati manusia yang berusaha direbut oleh syaitan, tapi dengan rahmat dan karunia Allah, dijadikan hati itu selalu mencari keindahannya, perhiasannya yang paling utama, yaitu mengenal kemahaindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sebabnya Rasulullah s.a.w. kita ketahui dalam beberapa hadis yang sahih, mengatakan, At-taqwa hahuna, taqwa terletak di sini. Mengatakan, bersabda tentang hati, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Hati itu kalau baik maka akan baik semua anggota badan manusia, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badan manusia. Ini sebabnya Rasulullah SAW mengatakan demikian. Inilah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bersumber dari takwa yang terdapat dalam hatinya. Sekarang, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita akan lihat kenapa ma'rifatullah begitu berperan besar dalam meluruskan keimanan di hati kita, yang ini menjadi sebab akan meluruskan tauhid kita, penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, pembahasan yang sederhana dan sangat logis dalam kehidupan kita. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia, itu pasti dimulai dari kehendak di dalam hatinya. Dimulai dengan keinginan di dalam hatinya, atau perasaan butuh dari dalam hatinya. Ini mayoritas perbuatan manusia, kecuali perbuatan tanpa sadar. Misalnya gerakan refleks, atau orang yang baru mengigau dalam tidurnya, berbicara tanpa kehendak. Adapun perbuatan yang lainnya, selalu bersumber dari keinginan hati. Coba kita bayangkan, dari sinilah apa yang terdapat dalam hati atau yang mendominasi hati itu akan mempengaruhi semua aktivitas manusia. Kenapa niat ikhlas sulit dicapai?
Karena yang dominasi, yang mendominan dalam hati hamba tersebut atau orang ini adalah kecintaan kepada dunia. Mustahil dia bisa ikhlas. Kenapa waktu sholat dia sulit meraih khusyuk? Karena dalam dirinya tidak ada pengagungan kepada Allah. Mustahil dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Kenapa ketika ada musibah, ada hal-hal yang ditakutkan, kenapa dia takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, tidak lari kepada Allah? Karena selama ini dia tidak takut, tidak mempelajari hal-hal yang menjadikan hatinya takut kepada Allah. Mustahil dia bisa bertawakal kepada Allah. Coba lihat. Di sini menyadarkan kita bahwa yang namanya pelajaran tauhid, kalau tidak digandengkan dengan upaya menjadikan hati itu dipenuhi dengan ketakutan, pengagungan, kecintaan, ketundukan kepada Allah, maka tauhid itu atau apa yang kita sering sebut dengan penghambaan diri, penyembahan kepada Allah semata-mata, menjadi sesuatu yang terasa kering. Sekarang begini, ada saat ini orang-orang yang ketika diajarkan padanya masalah tauhid, kita harus beribadah kepada Allah semata-mata. Anda tidak boleh menyembah kecuali hanya untuk Allah. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh minta hanya kepada Allah. Tidak boleh bersandar kecuali hanya kepada Allah. Ada orang yang memahami hal ini atau tidak melakukan perbuatan syirik tadi hanya karena dia menganggap, ah, tidak masuk akal. Kenapa kita harus menyembah kepada benda-benda? Atau kebetulan tidak ada tempat-tempat persembahan kepada selain Allah tersebut di sekitarnya. Sementara dia aman. Tapi nanti ketika datang kondisi-kondisi yang hatinya mencari tempat bergantung, maka dia akan bergantung kepada benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalaupun itu bukan berhala, kalaupun itu bukan pohon besar, maka dia akan bergantung mungkin kepada fasilitas atau orang yang ada di sekitarnya. Kenapa demikian? Nah, disinilah kita pelajari. Kenapa penting kita mengenal Allah? Karena manusia itu atau bahkan seluruh makhluk punya sifat dasar, yaitu selalu mencari tempat bergantung. Ini tidak akan bisa lepas dari makhluk. Sifat lazim bagi makhluk. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya adalah maha sempurna, maha kaya dan maha tidak butuh kepada makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang sangat miskin dan lemah, bergantung kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Lagi maha kaya lagi maha terpuji. Secara asal, hati manusia itu akan mencari tempat bergantung. Utamanya dalam kondisi-kondisi sulit, dalam kondisi-kondisi terjepit. Makanya syaitan, kepandaiannya dalam memalingkan kita dari tauhid adalah membuat keadaan-keadaan atau orang-orang di sekitar kita, hati kita disibukkan dengan bergantung kepada mereka, mengagungkan mereka atau mencintai mereka berlebihan. Dari sini kita ketahui, orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, pasti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Itu pasti. Orang yang tidak punya ma'rifatullah dengan benar, pasti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Cepat atau lambat dia akan lakukan. Coba kita lihat. Ini kepandaian syaitan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya pengagungan, cinta, takut, dan berharap kita akan sering temui dalam urusan-urusan dunia. Sedikit-sedikit ada sesuatu yang baru dan menarik, kita tertarik. Syaitan membisikkan, ini lebih bagus. Ini lebih menarik. Ganti, ini sudah bosan. Hati kita disibukkan terus dengan cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'lam
anna lil qalbi hajatan wa faqatan la yasudduha syai'un siwa dzikrillah. Ketahuilah dalam hati manusia itu selalu ada perasaan butuh. Selalu ada perasaan kurang. Hati ini gampang dibujuk. Ah, ini sudah membosankan. Ganti. Ah, kamu jangan berhenti di sini. Cari yang lain. Tentu sesuai dengan keadaan manusia. Sesuai dengan keadaan manusia. Coba, siapa yang misalnya punya kendaraan motor. Dia sudah beli motor baru. Sebentar lagi, ada lagi model baru. Tertarik. Siapa yang sudah punya handphone, model terbaru. Muncul model baru, tertarik lagi. Disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Ingat, perkara-perkara mubah, kalau tidak seorang hamba tidak memiliki iman yang benar, perkara-perkara mubah itu bisa menjadi fitnah baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah bagimu. Bahkan istri dan anak kita ada yang menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara anak-anakmu dan istrimu ada yang merupakan fitnah bagimu. Hati-hati kamu terhadap mereka. Bahkan ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, ini perkara mubah. Coba lihat, ibadah sesuatu yang asalnya dicintai dalam Islam, mencintai orang-orang yang saleh, apa hukumnya? Mencintai orang yang saleh, apa hukumnya? Ibadah kan? Ibadah. Fitnah berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh, hukumnya apa? Syirik. Bisa membawa kepada kesyirikan. Sampai menyembah mereka. Minta-minta di kuburan mereka. Bayangkan, sesuatu yang asalnya ibadah saja, syaitan bisa membelokkannya kepada perbuatan syirik. Bahkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para nabi dan para rasul. Berapa banyak orang-orang yang berlebihan menempatkan sifat-sifat Allah kepada para nabi dan para rasul, padahal asalnya karena mereka ingin mencintai, memuliakan hamba-hamba Allah yang saleh ini. Tapi syaitan begitu pandainya memalingkan hati kita dari sesuatu yang asalnya baik, dijadikan itu sebagai sebab penyimpangan terbesar dalam Islam, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang antum sudah ketahui hukumnya. Jadi inilah yang saya katakan tadi, hati manusia kalau tidak diisi dengan mengenal Allah, apapun yang dicintainya dalam kehidupan menjadi malapetaka bagi dirinya. Jangankan perkara yang mubah. Jangankan hanya mencintai anak dan istri. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak kita mendapati hal-hal yang menarik. Kita sukai hal ini. Berganti lagi besok seperti itu. Hal-hal yang membuat kita takut, kita tunduk kepada sesuatu. Hal-hal yang membuat kita berharap, bersandar kepada sesuatu. Banyak kita temui. Baik itu waktu kita berobat, datang kepada dokter. Ini semua hukum asalnya kalau ditempatkan secara benar, tidak ada masalah. Bahkan dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau ditempatkan dengan salah, jadi perbuatan syirik. Bisa menjadi perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang sangat tercela dan dibenci dalam Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, disinilah peran penting untuk kita mengenal akidah yang benar. Inilah sesuatu yang bersifat darurat bagi kita untuk segera mengisi kekosongan hati kita, agar tidak terus diisi dengan tipu daya syaitan yang akan memalingkan kita dari tauhid yang benar, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar. Hati manusia mesti akan mencari tempat bergantung dan bersandar. Kalau dia tidak segera mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencari penyandaran-penyandaran kepada makhluk, baik itu yang bersifat tradisional maupun modern.
baik itu yang bersifat sandaran-sandaran kepada batu, pohon, berhala, ataupun alat-alat teknologi yang maju, menjadikan hati manusia bersandar kepadanya. Dari sini penting seseorang itu untuk segera menjadikan hatinya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Setelah hatinya mengenal Allah dengan benar, maka kecintaannya kepada makhluk akan menjadi kecintaan yang benar. Akan ditempatkan pada porsinya. Pengagungannya kepada makhluk akan menjadi pengagungan yang benar. Perbuatannya ketika melakukan sebab-sebab akan ditempatkan sesuai dengan kadarnya. Semua akan benar ketika seseorang itu telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini adalah inti permasalahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lalai, tidak lupa kepada Allah, lalai tidak mengenal Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Semua urusannya akan rusak. Semua urusannya tidak akan membawa kebaikan pada hamba tersebut. Karena dia tidak mengenal Rabbnya. Dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini merupakan dambaan hatinya yang terbesar. Antum perhatikan di sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Semua kesulitan hidup yang dirasakan oleh manusia timbul dari penyimpangan-penyimpangan yang berhubungan dengan salahnya dia mengarahkan hatinya dalam hal kecintaan, ketakutan, pengharapan, ketergantungan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan makna tauhid atau hakikat tauhid tadi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, وَلَقَدَ قَدَ اللَّهُ قَضَاءً لَا يُرَدُّ وَلَا يُدْفَى. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan satu ketentuan yang tidak akan bisa ditolak dan tidak akan bisa dihindari. Pasti terjadi. Tidak akan bisa ditolak dan tidak akan bisa dihindari. Pasti terjadi. Apa itu? Ala anna man ahabba syai'an siwallahi udhiba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, mencintai sesuatu selain Allah dan bukan karena Allah, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu. Sumber malapetakannya berasal dari sesuatu yang dicintainya selain Allah dan bukan karena Allah tersebut. Wa man khafa ghairahu sulita alaihi. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu akan dijadikan menundukkan dirinya, menguasai dirinya. Wa man athara ghairahu alaihi lam yubarak fihi. Barang siapa yang mendahulukan sesuatu selain Allah di atas keridhaan Allah, maka dia tidak akan diberkahi dengan sesuatu itu. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, sesuatu itu akan menjadi sebab kesialan bagi dirinya, kecelakaan bagi dirinya.

Allah menjadi lemah. Sudah asalnya tidak diisi dengan ketakutan yang benar, syaitan mendatangkan sesuatu yang dahsyat dan menakutkan, akhirnya semakin lemah ketakutan kepada Allah. Justru saat inilah kita dikuasai oleh sesuatu tersebut. Innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah perbuatan syaitan. Dia menjadikan kamu takut kepada wali-walinya. Betapa banyak saat ini kita dapati, ya, orang-orang yang takut berlebihan kepada dukun, kepada jin, kepada penunggu-penunggu tempat ini, tempat itu. Atau di kehidupan modern, di kota, orang-orang yang takut apa ini rekening di saldonya berkurang, orang-orang yang takut kehilangan dokter yang menjadi langganannya, kehabisan produksi obat tertentu, baik itu obat kimia maupun herbal ataupun yang lainnya, ketakutan yang dibuat oleh syaitan untuk melemahkan rasa takut kita kepada Allah. Padahal justru ini yang menjadi sebab apa? Menjadi sebab kita dikuasai dan ditundukkan oleh syaitan. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa rasa takut kepada Allah yang harusnya mengisi hati kita sudah kita tidak usahakan, malah akhirnya tempat tersebut diisi dengan ketakutan-ketakutan kepada selain Allah. Jadi hidup manusia ini makin sengsara, makin jauh dari kebaikan, semakin dikuasai oleh syaitan, bahkan dikuasai oleh rasa takutnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya saya katakan tadi, hakikat tauhid itu dimulai dari mengenalkan hamba itu kepada penciptanya, agar timbul di dalam hatinya, agar tempat kekosongan di hatinya diisi dengan cinta yang benar, takut yang benar, pengharapan yang benar, penyandaran diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikatnya Islam. Sudah berkali-kali dalam kajian ana nukilkan tentang ucapan salah seorang ulama salaf yang menyebutkan keutamaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihatu sirrul Quran wa sirruha hadhil kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan Al-Quran. Dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Yakni ibadah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan penyandaran hati kita yang jujur, yang benar kepada Allah. Makanya ini yang saya katakan tadi, kenapa para ulama menyebutkan bahwa ma'rifatullah itu merupakan hakikat tauhid. Mengenal Allah itu akan melahirkan landasan utama ibadah, yaitu cinta kepada Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mensifati cinta kepada Allah itu adalah sebagai ruhul iman, ruhnya iman. Wa hakikatut tauhid, hakikatnya tauhid. Wa asasut ta'abud, landasan utama ibadah kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah. Wa ainut taqarrub, dan inti perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah. Kalau ini sudah kita raih, dengan sendirinya tauhid kita akan lurus. Dimanapun kita berada, kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mencintai sesuatu, dia akan selalu ingat sesuatu itu. Apalagi kalau kecintaan itu dari dalam hatinya. Dia akan selalu menyebut sesuatu itu. Sudah pernah kita bahas juga insya Allah di kajian ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, sebab utama kerusakan yang menimpa manusia adalah kembali kepada dua hal yang intinya satu, yaitu kelalaian hati dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jangan kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, dan kemudian dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya menjadi rusak. Dua hal.

Ibnu Qayyim, sebab utama kerusakan menjadikan semua urusan manusia rusak. Pertama, ghaflatul qalbi, kelalaian hati karena tidak diisi dengan ma'rifatullah yang benar. Yang kemudian yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu sudah juga kita bahas. Saya juga pernah nukil insyaallah ijma' yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, kesepakatan para ulama bahwa nafsu manusia ya, qati'atun bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Nafsu manusia adalah penghalang utama antara hamba untuk meraih keridhaan Allah. Ini pun nafsu ditunggangi oleh syaitan. Apa tujuannya? Karena nafsu itu adalah jalur utama atau sebab tercepat yang akan menyampaikan bisikan syaitan ke hati manusia. Kenapa syaitan pakai hawa nafsu? Karena nafsu ini paling cepat membawa bisikan-bisikan syaitan ke hati. Ketika syaitan menginginkan manusia itu hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada makhluk, dibisikkanlah nafsu. Ah, ini ada yang baru, sibuk. Ih, ada yang baru. Dia mencari yang baru terus. Fasilitas yang baru dia sudah punya, pengen tambah lagi. Ada lagi sesuatu yang menakutkan. Wah, itu menakutkan. Hati-hati kamu. Jangan dekat-dekat. Tunduk kepada dia. Akhirnya disibukkan lagi dengan ketakutan, pengharapan, ketergantungan, semua dibisikkan lewat jalur hawa nafsu. Jadi intinya semua adalah untuk menghalangi hati manusia dari diisi dengan pengagungan yang benar, pengenalan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dihalangi manusia itu dari hakikat tauhid. Coba dari sini. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di sinilah sewaktu kita berbicara mengenai kualitas ibadah, kita akan dapati bukti kelemahan tauhid kita. Antum, ya kita semua sadar kalau iman kita benar, pasti itu akan membuahkan keikhlasan. Iya kan? Tapi kita semua merasa ikhlas kita lemah. Kalau iman kita benar, mesti akan membuahkan tawakal kepada Allah dalam semua keadaan. Tapi buktinya dalam kondisi-kondisi kita mengalami kesempitan, kekurangan uang, ketakutan kita luar biasa. Dalam upaya mencari rezeki yang halal, ketakutan luar biasa. Kalau iman kita benar, mesti kita akan mudah untuk khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah sulitnya kita mencapai semua ini. Kenapa? Apa yang kurang dari pelajaran tauhid kita? Tidak ada yang salah penjelasannya. Bukan juga kurang dalam para ustaz ketika menjelaskan masalah ini. Buku-buku para ulama juga bukan berarti kurang kuat dalilnya, kurang kuat nukilan dari para ulama salaf tentang masalah ikhlas, khusyuk, tawakal, takut, cinta, dan berharap kepada Allah. Bukan. Permasalahan utamanya adalah hal-hal tersebut kenapa tidak masuk dan bersarang di hati. Sehingga waktu muncul tuntutan untuk keluar buah-buah iman tersebut tidak nampak pada diri kita. Kenapa tidak masuk di hati? Karena syaitan telah mendahului untuk menutupi hati kita dengan hal-hal yang menyibukkannya, yang memenuhinya. Sehingga ketika kebenaran ini datang, hati kita sulit untuk terbuka untuk menerima kebenaran tadi. Inilah kelalaian hati yang paling utama. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, ini satu permasalahan penting dalam Islam, dalam agama kita. Ini satu-satu hal yang membedakan kita dengan keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita tidak memulai dari jalur yang benar. Kita selalu hanya mencukupkan diri dengan memahami sesuatu secara zahir saja. Saya sudah katakan tadi, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang menempuh jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, sya'nuhu ajabun wa fathu ajab. Keadaannya sangat mengagumkan. Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam jalur ini sangat luar biasa. Kenapa demikian? Hati manusia, kita ketahui bersama, diciptakan di atas fitrah.
diciptakan di atas fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim yang sahih berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, cenderung kepada tauhid, cenderung mencari perhiasan iman. Kemudian syaitan mendatangi mereka, memalingkan mereka dari ini. Kalau kita mulai masuk dari mengenal Allah, kita mengenalkan hati kita dengan Rabb-nya, maka fitrahnya akan kembali. Dan ini akan lebih mudah. Kenapa? Ketika syaitan berusaha menutupi hati dengan kotoran-kotoran, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya, ya, di antara bentuk yang menunjukkan besarnya kemudahan mempelajari Islam, seperti dalil yang kita sebutkan tadi, adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati itu telah mengenal kebenaran, apalagi tauhid. Makanya iman disebut dengan zinatul iman, perhiasan iman. Halawatul iman, kemanisan iman. Ta'mal iman, kelezatan iman. Bukan cuma dikenal, dicari oleh hati asalnya. Inilah sebabnya kenapa syaitan itu memfokuskan upaya menyesatkan manusia dengan menyerang hati melalui tunggangan hawa nafsu, supaya sumber kebaikan ini semakin tertutup. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya menjadikan hati orang-orang yang punya kebaikan padanya, masih punya iman, tetap dia masih ada fitrah kebaikannya dan mengenal ketika keimanan itu datang mendekat. Ketika hamba itu mulai mengenalkan hatinya tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya, ketika itulah hatinya akan terbuka menerima kebenaran tersebut. Cuman ini tentu saja harus segera kita lakukan sebelum hati tertutup sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ketahui bersama keadaannya orang-orang munafik. Ketika mereka sudah terlambat, tertutup sudah hatinya, tidak bermanfaat lagi kebenaran. Syaitan sudah berhasil, sudah finish mengerjakan proyek mereka pada diri orang-orang munafik. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran, atau memang hati-hati mereka telah tertutup? Al-Quran pun tidak bermanfaat lagi. Sudah terlanjur tertutup. Ini yang menjadi permasalahan sebelum kita terlambat. Syaitan memanfaatkan kelalaian hati untuk menutupinya sama sekali dari menerima kebenaran iman, menerima perhiasan iman. Maka inilah yang hendaknya segera dilakukan oleh seorang hamba dalam upaya untuk memperbaiki dirinya agar bisa mewujudkan tauhid dengan benar dalam kehidupannya. Tauhid yang benar-benar bersumber dari hatinya, kemudian memancar kepada anggota badannya. Inilah sebabnya seorang hamba perlu segera mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan gerbang utama menuju kesempurnaan iman. Segera kita pelajari hal ini. Makanya alhamdulillah, di kajian-kajian yang dijelaskan oleh para ustadz ahlu sunnah, yang menukil dari kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita selalu diingatkan bahwa mengenal Allah itu menurut pemahaman yang benar adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dengannya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazul Qur'anu wal hadith. Tidak boleh kita memahami sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, kecuali sesuai dengan apa yang Allah terangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat-Nya dalam Al-Quran, dan yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih.
tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebaik-baik obat untuk menyembuhkan kelalaian hati manusia. Karena Al-Quran diturunkan sebagai syifaun lima fi sudur, obat penyakit hati. Makanya ternyata di dalam Al-Quran penjelasan tentang ma'rifatullah adalah penjelasan yang paling banyak dan paling dominan. Seandainya ada yang lebih besar pengaruhnya dalam keimanan, pasti itulah yang akan disebutkan paling banyak dalam Al-Quran. Antum tahu, kenikmatan surga, azab neraka. Apakah ini penting dalam keimanan atau tidak? Penting kan? Tapi kalah banyak dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti lebih penting mana? Lebih penting mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Al-Quranu fihi min dhikril asma'i was sifati aktharu mimma fihi min dhikril akli was syurbi wa nikahi fil jannah. Di dalam Al-Quran, penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak, lebih dominan daripada penjelasan tentang makanan, minuman, dan pernikahan di surga. Jadi penjelasan tentang masalah bidadari kalah sama masalah asma wa sifat. Karena tidak mungkin bidadari yang makhluk kalah bisa mengalahkan keindahan atau kemahaindahan penciptanya. Makanya penghuni surga ketika bertemu dan melihat Allah langsung lupa kepada kenikmatan surga yang lainnya. Coba lihat, inilah Al-Quran. Petunjuk yang terbaik diturunkan untuk menyelesaikan masalah terbesar kita ini. Mengenalkan hamba tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, pembahasan masalah ini, ya meskipun sudah sering diulang-ulangi, kita harus segera untuk mewujudkannya dalam diri kita. Kata para ulama, caranya adalah dengan kita berusaha meringkas. Ya, setelah kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, alhamdulillah para ulama kita telah mengumpulkan hal-hal ini dari para ulama yang terdahulu. Beberapa di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kemudian ada sekarang-sekarang ini ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian ada Syekh Abdul Razzaq yang menulis kitab yang sangat bermanfaat, Fiqih al-Asma'il Husna, yang sudah ada terjemahannya. Makna-makna ini yang perlu kita dalami, yang perlu kita jadikan hati kita meyakininya. Ingat, ini tidak susah. Kenapa tidak susah? Hati manusia diciptakan di atas fitrah. Fitrah terbesar pada hati manusia adalah mengenal kemahaindahan Allah. Yang dengan ini dia akan mentauhidkan Allah. Orang yang telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahakuasaannya, kemahakayaannya, bahwa pencipta cuma dia semata-mata, pelindung cuma dia semata-mata, pengatur alam semesta cuma dia semata-mata, apakah mungkin dia akan takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Coba dia bayangkan saja, selama ini yang ditakutkannya, dukun, ataupun para tidak normal, ataupun para penunggu, ataupun jin-jin, apakah mereka bisa menciptakan alam semesta? Bisa mengatur sesuatu di alam semesta? Tidak mungkin. Jadi hati manusia, ketakutan mereka selama ini akan langsung dipahami oleh hamba ini bahwa itu salah. Karena dia menempatkan ketakutan kepada sesuatu yang tidak pantas ditakutinya. Ini mengenal satu sisi dari nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Kemudian ketika dia telah mengenal rahmat Allah, karunia-Nya, kebaikan-kebaikannya, limpahan nikmat-Nya, mengenal kesempurnaan sifat-sifat-Nya, maka hatinya, ya, dalam urusan dunia saja kita tertarik melihat sesuatu yang indah. Padahal keindahannya juga relatif, bisa sebentar lagi hilang. Keindahannya juga tidak sempurna, kalau didekati mesti ada cacatnya. Satu produksi yang canggih kita tertarik, satu barang yang modern kita tertarik. Maka apalagi mengenal yang maha indah, yang maha sempurna, yang tidak ada cacatnya sama sekali. Dan ini sangat diterima oleh hati manusia. Ini akan menjadikan kita akan murnikan kecintaan kepada Allah. Dan terus semakin kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, dengan sendirinya
unsur-unsur utama yang menopang tauhid itu akan semakin sempurna di hati kita. Bagaimana kita mengenalnya? Dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang mayoritas isinya adalah menjelaskan masalah ini. Jadi setelah penjelasan dari para ulama ahlu sunnah yang memang mereka sangat memberikan perhatian besar menjelaskan masalah ini, telah kita ringkas, telah kita pahami, kita butuh untuk mempraktekannya, untuk menjadikan hati kita semakin kuat dengan merujuk kemana? Merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk mengobati penyakit hati, menjadikan hati Anda diisi dengan iman. Jadi makna-makna kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tadi sudah kita baca misalnya dari kitab Fiqih Al-Asma'il Husna tulisan Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah Ta'ala. Setelah kita paham, kita praktekkan waktu kita baca Al-Quran. Tentang misalnya nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oh, ini bentuk-bentuk kasih sayang Allah disebutkan dalam ayat ini. Atau waktu kita baca Al-Quran keseluruhan, kita lewati, kita renungkan, oh ini lagi bentuk rahmat Allah. Kita tuh berhenti sebentar, ini akan membangkitkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mesti itu akan terjadi, sekaligus akan menyingkirkan segala syubhat yang tadinya dimasukkan oleh syaitan ke dalam hati kita untuk menjadikan kecintaan kita kepada makhluk berlebihan atau melampaui batas. Tidak ada cara lain untuk menjadikan iman kita benar selain ini. Dan ini yang harus segera kita lakukan. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, dari sinilah ma'rifatullah itu merupakan satu istilah yang sangat agung. Meskipun antum ketahui, tentu saja orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelewengkan, menyalahgunakan, dan menyalahartikan makna ini. Kalimat yang agung ini. Mereka juga menggambar-gambarkan istilah ma'rifatullah, tapi bukan dengan cara yang benar. Dan tidak mungkin akan membawa kepada hasil yang benar. Tidak mungkin akan menjadikan mereka bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukti, ma'rifatullah yang mereka dengung-dengungkan, ternyata menjadikan mereka semakin melakukan perbuatan syirik. Menjadikan sekutu-sekutu selain Allah. Berdoa dengan perantaraan makhluk. Yang ini bertentangan dengan asal makna tauhid itu sendiri yang seperti yang antum ketahui. Maka tidak lain yang bisa meraih kedudukan yang mulia ini. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menempuh jalan pemahaman Islam yang benar. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah berdasarkan pemahaman para ulama salaf, pemahaman para sahabat dan generasi yang mengikuti mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itulah cara untuk mengenal Allah yang menjadi sebab akan menumbuhkan dasar-dasar utama tauhid dan keimanan kita adalah tidak lain dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Terbatas dan hanya berhenti kepada apa yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya di situ saja. Dalam hal ini, oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengucapkan ucapan beliau yang sangat terkenal: Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum ketahui bersama dan saya akan ulangi di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita pernah dengar yang sahih riwayat Imam Bukhari, ketika salah seorang sahabat yang berulang-ulang kali membaca dalam salatnya surat Al-Ikhlas, surat yang sangat ringkas tapi isinya semua tentang penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika ditanyakan alasannya kenapa dia berulang kali membaca surat tersebut di setiap rakaat salatnya, maka dia mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat ini mengandung penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan aku suka membaca surat yang seperti ini. Dia mengulang-ulangi untuk merenungkan makna sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam surat ini. Maka ketika itu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dia. Allahu Akbar.
hanya membaca satu surat yang telah kita hafal sejak kecil, mengulang-ulangi pemahamannya. Bahkan surat ini karena mengandung nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ahad, Yang Maha Esa, Yang Maha Tunggal, yang konsekuensi kita memahami kandungannya akan melahirkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Salah satu di antara alasannya, kata para ulama, adalah orang yang membacanya dan merenungkannya dengan benar akan memudahkan dia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih keikhlasan dalam beribadah. Coba antum bayangkan, keikhlasan itu perkara yang paling berat dalam agama. Seperti ucapan Imam Sufyan Atsauri yang sangat terkenal, "Ma alajtu syai'an ala nafsi asyadda alayya min niyyati." Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu pada diriku yang lebih berat dibandingkan memperbaiki niatku. Penyimpangan dalam niat bermacam-macam bentuknya. Ini baru satu permasalahan. Orang lepas dari satu akan melangkah kepada penyimpangan berikutnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mensifati penyimpangan dalam masalah niat, ya, ammal iradatu amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun penyimpangan niat, perbuatan syirik dalam niat dan kehendak manusia, itu adalah ibaratnya seperti samudra luas, lautan luas yang tidak bertepi. Orang yang berenang di lautan yang luas yang tidak bertepi, bagaimana akan selamat? Sedikit yang selamat darinya, kata beliau. Padahal sudah kita bahas tadi apa? Semua perbuatan manusia, kata Ibnu Qayyim, itu bersumber dari kehendak di dalam hatinya. Penggeraknya adalah kehendak di dalam hatinya. Bagaimana kalau sudah penyimpangan dalam niatnya sendiri, dalam kehendaknya sendiri tadi, sudah bermacam-macam? Perbuatan apa yang bisa dilaksanakannya dengan ikhlas? Ini menjadikan kita merenungkan bahwa tidak ada solusi untuk segera menyelesaikan masalah-masalah keimanan ini kecuali dengan kembali kepada ma'rifatullah yang benar, dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Jadi kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'rifatu yang benar, ma'rifatullah yang benar, dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga berkata, dan ini banyak dinukil oleh Syekh Abdul Razzaq di dalam kitab beliau Fiqih Al-Asma'il Husna, tentang nukilan-nukilan penjelasan dari para ulama tentang pentingnya mengenal ilmu ini dengan benar, ya. Di antara yang beliau nukil adalah ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Akmalun nasi 'ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifati allati yattali'u 'alaiha al-bashar." Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memahami semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dipahami atau dijangkau oleh pemahaman manusia. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, jadi fikih ma'rifatullah adalah fikih yang paling penting dalam urusan agama. Inilah sebabnya fikih ini diistilahkan oleh sebagian dari para ulama sebagai al-fikhul akbar, fikih yang paling besar. Fikih yang paling besar artinya merupakan pembahasan yang paling besar, paling penting dalam agama, yang kalau pembahasan ini sudah benar, maka perkara-perkara agama lainnya dengan sendirinya akan benar dan mengikuti benarnya pembahasan ini. Oleh karena itu, ini sekali lagi bukanlah perkara yang bisa ditunda. Ini harus segera kita usahakan. Coba antum lihat saja contoh disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan masalah syirik dalam hal kecintaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ini kita bahas dalam pembahasan tauhid, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Sekarang, orang-orang yang berbuat syirik ini, apakah mereka juga mencintai Allah? Mencintai kan? Karena disebutkan, mereka itu mencintai tandingan-tandingannya seperti mereka mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah juga. Jadi cinta saya tidak cukup. Masih bisa membawa kepada perbuatan syirik. Makanya ditegaskan selanjutnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Maknanya asyaddu hubban lillahi min haula'il musyrikin li andadihim. Kecintaan mereka paling kuat, lebih besar kepada Allah dibandingkan kecintaannya orang-orang musyrik ini terhadap sembahan-sembahan mereka selain Allah. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala jika hati telah mengenalnya. Ini kecintaan yang paling didambakan. Tidak ada satu yang bisa mengalahkannya. Kecintaan atau penyandaran dirinya orang-orang musyrik kepada selain Allah, ini penyandaran diri yang lemah. Gampang diruntuhkan, cuma terkesan kuat karena tipu daya syaitan. Karena syubhat dari syaitan. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak tersebar, kalau tadi Ibnu Qayyim mengatakan syirik dalam masalah niat dan kehendak. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan syirik yang banyak tersebar di kalangan manusia adalah syirik dalam hal tiga perkara yang merupakan tiang penopang utama keimanan, yaitu cinta, takut, dan berharap. Ini paling banyak kesyirikan terjadi di kalangan manusia. Tentu tidak mesti semua syirik besar. Mungkin ada di antaranya syirik kecil. Tapi lama-kelamaan, syaitan pandai memperdaya manusia. Meruntuhkan imannya dari asal akhirnya, yang tadinya mungkin kecil menjadi besar. Bayangkan, jadi penyimpangan dalam masalah cinta, itu paling banyak terjadi kesyirikan di kalangan manusia. Dalam masalah takut dan berharap. Ini semua adalah amalan hati. Yang inti permasalahannya kembali kepada apa yang kita bahas tadi. Karena hati tidak mengenal Allah. Tidak mengenal kebesaran dan keagungannya. Maka dia akan terpaku, terkagum, terpana dengan apa? Kebesaran dan keagungan makhluk. Karena sudah kita bahas tadi. Sifat asalnya manusia itu penuh dengan kekurangan. Dia mesti mencari sesuatu yang dianggapnya sempurna, dianggapnya besar, atau dianggapnya lebih dari dirinya untuk dia jadikan sebagai tempat bergantung. Maka oleh karena itulah, ini kerugian nyata. Bagi orang-orang yang bisa belajar Al-Quran dengan benar, kemudian dia tidak segera mengisi hatinya dengan kebaikan terbesar dan kebaikan yang paling utama ini. Dengan Al-Fiqhul Akbar, fikih yang paling terbesar ini. Karena sungguh pembahasan tentang masalah tauhid akan menjadi indah. Pembahasan masalah iman akan menjadi perhiasan yang sesungguhnya kalau dilandasi dengan ma'rifatullah yang benar. Bahkan ibadah kita akan menjadi indah. Ibadahnya orang-orang yang beriman. Bahkan mereka yang disebutkan dalam Al-Quran yang disembah selain Allah, mereka itu menikmati tauhidnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka-mereka yang disembah selain Allah, apa yang mereka lakukan? Dijadikan sekutu selain Allah, orang-orang yang saleh, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, para malaikat. Mereka-mereka yang dijadikan sembahan selain Allah ini, justru apa yang mereka lakukan? Ya? Mereka berusaha mencari sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang lebih dekat kepada Allah, mereka berlomba-lomba mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Inilah ahli tauhid yang sesungguhnya. Jadi,
Rasa cinta yang menjadikan manusia itu ingin dekat dengan Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Semangat dalam mengerjakannya. Ini adalah timbul dari ma'rifatullah yang benar. Kemudian pengharapan terhadap rahmat Allah yang menjadikan manusia itu akan diberikan segala sesuatu yang diharapkannya. Ketakutan kepada Allah yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala lindungi hamba ini dari segala yang ditakutkannya. Ini timbulnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lahirnya ini merupakan buah dari ma'rifatullah, ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala yang benar. Oleh karena itu semua keutamaan-keutamaan ini Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi seorang hamba ketika dia memulai perbaikan agamanya melalui jalur yang agung ini. Oleh karena itu, inilah perkara yang harus segera kita usahakan. Perkara yang harus kita banyak menghabiskan waktu kita untuk membahasnya dan mempelajarinya. Karena ini merupakan sebab yang akan menjadikan iman kita hidup. Karena inilah rohnya iman. Inilah sebab yang menjadikan tauhid kita akan terwujud dengan nyata. Karena inilah hakikatnya tauhid. Menjadikan ibadah kita bercahaya. Menjadikan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan bernilai dengan benar. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Jadi inilah pembahasan yang ingin saya bahas di kesempatan malam hari ini tentang fikih ma'rifatullah yang mengambil kesimpulan dari penjelasan para ulama dalam masalah ini. Sekali lagi saya menasihatkan kepada antum semua untuk banyak membaca dan mengkaji pembahasan tentang masalah ini. Tentu dengan berbagai bentuk pembahasan. Ya, pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq dalam kitab Fiqih Al-Asma'il Husna yang sudah terjemahkan alhamdulillah adalah pembahasan yang mengkaji tentang maknanya, penjabarannya dan hubungannya masing-masing dari nama-nama Allah dalam menumbuhkan keimanan. Sebagaimana juga pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam misalnya kitab beliau Al-Qawaidul Muthla yang juga alhamdulillah sudah terjemahkan adalah membahas tentang bagaimana dasar-dasar memahami ya kaidah-kaidah utama dalam memahami pembahasan yang penting ini agar kita berada di atas jalur pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua buku-buku ini saling melengkapi, saling menjelaskan. Cuman yang jelas ini adalah perkara yang perlu pembahasan dan perlu pengulang-ulangan dari kita semua agar kita lebih bisa memahami ilmu yang sangat agung ini sehingga menjadikan kebaikan-kebaikan dalam diri kita akan semakin dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah kajian yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Menjadi sebab taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk perbaikan iman kita, perbaikan tauhid kita, perbaikan ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kajian di malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang masuk. Dalam rangka ma'rifatullah bisa ditempuh dengan jalan takhalli, tahalli, dan tajalli. Benarkah metode seperti ini? Ya, jadi ini istilah orang-orang ahli tasawuf. Yang tidak kita kenal dan tidak kita pernah dengar dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ma'rifatullah sudah kita bahas tadi ucapannya Imam Ahmad dan ini yang dinukil oleh para ulama adalah mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan menafikan empat perkara. Antum sudah ketahui, ya ini tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak boleh membagaimanakan sifat-sifatnya, tidak boleh menolak sifat-sifat Allah, dan tidak boleh menyelewengkan maknanya. Ini yang kita kenal dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun apa yang disebutkan di sini, takhalli, mengosongkan diri. Maksudnya apa? Mengosongkan diri, nanti yang masuk adalah syaitan nantinya. Ya, ini kita harus punya iman, tidak boleh kita mengosongkan diri. Ya. Kemudian tahalli, menghiasi diri dengan apa? Ya, ini kalau menghiasi diri dengan makna yang benar, itu bisa kita katakan benar. Tapi ingat istilah yang telah ditetapkan oleh para ulama itu lebih bagus untuk kita gunakan daripada istilah-istilah yang mengandung makna yang ada kemungkinan benar atau ada kemungkinan salahnya. Nah.
Ana selalu was-was atau khawatir dengan apa yang dimakan sama keluarga ana besok dan seterusnya. Apakah ini termasuk ana belum mengenal Allah dengan benar atau apakah ini termasuk syirik? Mohon penjelasannya. Ya, keraguan seperti ini tentu tidak beralasan karena Allah Subhanahu wa taala Dia yang Maha mengatur dan memberikan rezeki kepada hambanya. Was-was yang antum miliki tidak akan mempengaruhi. Kalau tidak dapat rezeki ya tidak dapat. Biar antum was-was atau tidak. Jadi yang orang yang berakal, apalagi orang yang beriman, akan menggunakan akal sehatnya. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga keluargaku, ya, supaya mereka terus mendapatkan rezeki yang halal, maka saya berusaha untuk memperbaiki diri dan mengajarkan mereka kebaikan. Mengajarkan kepada mereka tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan iman supaya dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dalam kebaikan. Karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membela dan menjaga hamba-hamba yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali pelindung atau penolong bagi hamba-hamba yang beriman. Itu yang kita lakukan. Jadi was-was tidak akan ada gunanya, karena was-was hanya akan merusak diri kita. Was-was juga dari syaitan akan semakin memperparah, memperburuk keadaan kita. Yang terbaik adalah melakukan usaha yang menjadi sebab kita selalu dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang akan datang cuma Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Nah, barakallahu fikum. Cukup ya? Dua pertanyaan? Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad jaa'a rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita, dan salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang sadar akan pentingnya mengikuti aturan, sadar akan pentingnya mengambil bagaimana cara mengambil harta yang halal dan meninggalkan yang haram. Karena kesadaran mengikuti aturan dalam masalah muamalah tidak semua dimiliki oleh manusia. Ada sebagian orang yang dia tetap bertahan dalam sesuatu yang haram karena mempertimbangkan pendapatan dalam keluarganya. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita jadikan sebagai motivasi. Allah Subhanahu wa taala bercerita di surat At-Taubah. Dan surat At-Taubah itu disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah maknanya adalah surat yang mempermalukan. Karena di surat At-Taubah banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mempermalukan orang-orang munafik, menceritakan tentang bagaimana kejahatan mereka yang tidak ditampakkan kepada kaum muslimin. Kemudian tipu daya mereka, kejahatan mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak diceritakan oleh Allah di surat At-Taubah. Karena itulah sering di surat At-Taubah kita jumpai Allah mengatakan wa minhum man, wa minhum man. Di antara mereka orang munafik ada yang seperti ini. Wa minhum man, ada di antara mereka yang melakukan seperti ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan mereka karena ada di antara orang munafik yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkorupsi harta zakat. Allah berfirman, "Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat." Ada di antara mereka yang menuduhmu kamu korupsi harta zakat. Makanya kemudian Allah jelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak menerima harta zakat, dan zakat hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf, dan itu penjelasannya ada di surat At-Taubah. Ada salah satu penjelasan yang lain yang berisi tentang bagaimana Allah mempermalukan orang munafik karena mereka menghina Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana." Ketika diturunkan satu surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminhum may yaqul, ada di antara orang munafik yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapakah di antara kalian yang imannya merasa bertambah dengan turunnya surat ini. Sesama munafik tanya seperti ini, tujuannya bukan untuk

mencari tahu siapakah di antara munafik yang imannya bertambah dengan adanya ayat Al-Quran yang turun, namun mereka menghina Al-Quran. Tujuannya adalah menghina ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang baru saja diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mirip kalau ada sebagian orang yang dia mendapatkan penjelasan kebenaran, lalu dia bertanya kepada kawannya, ada enggak yang sudah mulai bau surga? Dia tanya sambil ngeledek sambil menghina. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, fa'ammal ladzina amanu. Kelanjutan ayat Allah mengatakan, fa'ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka iman mereka semakin bertambah dengan turunnya ayat yang baru, wa hum yastabshirun, dan mereka semakin bangga, mereka semakin senang, mereka gembira dengan adanya ayat yang baru. Hadirin yang dimuliakan Allah, karakter para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, ketika turun satu surat yang baru atau ayat yang baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sangat bahagia. Kenapa seperti itu? Karena mereka merasa mendapatkan satu penjelasan yang mungkin sebelumnya belum mereka dapatkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka berbagai macam hukum, berbagai macam aturan yang bisa jadi selama ini mereka melanggarnya. Sehingga mereka sangat senang, mereka sangat bahagia setelah mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, kalau ada di antara kita setelah kita mengikuti pengajian mendapatkan pencerahan dari para asatidzah, para sumber ilmu, kemudian Anda mendapatkan satu hukum yang mungkin hukum itu sering kita langgar, tapi Anda siap untuk menerimanya dan bahkan merasa bahagia ketika menerimanya. Mungkin ada salah satu di antara kita bahkan berterima kasih. Terima kasih Pak Ustaz, selama ini saya baru tahu kalau ini ternyata salah. Terima kasih Pak Ustaz, baru kali ini saya ngerti kalau kebiasaan saya adalah kebiasaan yang keliru. Baru kali ini saya tahu ternyata hukumnya enggak boleh, ternyata hukumnya haram dan seterusnya. Anda berterima kasih, merasa senang ketika mendapatkan satu hukum yang baru, satu aturan yang baru Anda ketahui. Semoga ini salah satu di antara tanda bahwa kita termasuk karakter mukmin sebagaimana yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah tadi. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, ketika mereka mendapatkan satu kebenaran, maka kebenaran itu membuat iman mereka semakin bertambah dan mereka semakin senang dengan adanya kebenaran yang baru dia dapatkan. Sebaliknya, ada orang yang ketika mendapatkan kebenaran, dia tahu sebuah hukum yang itu bisa jadi sering dia langgar. Yang dia lakukan bukan menerima, tapi dia menolaknya dengan berbagai macam alasan. Dan salah satunya adalah karena pertimbangan pendapatan. Mungkin karena pertimbangan kepentingan atau apapun yang membuat dia tidak mau menerima hukum itu. Maka kehadiran ayat ini atau kehadiran kebenaran ini kepadanya justru akan semakin membuat kotor hatinya. Sebagaimana di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sementara orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu mereka yang tidak mau menerima kebenaran, maka datangnya kebenaran yang baru, fazadathum rijsan ila rijsihim, semakin menambah kotoran dalam hatinya. Di samping hatinya juga sudah ada kotoran sebelumnya. Dan yang lebih parah lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, wa matu wa hum kafir, dan mereka mati dalam kondisi kafir. Makanya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika Anda belajar masalah halal haram, masalah muamalah, yang perlu kita jadikan sebagai modal adalah kesiapan mental. Dan itu dimiliki ketika orang itu memiliki iman yang baik, memiliki iman yang membuat dia mau menerima kebenaran. Makanya kajian seputar masalah muamalah itu tidak boleh dilepaskan dari kajian masalah akidah. Karena orang itu kalau akidahnya kuat, akidahnya bagus, tauhidnya tauhid yang bersih, insyaallah akan sangat mudah bagi dia untuk menerima semua aturan
meskipun bisa jadi aturan itu bertolak belakang, bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Karena itulah, ketika Anda belajar ilmu apapun, jangan lupakan pondasi akidah. Makanya para ulama mengatakan, al-aqidatu atau at-tauhidu yuntaq wala minhu. Kajian masalah akidah atau kajian masalah tauhid itu yuntaqal ma'ah. Dia berpindah ke kajian yang lain tapi sambil dibawa. Wala yuntaqalu minhu, dan tidak berpindah ke kajian yang lain namun dia intiqal ma'ah, ada intiqal min. Kalau intiqal ma'ah, dia beralih ke kajian yang lain tapi dia sambil dibawa. Kalau intiqal min, dia beralih ke kajian yang lain tapi dia ditinggalkan. Kajian akidah dan kajian tauhid itu kata para ulama, yuntaqalu ma'ahu wa la yuntaqal min. Dia dipindahkan ke kajian yang lain namun sambil dibawa, dan bukan berpindah ke kajian yang lain namun dia ditinggalkan. Anda belajar bahasa Arab, maka perlu ada pondasi akidah. Karena kalau tidak, bisa jadi mengalami penyimpangan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang karena pengaruh bahasa, seperti Mu'tazila atau Asy'ariyah. Ketika Anda belajar ilmu yang lain termasuk muamalah, Anda juga perlu memiliki dasar akidah yang kuat, sehingga kita datang untuk menerima kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Tayyib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat kondisi real yang ada di tengah masyarakat. Ketika orang itu belajar muamalah tidak berangkat dari akidah yang benar, dengan orang yang belajar muamalah yang berangkat dari akidah yang benar. Ada sebagian orang, terutama di akhir-akhir ini ketika gerakan anti riba itu semakin semarak di mana-mana, kemudian label syariah sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat, maka mereka berlomba-lomba untuk mengambil label itu, mengambil nama syariah. Tapi mereka tidak punya landasan akidah yang kuat. Akibatnya apa? Yang dia upayakan bukan mencari kebenaran, tapi yang dia upayakan adalah mencari pembenaran. Ada salah satu cerita yang disampaikan oleh kawan saya. Dia manajer cabang di Bandung. Di Bandung dulu ya, waktu awal-awal berdiri, manajer cabang di Bandung untuk bank konven yang dikasih label syariah. Bank konven yang dikasih label syariah. Beliau bercerita, kami dulu sewaktu mau eksodus, mau berpindah dari konven menuju label syariah, saya disekolahkan. Disekolahkan untuk dijadikan sebagai calon manajer cabang di Bandung. Kemudian beliau cerita, saya sekolah di sebuah lembaga pendidikan muamalah, namanya Muamalah Institute. Itu hanya belajar dalam waktu satu hari, hanya dalam waktu satu hari, ke Jakarta belajar sehari, balik pulang ke Bandung, langsung jadi manajer bank konven yang berlabel syariah. Subhanallah, instan sekali Bapak. Ini kasihan Ustadz Erwandi. Ustadz Erwandi itu belajar fikih muamalah tahunan. Ini Bapak bisa meringkas hanya dalam waktu sehari. Modalnya lebih sedikit. Sehingga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau semacam ini caranya, maka yang diupayakan bukan bagaimana menyesuaikan diri dengan aturan syariah, tapi yang dia lakukan adalah menggunakan label syariah itu untuk dijadikan sebagai pelaris dari bank yang dia miliki. Agar banknya, ya, karena kalau sudah berlabel syariah kan pasarnya semakin laris. Karena sekarang jamaah dimuliakan Allah, yang namanya label syariah itu pasar. Maksudnya pasar gimana Pak? Banyak orang beranggapan kalau sudah berlabel syariah berarti dia tidak bermasalah. Mengingat mayoritas di sini adalah kaum muslimin. Tayyib. Karena itulah kata guru kita Al-Ustaz Arifin Badri. Jadi pada asalnya sesuatu yang sifatnya duniawi, yang sifatnya mubah, itu tidak perlu kita kasih label syariah. Kenapa? Karena dia hukum asalnya mubah. Karena itulah bisa dijadikan sebagai
kaidah

0: jika ada perkara dunia yang dia dikasih label syariah, berarti hukum asalnya dia bermasalah. Kenapa? Untuk menghilangkan kesan masalahnya dikasih label syariah. Perkara dunia yang di situ dikasih label syariah, berarti sebelumnya dia bermasalah. Sebagai contoh, ada hotel syariah. Berarti sebelumnya andai kan tidak dikasih label syariah, orang punya anggapan apa? Hotel ini bermasalah, makanya dikasih label syariah. Kalau sebuah benda yang hukum asalnya mubah dan dia tidak punya masalah sebelumnya, orang gak bakalan ngasih label syariah. Kita tidak pernah menjumpai ada istilah HP syariah, laptop syariah, mikrofon syariah, ada apa? Mobil syariah ada? Karena semua orang beranggapan ini tidak ada masalahnya. Tidak ada masalah pada benda-benda seperti ini. Sehingga mereka menggunakannya, baik yang punya label syariah maupun tidak ada label syariah, mereka tetap akan menggunakannya. Nah, ketika ada sebuah perkara dunia, dia dikasih label syariah, ini salah satu di antara indikator, berarti sebelumnya dia bermasalah. Untuk menghilangkan kesan itu dikasihlah syariah. Maka ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada hotel syariah. Mungkin kedepannya nanti akan ada diskotik syariah, kafe syariah, terus apa lagi? That's it. Karena itu label-label seperti ini tujuan besarnya adalah untuk menghilangkan kesan bermasalah. Makanya kalau kota Anda punya label destinasi wisata ya, syariah atau halal? Wisata halal ya, atau wisata syariah. Berarti memang pada asalnya istilah wisata itu bermasalah enggak, Pak? Bermasalah. Makanya kemudian untuk membedakan antara yang ini dan yang itu dikasihlah label syariah. Cuman perjuangannya berat. Karena kita membawa label yang berat, yaitu nama syariah. Sehingga jangan sampai ketika sudah dikasih label syariah, namun unsur yang haramnya masih banyak di sana, padahal Allah tidak meridainya. Dia menggunakan nama Islam, namun ternyata dia melanggar aturan Islam. Karena itulah jamaah dibakar Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada masalah akidah dan tauhid tadi ya. Orang kalau sudah memiliki akidah yang kuat, dasar agamanya kuat, maka insyaallah dia akan sangat mudah untuk diajak kemanapun. Dia akan sangat mudah untuk mengikuti aturan karena dia memiliki keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini sementara, dan dia akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia upayakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kita bisa mengambil pelajaran seperti yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mudahnya mereka untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bisa jadi aturan itu sangat menyedihkan bagi mereka. Hadirin yang kami hormati, Anda bisa bayangkan, orang kalau meninggalkan kota Mekah, hijrah menuju Madinah, kira-kira salah satu di antara resiko terbesarnya apa? Apa resiko terbesarnya? Harus siap jadi miskin. Kenapa? Karena sahabat yang hijrah gak mungkin bawa rumah. Tukeyong. Sehingga mereka harus meninggalkan rumahnya, mereka meninggalkan tanahnya, dan mereka tidak bisa menjualnya. Sehingga gak ada sahabat, saya mau pergi ke Madinah, mau meninggalkan Mekah, ini tanah saya tak jual, rumah saya tak jual, ngapain beli, mau nanti kamu pergi juga saya kuasai. Dan banyak orang kafir yang memboikot kaum muslimin, mereka tidak bisa menjual propertinya karena nantinya juga akan dia tinggalkan dan selanjutnya dikuasai oleh siapa? Orang-orang musyrik. Mereka juga tidak bisa membawa harta kekayaan yang mereka simpan. Mereka enggak bisa membawa emas, enggak bisa membawa perak, tidak bisa membawa perbendaharaan harta. Semuanya dihadang orang kafir, dirampok. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang hijrah ke Madinah, di antara tantangan terbesarnya adalah mereka harus siap jadi miskin. Karena mereka harus meninggalkan semua hartanya. Ini sangat jauh berbeda dengan kondisi hijrah di zaman kita. Istilah orang sekarang hijrah itu kan meninggalkan yang haram menuju yang halal. Dan mereka yang hijrah meninggalkan satu pekerjaan yang haram menuju pekerjaan yang halal, dia hanya kehilangan satu hal, yaitu kehilangan pekerjaan, tidak lebih dari itu. Karena dalam Islam tidak ada perintah siapa yang mau tobat dari harta haram, dia harus memiskinkan diri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi para sahabat yang dulu punya kekayaan dari hasil riba, silahkan dipertahankan. Tapi riba yang masih ada di tempat lain yang belum sempat untuk diambil, jangan diambil. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang telah mendapatkan penjelasan tentang riba, fantaha, lalu dia berhenti sejak saat itu, falahu ma salafa, maka dia berhak untuk memiliki harta hasil riba di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Ada enggak sahabat yang kaya dari hasil riba? Ada enggak? Abbas bin Abdul Muttalib, siapa beliau? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulunya seorang rentenir. Dan beliau kaya dari hasil rentenir. Makanya sewaktu Abu Thalib merasa kesulitan untuk menafkahi anaknya yang jumlahnya banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abbas bersepakat, kita akan asuh untuk anaknya Abu Thalib, untuk meringankan Abu Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasuh Ali dan Abbas mengasuh Ja'far. Tayyib, karena Abbas termasuk orang yang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika haji wada, "Wa awwalur riba adahu riba Abbas bin Abdul Muttalib." Riba pertama yang saya gugurkan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, riba paman beliau sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada beliau ketika turun ayat yang menunjukkan haramnya riba, agar beliau menguras semua hartanya dan menyerahkan hartanya kepada umat. Enggak ada perintah seperti itu. Apa yang sudah didapatkan di masa silam berhak untuk dimiliki, wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara riba yang masih ada di tempat orang lain tidak boleh diambil. Karena itulah jamaah di belakang Allah, konsekuensi hijrah di zaman sekarang itu sangat ringan. Orang hanya kehilangan peluang pekerjaan yang haram, padahal masih ada sejuta pekerjaan halal yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Sehingga jamaah di belakang Allah, tidak ada istilah ketika orang itu diajak hijrah kemudian dia mengatakan, "Nanti dulu saya tak cari alternatif, saya tak cari pekerjaan sampingan dulu." Anda kalau keluar dari situ, pasti nanti Anda akan dapat pekerjaan yang lain. Dan semangat hijrah itu bisa kita ukur ketika orang itu sudah tidak kenal lagi yang disebut dengan istilah status sosial. Terserah bagaimana masyarakat akan menilai saya, apakah orang yang punya status sosial atau tidak. Saya siap jadi tukang parkir, siap jadi tukang ojek, siap jualan di pinggir jalan. Kalau kemudian Anda siap dengan seperti ini, berarti semangat hijrah Anda sudah 100%. Tapi kalau masih pilih-pilih, Pak, dulunya kan kalau berangkat ke kantor pakai mobil, dijemput, bawa sepatu, pakai dasi, pakai rompi, kalau rompi kan mau bumbuni diri, pakai jas. Ya sekarang kalau bisa ya carikan yang semisal. Berarti semangat hijrah Anda kurang maksimal. Ngapain harus cari yang semisal? Yang penting kan dapat penghasilan. Masalah nilai status sosial Anda tidak perlu mempertahankan. Yang penting Anda mendapatkan sesuatu yang halal. Itulah semangat hijrah yang asli. Makanya jamaah di belakang Allah, terkadang kondisi masyarakat kita yang mereka masih banyak ketakutan untuk meninggalkan yang haram, salah satu di antara pertimbangannya adalah masalah status sosial. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bekerja hanya untuk memperjuangkan status sosial, bukan semata-mata untuk mencari nafkah, beliau sebut orang ini berada di jalannya setan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pernah melakukan perjalanan, lalu mereka bertemu dengan orang yang sangat rajin bekerja. Sampai para sahabat itu langsung berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan rajinnya orang ini dalam bekerja itu dipakai untuk fi sabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Andaikan rajinnya orang ini dipakai untuk bersih-bersih masjid, atau membantu orang yang ingin belajar jadi panitia kajian, tentu pahalanya akan sangat besar. Mendengar komentar ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan. Beliau mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran." Andaikan dia bekerja untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya yang masih kecil, kana fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala walidayhi kabiraini syaikhain. Dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, kana fi sabilillah, dia juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha alaihi. Dan dia jika bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, sehingga dia tidak meminta-minta, kana fi sabilillah, maka dia juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan, jika dia bekerja riaan wa sum'atan wa iftikharan, dalam rangka untuk pamer kedudukan, pamer status sosial, sehingga yang dia cari yang kira-kira dianggap hebat di masyarakat, yang dikejar PNS, yang dikejar jadi anggota TNI atau Polri, pokoknya yang punya status sosial di masyarakat. Dia bekerja tujuan utamanya bukan sebatas untuk mencari pendapatan yang halal, tapi ingin mencari status sosial, kana fi sabili syaitan, maka dia berada di jalannya setan. Sehingga kita merasa aneh kalau ada orang yang bekerja, sebelum bekerja dia nyogok dulu biar diterima jadi PNS. Lah kamu nyambut gawe kan golek duit, kok malah bayar? Orang kerja itu nyari apa, Pak? Nyari duit. Tapi dia bayar. Ini kan keliru, Pak. Ya namanya kerja harus modal dulu. Modal itu kalau bisnis. Kalau Anda daftar jadi TNI, jadi Polri, atau jadi PNS, atau jadi karyawan-karyawan yang lain, kok Anda bayar? Keliru. Nanti di situ Anda bukan bekerja. Ya, jadi kuli perusahaannya. Ngapain bekerja sementara Anda harus keluar modal? Ratusan juta dikeluarkan. Padahal sebulan dia hanya dapat gaji sekian juta, 2 juta, 3 juta. Itu balik modalnya saja butuh waktu yang lama. Dan jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi semacam ini di negara kita ada enggak? Enggak ada ya? Hah? Banyak, masyaallah ya. Kondisi semacam ini sangat kita sayangkan, banyak di negara kita. Kita tidak tahu apa yang diperjuangkan. Tapi banyak orang yang berusaha seperti itu dalam rangka untuk mencari status sosial. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, semangat hijrah yang sebenarnya adalah ketika orang itu siap untuk kemudian menjatuhkan status sosialnya, dalam arti dia tidak terlalu menggubris latar belakang pekerjaannya, yang penting dia mendapatkan yang halal, sehingga dia enggak takut kalau harus jual makanan di pasar. Dia enggak takut kalau harus kumpul bersama orang-orang yang mungkin status sosialnya kurang dianggap di masyarakat. Yang penting dia bisa mendapatkan penghasilan yang halal. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Dan insya Allah kita sambung dengan tanya jawabnya. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita menaikkan harga karena bertepatan dengan musim ramai pengunjung? Ya, misalnya pas Ramadan karena banyak yang butuh dinaikkan. Nah, kaidah yang berlaku dalam hal ini, sahibu sil'ah ahakku bisil'atihi fi tahdidi tsaman. Pemilik barang dialah yang paling berhak terhadap barangnya, terutama harga barang. Sehingga penjual berhak menjual dengan harga A, menjual dengan harga A plus atau A plus plus, terserah dia. Dia yang paling berhak untuk menentukannya. Dengan satu catatan, dengan satu catatan, ada dua hal yang perlu Anda bedakan. Ada mendapatkan keuntungan di atas 100%. Yang kedua, menjual barang di atas harga pasar. Baik, apa hukum mendapatkan keuntungan di atas 100%? Hukumnya boleh, silahkan, diperbolehkan. Karena dalam masalah keuntungan, Islam tidak memberikan batasan. Orang mau untung 100%, 200%, 300%, terserah, silahkan. Tidak ada batasan dalam masalah ini. Namun dia tidak boleh menjual barang di atas harga pasar. Sehingga kalau misalnya pasarannya senilai 10.000, dia jual 30.000, ini tidak diperbolehkan. Kalau dia menjual barang di atas harga pasar, maka jika ada konsumen lalu beli dan konsumen itu enggak terima, konsumen punya hak khiyar yang disebut dengan khiyar ghabn. Yang disebut dengan hak ghabn. Apa itu hak khiyar ghabn? Hak antara melanjutkan atau membatalkan akad karena dibodohi. Baik, contoh menjual barang di atas harga pasar ya. Ada orang yang main ke sebuah restoran di tempat wisata. Tapi ketika dia pesan makan enggak tanya harga. Begitu dia pesan nasi, ayam goreng, pisang, es teh, sama satu kerupuk. Selesai makan di total nasi 200.000, ayam goreng 500.000, pisang 200.000, es teh 100.000, kerupuk 100.000, total 1 juta. Apa namanya ini? Mentung. Ini namanya harga mentung. Nah, dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Nanti konsumen punya hak khiyar ghabn. Hak khiyar karena dibodohi. Wallahu a'lam.
1: Kena angin, kena angin.
0: Saya bekerja di hotel sebagai manager engineering. Di hotel tersendiri, di hotel tersedia bar. Mayoritas tamu adalah WNA. Sudah ma'ruf bagaimana cara berpakaian mereka. Apakah status penghasilan saya halal? Hadirin yang kami hormati, untuk usaha jasa, para ulama mengatakan as-sa'i lahu sa'yu. Siapa yang bekerja, maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Hanya saja ada dua batasan agar upah dari kerjaan kita menjadi halal. Batasan yang pertama, unit kerja kita harus halal. Misalnya sebagai seorang engineer, halal atau tidak? Halal, karena dia unit kerjanya halal. Kemudian yang kedua, di situ tidak ada unsur tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Karena Allah melarang dalam Al-Qur'an wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tayyib. Bagaimana kalau misalnya di situ masih campur? Yang Anda alami sebagai karyawan di hotel tersebut, sementara penghasilan hotel ini campur-campur, ada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, dan ini yang dijadikan sebagai landasan oleh penulis kitab Jamharatul Qawaid Al-Fiqhiyah fil Mu'amalatil Maliyah, bahwa keberadaan harta yang haram ketika bercampur dengan harta yang halal tidak membuat yang halal jadi haram. Jika ada sumber penghasilan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, dia punya penghasilan yang halal, dia juga punya penghasilan yang haram, maka keberadaan penghasilan yang haram tidak membuat penghasilan yang halal jadi haram. Karena itu dalam hal ini nanti Anda bisa tanya kepada bagian finance, hotel ini kira-kira punya sumber pendapatan yang haram apa saja. Misalnya tadi bar ya, itu kan sumber pendapatan haram ya. Kalau hotel ini menyediakan diskotik, nanti tambah satu lagi. Kemudian apa lagi? Kemudian nanti Anda lihat neraca keuangannya, berapa persen dari bagian-bagian yang haram ini menyumbangkan penghasilan. Dari situ Anda bisa potong gaji yang Anda dapatkan, misalnya 30% bermasalah. Berarti dari total gaji yang Anda dapatkan dipotong 30%, sisanya halal. Karena Anda bekerja di unit yang halal untuk sebuah pekerjaan yang halal. Tayyib. Bagaimana dengan adanya tamu WNA yang dia pakaiannya enggak karuan? Kita tidak bertanggung jawab dengan pakaian tamu. Kecuali kalau di hotel Anda sediakan mukenah. Sebelum masuk hotel pakai mukenah dulu. Dan itu tidak ada. Apalagi kalau di tempat kita ya, Anda di Lombok ini tujuan WNA adalah untuk cari air, dan turis itu kalau kena air bahaya. Makanya di posisi ini kita tidak bertanggung jawab untuk bagaimana pakaian mereka dan seterusnya. Sebagaimana pula ketika orang itu bisnis di pasar, dia jualan di pasar. Orang yang jualan di pasar pasti dia melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Ikhtilat. Pasti ikhtilat. Ada enggak pasar yang tidak ikhtilat? Sebelum masuk pasar dipisahkan antara putra dan putri. Itu kajian, bukan pasar. Pasti terjadi ikhtilat. Apakah keberadaan ikhtilat ini membuat penghasilan dagang kita di pasar jadi haram? Haram tidak?
1: Tidak.
0: Karena kita tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di pasar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memiliki mobil, rencana akan saya sewakan kepada driver taksi online dengan pembagian 50%. Pertanyaannya, apakah harta saya halal ketika driver taksi online itu mendapatkan penumpang yang bukan mahramnya? Kejadiannya sama ya. Jadi ketika dia bermaksiat, ini tidak menyebabkan penghasilan dari jasa yang dia berikan menjadi haram. Karena jasa ngantar orang halal atau haram?
1: Halal.
0: Kitab-kitab apa yang cocok bagi pemula? Tergantung bidang ilmu yang akan dipelajari. Kalau dia mau belajar bahasa Arab, nanti silahkan Anda belajar Muyassar, Muyassar 1. Kalau kitab tentang masalah akidah, nanti bisa belajar Tauhid 1, 2, 3 Syekh Fauzan. Itu cukup mudah untuk dipahami. Kalau Anda mau belajar masalah fikih, nanti bisa belajar kitabnya Syekh Dr. Abdul Azim Badawi Al-Wajiz. Kalau Anda mau belajar apalagi, ada muamalah, Anda bisa belajar bukunya Ustaz Irwandi, insya Allah sudah sangat cukup. Apakah usaha yang tidak maksimal tetapi bertawakal kepada Allah usahanya tidak sia-sia, semoga menghasilkan? Namun hadirin makan Allah, ketika kita berusaha, Anda perlu pahami bahwa tawakal itu tidak berpangku tangan, tapi tawakal adalah dengan mencari sebab. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan tawakal yang maksimal. Seperti tawakalnya apa? Burung. Lau tawakkaltum haqqat tawakkuli. Andaikan kalian tawakal yang sebenar-benarnya haqqat tawakkul, la razaqakum kama yurzaqut thayr. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdhu himasan wa taruhu bitanan. Berangkat dalam kondisi, ini namanya apa? Tembolok. Dalam kondisi kosong, pulang berisi. Tayyib. Temboloknya burung itu, Pak, sepenuh itu besok paginya habis. Padahal tembolok itu belum dicerna. Dia makan pertama itu masuk ke usus, masuk ke lambung, terus diproses. Makan terus masuk di tembolok, itu belum diproses. Begitu dia pulang, besok paginya hilang. Dan burung tidak mikir tabungan. Sehingga bagi burung yang penting hari ini dapat makanan, nanti malam tetap bisa makan, selesai. Besok pikirnya besok. Itulah tawakalnya burung. Tapi burung ketika dapat makanan, diam gak dia? Tidak, dia berangkat cari makan. Mohon nasihatnya, untuk kami yang masih bekerja di bank syariah. Karena memang benar dalamnya belum murni syariah. Namun bukankah ini tidak lebih parah dibandingkan bank konven? Baik, pengakuan datang dari pelaku. Anda bisa perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Sisa riba itu banyak atau sedikit? Sisa itu banyak atau sedikit? Namanya sisa itu sedikit. Sisa itu sedikit. Kalau sisa banyak itu bukan sisa. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Lalu lanjutannya gimana? Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kalian tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga jika bank syariah mengatakan kami telah meninggalkan banyak riba, memang masih ada sisa-sisanya, berarti ayat ini cocok untuk siapa? Yang tidak bisa meninggalkan sisa-sisa riba. Sehingga itu bukan kebanggaan, itu sesuatu yang harus diwaspadai. Ancaman Allah itu bukan mereka yang makan riba dalam jumlah banyak. Termasuk yang diancam oleh Allah adalah mereka yang tidak mau meninggalkan sisa riba. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana membantah syubhat salah seorang ustaz tanah air yang mengatakan bekerja di bank itu darurat? Kita kembalikan kepada kaidah darurat. Darurat itu jika tidak diambil maka membahayakan posisi seseorang, bisa mengancam nyawanya atau membahayakan kondisi fisiknya. Misalnya kalau saya tidak mengambilnya maka saya akan sakit atau salah satu anggota badan saya akan rusak. Misalnya. Itu baru kita bisa sebut sebagai kondisi darurat. Tayyib. Kalau orang tidak bekerja di bank syariah atau bank konvensional atau bekerja di bank yang masih ada ribanya, kira-kira dia dapat gak pekerjaan yang lain? Ya. Anda jangan membatasi yang halal. Ini pikirannya, orang ini berpikir karena dia menganggap seolah-olah yang halal itu sangat sedikit. Jadi kamu kalau tinggalkan ini gak punya peluang penghasilan. Sehingga dia menganggap bahwa ketika meninggalkan yang haram ini mengancam penghasilannya. Bisa jadi itu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu di antara su'udzonnya orang munafik, mereka mengatakan la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Coba kalian jangan nyumbang kepada para sahabat, mereka nanti akan bubar dengan sendirinya karena enggak punya duit. Itu anggapan siapa? Orang munafik. Coba biarkan komunitas yang suka ngaji-ngaji itu, gak usah disumbang, nanti mereka akan bubar karena mereka gak punya duit. Dan itu disebut su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan nabinya dan para sahabat untuk berjuang di jalan Allah, namun Allah akan meninggalkan mereka dan tidak memberikan kemenangan kepada mereka? Sebagaimana bisa jadi termasuk su'udzon, bagaimana mungkin ketika ada orang yang meninggalkan maksiat ketika bekerja, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ganti yang halal? Mereka yang kafir saja dikasih jatah rezeki oleh Allah, apalagi yang sudah berusaha untuk mengikuti aturan syariat. Karena itulah jamaah dengan Allah, ketakutan orang meninggalkan sesuatu yang haram karena dia berpikir peluangnya akan hilang, bisa jadi itu yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah. Mereka punya anggapan terhadap Allah yang itu sebagaimana anggapannya orang jahiliyah. Disebut dhannul jahiliyah karena dia bodoh terhadap siapakah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut dia, kalau saya tinggalkan yang haram, Allah gak bakalan ngasih ganti. Itu kan suudzon kepada Allah. Makanya jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi anggapan semacam ini berangkat dari karena dia menganggap sedikitnya peluang untuk mendapatkan yang halal. Tayyib. Kita masuk waktu isya. Demikian yang bisa kita sampaikan di sesi yang pertama. Insyaallah kita lanjut setelah isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li majdih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Pertanyaan yang masuk sangat banyak, dan kita pilihkan beberapa hal yang nampaknya secara real banyak terjadi di masyarakat. Pertanyaan berikutnya, kita dari panitia tadi meminta maksimal 20 menit dari sekarang ya. Apa hukumnya menjadi makelar dan bagaimana mengambil keuntungan dari makelar? Makelar itu dalam bahasa Arab namanya simsar, dan kegiatan samsarah itu sudah ma'ruf dilakukan oleh para sahabat. Dan seperti inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika beliau hijrah di kota Madinah. Ketika para sahabat muhajirin sampai di kota Madinah, Nabi SAW melakukan at-ta'khir, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Dan beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi'. Dua-duanya adalah saudagar. Abdurrahman seorang pedagang, Sa'ad bin Rabi' pedagang. Hanya saja Abdurrahman mengalami keterpurukan karena semua hartanya telah ditinggalkan di Mekah. Beliau mulai dari nol. Akhirnya Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, saya punya harta sekian, saya punya istri dua, kita bagi dua. Separuh harta saya untuk kamu, nanti salah satu istri saya akan ceraikan, silahkan dilihat mana yang lebih kamu sukai, nanti saya ceraikan dan silahkan kamu nikahi. Subhanallah, bagaimana semangatnya para sahabat ketika menjamu tamu. Mereka yang datang dikasih harta dan dikasih istri. Ini ada tamu dari Jogja. Baik. Kita kembali ke kajian ya. Jadi hadirin dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abdurrahman bin Auf ketika mendapatkan tawaran semacam ini, beliau tidak menerimanya. Dan beliau mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik, semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Dullani aina suq, tunjukkan saja di mana pasar. Lalu beliau ditunjukkan pasar yang cocok untuk mengembangkan usaha. Abdurrahman bin Auf, pekerjaan pertama yang beliau lakukan ketika sampai di pasar itu adalah mempertemukan penjual dan pembeli. Sehingga beliau keliling pasar, mempelajari karakter masing-masing penjual dan berikut barang yang dijual. Setelah itu tinggal beliau berada di depan pintu pasar. Setiap ada orang yang datang, ditanya, bapak butuh apa? Saya bisa kasih tahu ke penjual mana bapak bisa cari. Dari situ Abdurrahman bin Auf bisa mendapatkan penghasilan. Beberapa hari beliau melakukan seperti ini, beliau bisa mendapatkan biwazni nawatin zahabin. Beliau bisa mendapatkan emas seberat satu biji kurma. Subhanallah ya. Satu biji kurma pak, emas ya. Itu harganya berapa? Pokoknya banyak ya. Pokoknya banyak. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga ada sebagian sahabat yang mengatakan, kunna nusammit tujar as-samasirah. Dulu kami menyebut para pedagang sebagai simsar, sebagai makelar. Karena sebenarnya fungsi mereka hanya mempertemukan antara orang yang butuh barang dengan orang yang punya barang. Tayyib. Lalu bagaimana kaidah atau batasan aturan yang berlaku bagi para maklar? Yang pertama, jika pemilik barang sudah menetapkan harga dan maklar tidak boleh menaikkannya, maka tidak halal baginya untuk menaikkan harga barang. Misal, ini tanah saya jual, silahkan bantu jualkan, pokoknya saya tidak mau harganya lebih dari 500 ribu per meter. Lalu dia jualkan keluar. Kalau dia naikkan 600 ribu per meter, ternyata laku, maka nanti selisih 100 ribu punya siapa? Pemilik tanah. Kenapa? Karena tadi dia sudah dipeseni, tidak boleh dinaikkan. Jangan sampai lebih dari 500, dia naikkan di atas 500. Baik. Kemudian yang kedua, jika pemilik barang mengizinkan kepada makelar untuk menaikkan harga, pokoknya saya terima bersih 300 ribu, terserah kamu mau nyari keuntungan berapa, maka dia berhak untuk menaikkan harga barang yang dia jual. Sehingga adanya selisih harga ini tergantung dari persetujuan siapa? Pemilik barang. Ini cara maklaran yang dipraktikkan oleh para sahabat. Kemudian apa solusi permodalan dalam Islam setelah riba diharamkan? Riba itu bukan modal. Dan justru sebaliknya, riba itu transaksi yang bertentangan dengan mudharabah. Karena itulah di antara pembeda pokok antara mudharabah dengan riba, kalau riba uang yang diserahkan dijamin. Sementara mudharabah uang yang diserahkan tidak boleh dijamin. Dalam Islam mudharabah modal tidak boleh dijamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang cukup panjang, beliau menyebutkan tentang beberapa larangan-larangan dalam jual beli. Salah satunya kata beliau, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga jika ada sebuah model transaksi, ada salah satu pihak yang dia hanya bisa untung dan tidak bisa rugi, maka model transaksi ini adalah model transaksi ribawi. Karena dalam Islam, siapa yang ingin peluang untung harus siap dengan resiko rugi. Makanya kalau ada orang menyerahkan uangnya hanya bisa untung gak bisa rugi, ada kemungkinan itu riba, ada kemungkinan itu dolim kepada orang lain. Nah, karena itulah jamaah dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kaum muslimin, sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, kalau kita punya potensi, maka jangan biarkan potensi itu nganggur. Harta halal jangan dibuat nganggur, tapi harta halal diapakan Pak? Silahkan dimanfaatkan dan digunakan untuk membantu kaum muslimin yang lain yang butuh modal. Ada sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha, fa in lam yakun yazra'ha falyuzri akha." Siapa yang punya tanah nganggur, maka silahkan dikelola. Kalau dia enggak bisa ngelola, mungkin karena kesibukannya, atau karena dia sudah punya lahan yang lain yang dia kelola, atau karena sebab yang lainnya, fal yuzri akha, maka persilahkan orang lain, saudaranya, sesama muslim untuk mengelolanya. Dan banyak kaum muslimin yang mereka itu masih suka melihat hartanya nganggur dibandingkan hartanya dikelola oleh orang lain, oleh saudaranya. Dia suka kalau lihat saldo nganggur di kantor, klik buka, klik bank apa, ngapain cek saldo. Sehingga hiburan dia adalah cek saldo. Lagi suntuk, punya masalah dengan istrinya, buka internet, cek saldo. Hiburannya bukan istri dan anaknya, tapi saldo uangnya. Ini orang yang terlalu sayang dengan hartanya, sampai dia membiarkan hartanya itu mengendap saja di bank, cuman bisa dilihat saja. Anda punya sesuatu, hanya bisa dilihat Pak. Kira-kira bisa dinikmati gak Pak? Bisa dinikmati atau tidak? Tidak bisa. Anda punya makanan, kamu enggak boleh makan ya, cuman bisa lihat saja. Ngapain kalau punya makanan kayak gini enggak bisa dimakan? Seperti orang yang semuanya serba pantangan. Anda enggak boleh makan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Pas pokoknya minum air saja. Meskipun dia punya makanan yang mahal, dia hanya bisa nonton. Terus apa gunanya dia memiliki ini? Karena itulah harta untuk dinikmati, untuk melayani kita. Dan kalau kita sudah selesai, berikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Dengan cara berikan kepada mereka untuk modal usaha. Memang tidak semuanya harus kita sedekahkan. Anda jelas, saya butuh warisan. Ya silakan. Anda berhak untuk memiliki warisan. Dan bukti bahwasanya kita boleh memiliki tabungan adalah adanya hukum warisan. Silakan orang punya warisan. Tapi jangan biarkan harta itu nganggur. Terus gimana, Pak? Anda bisa maksimalkan dengan misalnya ya, membeli aset kos-kosan. Kalau memang masih ingin berharap punya banyak warisan, kos-kosan bermanfaat. Yang penting jangan sampai nganggur, cuman mengendap saja di bank. Buat apa? Cuman bisa ditonton saldonya. Warnanya biru atau hijau. Nah, itu salah satu di antara semangat yang diajarkan dalam Islam agar kita bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu untuk mengembangkan ekonomi umat. Saya bekerja di instansi pemerintahan sebagai sopir dan jatah minyak telah ditentukan. Apakah saya boleh memakai jatah minyak yang tersisa? Silakan Anda tanya ke atasan. Kalau beliau mengizinkan, berarti boleh Anda manfaatkan. Kalau beliau tidak mengizinkan, berarti tidak boleh dimanfaatkan. Bolehkah seorang mengambil uang lebih dari orang yang berutang kepadanya karena dia membayar utang setelah puluhan tahun di mana harga telah berubah? Nah, hukum asalnya setiap utang piutang tidak boleh mengambil manfaat. Sebagaimana kaidah yang umum yang kita miliki, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Tayyib. Namun perlu kita bedakan antara mengambil manfaat dan mengembalikan kepada keadilan agar orang tidak didzalimi. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan solusi riba adalah la tadzlimuna wa la tudzlamun. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di mana? Falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian berhak untuk mendapatkan harta pokok yang pernah kalian berikan ke orang lain. Kalian tidak didzalimi dan tidak mendzalimi. Tayyib. Karena itulah para ulama memberikan rincian. Jika terjadi inflasi di tengah masyarakat dan ternyata transaksi utang piutang belum selesai, apakah boleh dilakukan penyesuaian? Rincian yang mereka berikan begini. Jika inflasi itu masih bisa ditoleransi, maka keberadaan inflasi tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk minta kelebihan. Tapi jika inflasi itu tidak bisa ditoleransi, yang mereka istilahkan dengan terjadinya hiperinflasi, maka utang yang belum selesai boleh disesuaikan. Tayyib. Sekarang batasnya berapa antara hiperinflasi dengan inflasi yang masih bisa ditoleransi? Ada salah satu paper yang menyebutkan batasnya 30%. 30% dari kenaikan inflasi secara umum. Sehingga misalnya ya, di tahun 90 ada orang utang 10 juta. Tahun 90, Pak. Di wilayah Cakre bisa dipakai beli apa, Pak? 10 juta bisa dipakai beli rumah? Bisa ya?
1: Bisa.
0: Mau dibayar tahun 2018. 10 juta dapat apa? Hah? Dapat rumah? Tanah dapat? Enggak dapat. Cuman dapat jalannya saja. Dia tidak bisa mendapatkan rumah.

2016 kemarin. Harga rumah itu 30.000. Yang sudah dibayar 10.000, kurang 20.000. Kalau dia datang, "Pak, ini saya mau melunasi utang bapak saya 20.000. Masya Allah, Mas, tega banget. Dolim gak ini? Dan kedoliman harus dihilangkan. Karena itulah dalam ini boleh dilakukan penyesuaian. Terus apa standar penyesuaiannya? Standar penyesuaiannya adalah harga emas. Sehingga penyelesaiannya 30.000 tahun 70-an tadi dapat emas berapa gram? Misalnya dapat emas 300 gram. 1 gram per 100 gramnya 10.000. Berarti dia harus bayar emas kurang 200 gram di tahun 2016. Tinggal beli saja emas 200 gram terus diserahkan atau diuangkan. Emas 200 gram dapat duit berapa? Kemudian diserahkan dalam bentuk uang. Sehingga di situ ada prinsip keseimbangan, la tadzlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Wallahu a'lam. Apa hukum bekerja di marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak? Karena di dalamnya terdapat jasa peminjaman modal yang riba. Tayib. Hadirin yang kami hormati, di antara model bisnis yang sangat menjanjikan adalah bisnis yang diistilahkan dengan crowdfunding. Menarik dana besar-besaran dari umat. Dan itu kan fintech, ya, finance teknologi yang dikembangkan oleh beberapa masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah model marketplace. Mereka buat yang namanya sistem escrow, ya. Ada rekening bersama di mana orang yang beli setelah transfer uangnya tidak langsung diserahkan ke penjual, ditunggu berapa hari sampai barang tiba di pembeli. Baik, itu waktunya rata-rata 3 hari. Kalau satu pulau, kalau beda pulau, Jawa keluar Jawa bisa 1 pekan. Tayyib. Laporan yang pernah saya dapatkan, Tokped, Tokopedia, dalam waktu sehari transaksi yang terjadi 16.000 sehari, ya. Coba Anda kalikan, andaikan satu transaksi minimal itu 100.000, andai 100.000, ya. Padahal yang belanja di atas itu ada nggak? Banyak. Andai rata-rata 100.000 per transaksi, kalikan 16.000 berapa juta? Hah? 1,6 M. Ini ukuran M, ya, bukan S. 1,6 M nganggur. Besok ada 1,6 M lagi. Besok ada 1,6 M lagi. Selama berapa hari? 3 hari rata-rata. Sehingga kalau dia ngambil 2 M, dia lempar keluar, aman, Pak. Saya mau nyerahkan ke penjual yang barangnya sudah sampai, dana sudah ada yang masuk yang baru. Gampang bagi dia untuk ngasih. Karena kan nganggur selama rentang hari, rentang 3 hari, 4 hari, 5 hari. Sehingga dia bisa menggunakan dana ini, makanya dimanfaatkan untuk ngutangi para merchant yang ada di marketplace tersebut. Diutangkan nanti dengan modal atau dengan riba atau dengan apa ini, bunga sekian. Baik. Padahal kita punya teori, ya. Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Hah? Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Mahal sekarang. Baik, uang sekarang dengan uang dulu mahal mana? Mahal dulu. 5.000 tahun 90 bisa pakai beli apa? Motor. 5.000 tahun 2018 dipakai beli mie ayam. Enggak dapat, ya. Sehingga duit itu semakin tua semakin mahal. Mereka memanfaatkan itu. Sekian M itu kalau geser bisa menjadi yang lebih mahal. Makanya nilai ini itu bisa dipakai untuk underlying, ya. Jadi bisa dipakai untuk agunan, calon agunan, dia bisa mengajukan pinjaman ke bank. Saya punya uang mengendap meskipun itu milik orang lain senilai 4M. Dia tinggal ajukan 3M beres. Nah, ini kan model bisnis yang

0: yang dikembangkan oleh masyarakat. Karena itulah jaminan diberikan Allah, pemilik-pemilik marketplace ini rata-rata adalah asing dan ASEAN. Dan mereka mengambil dana dari kita. Uang kita dipakai oleh mereka. Kita masih mencari kira-kira ada enggak alternatif yang lain sehingga kekayaan muslim bermanfaat bagi sesama muslim. Ya, sah-sah saja ketika Anda bertransaksi dengan non-muslim. Boleh, silahkan. Tapi kita sedang mencari strategi bagaimana agar potensi umat itu tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Kembali kepada umat. Tayyib. Namun apapun itu hadirin, jual beli di marketplace pada prinsipnya hukumnya halal. Hukumnya halal. Namun kalau nanti ke depannya Anda punya pilihan yang lain yang lebih berpihak kepada kaum muslimin dan kondisinya tidak sampai membuat Anda terlalu rugi, silakan kita arahkan, pilihlah ke marketplace milik kaum muslimin. Wallahu a'lam. Para PNS dan lembaga pemerintah ditransfer gaji melalui bank konven. Bagaimana dengan permasalahan tersebut? Fungsi bank di tempat kita ada dua. Yang pertama sebagai bagian dari sistem perekonomian, dan yang kedua sebagai pemberi layanan dan jasa bagi masyarakat. Anda silahkan gunakan bank hanya sebatas untuk pemberi jasa dan layanan, tapi jangan libatkan diri Anda dengan transaksi bank yang itu menjadi bagian dari sistem perekonomian mereka. Sehingga bank kalau sebatas dijadikan sebagai lalu lintas uang, masuk keluar, boleh enggak? Silahkan. Ini sebatas bank dalam posisinya sebagai apa? Pemberi jasa dan layanan bagi masyarakat. Bayar boleh enggak? Boleh. Kenapa? Bank sudah berjasa di situ. Dia mengirimkan uang kita dengan cara yang sangat mudah dan aman. Maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Sehingga jaminan diberikan Allah, sebatas menerima gaji dari bank, ini tidak ada transaksi riba di sana. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir sebelum kita sholat isya. Kalau ada sekolah yang membayar mahal, bagaimana hukumnya? Kemarin sempat ramai masalah seperti ini, pesantren yang bayarnya mahal. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita menyerahkan uang ke orang lain itu secara umum ada dua akad di sana, ada dua transaksi. Pertama, transaksi tabarruat, transaksi sosial. Yang kedua, transaksi muawadat, transaksi komersil. Dan masing-masing konsekuensinya beda. Transaksi tabarruat, transaksi sosial adalah transaksi yang tujuannya untuk mencari pahala. Kalau bahasa kita mencari pahala. Namun ini sifatnya sukarela. Sehingga besar kecilnya sukarela. Kemudian mau bayar dan tidak mau bayar juga sifatnya sukarela. Karena tujuannya adalah murni ibadah. Yang kedua, transaksi komersil atau transaksi muawadat. Transaksi muawadat itu dia memberikan sesuatu agar bisa mendapatkan yang lainnya. Agar bisa mendapatkan yang lainnya. Sehingga ada keseimbangan antara iwad dan muawad, apa yang dibayarkan dan apa yang diterima, begitu ya? Tayyib. Nah, transaksi muawadat itu sifatnya boleh diwajibkan. Misalnya, Bapak kalau mau dapat seperti ini harus bayar sekian. Kalau bayarnya kurang dari ini, kami enggak kasih fasilitas ini. Boleh itu? Boleh. Kalau seperti ini aturannya, berarti transaksi itu muawadat. Tayyib. Sekarang yang jadi pertanyaan, wali santri membayar nilai tertentu ke pesantren atas nama uang pangkal, itu wajib atau sukarela? Wajib. Berarti bukan tabarruat. Bukan tabarruat. Karena bukan tabarruat, kemungkinan yang kedua ada muawadat. Kemungkinan yang kedua adalah muawadat. Tayyib. Kalau itu kemungkinannya muawadat, berarti transaksinya adalah jual beli jasa. Jual beli jasa. Maka saat wali santri membayar itu dia membeli apa? Jasa apa? Layanan dari pesantren. Jasa layanan dari pesantren. Boleh enggak pesantren menetapkan harga dengan nilai yang mahal? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, kata orang Jawa, ono rego ono rupo. Harganya berapa? Fasilitasnya seperti apa, kan gitu ya? Kalau pondok ini ngasih harga yang sangat mahal, fasilitasnya, fasilitas yang sangat rendah, dolim. Berarti apa? Pondok ini menjual fasilitasnya dengan harga jauh di atas harga pasar. Ada hak khiyar apa tadi? Hak khiyar apa tadi? Goben. Hak khiyar goben. Wah, kalau saya ini kayak gini saya dibodohi. Seharusnya ini harga normalnya sekian. Kenapa saya harus bayar sekian? Ini terlalu mahal. Karena itulah nilai uang pangkal harus disesuaikan dengan fasilitas, harga fasilitas yang diberikan oleh pesantren kepada santri. Baik. Kemudian konsekuensi yang kedua. Nanti kalau santri ini keluar dari pesantren sebelum selesai masa belajar, misal masa belajarnya 3 tahun plus pengabdian jadi 4 tahun. Dia belajar 2 tahun keluar. Baik. Berarti jatah kasurnya enggak boleh dipakai. Kenapa? Sudah disewa selama 4 tahun. Bayar uang pangkal lunas, berarti saya sudah sewa jatah kasur ini selama 4 tahun. Kalau dia keluar 2 tahun, ini enggak boleh dipakai. Dibiarkan nganggur. Ditulisi ini sudah disewa. Ya, sudah diboking. Sudah ada pemiliknya. Karena kalau kita nyewa kemudian kita buat nganggur, boleh enggak dipakai orang lain? Boleh enggak? Enggak boleh. Anda sewa hotel ya, semalam. Ternyata Anda enggak datang. Boleh enggak dipakai orang lain? Enggak boleh. Meskipun saya enggak masuk ke hotel itu, wajib dibiarkan. Karena itu hak saya, baik saya pakai maupun tidak saya pakai, terserah saya. Tapi orang lain enggak boleh pakai. Okay. Oke, dipahami insyaallah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. Ya Allah, segala puji bagimu. Kita bisa hidup di pagi hari ini karena Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa hadir di tempat ini karena Allah, dan tiada satu pun nikmat yang dirasakan oleh kita atau dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini melainkan nikmat itu dari Allah, dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka telah berjuang menegakkan agama Allah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di mukmin yang kuat dan di mukmin yang lemah, kedua-duanya ada kebaikan. Karena iman membawa kepada kebaikan. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Jangan jadi orang yang malas. Wala ta'jaz. Ya, terkadang ada orang yang malas-malasan menghadapi dunia ini. Di depannya ada pintu-pintu kebaikan, ada pintu-pintu rizki yang dia lewatkan begitu saja. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan mintalah engkau pertolongan kepada Allah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat kita dalam kehidupan ini. Kita memerlukan bantuan Allah. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kepandaian kita. Dalam meraih hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini, kita memerlukan bantuan Allah. Dan kita sudah berikrar dalam setiap sholat kita mengatakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kau ingin memohon, memohonlah kepada Allah. Subhanallah. Ini bocah kecil yang belum dewasa. Rasul mengajarkan kepada dia agar dia benar-benar menjadi bocah yang kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau minta, minta sama Allah. Kalau perlu bantuan, minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena memang la haula wala quwata illa billah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, fa in asabaka syai', kalau kau ditimpa sesuatu. Karena terkadang tajrir riyahu bima la tashtahi sufu. Terkadang angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Kita ingin menuju ke arah barat. Kita ingin mencapai kesuksesan, tapi di tengah jalan kesuksesan yang kita harapkan sirna. Bagaimana posisi kita ketika mendapatkan hal itu? Beliau mengatakan, kalau kau ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Ketika musibah datang menimpa, jangan pernah kau mengatakan, andai kata aku berbuat seperti ini, andai kata aku tidak taruh modal di sana, andai kata aku menurut perkataan fulan, andai kata enggak ada gunanya. Udah, yang sudah terjadi, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada kita, walakin qul qadarullahi wa masya'afa'al. Tapi katakan ini sudah takdir Allah, dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Selesai. Kenapa? Fa inna law tafta amal syaitan. Ucapan law, ucapan andai kata untuk sesuatu yang masa lalu itu membuka amalan syaitan. Membuat kita putus asa. Membuat kita seakan-akan tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kuat dalam menghadapi semua yang terjadi, karena memang dunia ini darul ibtila. Dunia ini tempatnya ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Beliau mengatakan, wal muradu bil quwwa huna azimatun nafs walqarihatu fi umuril akhirah. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ambisi jiwa dan semangatnya untuk urusan akhirat. Fayakunu sahib hadzal wasf akthar iqdaman 'ala al-aduwi fil jihad. Orang yang seperti ini ketika dia berada di medan perang, dia akan menjadi orang yang lebih dahsyat ketika maju menyerang musuhnya. Wa asra' khurujan ilaihi wa dhahaban fi talabih. Dia semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh ketika mengejar musuh. Wa ashaddu azimatan fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kekuatan ini akan mendorong dia untuk selalu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Itu al-mu'minul qawi. Ketika melihat kemungkaran, dia tidak akan berpangku tangan. Dia akan berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Wahtimal masyak fi dhatillah. Dia akan lebih tahan banting ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mendapat godaan yang bertubi-tubi, disakiti, disiksa, dibantai. Bagaimana Ammar bin Yasir dan Yasir, bagaimana ibundanya seorang wanita Sumayyah. Bagaimana dia disiksa, diletakkan di tanah, diikat, kemudian dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah. Dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah. Tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Ini kekuatan yang dengannya seseorang bisa mengangkat sebuah bukit atau gunung. Terus dia mengatakan la ilaha illallah. Itu iman yang sudah menancap di dalam jiwa. Datang Abu Jahal.
ngambil tombak, ditusuk kemaluannya sampai tewas di atas la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali melewati keluarga Yasir disiksa, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Rasul mengatakan, sabar, sesungguhnya tempat kalian itu di surga. Kita jangan berpikir kekuatan itu hanya kekuatan fisik, kekuatan mengangkat beban. Berapa banyak orang yang begitu kuatnya fisiknya, ketika mendapatkan satu musibah, dia langsung lemas dan sebagian bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Imam Nawawi tentang al-mu'min al-qawi ini, wa arghabu fi ssalati was-shaum wal-adhkar wa sa'iril ibadat. Dia lebih suka, orang yang kuat ini, dalam mendirikan sholat, dalam berpuasa, dalam berzikir, dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah yang berat adalah sabar. Ketika mendapatkan bala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, kita ini di masyarakat kita ini, masyarakat memiliki persepsi yang beda-beda menanggapi satu permasalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma ta'udduna fi qumur raqub?" Menurut kalian nih, kata, siapa tuh orang raqub? Raqub itu secara bahasa adalah orang yang enggak punya anak. La yulad lahu. Kata para sahabat, ar-raqubu fina alladhi la yulad lahu. Orang yang tidak punya anak itu disebut raqub. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, meluruskan persepsi mereka ini, walakinnar raqub alladhi lam yuqaddim syai'an min waladihi. Tapi yang disebut raqub itu adalah seorang yang tidak memiliki anak yang mati. Faham jawab? Mungkin enggak faham. Siapa yang faham? Ar-raqub adalah orang yang tidak memiliki anak yang belum baligh yang mati. Anaknya semua hidup. Enggak ada yang mati. Kalau secara bahasa, raqub itu orang yang enggak punya anak. Tapi kata Nabi, ar-raqub itu tuh orang yang masya Allah lahir anaknya mati. Lahir anaknya mati. Ini orang tidak disebut tidak punya anak. Tapi orang yang memiliki anak banyak terus semuanya hidup, gak ada yang mati ketika kecil, itu disebut raqub. Karena apa? Orang nanti kalau ditinggal mati anaknya yang masih kecil, tuh anak akan menanti orang tuanya di pintu surga. Ditungguin tuh. Tapi ada di antara kita yang tidak memiliki itu. Ketika orang-orang ditunggu oleh putra-putrinya di pintu surga, kita gak ada yang nungguin di surga. Gak ada yang nanyain kita. Maka itu disebut ar-raqub. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syadidu bisura'ah." Bisura'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah dikalahkan ketika gulat. Assalamualaikum.

0: Kita ini kalau memandang orang yang muda adalah jagoan, nggak pernah kalah bertarung, nggak pernah kalah gula, dan itu pandangan masyarakat. Akhirnya Rasulullah SAW meluruskan pandangan mereka dengan mengatakan orang yang jagoan itu bukan orang yang tidak pernah dikalahkan ketika bertarung. Walakin asyadid, tapi orang yang kuat itu, yang disebut jagoan, yang disebut jawara, mungkin kalau bahasa majunya ini warok. Nah, orang yang masya Allah, tapi orang yang masya Allah yang kuat, yang perkasa adalah orang dari yang digunak seruin dan bawa, yang dia bisa menguasai dirinya ketika marah, ketika dia sedang emosi, dia bisa menahan diri. Nih kata Rasulullah SAW, orang yang kuat. Betul dia marah. Kalau lawannya dari luar ditembak, bagi kita sekarang di Bantai Polisi,
1: mereka ada orang-orang tembak selesai. Lawannya di luar. Tapi kalau lawannya dari dalam diri sendiri, mau ditembak, mati kita yang kalah. Maka kita harus berusaha untuk jadi orang yang kuat. Tadi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa puasa. Antum melihat orang yang puasa itu, yang suka puasa Daud, fisiknya gede apa kurusnya? Biasanya kurus. Tapi itu lebih kuat daripada orang yang masya Allah makannya 5 kali sehari. Tapi ini yang kuat. Kemudian sholat. Orang-orang sehat dengar azan gak ke masjid. Padahal badannya masya Allah dia mau lari ke masjid bolak-balik mungkin 100 kali. Kuat. Tapi gak bisa ke masjid. Datang tuh. Orang-orang yang kurus-kurus datang ke masjid. Masya Allah. Hadal qawi, ini orang yang kuat nih. Karena dia bisa datang ke rumah Allah ketika orang-orang yang sehat tidak berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Arghab fil ibadah wal adhkar. Dia suka berzikir. Ingat jamaah. Ciri ahlus sunnah wal jamaah itu suka berzikir. Kita ini terkadang zikirnya kurang. Tapi ilmunya banyak. Insyaallah saat ana hafalan hadisnya banyak. Hafalan Qur'annya banyak, tapi zikirnya sedikit Ustaz. Masyaallah. Zikirnya harus yang banyak karena Allah mengatakan wadzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah yang banyak kalian. Maka akan menjadi seorang mukmin yang kuat. Kemudian wa ansyat talaban laha wa muhafadatan 'alaiha wa nahwi dzalik. Dia bisa terus continue beribadah, itu mukmin yang kuat. Tapi kekuatan ini tidak menafikan kekuatan fisik. Mukmin harus kuat fisiknya juga. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Tuh kalau antum mengawinkan anaknya, salah satunya cari yang kuat. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau melarikan diri dari Fir'aun dari Mesir sampai ke Madian. Walamma wara'a ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqun. Ketika sampai ke Madian, Nabi Musa melihat orang-orang lagi ngasih minum ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atain tazudan. Melihat orang-orang laki yang lagi ngasih minum itu, di balik mereka itu ada 2 orang wanita yang dia berusaha untuk menghalau ternaknya tidak minum duluan. Kita lihat di sini bahwasanya seorang wanita itu boleh bekerja kalau memang dia ya harus bekerja. Ini anaknya 2 wanita ini. Qala ma khatbukuma? Nabi Musa tanya kepada 2 wanita ini, ada apa kalian nih? Ini laki-laki semua, kalian cuma 2 perempuan di sini, ngapain di sini? Apa kata kedua wanita itu? Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kata dua wanita ini, kita ini gak bisa ngasih minum ternak kita kecuali setelah orang-orang pada pergi semua, pengembala-pengembala pada pergi semua, baru kita bisa kasih minum. Wa abuna syaikhun kabir. Dua wanita ini memberikan alasan kepada Nabi Musa, kenapa dia keluar? Kenapa kok dia yang berangkat ngasih minum ternaknya? Maka kedua wanita ini mengatakan, bapak kita sudah tua, sudah sepuh, gak punya anak laki. Maka kita yang terpaksa melakukan pekerjaan ini. Fasaqalahuma. Akhirnya Nabi Musa ngasih minum keduanya. Ngasih minum ternaknya itu, dikatakan sumurnya itu jamaah, itu ditutup pakai batu sehingga yang tersisa air-air di luar sedikit. Itu katanya sumurnya itu tutupnya diangkat ya 5-10 orang. Sama Nabi Musa diangkat sendirian. Masih ingat dengan kisah ketika di Mesir, ketika ada orang Bani Israel lagi ribut dengan orang Kipti, orang Egypt, orangnya Fir'aun. Sama Nabi Musa tuh orangnya Fir'aun cuma ditahan dadanya, mati. Iya, Nabi Musa tidak hendak membunuh dia, mati. Jangan main-main Nabi Musa ini, Masya Allah. Thumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa setelah ngasih minum itu, ya sudah, dia tidak mengharapkan pahala, ganjaran, cuma membantu tuh. Tuh kalau orang kuat kan bisa bantuin tuh wanita-wanita yang lemah. Nah Ustaz, biasanya kalau ada perempuan di jalan, motornya mogok, semua rebutan yang mau bantuin. Allahu Akbar. Hati-hati niatnya tuh. Lihat tuh, gimana? Modus katanya Ustaz. Nabi Musa setelah bantuin langsung sudah ditinggal. Dia cari pohon berteduh di sana. Qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian salah satu dari wanita itu datang kembali ke tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Alastihya, sambil malu-malu. Masya Allah, tuh wanita, kekuatan wanita itu ada di rasa malunya. Maka yang antum kalau mau cari istri itu cari yang pemalu. Kalau yang malu-maluin, Allahu Akbar. Sampai ada seorang akhwat belanja ke pasar. Beli daging ayam, perempuan yang jual. Mbak, sampeanku kok ditutup-tutupi kok ngono, Pak? Dia kata dia. Kok ditutup-tutupi pakaiannya seperti itu? Iya, Mbak, katanya saya mahal harganya, Mbak. Sampean lebih murah dari pahanya ayam. Dibuka-buka ayam masih beli, Mbak. Kita harus beli ayam ini. Sampean pahanya dibuka-buka diliatin orang semua, kata dia. Langsung diem itu ibu-ibu yang jualan. Masya Allah ya. Ini perempuan alastihya datang ke Nabi Musa dengan penuh malu. Qalat inna abi yad'u. Subhanallah, bapakku manggil engkau. Liyadziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk memberikan balasan kepadamu atas yang kau lakukan kepada kami, ngasih minum ternak kami. Nih, faedah dari ayat ini. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita balas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya itu. Kasih ganjaran. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi, kalau enggak punya sesuatu untuk membalas, katakan jazakumullah khairan. Terkadang kita naik mobil mogok, minta tolong orang dorong gitu kan. Setelah jalan, jalan aja sudah. Gak ada syukron, gak ada. Ya paling gak kasih sesuatu orang itu. Itu termasuk membalas kebajikan mereka. Akhirnya antum mogok lagi, gak ada yang bantuin tuh orang-orang. Masya Allah. Ini Nabi Musa tidak mengharapkan balasan. Dia memohon kepada Allah balasan itu. Datang Bapakku manggil engkau untuk ngasih ganjaran, ngasih balasan kepadamu. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Ketika datang menjumpai bapak dari kedua wanita ini, ceritalah Nabi Musa tentang kejadian peristiwa yang dialaminya. Qala la takhaf. Najauta minal qaumi adh-dhalimin. Kau enggak perlu takut, kau sudah selamat dari perbuatan orang-orang zalim itu. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Salah satu dari perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, gimana kalau kau jadikan dia pegawaimu? Perempuan ini maunya, para mufassirin mengatakan karena malunya dia. Dia enggak kepingin ngomong, wahai ayahku, kawinkan aku dengan dia. Tidak. Itu rasa malu perempuan zaman dulu ya, Mak ya. Masya Allah. Kalau sekarang cari lelaki perempuan itu. Alhamdulillah. Istajiro, jadikan dia pegawaimu. Apa kata bapaknya? Sebelum bapaknya mengatakan, kata perempuan ini, kenapa dia mengusulkan kepada bapaknya agar bapaknya menjadikan Nabi Musa pegawai? Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling pantas, yang paling baik untuk dijadikan pegawai, untuk dijadikan seorang suami juga, adalah seorang al-qawi al-amin. Orang yang kuat dan amanah. Dari mana perempuan ini tahu dengan kekuatan Nabi Musa? Tadi dia bisa ngangkat itu, Masya Allah. Jadi kalau cari menantu yang gagah gitu kan, jangan yang sakit-sakitan itu kan. Boleh nggak apa-apa, kita milih menantu jamaah. Tapi jangan lupa al-amin. Perempuan mengatakan yang kuat dan amanah. Kalau kuat nggak amanah bahaya, korupsi. Kuat nggak amanah, korupsi jadi. Amanah nggak kuat, dizolimi. Antum orang ahli amanah tapi dia lemah, dizolimi dia oleh orang-orang lain. Tapi dia mengumpulkan dua sifat mulia, kuat dan amanah. Dari mana tahu amanah? Subhanallah. Para mufassirin ketika menjelaskan ini, meriwayatkan dari Israiliyat, bahwasanya ketika Nabi Musa itu berjalan dari tempatnya air itu menuju ke rumahnya perempuan ini, perempuannya di depan. Di depan dan Nabi Musa di belakangnya. Nabi Musa melihat gak baik yang seperti itu. Karena perempuan ini kalau di depan kita, kita jalan di belakangnya jamaah, subhanallah. Lelaki tergoda. Maka Nabi Musa minta kepada perempuan itu, jalan di belakangku, kau gak usah di depanku. Di depanku kau tinggal kasih tahu kalau belok kiri dikatakan dengan melempar batu, belok kiri. Kata dia, gak perlu ngomong, dia karena tidak ingin berbicara dengan wanita itu kecuali ketika ada perlunya. Itu amanat yang dia lihat. Apa kata bapaknya? Bapaknya pinter. Langsung faham nih kemauan putrinya ini. Bapaknya mengatakan, inni uridu an unkihaka ihdabnataya hatain. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Padahal putrinya minta supaya dijadikan pegawai. Tapi bapaknya malah ngawinkan putrinya. Ala anta jurani samaniyah hijaj. Dengan mahar, subhanallah jamaah. Maharnya itu menjadi pegawai selama 8 tahun. Fa in atmamta ashran famin indik. Kalau kau jadikan kerjamu itu 10 tahun, itu termasuk kebaikan dari diri. Subhanallah. Jadi kita kawin cuma bayar 1 juta, 2 juta, itu murah jemaah. Gimana antum kalau jadi pegawai 10 tahun? Berapa juta tuh duit yang dikumpul? Masya Allah. Tapi ini Nabi Musa orang yang kuat, dia terima. Dia terima hal itu. Dan para ulama menyimpulkan satu faedah besar. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Musa keluar dari istana Fir'aun menuju ke Madian, kemudian mengembala kambing berapa tahun? 10 tahun.
2: agar Nabi Musa menjadi seorang yang kuat. Tadi kekuatan, kekuatan di keimanan, kekuatan di kesabaran. Karena ketika berada di istana Fir'aun, ya sudah namanya di istana, dia akan dimanjakan dengan segala yang dia inginkan dia dapatkan. Kita lihat bagaimana Nabi Musa ketika berada di sana, ketika dia ribut sama orang dari Egypt itu, ditahan langsung mati. Sisa-sisa kehidupan di istana itu harus dihilangkan. Dicuci 10 tahun mengembalakan kambing. Lalu muncul Nabi Musa sebagai sosok seorang nabi yang paling sabar. Masuk ulul azmi minar rusul. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti salah seorang yang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laqad udhiya Musa bi akthar min hadha fa sabar. Nabi Musa sudah digodain, sudah diganggu sama kaumnya lebih dahsyat daripada aku, dan Nabi Musa bersabar. Antum lihat kesabaran Nabi Musa setelah 10 tahun gembala kambing. Semua nabi itu gembala kambing agar dia menjadi sosok yang kuat. Jadi kalau antum mau kuat, ya kalau ada orang-orang yang suka marah, ya kadangkala emosinya nggak terkandi, itu gembala kambing. Istrinya mungkin lihat suaminya pemarah, bismillah bilang, mas mulai besok mas habis asar gembala kambing, apa belikan kambing 20 ekor gitu kan. Itu melatih, bener loh jamaah, melatih kesabaran seseorang. Bagaimana Nabi Musa setelah 10 tahun diangkat menjadi nabi yang penuh dengan kesabaran. Karena Nabi Musa ini menghadapi kaum yang na'udzubillah min syarri. Menghadapi Bani Israel yang mereka itu bandel dan suka menyakiti. Bayangkan mereka ngomong bahwasanya Nabi Musa ini dulu di masanya Bani Israel itu orang mandi laki sama laki gak apa-apa. Laki sama laki mandi bareng saling melihat auratnya itu biasa. Tapi di syariat Islam gak boleh. La yanzurur rajulu ila auratir rajul. Itu syariatnya Nabi Musa. Tapi dalam syariat kita, lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Walaupun kita lihat di masyarakat kita ya, di banyak pesantren, ya Allah kesian. Saya melihat di beberapa pesantren, bukan di sini, gak tahu yang di sini. Di Bondowoso, di Jember itu, tempat mandinya itu bak panjang gitu ya. Semuanya itu kayak tuyul mungkin ya, Pak. Telanjang semuanya. Saya lihat, ya Allah, kata dia. Kita berkunjung, kok kayak gini, kata dia. Mungkin apa mereka pakai syariatnya Nabi Musa, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi dalam Islam, la yamdurur rajul ila auratir rajul. Nggak boleh. Seorang lelaki melihat aurat lelaki itu dalam Islam nggak boleh. Di syariat Nabi Musa boleh.

Dia takut kelihatan tuh, anunya, kemaluannya tuh sama kita. Masya Allah. Itu kaumnya seperti itu. Yang diselamatkan dari Fir'aun, ya, ngomongnya seperti itu kepada Nabi Musa AS. Akhirnya Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari tuduhan kaumnya. Ketika lagi mandi Nabi Musa, beliau meletakkan pakaiannya di batu. Subhanallah. Lagi mandi batunya kabur. Nah, sahih, hadisnya sahih. Kabur itu batunya. Nabi Musa lari sama tongkatnya dipukul itu batu. Saubi hajar, saubi hajar. Kata Rasul, sampai seakan-akan aku melihat pukulannya itu membekas di batu itu. Saubi hajar. Batunya itu lari ke arah tempat mandinya Bani Israel. Bayangkan Bani Israel itu. Tidak melihat mukjizat Allah, batu bisa lari. Yang dilihat Nabi Musa. Oh, ternyata gak apa-apa Nabi Musa ini. Allahu Akbar. Allah ingin menyelamatkan dengan cara seperti itu. Saubi hajar, saubi hajar. Kita lihat Nabi Musa setelah kekuatan fisiknya didukung dengan kekuatan imannya, kekuatan jiwanya untuk menahan nafsunya, menahan emosinya, dan penuh kesabaran Nabi Musa. Bertahun-tahun beliau subhanallah menghadapi Bani Israel. Dan kita nih yang berdakwah itu harus kuat, harus sabar. Gimana Nabi Musa nyuruh kaumnya motong sapi? Apa kata mereka, inti jangan main-main sama kita. Masa kita suruh motong sapi? Subhanallah. Nabi sama kaumnya seperti itu. Tanya lagi, oke, sapinya yang kayak apa? Tanyakan sama Allah. Enak seperti itu mereka. Nyuruh Nabi Musa menanyakan kepada Allah SWT. Dan kita lihat bagaimana Bani Israel ketika disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Setelah dari Fir'aun, mereka menuju ke Masjidil Aqsa. Justru masuk ke Masjidil Aqsa. Apa kata Bani Israel? Qala dhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu. Berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, perangi itu orang-orang, kita duduk di sini nunggu. Kalau kau menang kita masuk nanti. Subhanallah. Padahal dia baru diselamatkan. Tapi begitulah Nabi Musa AS. Bagaimana kesabaran beliau menghadapi kaumnya. Taib. Jadi kekuatan fisik juga diminta. Seorang mukmin yang kuat fisiknya, dia akan mampu menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihadapi dengan yang kurus-kurus. Di kisah Talut, di surat Al-Baqarah ayat 247. Ketika Bani Israel meminta diutus kepada mereka seorang Malik, seorang raja yang menjadi panglima perang. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Allah menjadikan buat kalian Talut sebagai raja. Raja kalian Talut. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kok bisa dia yang jadi raja? Padahal kita yang lebih berhak menjadi raja. Karena mereka lebih kaya, mereka lebih terpandang, lebih terhormat. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia enggak punya harta, si Talut ini miskin. Kenapa dia kok dijadikan raja? Qal, apa katanya nabinya? Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Allah memilih dia buat kalian. Dia yang dipilih atas semuanya, Talut yang dijadikan raja buat kalian. Kenapa? Allah telah menambahkan kepada dia bastah, keluasan fil ilm, dalam ilmu. Nih, kuat ilmunya, wal jisim, dan badannya kuat. Jadi bukan cuma ilmunya yang kuat. Jadi menjadi seorang raja itu harus sosok raja yang memiliki kekuatan di ilmu wal jisim, dan tubuhnya juga kuat. Jadi seorang mukmin dituntut untuk sehat. Karena zaman sekarang ini jamaah, ya, kita melihat orang dibikin lemah semuanya. Orang Islam itu ke masjid naik motor, padahal dekat cuma 300 meter. Saya ingat dengan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, subhanallah. Beliau itu

0: Dari rumahnya ke masjid jamaah hampir 1 kilo, kira-kira 900 meter. Jalan kaki. Umur sudah 60, udah putih semua jenggotnya. Tapi fisiknya beliau masya Allah. Ya. Kalau kita kemana-mana pakai motor, pakai mobil, kapan kita akan jadi sehat? Gak pernah olahraga. Maka, wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Di sini kriteria menjadi seorang raja itu salah satunya adalah memiliki ilmu dan memiliki fisik yang sehat, yang kuat. Kenapa di pemerintah kita kalau mau jadi raja, mau jadi presiden itu harus periksa kesehatan? Betul? Harus tes kesehatan. Karena kalau yang jadi presiden sakit-sakitan bahaya, yang jadi korban rakyatnya. Presidennya opname, 2 hari opname. Ngurus rakyat lagi, opname lagi. Pergi ke sana ke sini sakit opname lagi. Ya gimana ngurusin? Makanya pantas. Seorang menjadi presiden itu diperiksa dulu kesehatan dia. Pantas enggak dia untuk menjadi seorang presiden? Dan kita doakan semoga presiden kita dijaga kesehatannya, dijaga kekuatannya dan diberi petunjuk dan hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Maka kekuatan di ilmu, kekuatan di fisik dan kekuatan di harta juga dituntut. Karena apa? Dakwah ini butuh modal. Orang yang miskin bisa enggak berangkat haji? Enggak bisa. Bisa enggak dia membangun masjid, bangun rumah di surga? Enggak bisa. Banyak hal yang tidak bisa dia lakukan dengan kemiskinan dia. Maka kekuatan al-mu'minul qawi, para ulama menjelaskan, juga dituntut seorang yang memiliki harta. Seorang mukmin untuk menjadi kaya. Tapi ingat, kaya untuk akhirat. Karena kalau antum kaya untuk dunia, antum lemah. Jadi ada orang yang mengejar dunia, tapi ada orang yang dikejar dunia. Orang kalau dikejar dunia itu gak bisa berhenti dia. Terus dia lari. Padahal inti berhenti. Enggak bisa, karena di belakang dunianya ngejar dia. Terus harta itu akan datang kepada dia, jemaah. Maka sekali lagi, dalam urusan harta dituntut seorang mukmin itu menjadi yang kuat dalam urusan harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang-orang miskin, beliau sedih melihat mereka. Beliau diam ya di wajah Nabi itu, ya Allah. Rasul menyuruh sahabatnya untuk bersedekah. Datang seorang Ansor membawa duit di kantong itu sampai tangannya susah ngangkat duit itu. Ditaruh di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza fi sabilillah." Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berseri-seri wajahnya. Beliau lalu mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Sahabat semua langsung berbondong-bondong. Kenapa? Ini kekuatan. Rasul ketika mau berjihad, ketika perang Ghazwatul Asirah, perang Tabuk, Nabi enggak punya harta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabatnya, yang enggak punya bekal enggak usah ikut. Enggak boleh ikut. Datang sahabat-sahabat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kita mau berangkat." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "La ajidu ma ahmilukum alaih." Aku enggak bisa bawa kalian. Enggak ada kendaraan. Pada musim panas, jarak perjalanan antara kota Madinah ke Tabuk itu 700 km. Maka mereka yang lemah enggak boleh ikut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang menangis, meneteskan air mata karena enggak bisa berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya nafkah untuk berangkat. Karena butuh modal berangkat ke sana. Tapi itu niat mereka. Kekuatan iman kita bicarakan, tetap yang utama kekuatan iman. Pulang dari Tabuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Kata Rasul kepada para sahabatnya, di kota Madinah tuh ada lelaki-lelaki. Tidak ada satu jengkal pun yang kalian lewati. Tidak ada satu lembah pun yang kalian lewati kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Para sahabat bingung. yang ikut perang itu. Wahum fil Madinah. Rasulullah, mereka di Madinah enggak ikut sama kita nih. Wahum fil Madinah, dan mereka di Madinah. Habasahumul udzur. Mereka enggak bisa berangkat karena udzur. Tapi ingat, kekuatannya tetap kekuatan iman yang utama. Kekuatan harta dituntut. Seorang mukmin yang banyak hartanya insyaallah bermanfaat buat umat daripada mukmin yang dia lemah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan antum berpikir, Ustaz, ana kalau ngambil sedekah itu dari atas, Ustaz. Bukan di atasnya. Tuh. Maka jadilah seorang mukmin yang kuat. Dalam apa? Iman yang pertama. Kemudian fisik. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, harta. Di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibn Sa'ad, ketika terjadi pembaiatan, nih Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah berangkat ke tempat orang-orang Ansar. Karena orang-orang Ansar pada waktu itu ribut mau cari khalifah. Maka datang ke sana Umar bersama Abu Bakar Siddiq, menawarkan kepada mereka bahwasanya yang berhak menjadi khalifah dari kalangan Quraisy. Lalu Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Ubsud yadaka nubayi' laka." Abu Bakar, kasih tanganmu tuh. Aku akan baiat, kita baiat kepadamu. Faqala lahu Umar. Afwan, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Umar, kasih tangan, kita berbaiat kepadamu." Ini Abu Bakar ngomong sama Umar. Maka Umar berkata, "Anta afdal minni." Kau lebih mulia dari aku, kata Umar. Mengatakan kepada Abu Bakar sendiri. Qala lahu Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Umar, "Anta aqwa minni." Kau lebih kuat daripada aku. Abu Bakar melihat kepada kekuatan Umar. Umar sosok masya Allah, jemaah. Bukan cuma kuat fisiknya, jemaah. Kuat imannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza salaka umar fajjan ghaira fajji Umar. Kalau Umar itu lewat jalan, jemaah, lewat di gang gitu ya, terus ada setan, Umar enggak bisa ngelihat setan, setannya bisa kelihatan Umar, setannya langsung cari gang lain, jemaah. Subhanallah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau benar sosok yang kuat, jemaah. Tegas Umar bin Khattab terhadap kebenaran. Maka Abu Bakar mengatakan, "Anta aqwa minni." Kau lebih kuat daripada aku. Tapi Umar mengatakan, "Abu Bakar, kau lebih mulia dari aku." Faqala lahu Umar, "Anta afdal minni." Umar mengatakan, "Kau lebih mulia dari aku." Abu Bakar kemudian mengatakan kembali kepada Umar, "Umar, kau itu lebih kuat daripada aku." Akhirnya Umar mengatakan, ketika ribut nih, debat masalah kekuatan dan kemuliaan Abu Bakar dan Umar, apa kata Umar? Fa inna quwwati laka ma'a fadlika. Wahai Abu Bakar, kekuatanku untukmu, Abu Bakar, bersama kemuliaanmu. Kau yang jadi khalifah, kekuatanku akan bersamamu. Subhanallah, jemaah. Kita benar-benar butuh kekuatan dalam menegakkan dakwah ini, dalam menegakkan agama Allah ini. Kalau tidak, kita akan menjadi umat yang lemah. Dan harapan kita, negeri kita, bangsa Indonesia, menjadi negeri yang kuat. Salah satu kekuatan itu dengan senjata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 60. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkan kalian segala kekuatan yang kalian mampu. Kita lihat orang-orang barat umpamanya, orang-orang ya Amerika, Rusia di sana, mereka menjadi gudangnya pembikin senjata. Mereka tukang bikin senjata. Kita cuma beli. Subhanallah. Di Jember itu kita pasang parabola untuk
1: untuk nembak ya, untuk nembak, kita ada studio mini di sana untuk nembak. Itu ada satu alatnya jamaah yang bikin cuma Israel jamaah. Cuma Israel yang bikin. Bayangkan. Jadi apa yang ditebarkan itu dia tahu semuanya. Dan belinya gak bisa langsung ke Israel. Harus beli ke Cina dulu. Cina beli ke Israel. Indonesia ini jadi belinya Cina. Cinanya beli ke Israel. Kemudian kita beli. Seperti itu sistem mereka. Punya kekuatan mereka. Dan memang akhirnya kita di mata-matain oleh mereka. Bagaimana kata negeri kita ini disadap oleh Australia, oleh mana? Memang kita harus kuat. Alhamdulillah negeri kita mempersiapkan dengan tentaranya ya, tapi tetap senjata itu penting. Indonesia punya pabrik senjata. Punya. Alhamdulillah. Bikin apa? Hah? Bikin senapan doang, masya Allah. Yang mereka sudah bukan bikin senapan mereka. Satu tembak, sekali tembak keluar 10. Kita sekali tembak 1 masih yang keluar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat. Dengan belinya senjata-senjata perang itu memang penting. Karena kita harus mempersiapkan. Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Dengan senjata itu, subhanallah. Orang akan takut, musuh-musuh akan takut. Ada seorang tukang jual rumput bawa senapan, senapan angin. Saya tanya sama dia, buat nembak apa, Mas? Kata dia, enggak usah, enggak nembak apa-apa, Ustaz. Cuma buat nakut-nakutin. Iya, itu tembak angin itu kata dia, Ustaz. Kalau kita punya senapan angin ini, Ustaz, itu anak-anak enggak berani mencuri. Karena tahu yang punya kebon ini punya senapan. Senapan angin, gimana kalau punya senjata yang lebih besar dari itu, maling gak berani, Ustaz. Betul, turhibu nabihi aduwallahi wa aduwaku. Antum lihatlah ketika seorang mukmin yang gagah perkasa ya, jalan gitu kan, preman itu langsung minggir. Ketika antum lewat, langsung minggir, gak perlu nantang mereka. Tapi coba kalau kurus-kurus lewat, preman, ini nih, kata dia. Ditunggu antum di sana. Maka kekuatan itu penting. Kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat nantinya. Dengan memiliki tentara-tentara yang kuat. Seorang syekh ditanya. Ketika ada seorang mahasiswa yang mau kuliah dia. Orangnya masya Allah, orangnya agamis. Kata syekh, ana suruh dia. Dia bertanya, syekh ana pilih kuliah syariah atau kuliah askariah? Ana masuk kuliah syariah atau ana masuk ketentaraan? Kata syekh, itu masuk ketentaraan. Karena kita butuh tentara-tentara yang agamis. Kita butuh tentara-tentara inti nanti kalau bisa membuat ya penemuan-penemuan untuk negeri ini, untuk Saudi ketika itu. Diarahkan seperti itu. Karena kita membutuhkan kekuatan. Tapi ingat, kekuatan yang pertama di keimanan. Selain kita di persenjataan kita, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berolahraga. Untuk berenang, ya, untuk latihan memanah. Tapi sekarang masa latihan memanah, jemaah? Hah? Latihan nembak. Latihan nembak. Di Indonesia ini ada yang namanya perbakin, masuk ke perbakin. Di sana. Orang belajar di sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala innal quwwata ar-rami. Kekuatan itu adalah dipanah, dulunya dipanah karena dia paling jauh yang bisa mengalahkan musuh. Tapi ingat, jangan main-main antum, bikin kelompok sendiri, belajar tembak-tembakan, teroris jadi nanti. Kita masuk ke yang sudah disediakan dengan pemerintah kita dan ada wacana di negeri ini. Semoga bisa dijalankan nanti. Wacana wajib militer. Betul? Pernah dengar bapak-bapak? Ada wacana itu ditawarkan dan masih mungkin digodok oleh DPR nanti. Tentang wacana wajib militer. Karena perlu orang-orang ini kuat semuanya. Olahraga. Berenang. Bismillah. Dan tadi kalau naik kendaraan, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga naik kendaraan. Tapi kendaraannya itu apa? Onta, keledai, kuda ya. Ketika jalan jamaah, itu lemaknya semua bisa habis jamaah. Goyang terus dia seperti itu. Kita mau naik mobil yang gak goyang. Takut lemaknya habis. Kalau bisa, kalau ada jeglongan itu, tetap. Subhanallah. Mau masuk mobil yang pintunya udah gak usah pakai tangan. Udah pakai tombol. Jadi diam aja. Keluar sendiri. Jadi gak ada yang sehat, jemaah. Sekali yang sehat itu cuma ininya. Tombol sana, tombol sini. Allahu Akbar. Nah, subhanallah. Usahakan kita ini. Jadi berolahraga seorang mukmin itu karena ya selain untuk mempersiapkan diri kita, kita juga harus menyenangkan istri kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para suami wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dengan pergaulan yang baik, ya dengan memuaskan keinginan-keinginan dia, ya tentunya dengan orang yang berolahraga yang sehat akan lebih bisa menyenangkan istrinya daripada yang sakit-sakitan. Itu berarti tuntutan kita. Ketika antum berolahraga tujuannya apa? Ya Allah, tujuan anak ya supaya keluarganya harmonis. Bismillah, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ke masjid, jalan kaki. Rasul SAW kalau jalan kaki itu seperti turun dari bukit. Dan enggak toleh-toleh jamaah. Kita jalannya udah pelan-pelan, lihat sana. Ya, gak nyampe-nyampe ke masjid. Tapi sebenarnya masih banyak yang harus dikaji dalam masalah kekuatan ini. Tapi kesimpulan dari kajian kita pagi ini, ingatlah kita harus menjadi sosok seorang mukmin yang kuat. Yang pertama di keimanan, akidahnya harus kuat. Akidahnya harus akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran khawarij, ya, pemikiran-pemikirannya Syiah, Ahmadiyah. Kita harus hati-hati. Dikatakan orang-orang Syiah sekarang sudah latihan olahraga. Ya, nah, kita harus olahraga. Mau ada Syiah enggak ada Syiah, kita diperintahkan untuk siap-siap semuanya untuk menghadapi itu. Fisik kita, iman, pertama akidah tadi, keimanan jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang macam-macam itu. Yang kedua ilmu, dengan kita harus sering mengaji. Yang sibuk bekerja tetap harus menghususkan waktu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetap iman itu yazdad wa yanqus. Iman itu naik turun. Maka kita harus terus berusaha. Ketika iman kita turun, kita naikkan. Itu kekuatan iman kita. Di ilmu terutama, karena kalau kita enggak tahu, enggak punya ilmunya, susah kita. Kita susah untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Antum mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum janjilah sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau aku punya rezeki 10M, insyaallah 9 miliar ana akan sedekahkan. Berani? Berani ngomong gitu? Kita ngomong sekarang. Ya Allah, kalau aku dikasih rezeki 10 miliar 9 miliar untukmu ya Allah. Masya Allah. Kalau dapat eman-eman nanti antum mati. Ya, kita harus siap. Jamaah, benar. Kita ini enggak punya, mau niat takut. Mau niat berbuat baik itu takut. Karena takut dikasih sungguhan. Alhamdulillah dikasih sungguhan kan. Kita dapat 1 miliar masih alhamdulillah. Iya, di ekonominya untuk akhirat kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Rasul subhanallah, bagaimana dengan Utsman bin Affan, bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf yang mereka kuat dalam ekonominya. Itu harapannya untuk mendukung agama Allah, untuk mendukung ya negeri, untuk mendukung negara. Negara kita banyak utangnya sekarang. Gimana kalau antum banyak duitnya bisa bayarin tuh utang negara nanti insyaallah. Kemudian yang keempat, kekuatan apa?
2: Fisik.
1: Fisik. Kekuatan fisik ya dengan kita berolahraga ya. Dengan kita ya berusaha untuk makan makanan yang sehat, makanan yang seperti dikonsumsi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya dokter kalau sudah umur 40 tahun itu makan enggak pakai mulut, makan pakai otak. Mulai mikir dia. Ini kolesterolnya berapa? Ini gulanya berapa? Mulai mikir dia. Nah, karena dia enggak tidak menjaga fisiknya selama ini. Dijaga fisiknya insyaallah kita menjadi seorang mukmin yang kuat, yang beriman kepada Allah. Dan kita doakan negeri kita menjadi negeri yang kuat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan tauhid di negeri ini. Dan presiden kita doakan semoga Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala serta pendamping-pendamping beliau adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin enggak ada tanya jawab sekarang jemaah. Nanti kita berjumpa di Baitul Hakim insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisyanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menetapkan dalam diri kita sebesar-besar nikmat yang dilimpahkan-Nya kepada manusia, yaitu nikmat iman, nikmat mengenal hidayah Islam, mengenal petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kemudahan menuntut ilmu, kemudahan untuk mempelajari petunjuknya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sebab kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab untuk kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam memahami petunjuknya yang memang diturunkannya dan dimudahkannya bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, sebagai pelajaran bagi manusia. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika menafsirkan ini, ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, "Hal min talibi ilmin fayu'anu alai?" Apakah ada orang yang mau menuntut ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia, memudahkan dia untuk memahami petunjuk-Nya? Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam majelis ilmu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih rangkaian dari pembahasan kajian kita semalam ya, tentang masalah yang berhubungan dengan keikhlasan beribadah, masalah yang berhubungan dengan hakikat iman yang terdapat di dalam hati manusia, masih berhubungan dengan masalah takwa. Pembahasan yang kita akan bawakan di kesempatan pagi hari ini ya, atau lebih tepat dikatakan kajian untuk mengingatkan agar kita semua jauh dari kelalaian, utamanya kelalaian hati yang merupakan sumber malapetaka utama bagi manusia, yang mana salah seorang ulama salaf ada yang pernah mengatakan, "Ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi." Tidaklah seorang hamba itu ditimpakan satu bencana, satu malapetaka dalam kehidupan di dunia yang lebih besar dari yang namanya kelalaian hati atau berpalingnya hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan kali ini, di pagi hari ini, kita akan mengkaji tema tentang belenggu hati. Ini tipu daya terbesar syaitan kepada manusia yang akan menghalangi manusia dari segala kebaikan. Makanya perlu selalu kita untuk diingatkan tentang hal ini, apalagi ketika disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang masalah kelalaian hati ini selalu digandengkan dengan perkara-perkara yang besar yang di situ adalah puncak kebinasaan manusia. Tentu kita tidak ada seorang pun yang menginginkan ya,
Kita sekarang menuntut ilmu, mengenal jalan Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita semua memahami, disinilah letak keindahan Islam yang sesungguhnya. Disinilah kita bisa memahami kemuliaan Islam yang sesungguhnya. Tetapi syaitan tentu tidak tinggal diam. Dia ingin menghalangi jalan kita. Ingin menjadikan pada diri hamba ini ada penghalang utama sehingga mereka tidak bisa mencapai atau merasakan hakikat Islam yang sesungguhnya. Hakikat tauhid yang sesungguhnya. Hakikat keikhlasan yang sesungguhnya. Karena kalau demikian, buat apa kita belajar agama? Buat apa kita mengamalkan agama? Kalau seandainya keikhlasan, tauhid yang benar, kecintaan, takut, dan berharap kepada Allah yang merupakan inti diterimanya amal perbuatan kita, kemudian tidak terwujud pada diri kita. Buat apa kita banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan? Kalau ternyata kebaikan-kebaikan tersebut tidak menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tujuannya. Kita diingatkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hakikat takwa, hakikat iman. Supaya kita tidak melalaikan hal ini dan terlena dengan apa yang sudah kita lakukan. Ternyata.

Dan pagi Radio Rojaken dari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberi pagi Radio Rojaken kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dengan kumandang azan sholat subuh hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: أهدن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةَ.
1: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Yusabbihu lillahi.

0: Para ulama telah menjelaskan permasalahan ini semenjak dahulu kala. Iya. Makanya Dr. Umar Fallata dalam kitab beliau Al-Wada' fil Hadis menukil perkataan para ulama tentang bahwa hadis-hadis tentang keutamaan puasa di awal tahun dan di akhir tahun itu semuanya palsu. Amalan-amalan tertentu di awal tahun dan di akhir tahun semuanya palsu. Yang pertama kali melakukan perayaan-perayaan itu di awal tahun dan di akhir tahun itu orang-orang Syiah ekstrim dari Banu Fatimiyah. Di tahun sekitar 360-an lebih, ya abad keempat. Ya. Maka dari itu akal Islam, ya, kalau dia kembali lagi kepada permasalahan tadi, puasa itu baik. Rasulullah SAW menyuruh kita berpuasa. Ini dalil umum tidak, Pak? Iya. Itulah cat permasalahannya. Selalu yang dibawakan adalah dalil-dalil yang bersifat apa? Umum, puasa baik, puasa baik. Kita katakan, Pak, kita tidak menyelesaikan Anda dalam masalah baiknya puasa. Tapi kita menyelisih Anda dalam masalah mengkhususkan suatu ibadah puasa ya waktu tertentu dengan tanpa dalil yang sahih. Yaitu ya keutamaan puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Demikian pula mencoba membaca ayat kursi 300 kali tanpa dalil. Ya. Yang ada adalah hadis-hadis maudhu palsu. Siapa yang lebih faham pemahaman kita terhadap kebaikan? Anda apa Rasulullah? Anda apa para sahabat? Anda apa para tabi'in? Ternyata kenapa kita tidak pernah mendengar satupun para ulama dalam kitab-kitab madhab mereka mengatakan disunahkan puasa awal tahun dan akhir? Silakan Anda buka kitab-kitab madhab Syafi'i ya, yang dipelajari di pesantren-pesantren ketika menyebutkan tentang bab saum. Tidak pernah disebutkan di situ yustahabbus saum awalu sana atau akhirus sana. Tidak ada apa. Bahkan semua sebetulnya para ulama bersepakat bahwa itu perkara yang diadakan bid'ah dalam agama. Iya. Makanya ini akal Islam azza di zaman sekarang ini memang subhanallah ya. Karena kurangnya kemampuan untuk memilah dan mengkritisi suatu riwayat, akhirnya orang ya sebatas melihat ini kan baik. Ya, subhanallah. Maka dari itu ya akal Islam ya sama dengan misalnya salat tertentu dengan keyakinan bahwa salat itu baik. Salat rogoib, salat nisfu sya'ban yang hadisnya palsu telah dinyatakan kepalsuannya para ulama dalam kitab-kitab mereka. Lalu ada orang berkata itu kan baik, subhanallah. Salat memang baik. Ya, di zaman tabi'in Sa'id bin Abi bin Musayyab pernah melihat seseorang laki-laki sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Ya. Sa'id bin Musayyab melihat ada seorang laki-laki apa? Melaksanakan sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Maka Sa'id berkata, "La taf'al. Jangan kamu lakukan." Apa jawab orang ini? Ya Sa'id, ayu'adzibuni Allahu bis-shalah? Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Ini kan sholat baik. Apakah mungkin Allah akan adab saya gara-gara saya sholat? Kata Sa'id, la. Bal yu'adzibuka bimukhalafatika li sunnati Rasulillah. Tidak, Allah tidak akan adab kamu karena sholat. Tapi Allah akan adab kamu karena kamu menyelisih sunnah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah subuh cuma 2 rakaat, Anda lebih dari 2 rakaat. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Iya. Anda menyunahkan salat apa puasa awal tahun dan akhir tahun. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Kalau itu baik tentu Rasulullah mengajarkan, para sahabat sudah mengamalkan, para ulama sudah menyampaikan. Kenapa ketika tidak ada satupun ulama, bahkan imam yang 4 pun tidak pernah mengamalkan, Anda sendiri berani untuk mengatakan itu baik? Ya, subhanallah. Ini ajaib. Ya, Allahu a'lam.
1: Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah, kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: CT Original. بسم الله الرحمن الرحيم
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

barakallahu fikum. Ya, di ayat-ayat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang seorang yang durhaka, yang kemudian dilalaikan dengan hartanya, yang dia merasa bangga dengan hartanya itu ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya di dalam ayat-ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Padahal hartanya itu tidak akan bisa mencukupi dirinya, tidak akan bisa melindungi dirinya ketika dia telah binasa. Ketika dia telah mati.

mencukupi dan menolong seseorang. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, alladzi atghahu wastagna bihi wa bakhila bihi idza halaka wa mata. Hartanya itu tidak bisa mencukupi dirinya, melindungi dirinya, yang mana hartanya itu itulah yang menjadikan dia melampaui batas. Yang menjadikan dia melampaui batas dan merasa cukup dengannya.

hal-hal yang wajib diimani. Tidak membenarkan yang ada bukan hanya melaksanakan perintah menjauhi larangan. Memang ini merupakan bagian besar dari Islam, tapi ada bagian besar yang kedua, yaitu membenarkan berita. Membenarkan berita, mengimaninya. Sampai pun orang yang mengamalkan misalnya semua syariat Islam, diamalkan dengan semangat misalnya kalau ada yang begitu. Yang wajib diamalkan, yang sunnah, zakat dia bayar, sedekah, sholat dia laksanakan semua. Tapi ada satu berita yang wajib untuk diimani dia dustakan. Gugur semua amalnya. Iya kan? Seperti orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia mengamalkan amalnya yang besar, kalau dia mengingkari takdir, binasa amal-amalnya, kufur dia. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengingkari keimanan, maka sungguh gugur amal-amalnya, binasa amal-amalnya, dan di akhirat nanti dia menjadi orang-orang yang merugi. Kita ingat hadis dalam Sahih Muslim, ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menyatakan berlepas diri dari orang-orang Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir. Apa kata beliau?

Makhluk ini yang memiliki jasa kebaikan, nikmat untuk dirinya yang perlu dibalas karena dia sudah berikan balasan sebelumnya. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk segera membalas kebaikan orang, paling tidak fa in lam tajidu ma tukafi'uhu ma tukafi'uhu bihi fad'u lahu. Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk memberikan balasan, paling tidak doakan kebaikan untuknya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya, jadi tidak menjadikan nanti kita ketika berbuat kebaikan berikutnya karena ingin membalas, memberikan pamrih dari kebaikan orang tersebut. Makanya dipuji orang yang bertakwa yang memiliki sifat ini. Warubbama bakiya lahul fadlu wal minnatu alan nas. Bahkan terkadang justru orang lain yang punya, yang masih tersisa pada dirinya kebaikan, ya, dan karunia yang diberikan kepada manusia yang belum dibalas. Kalau dia, dia berusaha berikan balasan setiap orang berbuat baik kepadanya. Tapi kalau orang lain justru masih tersisa karena banyaknya kebaikan yang dia berikan kepada orang. Fatamahhadha abdan lillah, maka hamba seperti ini adalah hamba yang memurnikan dirinya sebagai hamba Allah. Orang yang memurnikan dirinya sebagai hamba Allah karena tidak ada lagi yang perlu dipertimbangkannya ketika melakukan kebaikan kecuali benar-benar menjadi hamba Allah yang murni. Raqiqu ihsanihi wahdahu, dia menjadi raqiq, budak kebaikannya sendiri, yakni dia tidak mengharapkan balasan apa-apa. Hanya kebaikan itu yang menjadi pertimbangannya, menjadi dorongan dia melakukannya. Wa amma man baqiya alaihi nikmatun linnasi lam yujziha wa yukafiha. Adapun orang yang masih tersisa pada dirinya kebaikan yang dilakukan manusia yang belum dia balas, belum dia berikan imbalan yang setimpal atau balasan yang setimpal, fa innahu la budda an yatruka linnasi wa yaf'alu lahum wa yaf'ala lahum ma yanqusu ikhlasahu. Maka orang seperti ini pasti kalau dia meninggalkan sesuatu, ya karena pertimbangan manusia. Kalau dia berbuat juga karena manusia, yang ini akan mengurangi keikhlasannya. Sampai pun dalam menasihati, kita pasti akan berpikir, ada orang yang suka menolong kita, membantu kita, salah kita nasihati, tidak enak kan? Wah, dia sudah enak, dia sudah sering menolong, membantu, saya tegur lagi, mengingatkan kesalahannya, ya kan begitu? Karena kita belum membalas kebaikan orang tersebut dengan balasan yang mencukupkan kita untuk kemudian nanti berbuat sesuatu tidak mempertimbangkan lagi kebaikan yang pernah dilakukannya. Jadi orang yang seperti ini kata beliau nanti ketika dia berbuat atau meninggalkannya karena manusia, yang ini pasti mengurangi keikhlasannya. Kata beliau selanjutnya, wa hadhil ayatu wa in kanat mutanawilatan li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu bal qad qila innaha nazalat fi sababihi fa innahu radhiyallahu anhu ma li ahadin indahu min nikmatin tujza hatta wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nikmatur rasul allati la yumkinu jazaa'uha wa hiya nikmatud da'wati ila dinil Islam wa ta'limul huda wa dinil haqqi fa inna lillahi wa rasulihi al-minnatu ala kulli ahadin minnatun la yumkinu laha jazaa'un wala muqabalatun fa innaha mutanawilatun likulli man ittasafa bihadzal wasfil fadil fa lam yabqa li ahadin 'alayhi minal khalqi ni'matun tujza fa baqiyat a'maluhu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Kata beliau, ayat yang mulia ini meskipun jelas ya diperuntukkan awalnya untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yakni mencakup Abu Bakar As-Siddiq, bahkan ada pendapat yang mengatakan ayat ini turunnya sebab turunnya adalah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Karena beliau, ya, tidak ada seorang pun di sisinya yang masih punya kebaikan, nikmat yang belum dibalasnya. Ya, sampai tidak juga Rasulullah SAW. Ya, ini kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh Rasulullah SAW kepada beliau, apalagi sahabat yang lain, beliau segera balas. Kecuali satu, kata beliau, nikmat Rasul, nikmat mendakwai beliau sehingga mengenal Islam. Ini kan tidak mungkin dibalas. Iya kan? Kecuali nikmat Rasul yang tidak mungkin diberikan balasan, yaitu nikmat mendakwai. Karena Rasulullah SAW yang mengajak beliau kepada Islam. Ini nikmat yang tiada taranya, tidak akan bisa dibalas. Yang hanya bisa kita lakukan adalah berusaha bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian tentu saja setelah itu berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, apalagi yang berbuat baik dalam kebaikan paling besar seperti ini, mendakwai kita mengenal agama Islam, mendakwai kita, mengajarkan kepada kita kebaikan agama, kebaikan tauhid. Nah, yaitu nikmat berdakwah, ajakan kepada agama Islam, mengajarkan petunjuk dan agama yang benar, mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya jelas punya nikmat kebaikan besar bagi setiap orang, utamanya apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang menyampaikan kebaikan juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah dan Rasulnya, kata beliau, memiliki kebaikan bagi setiap orang, setiap manusia, yaitu kebaikan atau nikmat yang tidak mungkin dibalas dan tidak mungkin ya bisa diberikan imbalan yang cukup. Jadi meskipun asalnya ayat ini adalah untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kata beliau, akan tetapi ayat ini juga mutanawilatun, mencakup semua orang yang memiliki sifat yang mulia ini. Dia beramal, bersedekah, tidak mempertimbangkan kebaikan lagi karena dia sudah balas kebaikan tersebut. Niatnya ikhlas semata-mata karena Allah. Maka tidak tersisa bagi seorang pun dari manusia yang punya tanggungan nikmat yang perlu dibalas olehnya karena dia sudah tunaikan dengan segera. Maka jadilah amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang ini benar-benar untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Walihada qala, oleh karena itu di akhir ayat ini Allah berfirman, illa btigha wajhi rabbihil a'la, kecuali semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi. Semata-mata mengharapkan perjumpaan dengan Allah, memandang wajahnya yang maha indah, yang ini merupakan kenikmatan yang tertinggi di surga, sudah kita jelaskan juga berkali-kali. Wala saufa yardha, dan sungguh-sungguh orang yang melakukan ini akan ridha dengan balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadzal atqa, ya, sungguh orang yang bertakwa ini akan ridha bima yu'tihillahu min anwa'il karamati, dengan pemberian yang Allah berikan kepadanya dari berbagai macam kemuliaan, wal mathubati, dan balasan pahala yang agung di sisinya pada hari kiamat nanti. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Ya, selesai pembahasan dari ayat ini yang tentu banyak pelajaran dan faedah yang bisa kita ambil untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini agar benar-benar bermanfaat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Baik, barakallahu fikum, cukup sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Ahlul Bait berbicara tentang tragedi 10 Muharram. Setiap tanggal 10 Muharram, masyarakat dunia akan disajikan sebuah ritual berdarah yang mengerikan. Ritual tersebut dilakukan oleh kelompok yang menyebut diri mereka Syiah, penolong keluarga Nabi. Mereka lakukan ritual tersebut sebagai bentuk ratapan dan duka yang mendalam atas kematian Hussein. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bukan termasuk golongan kami, mereka yang meratapi kematian dengan menampar-nampar pipi, merobek-robek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat ala jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam adalah agama yang penuh rahmat yang tidak mengajarkan kecuali kebaikan. Islam melarang meratapi kematian yang merupakan bagian dari takdir Allah dengan menampar-nampar pipi, merobek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk sebagai pelampiasan emosi. Apalagi memukul kepala dengan pisau dan pedang, mencambuki badan dengan rantai, dan mengucapkan kalimat kekufuran. Lalu bagaimana Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi ritual ini? Berikut kami kutipkan perkataan keluarga Nabi terkait peristiwa ini dari buku-buku Syiah. Ali bin Hussein, putra dari Hussein bin Ali. Ali bin Hussein menyaksikan langsung bagaimana ayahnya, Hussein bin Ali, tewas di tanah Karbala. Ketika memasuki kota Kufah, setelah ayahnya tewas, ia mengatakan, "Wahai orang-orang Kufah, aku bersumpah kepada Allah. Sadarkah kalian bahwa kalian telah menulis surat, yaitu janji berbaiat, kepada ayahku, namun kalian menipunya? Kalian memberinya janji dan baiat, tapi kalian sendiri membunuhnya. Celakalah kalian. Apa yang akan kalian perbuat dan apa yang ada di benak kalian ketika kalian dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika beliau mengatakan, 'Kalian bunuh darah dagingku, kalian nudai kehormatanku, kalian bukanlah umatku.'" Al-Ihtijaj. Suatu hari, Ali bin Hussein melewati sekelompok orang yang menangisi dan meratapi kematian Hussein dan keluarganya. Lalu ia mengatakan, "Kalian meratapi dan menangisi kami, yaitu Ahlul Bait? Siapakah yang membunuhi kami?" Al-Malhuf. Ummu Kulthum binti Ali, saudara perempuan Hussein. Ummu Kulthum mengatakan, "Wahai penduduk Kufah, kejelekan bagi kalian. Mengapa kalian membelot dari Hussein lalu membunuhnya?" Nafasu Al-Mahmun. Zainab binti Ali, yaitu saudara perempuan Hussein. Ketika melihat penduduk Kufah, yaitu Irak, menangis dan meratap, ia mengatakan, "Diamlah kalian wahai penduduk Kufah. Laki-laki dari kalangan kalian yang membunuh, namun perempuan-perempuan kalian yang menangisi. Pemberi keputusan di hari urusan-urusan diselesaikan, yaitu hari kiamat, antara kami, Ahlul Bait, dan kalian adalah Allah." Nafasu Al-Mahmum. Ulama-ulama Syiah berbicara tentang pembunuh Hussein. Murtada Al-Mutahhiri, salah seorang filosof Syiah, mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwasanya penduduk Kufah adalah Syiahnya Ali dan orang-orang yang membunuh Imam Hussein adalah Syiahnya sendiri." Malhamatul Al-Husainiyah. Ia juga mengatakan, "Hussein itu terbunuh di tangan umat Islam sendiri, yaitu di tangan orang-orang Syiah. Hanya berselang 50 tahun saja setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Malhamatu Al-Husainiyah. Hussein bin Ahmad Al-Buraki An-Najafi mengatakan, "Di antara kejahatan penduduk Kufah adalah mereka menghina Hasan bin Ali alaihi salam dan membunuh Hussein alaihi salam setelah mereka mengundang Hussein ke Kufah." Tarikh Kufah. Mereka mengklaim mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanamkan doktrin permusuhan kepada masyarakat awam. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang tidak memuliakan keluarga Nabi, bahkan berbuat zalim terhadap mereka. Namun mereka sendiri yang membunuh keluarga Nabi, membunuh Hussein, dan 18 orang Ahlul Bait yang wafat bersama Hussein. Salawat dan salam untuk mereka semua. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, "Seandainya aku tergabung dalam pasukan yang membunuh Hussein, kemudian aku masuk ke dalam surga, niscaya aku sangat malu untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Mu'jam Al-Kabir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali baitihi ajma'in. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Jariyah. Alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan, tolong anak yang di atas itu didiamkan supaya tidak mengganggu. Ya, yang kalau libur di, kalau ribut ditegur aja. Semua limpahan nikmat dan karunia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat berkumpulnya para malaikat. Ya. Dalam kajian kita membahas tentang fikih ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Dha'il Hajah, adab hajat. Beberapa adab yang sudah kita lewati pembahasannya sampai hadis nomor 80 dari awal kitab ini. Sekarang kita masuki hadis nomor 81. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala berkata, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau ini termasuk satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza taghawata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatha fa innallaha yamkutu ala dhalik." Rawahu Ahmad wa Sahau Ibnu Sakan wa Ibnu Qattan wa huwa ma'lul. Rasulullah SAW bersabda, jika 2 orang sedang buang hajat, ya sedang buang air besar, hendaknya masing-masing dari keduanya yatawara, menyendiri, menutupi dirinya, jangan berbicara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci hal tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Sakan, juga Imam Ibnu Qattan, tapi hadis ini ma'lul, ada kelemahan. Kata ini kelemahan adalah karena riwayatnya dari Ikrimah Ibnu Ammar dari Yahya Ibnu Abi Katsir. Imam Ahlul Hadis melemahkan Bikathir. Mereka mengatakan riwayatnya, ya, riwayatnya guncang. Maka ini lemah. Tidak ada yang mengatakan lemah oleh Syekh Al-Albani. Turun ya. Suruh naik. Riwayat yang lemah. Hadis ini juga dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tentu saja masalah keharusan orang yang buang hajat untuk menutupi dirinya itu sudah kita bahas kemarin dari hadis-hadis yang lalu, perbuatan Rasulullah SAW di beberapa hadis yang sahih. Ya, ketika orang buang hajat tentu dia harus menutupi dirinya dan menghindari tempat-tempat yang merupakan fasilitas umum. Kalau itu dia buang hajatnya di luar, di tanah lapang misalnya. Adapun yang disebutkan di hadis ini tentang larangan berbicara ketika orang sedang buang hajat, karena hadis ini lemah, maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menetapkan larangan ini. Ya, makanya kita akan dapati mungkin sebagian dari para ulama akan menyebutkan larangan tersebut, tapi kita lihat dalilnya ternyata lemah. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga menyatakan karena ini lemah, maka larangan kita tetapkan, ya, tidak bisa kita tetapkan karena tidak ada dalil sahih yang

mendukung atau menguatkannya. Meskipun tentu saja ya, juga bukanlah termasuk adab yang baik orang sedang BAB atau sedang buang air kecil kemudian dia ngobrol sama temannya. Ya, ada yang curhat atau menceritakan tentang kejadian-kejadian dalam WC, kan kita dianjurkan untuk segera, cepat. Saya pernah di Selur, Jakarta. Ada seorang ikhwan, ya kebetulan dia orangnya berada. Dia bertanya apakah dia boleh membangun atau membikin kamar mandi atau WC yang benar-benar nyaman, ada AC-nya, kemudian supaya dia betah kalau dalam berlama-lama dan tidak seperti misalnya kebanyakan WC yang menurut dia jijik. Saya mengatakan, ya tentu tidak boleh, karena kalau nanti WC-nya terlalu bagus, nanti bisa jadi orang lebih betah untuk berlama-lama dalam WC daripada dalam masjid. Ya, nanti dia akan tidur di situ, airnya ambil makan di situ, minum kopi di situ. Kapan dia akan keluar? Ini tidak benar. Ya, kita sudah ketahui karena doanya saja yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk WC apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan syaitan yang membawa kejelekan. Ini berarti tempat berkumpulnya syaitan yang harus kita segera, kalau sudah tunaikan hajat, jangan kita berlama-lama lagi di dalam WC. Oleh karena itu, bercakap-cakap ini bukan termasuk adab yang baik. Tapi kalau ketika ada kebutuhan, dia butuh untuk berbicara, misalnya kepada orang lain, maka diperbolehkan. Tidak ada larangan dalam hadis yang sahih yang melarang hal tersebut. Nah, jadi ini adalah hadis yang lemah, ya. Maka karena hadisnya lemah, maka tidak kita jadikan sebagai sandaran. Tidak kita jadikan sebagai sandaran dalam menetapkan larangan tersebut. Baik, kita melangkah ke hadis yang berikutnya. Hadis nomor 82. Hadis nomor 82, Al-Imam Ibnu Hajar dari Abu Qatadah ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yatamassah minal khala'i bi yaminihi wala yatanaffas fil ina, muttafaqun alaihi. Rasulullah SAW, jangan dari kalian, janganlah sekali-sekali salah seorang menyentuh ya, dan janganlah sekali-sekali dia bersuci atau cebok ketika buang air dengan tangan kanannya. Di dalam Sahih buang air, ya. Kalau kita ketika buang air, hukum asalnya kan tidak boleh kita menyentuh najis. Kalau terpaksa, karena untuk kepentingan kita cebok, maka itu menggunakan tangan kiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tangan kanannya untuk hal-hal yang mulia, seperti bersuci, apa berwudu, ya. Misalnya untuk adapun untuk di Allah taala anha wa kanat yaduhul yusra li khala'ihi, untuk kecebok untuk menyingkirkan aturan untuk membuang kotoran. Baik, di dalam hadis dengan tangan kanan ketika kita sedang buang air kecil dan juga, dan ini berlaku bagi laki-laki perempuan, bagi laki-laki maupun tuh, tentu juga termasuk di sini adalah larangan ketika istinja atau istijmar, ketika cebok, membersihkan. Ya, ketika kita selesai buang air besar atau buang air kecil, kita membersihkan, maka tidak boleh dengan menggunakan tangan kanan. Harus dengan tangan kiri. Kalau belum terbiasa, harus dilatih. Sudah pernah kita sebutkan, waktu ada permasalahan yang pernah kami sampaikan kepada salah seorang ulama di Mekah yang telah meninggal dunia, Syekh Muhammad Jamil bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala, tentang hukumnya seseorang yang terbiasa menulis dengan tangan kiri. Dia sudah terbiasa, ya. Maka Syekh mengatakan, Nabi Muhammad SAW

mencintai dan memerintahkan untuk menggunakan tangan kanan untuk hal-hal yang mulia. Lah bagaimana kalau orang sudah terbiasa? Dia harus berusaha melatihnya. Dia harus berusaha untuk melatihnya karena ini perkara yang berhubungan dengan hal-hal yang diperintahkan dalam agama, hendaknya kita berusaha untuk melatihnya. Kalau untuk urusan-urusan dunia kita berusaha melatih diri kita, apalagi untuk urusan agama. Nah, baik. Faedah berikutnya, wujub ijtinabil asya'in najizat an-najisati fa idza turra ila mubasharatiha falyakun bil yasar. Wajibnya menjauhi hal-hal yang najis. Kalau terpaksa kita menyentuh yang najis ketika cebok misalnya, menyingkirkan sesuatu yang najis, maka hendaknya kita menggunakan apa? Tangan kiri. Asalnya kalau seandainya tanpa perlu disentuh, kita jangan menyentuhnya. Kalau terpaksa karena butuh untuk dibersihkan, maka menggunakan tangan kiri. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan tangan kanan dibandingkan tangan kiri, dan bahwasanya tangan kanan itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, menyukai menggunakan tangan kanan di dalam hal-hal yang baik

mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Baik. Kemudian di akhir hadis ini ada larangan untuk apa? Tanafus, bernafas di dalam bejana. Karena ini menjadi, kata para ulama, penyakit bagi dirinya sendiri. Makanya hadis itu, hal-hal yang seperti ini benar-benar mendapatkan perhatian di dalam Islam dengan banyaknya atau beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan adab-adab seperti ini. Baik, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam memerintahkan segala sesuatu yang bermanfaat, melarang dari segala sesuatu yang mendatangkan keburukan, sampai pun dalam urusan ketika seseorang itu buang hajat, cebok, membersihkan dirinya, sampai ketika dia membersihkan najis yang keluar dari dirinya, tetap ada adab-adabnya supaya dia terhindar dari segala keburukan, dan dengan sebab ini dia akan bisa mendapatkan kebersihan dan kesucian, kesucian yang sempurna insyaallah. Nah, tapi kemudian ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kalau antum baca hadis-hadis yang menyebutkan larangan dalam urusan adab seperti ini, ada perintah, ada larangan, apakah ini dipahami ketika perintahnya itu menunjukkan wajib atau larangannya itu adalah haram, istihbab, anjuran, sehingga larangan-larangannya juga bersifat apa? Makruh atau tanzih, karohiyatu tanzih, tidak sampai pada tingkat haram. Ini ada perbedaan besar di kalangan para ulama. Di dalam bab adab seperti ini, ya, selama tidak ada dalil lain yang mendukung, maka hukum asalnya menurut jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan, hukumnya adalah dia karahatu tanzih, dimakruhkan, dibenci, tapi tidak sampai haram. Ingat, selama tidak ada dalil lain yang mendukung. Contoh, urusan adab tapi diharamkan karena ada dalil lain yang mendukung. Misalnya makan dengan tangan kiri, asalnya kan dia adab.

0: merupakan nenek moyangnya keburukan, maka tentu ini menjadikan hukumnya haram. Orang yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Adapun yang seperti ini, jumhur ulama menyebutkan larangan. Dalam hadis-hadis seperti ini, hukum ya, khawatir kehilangan yang diharapkan, khawatir hilang harapan. Yang ketiga, berupaya semaksimal mungkin mendapat.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya.

0: 105.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Pertanyaan pertama, saya seorang karyawan pabrik, gaji saya tanpa lembur sudah cukup untuk menafkahi keluarga. Apakah dibenarkan apabila lembur saya tolak dengan alasan tanpa lembur pun insya Allah sudah cukup? Tapi keluarga sering ngeluh. Kalau hanya ngandalin gaji pokok, katanya gak bisa nabung untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Mohon nasihatnya Ustaz. Nasihatnya adalah, nanti malam setelah anak-anak tidur, panggil tuh istri. Duduk, sini deh. Mari kita lihat, apakah gaji kita sebenarnya sudah cukup untuk kebutuhan hidup? Yakinkan dia bahwa sudah cukup. Tentu Anda paling paham karena Anda mengatakan tadi sebenarnya sudah cukup. Transfer ilmu Anda sudah cukup kepada istri agar istri punya pandangan yang sama. Kalau sudah sama, ya sudah. Kalau sudah sama, ya sudah, cukup. Masalahnya sekarang, kasus ini adalah Anda merasa cukup, Anda merasa kona'ah, istri belum merasa cukup, istri belum kona'ah. Berarti kasusnya ada pada kona'ah istri. Yang harus diciptakan, diusahakan dengan izin Allah adalah bagaimana menjadikan istri menjadi istri yang kona'ah. Dek, kan cukup ini dek. Gaji kita cukup. Saya, kamu bisa punya motor metik. Akang bisa punya motor Satria. Cukup kan? Cukup. Tuh lihat tetangga kita. Kemana-mana pakai sepeda. Jadi, latih istri untuk memandang kecukupan sebagaimana Anda memandangnya. Karena masalahnya ada di situ. Namun kalau untuk membahagiakan istri, setelah istri berhasil dididik untuk kona'ah, sekali-kali ambillah lembur itu. Kan Islam juga gak melarang kita ngambil lembur. Emang ada hadisnya ngelarang gitu? Gak ada dong. Kalau memang kita merasa kesehatan kita cukup dan itu tidak mengorbankan istirahat kita sekali-kali, tapi kalau lembur terus, memang mesin kita panas. Seperti mesin yang seharusnya sudah istirahat terus dipakai, sehingga istirahat kurang, mata mulai cekung, kesehatan menurun, daya tahan tubuh menurun, tiap sebentar pilek dan batuk, itu sudah indikasi mesin kita terlalu panas. Suruh istirahat. Namun karena ngejar dunia, orang gak peduli. Cukup konidin, selesai, batuk gitu. Itu indikasi dari tubuh. Tubuh seolah-olah berkata, mas, aku udah capek, mas, istirahat. Jangan ambil lembur. Tapi kalau memang tubuh masih fit, insya Allah tambahan-tambahan sekian jam tidak akan membuat kita lelah dan tidak akan mengganggu kesehatan kita dan tidak akan mengganggu kebersamaan kita bersama istri dan anak-anak, kenapa tidak? Wallahu a'lam. Kita sering melihat para buruh yang demo minta naik gaji dengan alasan buruh belum bisa hidup layak. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah ini termasuk dikejar dunia? Hidup layak, apa takarannya? Apa standarisasi hidup layak wahai para buruh yang demonstrasi, Anda tahu standar layak? Kalau Anda tidak tahu, berarti omong kosong, ingin hidup standar layak. Anda tidak tahu standarisasi layak. Kok berani mengklaim hidup kami tidak layak? Apa standarnya hidup layak itu? Punya rumah satu gitu standarnya, udah layak? Banyak orang punya rumah satu merasa hidupnya juga tidak layak. Punya kendaraan satu sudah layak? Banyak orang punya kendaraan satu yang merasa hidupnya tidak layak. Punya perusahaan satu sudah layak? Banyak orang punya perusahaan satu merasa hidupnya belum layak. Yang layak itu gimana sih? Yang layak itu adalah qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau saya ingin mendidik diri saya ingin mendidik saudara-saudari saya kaum muslim dan muslimat, saya mendidik dengan cara begini. Yang kita butuhkan sebenarnya hidup itu tidak banyak. Yang kita butuhkan tidak banyak. Yang banyak itu yang kita mau. Yang kita butuhkan tidak banyak. Yang banyak itu yang kita mau. Banyak maunya, bukan banyak butuhnya. Soal butuh berarti untuk kehidupan dunia. Kalau untuk kehidupan dunia, kaya miskin Allah bagi rata. Soal butuh sama, karena ini kebutuhan manusia. Dan tidak adil kalau Allah pandang-pandang bulu, karena ini kebutuhan hidup. Soal kebutuhan hidup Allah bagi rata, sehingga si kaya dapat seperti si miskin dapat seperti si kaya. Tapi dalam level kebutuhan hidup, antum butuh nasi berapa piring sehari? Berapa piring? 3, kebanyakan pak. Tanya ahli kesehatan, 3 piring sehari kebanyakan. Mana dokter di sini? Ada dokter di sini? Ada ahli herbal di sini? 3 piring sehari kebanyakan. Antum hanya butuh 1 piring setengah. Satunya di siang hari, setengahnya sebelum maghrib. Untuk mendapatkan kebutuhan hidup 1 piring setengah sehari, kaya miskin Allah bagi rata. Betul tidak? Betul tidak? Kalau antum sudah makan 3 piring sehari, antum lebih kaya itu, sudah kaya itu. Karena kebutuhan antum cuma 1,5 piring, antum sudah kaya. Saking kayanya dapat 3 piring. Saking 3 piringnya sakit terus. Pagi makan nasi, ikan asin. Siang nasi lagi, lauk pauk. Malam nasi lagi. Tidur sebelum tidur sate lagi. Saking kayanya sakit. Karena Anda masukkan ke dalam tubuh kadar yang lebih daripada kebutuhan tubuh. Yang lebih itu tidak ada manfaat. Yang lebih itu mudarat. Namun yang makan 3 piring sehari merasa miskin terus. Merasa kebutuhannya tidak tercapai terus, padahal sudah lebih dari kebutuhan. Bisa memahami ini? Sangat mudah? Sangat mudah. Sekaya apapun dia, dia tidak akan bisa makan sehari 100 piring. Bisa? Enggak bisa, Pak. Sekaya apapun dia, dia tidak bisa makan sate 20 bungkus. Enggak bisa, tetap 1 bungkus seperti orang miskin. Soal kebutuhan hidup Allah bagi rata, karena Allah Maha Adil. Semua manusia butuh garam, kaya miskin sama. Semua manusia butuh air, kaya miskin sama. Semua manusia butuh sehat, kaya miskin sama. Kita butuh sehat? Butuh sehat. Kaya miskin Allah bagi rata. Soal kesehatan sama. Ini dia, Pak. Ini kesehatan dunia ada di sini. Kesehatan dunia ada di air ini. Rahasianya ada di air ini. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan manusia, kami jadikan segala sesuatu hidup dengan air. Berarti kesehatan manusia kuncinya ada pada air putih ini. Yang pandai memanfaatkan air putih untuk kesehatan, dia akan sehat. Tanya ahli herbal, bukan bagian saya itu. Air putih bagi tubuh bagaikan oli bagi mesin mobil. Maka rajin-rajin ganti oli supaya mesinnya sehat. Yang pemalas ganti oli itu mesinnya ngadat sana ngadat sini. Dan ternyata untuk kesehatan Allah bagi rata. Siapa bilang hidup sehat itu mahal? Bohong. Kalau mahal Allah tidak adil. Karena kesehatan milik kebutuhan semua manusia. Kalau Allah hanya berikan kepada orang kaya, berarti Allah tidak adil. Karena kesehatan itu kebutuhan seluruh manusia. Setiap yang namanya kebutuhan Allah bagi rata. Setiap yang namanya kebutuhan Allah bagi apa? Rata. Antara kaya dan miskin sama. Manusia butuh istri, sama kaya dengan miskin. Manusia butuh anak, sama si kaya dengan miskin. Manusia butuh pakaian, sama si kaya dengan miskin. Satu hari cuma butuh satu lembar pakaian. Atas satu lembar bagian bawah. Satu hari, butuhnya segitu. Sama, orang miskin juga satu lembar satu hari. Gak akan mungkin dia kaya itu sekali pakai 20 baju. Gak mungkin. Dia butuhnya satu hari cuma satu baju. Antum hidup punya baju cuma 7 lembar. Cukup? Cukup. Sekarang berapa baju antum di rumah? Berapa lembar? 25? Sudah lebih 18 dari kebutuhan. Kenapa hidup merasa miskin? Jadi tidak ada yang namanya standarisasi layak, itu gak ada. Para sahabat hidup penuh dengan kemiskinan. Tidak ada yang mengatakan kami itu tidak layak wahai Rasul. Abu Hurairah hidup di emperan masjid. Abu Hurairah hidup di mana? Emperan masjid. Gak pernah mengatakan kepada Rasul-Rasul, gak layak saya rasanya tidur di emperan masjid setiap hari. Gak ada. Yang layak itu adalah qanaah. Seberapa yang Allah berikan, maka kita qanaah, kita akan mencapai kelayakan. Dan ketahuilah yang kita butuhkan sedikit, yang banyak itu yang kita inginkan. Kalau kita pandai melihat kebutuhan, kita tidak akan pernah mengeluhkan kekurangan. Namun kita selalu memperhatikan keinginan, disitulah kita selalu merasa hidup dipenuhi kefakiran. Bisa difahami? Ya. Anda butuh kendaraan. Oke, ada kendaraan. Tapi saya enggak punya kendaraan. Tuh bisa angkot. Anda butuh kan? Tuh ada angkot. Ada motor dinas plat merah. Enggak ada masalah. Putuskan urat gengsi. Kita pandai melihat kebutuhan hidup, kita pasti melihat kita punya kebutuhan hidup lengkap tanpa kurang. Tapi kalau yang kita pikirkan selalu keinginan untuk memiliki ini dan itu, pada saat itulah kemiskinan selalu ada di depan pelupuk mata. Oleh karena itu Nabi mengatakan jangan pandang ke atas, selalulah pandang ke bawah. Anda akan merasa kaya. Wallahu a'lam. Mohon doanya Ustaz agar istri ana bisa istiqamah dalam menuntut ilmu agama yang hak. Karena ini kali pertama istri ana mau ikut kajian sunnah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah kuatkan hati kita untuk merasakan kita butuh ilmu, bimbingan ayat-ayat Allah, bimbingan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya, bukan hanya istri antum, kita butuh istiqamah itu, termasuk yang berbicara. tanpa terkecuali. Dan mohon bimbingannya dari ustaz dan akhwat-akhwat yang lebih dulu mengenal sunnah agar bisa merangkul beliau agar tidak merasa minder. Masalahnya akhwat enggak tahu yang mana nih. Cara yang terbaik adalah ya, berikan seperti ini kajian-kajian, insyaallah penuh manfaat. Insyaallah penuh manfaat. Untuk merasa hidup kaya itu inilah kajian-kajian seperti ini. Kita akan merasa hidup kita kan kaya. Mata ini berharga, lidah ini berharga, telinga berharga, tangan berharga, darah berharga, tulang berharga, jantung berharga, ginjal berharga, pankreas berharga, rambut berharga, gigi berharga, hitam yang ada di mata itu berharga sekali. Karena enggak ada orang yang mau hitamnya hilang. Namun kita jarang melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Di bawah hidung kita itu ada parit. Berharga sekali parit itu. Apa namanya ini? Anda enggak tahu bahasa di sininya apa? Hah? Apa bahasa Indonesianya nih, Pak? Di bawah hidung ada kan paritnya kan? Nah, itu berharga sekali, Pak. Dan enggak ada orang yang mau kehilangan itu. Namun kita jarang melihatnya sebagai rahmat yang besar. Itu kesalahan kita, bukan kesalahan Allah. Kita tidak pernah melihat kuku ini rahmat dan nikmat yang besar. Itu salahnya kita. Kalau kita bisa melihat rahmat dan besar, rahmat yang besar pada kuku ini, betapa besar manfaat kuku ini. Ada di antara kita yang pernah berlatih berapa banyak manfaat kuku? Nggak ada, karena kita anggap tidak nikmat. Maka dengan cara-cara seperti ini hidup itu akan tertata, karena diturunkannya syariat untuk menata hidup di dalam kehidupan yang benar. Kalau Anda kaya, ditata dengan menjadi orang kaya yang benar. Kalau Anda tidak kaya, ditata menjadi kehidupan orang tidak kaya yang benar. Kalau Anda penguasa, ditata menjadi penguasa yang benar. Kalau Anda rakyat, ditata untuk menjadi rakyat yang benar. Kalau Anda menjadi istri, ditata menjadi istri yang benar. Menjadi suami, ditata oleh syariat agar menjadi suami yang benar. Menjadi teman, ditata oleh syariat untuk menjadi teman yang benar. Menjadi tetangga, ditata oleh syariat untuk menjadi temannya dan tetangga yang benar. Sehingga hidup ini nikmat, tertata dengan rapi. Seluruh yang tertata dengan rapi indah dipandang mata, betul tidak? Kalau kita masuk ke perumahan, tertata dengan rapi perumahannya. Di sini jalannya dua jalur, di sini perumahannya, di sini gangnya, di sini tamannya. Oh, tertata dengan indah. Demikian juga kalau iman kita tertata dengan indah. Namun hiduplah di perumahan-perumahan yang tertata dengan indah, manusia-manusia yang imannya amburadul, sehingga keindahan perumahan itu akan hilang karena imannya amburadul. Maka menuntutlah ilmu agar kita bisa menata hidup kita dengan tatanan yang benar dalam kehidupan. Tempat Ana sedang ada PHK, pemutusan hubungan kerja. Saya bertahan dengan kesepakatan bersama syarikat atau saya mengambil dengan perhitungan manajemen perusahaan dan mensyukuri dan tawakal kepada Allah. Dan apakah ini pertanda Allah telah memberikan yang terbaik buat Ana? Setiap apapun yang terjadi dalam hidup Anda, murni rahmat Allah dan keadilan Allah. Tapi ini pembahasannya panjang. Takut-takut antum nanti gak sampai kepada bahasan ini dengan baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, murni rahmat Allah dan murni keadilan Allah. Karena Allah tidak pernah tidak merahmati dan Allah tidak pernah tidak memberikan keadilan. Namun memang khusus kasus ini sulit kita untuk menjawab dalam waktu yang singkat. Usulan Ana kepada antum yang bertanya, kalau memang kemudian antum terpilih menjadi orang yang diputuskan hubungan kerja oleh perusahaan, terima itu dengan sabar, berarti sementara ada kesempitan hidup, ya. Sementara akan ada kesempitan hidup, lakukan yang tadi tuh, yang tadi kita katakan. Nafkahi keluarga, mulai tata kehidupan di keluarga sesuai dengan sempit yang ada sekarang. Dan bersabar, dan putuskan urat gengsi, putuskan urat sungkan, lalu kemudian bergerak. Rajin berdoa, rajin berikhtiar, tunjukkan kejujuran, tunjukkan kerja keras, pantang menyerah. Orang akan percaya, mempercayakan sesuatu kepada antum. Modal hidup itu kejujuran, bukan uang. Modal hidup itu apa? Kejujuran, bukan uang. Orang yang memandang modal hidup adalah uang salah. Modal hidup adalah kejujuran. Kalau antum bersabar, istri bersabar, lalu kemudian kebiasaan hidup menjadi karyawan, berapa belanja disesuaikan dengan kesempitan. Kalau memang anak harus berhenti sekolah SD, berhenti. Kalau memang harus begitu, berhenti. Emang kalau gak tamat SD berarti gak bisa cari uang? Hah? Apa ada jaminan? Kalau anak kita tidak tamat SD berarti dia tidak akan pernah bisa cari uang. Ada jaminan? Ada gak jaminan seperti itu? Tamat SD berarti mahir cari uang. Ada? Enggak kan? Kalau memang kehidupan kita sangat sempit sehingga tidak sanggup membayar uang bulanan anak kita ketika terjadi karyawan, karena uang bulanannya sudah 300 ribu per bulan, ya sudah, tarik dari sekolah, mohon maaf saya tidak sanggup membiayai. Jangan hutang sana, hutang sini, antum repot. Didik di rumah, antum punya waktu lapang, didik dia untuk menghafal Al-Quran. Tamat teman-temannya SD, anak anda tamat hafalan Al-Quran. Mana yang lebih bermanfaat? Tamat anda, teman-temannya tamat SMA, dia tamat hafalan Al-Quran dan 5000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang dipakai orang langsung setelah di usia SMA? Yang tamat SMA dan pegang ijazah SMA, atau anak anda yang hafal Al-Quran dan hafal 5000 hadis Nabi? Mana yang akan dipakai orang segera? Ayo jawab. Kok bengong gitu? Mana yang akan dapat lahan pekerjaan paling cepat? Yang punya ijazah tapi tidak hafal Quran, atau yang tidak punya ijazah tapi hafal Quran dan hafal 5000 hadis? Mana yang akan dapat pekerjaan dalam waktu yang paling cepat? Nomor 2 atau nomor 1? Nomor 2. Kenapa anda harus sedih anak-anak ditarik dari sekolah SD? Karena itu tuntutan. Tuntutan kehidupan yang sedang sempit. Ada anak sahabat tamat SD? Anak sahabat Rasulullah, anak Abu Bakar, anak Umar, ada yang tamat SD? Hah? Tolong jawab. Enggak ada. Anak Imam Syafi'i ada yang tamat SD? Enggak ada. Kenapa kita wajibkan anak kita harus tamat SD? Dan kalau kita tarik dari sekolah itu rasanya dunia ini sempit. Imam Syafi'i tidak pernah tamat SD. Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah tamat SD. Kita sudah berada pada suatu mindset hidup yang aneh tanpa kita sadari. Jadi sabar. Didik istri sabar, didik anak-anak sabar. Gunakan kelapangan hari-hari antum untuk dekat dengan Al-Quran. Gunakan kelapangan hari-hari istri antum dan anak antum untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bekerja keluar, istri antum menghafalkan Al-Quran untuk anak. InsyaAllah untuk mencari satu piring setengah nasi setiap hari masih gampang di Indonesia ini. Masih sangat gampang. InsyaAllah kalau anda mau. Di mana-mana orang meletakkan pengumuman, dibutuhkan karyawan-karyawati, dibutuhkan karyawan-karyawati. Di mana-mana anda lihat banyak. Itu semua lowongan kerja. Wallahu a'lam. Apabila kita sudah terlanjur dalam kondisi dikejar dunia dan kita ikhtiar dan berdoa dan bertaubat, akan tetapi belum terbebas dari hutang dan riba, menurut saya solusinya agar segera terbebas, kita harus jual rumah tapi belum laku-laku. Apakah harus kita jual selakunya atau harus bagaimana agar terbebas? Kalau Anda sudah punya tekad menjual rumah, Anda sudah sampai kepada estafet yang bagus. Karena lebih baik bebas dari riba walau tidak punya rumah, daripada punya rumah namun terikat dengan riba. Anda sudah melangkah ke langkah yang hebat. Yang langkah yang hebat ini banyak orang yang tidak bisa sampai ke titik itu. Karena mindset hidup manusia sekarang ini, lebih baik punya rumah walaupun dipenuhi riba, daripada tidak punya rumah walau tidak punya hutang dan tidak punya rumah. Berarti antum sudah melangkah ke jenjang yang hebat, yang banyak orang tidak bisa ke jenjang itu. Tinggal usaha keras untuk menjual rumah dengan harga yang paling layak, paling pas menurut antum. Ya. Banyak cara. Dan sekarang iklan mudah. Ya. Iklan itu mudah. Ya, usahakanlah sebanyak-banyaknya. Dan enggak benar juga kalau seberapa lakunya saja, itu namanya tidak ikhtiar. Kita harus fight dalam kehidupan, termasuk fight menjual harga rumah kita. Menjual rumah kita dengan harga yang pantas. Penjelasan Ustaz, hal yang berikut ini, dunia ini seperti bayangan, semakin kita kejar dia, dia semakin menjauh, coba berhenti dan berbaliklah, maka dia yang akan mengejar kita, kalau tidak salah itu pernyataan dari Ibnul Qayyim. Kalau sudah dari Ibnul Qayyim, siapa Maududi Abdullah? Kalau sudah dari Ibnul Qayyim, saya ini gak ada apa-apanya dengan Ibnul Qayyim, Pak. Ya sudah, itu Ibnul Qayyim dan memang benar apa yang ia katakan, benar apa yang ia katakan. Makanya kita tidak disuruh untuk mengejar dunia. Kita disuruh untuk berikhtiar. Soal kemudian dunia dapatnya berapa dari ikhtiar itu, biarkan Allah yang ngatur. Jangan dikejar, kejar. Wallahu a'lam. Apakah bagian dari mengejar dunia jika mendahulukan membeli rumah daripada menabung haji, padahal sudah punya rumah tapi pemberian orang tua? Mohon nasihatnya Ustaz. Sudah punya rumah, pemberian orang tua, ada dana, ingin bangun rumah lagi. Ah, yang benar saja antum. Kan sudah punya rumah. Emang tiap malam dua rumah itu dihuni semua? Setengah malam di rumah ini, setengah malam di rumah itu, kan enggak kan? Ya buat apa lagi bangun rumah? Kan sudah ada rumah. Kecuali nambah orang rumah. Ketawa bapak-bapak. Iya, enggak bisa satu rumah. Tapi kalau masalahnya adalah satu rumah sudah cukup, pemberian orang tua, apa sih gengsinya tinggal di rumah pemberian orang tua? Lagi-lagi, putuskan urat gengsi. Sudah. Uang yang ada, gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Kalau memang haji, haji. Tabung haji. Wallahu'alam. Anda rasa sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ingat ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita tidak hidup untuk dunia. Kita tidak hidup untuk dunia. Jangan hidup untuk dunia, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Orang yang paling rugi adalah orang yang mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya dari jalan yang haram, sehingga ketika dunia itu sudah banyak, dia tinggalkan dengan kematian. Itu orang yang paling merugi. karena dia tinggalkan sebanyak-banyaknya dan dia pertanggungjawabkan kepada Allah seluruh yang banyak itu. Hiduplah mahir melihat kebutuhan dunia dan bukan mahir melihat keinginan dunia. Kebutuhan kita lengkap. Yang tidak lengkap itu keinginan syahwat kita. Maka orang yang sudah mampu untuk meniadakan keinginan syahwat, dia hidup kaya raya, karena dia melihat seluruh kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu dia tidak akan mengejar-ngejar dunia. Dengan itu dia tidak akan melakukan aksi-aksi yang akhirnya dunia mengejar dirinya dan dia lelah berlari dan lelah berlari tanpa boleh berhenti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemahiran dan kepiawaian berhadapan dengan dunia. Dunia dengan isinya yang murni dunia syarat dengan tipuan. Maka jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia.

0: Amsterdam.
1: Wabarakatuh. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات Al-Mushahidin wal-Mushahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, Rabb yang benar-benar telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Rabb yang telah mengasihi dan menyayangi kita lebih daripada kasih sayang ibu kita kepada kita, seperti yang Rasul kita sampaikan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih mengasihi, menyayangi hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Itulah Allah, Rabb yang telah menciptakan kita dan menyayangi kita. Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah wanita ini yang sayang sama anaknya ini akan mencampakkan anaknya ke dalam kobaran api? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, selagi dia masih mampu untuk menahannya. Maka jadi bayangkan kisah kasih sayang Allah lebih daripada kasih sayang seorang ibu. Oleh karena itu di akhirat kelak, setelah semuanya terbongkar dengan jelas bagi kita, setelah semuanya dibeberkan dengan jelas oleh Allah kepada kita, di situ terbukti bahwa penduduk neraka kemudian mengakui kebenaran dengan mengatakan, kami yang menzalimi diri kami. Kami yang berbuat buruk untuk diri kami. Kami yang memang benar-benar celaka. Kami yang benar-benar durjana. Kami yang memang benar-benar bandel. Itulah. Lebih kurang. Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Rabb kami, sudah jelas bahwa kami ini benar-benar orang yang punya banyak kedurjanaan, banyak hal yang bersifat mau diatur. Telah diberikan kesempatan, diberikan teguran, diberikan tuntunan, diberikan teguran, kemudian diselamatkan, ditegur lagi, lalai lagi, ditegur lagi, diberikan kesempatan untuk taubat. Dan tetapi semua itu tidak dimanfaatkan sampai datangnya akhir hayat. Pasca semua kebenaran terungkap, pasca semua kebenaran dibeberkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terbukti bahwa Allah tidak menzalimi hambanya ketika hamba itu dicampakkan ke neraka. Itu ulah perbuatan tangannya sendiri. Itu ulah perbuatan dirinya sendiri. Karena sudah diingatkan dan diberikan tuntunan, diberikan teguran, berkali-kali diselamatkan dari teguran agar kemudian dia bertaubat. Kemudian dia ketika ditegur ingat Allah, setelah itu lalai lagi, masuk lagi ke dalam dunia kedurjanaannya, ditegur lagi, begitu ditegur ingat Allah, ingin taubat, setelah itu berlanjut lagi kedurjanaannya dan akhirnya wafat di atas kedurjanaan itu. Padahal Allah telah memberikan banyak sekali hal-hal yang mengarahkannya kepada kebaikan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita tahu, semua kita insya Allah mengimani bahwa kita hidup di dunia ini untuk diuji. Kita hidup di dunia ini untuk apa? Diuji. Allah berfirman di awal-awal surat Al-Mulk, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ini firman Allah di awal surat Al-Mulk. Maha suci Allah tabaraka wa ta'ala, yang di tangannya segala kerajaan langit dan bumi, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Allah yang maha suci itu yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum. Tujuannya adalah agar dia menguji kalian, ngetes kalian, mengikhtibar kalian. Kalian itu hidup untuk diuji. Awalnya kalian mati, lalu dihidupkan. Oleh karena itu kematian disebut dulu baru kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia ciptakan kematian, lalu kemudian kalian dihidupkan. Bukankah sebelumnya hidup ini kita mati? Iya, kita mati dulu, baru kita hidup. Maka Allah menyebut mati dulu, baru menyebut hidup setelahnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kalian dulunya mati, kemudian kalian dihidupkan untuk apa? Liyabluwakum. Agar Allah tabaraka wa ta'ala menguji kalian. Maka hidup kita untuk diuji. Hidup kita untuk diuji. Di awal-awal surat Al-Insan juga Allah mengingatkan hal yang sama, bahwa manusia ini hidup untuk diuji. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Ketika berlalu kepadamu suatu waktu wahai manusia, di mana pada waktu itu engkau adalah sesuatu yang tidak bisa disebut, lam yakun syai'an madhkura. Engkau tidak bisa disebut, engkau mati, engkau enggak ada. Sehingga orang tak pernah menyebut dirimu. Orang tak tahu siapa engkau. Jangankan orang lain yang banyak, ayah ibumu tidak tahu siapa dirimu sebelum engkau hidup. Artinya mati. Bukankah telah berlalu dalam hidup kalian, wahai manusia, kata Allah, suatu saat bahwa engkau itu tak ada, engkau itu tak ada. Sehingga tidak bisa disebut. Lam yakun syai'an madhkura. Gak ada orang nyebut dirimu. Ayah ibu kita gak tahu siapa kita karena kita belum ada. Jangankan orang lain. Ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita pernah mati. Kita pernah tidak ada. Lalu kemudian apa? Inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami ciptakan manusia. Inilah dia kehidupan. Setelah kematian yang disebut di awal, di ayat sebelumnya. Inna khalaqnal insana, sebenarnya kami yang ciptakan manusia. Hai kalian manusia, kami yang ciptakan. Allah yang ciptakan kita. Min nutfatin amsyajin, dari air yang bercampur. Nabatalihi, kami ingin menguji manusia itu. Kami ingin menguji manusia itu. Faja'alnahu sami'an basira, lalu kami jadikan dia orang yang mendengar dan orang yang melihat. Untuk apa? Modal untuk ujian. Modal untuk ujian. Maka kalau kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini untuk diuji, kodrat kita sebagai makhluk manusia, makhluk yang hidupnya diuji, kita tak bisa lari sudah. Itulah kodrat kita. Allah sudah punya makhluk yang beribadah kepadanya luar biasa, tanpa rasa bosan, tanpa rasa lelah, memuja dan memujinya siang dan malam, tak ada capek-capeknya, jumlah mereka sangat banyak, bernama malaikat. Makhluk yang tak berani berbuat kesalahan kepada Allah satu pun. Semua malaikat. Yang jumlahnya tak ada yang tahu kecuali Allah saking banyaknya. At-tatis sama wa huqqa laha anta'id ma fiha maudi'u arba'i asabi illa wa fiha malakun sajid. Tunggu telah meriah langit, gemuruh langit. Langit itu gemuruh. Kenapa? Penghuninya banyak dari malaikat. Apabila antum menatap ke atas, kalau hanya mengandalkan pemandangan mata yang ada di kepala, yang nampak kan cuma ruang kosong. Kemudian tertutup oleh awan. Bila mana awan bergerak, batas pandang namanya biru. Itulah yang kita sebut langit. Langit artinya atas tinggi. Itu pandangan mata ini. Namun apabila datang pandangan mata ini yang ada di dalam hati, yang dikaitkan dengan informasi dari manusia yang tidak pernah berdusta, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, maka pandangan akan berbeda. Ketika melihat ke atas, pandangan mata hati itu di atas itu penuh makhluk. Bernama apa? Malaikat. Penuh. Tak ada tempat kosong untuk empat jari. Full. Semuanya diisi oleh malaikat-malaikat Allah yang sangat banyak, yang sedang beribadah, memuja dan memuji Allah, melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala siang dan malam, tanpa rasa lelah, tanpa rasa bosan. Allah sudah punya makhluk yang taat luar biasa. Namun ketika Allah ingin menciptakan manusia, makhluk dengan jenis yang berbeda, makhluk dengan gaya yang berbeda, kalau bisa dikatakan gaya gitu, makhluk yang diuji. Diuji apa? Diuji ditawarkan kepadanya kebaikan dan keburukan, dan diberikan kepadanya kemampuan untuk memilih. Lalu kemudian diberikan kepadanya pedoman yang lengkap. Diberikan kepadanya Al-Quran yang di dalamnya pedomannya sempurna. Tak ada kebaikan yang belum dibicarakan. Dan tak ada keburukan yang belum dibicarakan. Dan disuruh dia berjalan di atas tuntunan tersebut. Lalu dikirim lagi Nabi dan Rasul. Tidak hanya diturunkan Al-Quran, diturunkan juga Rasul. Diutus juga Rasul. Lalu kemudian diberikan kepadanya akal yang sehat. Lalu diberikan kepadanya juga fitrah yang sehat. Empat ini modal manusia untuk memilih kebaikan. akal manusia selalu lebih cocok dengan kebenaran. Fitrah manusia selalu akan tenang di atas kebenaran. Manusia kalau berbuat yang benar, jiwanya tenang. Kalau berbuat yang salah, jiwanya gelisah. Akal manusia pasti akan cocok dengan seluruh kebenaran. Hanya kesombongan yang membuat mereka kemudian mempelintir kata-kata, sehingga yang benar menjadi salah. Yang salah menjadi benar. Namun apabila dikembalikan kepada logika dan akal yang benar, maka seluruh logika yang benar cocok dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi untuk kebaikan, manusia punya empat modal kuat. Dari dalam dirinya ada fitrah, dari dalam dirinya ada akal yang sehat, dan ada Al-Quran yang menuntunnya, dan ada Rasul yang mengajarkannya. Ini untuk sisi apa? Ini untuk sisi apa? Kebaikannya. Kita kan hidup untuk diuji. Ada sisi keburukan loh. Karena kita hidup untuk diuji. Ditawarkan kebaikan dan keburukan, suruh pilih. Berarti ada sisi lagi keburukan. Maka dengan hikmah Allah yang maha hikmah, dengan keadilan Allah yang maha adil, Allah juga menciptakan hal yang dengannya mengajak kita kepada keburukan. Karena hidup kita untuk diuji. Maka Allah ciptakan di dalam diri kita nafsu. Semua kita punya nafsu. Dan nafsu itu lebih condong kepada keburukan, bukan kebaikan. Fitrah tadi condongnya kemana? Kebaikan. Akal condongnya kemana? Kebaikan. Namun nafsu condongnya kepada keburukan. Condongnya kepada pelanggaran. Condongnya kepada syahwat walau tidak sesuai aturan. Dan juga Allah menciptakan iblis. Baik. Secara perbandingan Allah lebih sayang kepada kita dan Allah lebih mengarahkan kita kepada kebaikan, karena sarana yang mengajak kita kepada kebaikan lebih banyak. Ini sudah menunjukkan bahwa Allah memfasilitasi kita untuk kebaikan lebih banyak. Mengarahkan kita untuk kebaikan lebih banyak. Ada fitrah, ada apa lagi? Ada akal, ada Al-Quran, tuntunan yang tidak pernah berhasil, ada orang yang berhasil merubah-rubahnya, ada Rasul, manusia sempurna yang tidak memiliki cacat dalam hidupnya, untuk dijadikan uswatun hasanah. Sudah ada teladannya, sudah ada bimbingannya, sudah ada contoh dan teladannya dari manusia yang menjalankannya, sudah ada akal pun mengarah kepada titik itu, dan fitrah pun sesuai dan nyaman dan tentram di atasnya. Ini modal kebaikan. Empat. Namun ingat, kita untuk diuji. Kalau tanpa yang tadi, tidak ada ujian. Dan ujian untuk keburukan, Allah ciptakan dalam diri manusia nafsu. Dan dia lebih condong kepada keburukan. Wa inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu memerintahkan lebih banyak kepada keburukan. Kemudian Allah juga dengan hikmahnya menciptakan iblis yang menggoda manusia untuk keburukan itu. Menggoda manusia untuk berjalan di atas keburukan itu. Kalau manusia kemudian tergoda dengan iblis, tergoda dengan hawa nafsunya, Allah siapkan taubat. Allah siapkan apa?
0: Taubat.
1: Sebanyak apapun engkau berbuat dosa,

Dimulai lembaran baru. Catatanmu hilang. Hilang dalam arti kata, bukan hilang dari catatan. Hilang dari dosanya, maghabbahnya. Hilang dari efek buruk dosa. Kalau catatannya tetap ada. Akan ada dan tetap ada dan akan terlihat dan akan dibaca. Sebagaimana ayat yang kita hafal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Maka catatannya tidak dihapus, catatannya tetap ada. Namun kalau bertobat, dianggap tidak ada. Dia tidak akan dihukum dengan kekeliruan-kekeliruannya, kesalahan-kesalahan yang dia pilih. Ketika dia berbuat dosa mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan. Sampai kapan pintu taubat ini dibuka oleh Allah? Sampai mau mati. Terlihat lagi bahwa Allah sangat memberikan kepada kita fasilitas untuk kebaikan. Dan sangat ingin menghindarkan kita dari apa? Keburukan. Usia Anda berapa? 70 tahun. Berarti sudah 70 tahun lebih kurang Allah bukakan pintu kebaikan. Pintu taubat, pintu maaf. Maka orang yang tidak bertaubat sampai akhir hayatnya, padahal sudah 70 tahun lebih kurang pintu taubat itu dibuka oleh Allah, baru akan mau bertaubat ketika tanda-tanda kematian sudah datang, Allah enggak mau terima lagi. Ya, dia hadis Nabi SAW, Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah pasti akan terima taubat seorang hamba selamanya dia hidup, kecuali kalau sudah gharghara. Gharghara itu apa? Tanda-tanda kematian sudah datang. Dia sudah melihat bahwa dia akan mati. Dia tahu bahwa dia akan mati. Ketika itu dia mau bertaubat, sudah enggak terima lagi taubat. Wajar. Sudah 70 tahun dibuka, sekarang baru mau bertaubat. Dan contoh yang paling jelas sebagai buktinya adalah Fir'aun. Fir'aun ketika mau mati sudah kelelep-kelelep, hilang, timbul tenggelam, baru kemudian mengatakan aku mau beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Rabbnya Harun dan Musa, aku ingin beriman dengan Rabbnya Bani, aku beriman kepada Rabbnya Bani Israel. Allah mengatakan kepada Fir'aun, al-an, sekarang Fir'aun, sekarang mau taubat ente. Sekarang mau taubat, udah kelelep-kelelep gini mau taubat. Nah, wakunta minal kafirin, sebelumnya engkau hiasi hidupmu dengan kekufuran, kebandelan, kedurjanaan. Allah tidak terima lagi. Dan wajar, sangat wajar. Ya. Jadi terlihat jelas ma'asyarul muslimin bahwa sarana menuju kebaikan itu jauh lebih banyak daripada sarana menuju keburukan. Namun Allah dengan hikmahnya yang takkan mampu diketahui semuanya oleh manusia, saking luasnya hikmah Allah tabaraka wa ta'ala, Allah telah menciptakan iblis dan itu adalah sarana ujian. Kalau tidak ada dia dan tidak ada hawa nafsu, maka manusia menjadi malaikat. Kalau menjadi malaikat, maka tak ada gunanya manusia diciptakan karena malaikat sudah ada. Ala kulihal seperti itu. Kita sekarang ingin kepada titik bahwa adanya iblis adalah materi ujian. Dia menggoda kita untuk mengajak kita kepada apa? Kepada keburukan. Sekali lagi di kemarin di Purwokerto kalau tidak salah di Purwokerto. Kalau Anda tidak salah hafalan, Anda mengingatkan kita jangan menjadi manusia yang tidak beradab kepada Allah. Jangan menjadi manusia yang tidak beradab kepada Allah dan tidak berakhlak kepada Allah. Yaitu nanya-nanya, kenapa Allah ciptakan? Itu enggak boleh. Ini mulai ada di zaman sekarang orang-orang yang punya akhlak yang buruk kepada Allah, mempertanyakan kenapa Allah ciptakan iblis. Kalau Allah tidak ciptakan iblis berarti kita di surga semuanya. Itu akhlak yang buruk dari seorang makhluk kepada Allah yang maha

adil yang maha kasih dan sayang, yang maha tahu segala-galanya, yang maha pengasih, maha pemaaf. Ya. Ada orang sekarang, zaman sekarang, mungkin teman-teman juga pernah bertemu orang-orang itu. Dengan serius dia bertanya, kenapa sih Allah ciptakan setan? Untuk apa sih Allah ciptakan setan? Untuk apa sih Allah ciptakan neraka? Ini dalam agama kita terlarang. Akalmu tidak akan mampu untuk sampai kepada titik hikmah Allah. Sudah, hadapi saja hidup Anda untuk ujian, dan hiduplah untuk kebaikan, karena Allah menjanjikan untukmu kebaikan yang sangat banyak, nikmat yang sangat hebat, dan itu janji yang pasti akan Allah berikan kalau engkau memilih kebaikan. Hindarkan dirimu daripada keburukan, supaya engkau terhindar dari aneka ragam penderitaan, aneka ragam adab yang dahsyat yang pasti akan diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak mau memilih kebaikan, maunya keburukan. Allah tidak ingin engkau termasuk di dalamnya, namun Allah mengarahkan engkau kepada kebaikan. Tetapi bahwa kita hidup untuk diuji, dan materi ujian itu adalah kita disuruh memilih kebaikan dan keburukan. Setan mengajak kita kepada keburukan, Nabi mengajak kita kepada kebaikan. Nafsu mengajak kita kepada keburukan, namun logika dan fitrah kita mengajak kita kepada kebaikan. Allah menyiapkan ampunannya di saat kita terjerumus kepada keburukan. Ampunan Allah tabaraka wa ta'ala sampai akhir hayat. Karena itu, jangan bertanya kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan neraka, kenapa Allah ciptakan, kenapa, enggak boleh. Allah bersifat dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Maksudnya, yang seperti ini enggak boleh. Sifat yang seperti ini enggak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak pernah melakukan yang salah. Allah tidak pernah melakukan yang keliru. Allah tidak pernah melakukan kezoliman. Dalam hadis Qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari, Allah telah mengharamkan untuk dirinya kezoliman. Allah tidak zalim dengan menciptakan iblis. Allah tidak zalim dengan menciptakan hawa nafsu pada diri manusia. Allah tidak zalim. Allah telah mengharamkan kezoliman untuk dirinya. Allah tidak pernah berbuat hal yang zalim, sekecil apapun. Itulah tadi yang Anda katakan, ketika sudah bertemu akhirat dan Allah beberkan semuanya, manusia benar-benar menyadari bahwa itu adalah hal yang terjadi tanpa sedikit pun Allah menzalimi penduduk neraka. Dan mereka mengaku bahwa neraka ini pantas untuk mereka karena kedurjanaan mereka yang dahsyat, karena kebandelan mereka yang terlalu. Setelah semuanya dibeberkan, dan itu pasti akan terjadi nanti di akhirat, pasti akan terjadi. Namun sekarang manusia, kita tinggal menghadapi ujian. Maksudnya, ya hadapilah ujian. Engkau sekarang dalam proses ujian, hadapi ujian itu. Ketika ada tawaran kebaikan, berjalanlah di atasnya. Ketika ada tawaran keburukan, lawan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Al-Karim, di awal-awal surah Al-A'raf, Allah bercerita panjang tentang Allah menciptakan, mau menciptakan manusia, Nabi Adam. Kemudian setelah diciptakan Nabi Adam, diberikan ilmu, kemudian dilebihkan dengan ilmu, kemudian disuruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam, dan kemudian para malaikat semuanya sujud, yang namun si jin ini tidak mau sujud. Kemudian Allah bertanya, apa yang membuat engkau tidak mau sujud? Kemudian dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Allah yang menyuruhnya
dia sombong. Maka tidak ada yang lebih sombong daripada iblis la'natullahi alaih. Sehingga dengan kesombongannya dia Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan Allah menyuruh dia keluar dari surga. Karena kan dia dilaknat, dihinakan oleh Allah dengan kesombongannya, disebab kesombongannya dia dendam kepada Nabi Adam dan bertekad untuk menggoda Adam dan keturunannya agar bersamanya di dalam murka Allah. Takdir Allah seperti itu untuk ujian dalam kehidupan kita. Maka ketika itu dia minta kepada Allah agar diundurkan usianya menjadi panjang sampai hari kiamat. Dan Allah kabulkan. Lalu dia tabuh genderang perang kepada Nabi Adam dan keturunannya. Dikatakan, Bima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya awal surat Al-A'raf ayat yang ke 16 dan 17. Qala fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan berkata, iblis berkata kepada Allah, disebabkan engkau telah sesatkan aku, maka aku akan juga lencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan lencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Inilah yang anda katakan tadi. Iblis telah menabuh genderang perang. Apa kejadiannya ini? Genderang perang ini ditabuh oleh iblis sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Setelah berarti. Anda nyebutnya sebelum. Coba dengar lagi baik-baik dan simak. Fokus sedikit. Sebelum manusia pertama lahir. Nabi Adam lahir apa tidak? Tidak. Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam tak lahir, Nabi Adam diciptakan, bukan lahir. Yang lahir pertama, anak Nabi Adam. Iya, nggih. Benar kan? Benar apa salah? Anak nguji antum fokus apa tidak? Jadi anak nggak salah ngomong, anak ngomongnya benar. Bahwa setan telah menabuh genderang perang ini bersama manusia, Nabi Adam dan keturunannya manusia, sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Setelah manusia pertama diciptakan. Betul atau tidak? Nah, itu dia benar. Itu benar juga, Pak. Cuman yang anak juga benar, gak salah. Jadi dia sudah menabuh genderang perang ingin menyesatkan manusia ini, kita, jenis kita, jenis manusia ini, sebelum manusia pertama lahir, sebelum Nabi Adam diturunkan ke permukaan bumi, sampai sekarang, sampai hari kiamat, benar-benar dendam. Lalu dia katakan, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Aku akan serang mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Wala tajidu aksarahum syakirin. Akhirnya, engkau temukan kebanyakan mereka tidak bersyukur. Subhanallah. Diserang dari empat arah. Bukan perang. Kalau ada di antara kita mantan tentara, purnawirawan, tahulah itu kalau tentara sudah diserang dari depan dan belakang, udah kacau itu barisan pasukan. Kalau hanya dari satu arah masih oke. Tapi kalau sudah dari depan dan belakang, sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan. Sementara setan menyerang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri. Saking dendamnya. Namun kita punya Allah yang maha
pengasih dan penyayang yang menurunkan kepada kita Al-Quran teladan yang jelas. Anda ingin mengatakan bahwa satu-satunya jalan yang tidak bisa disentuh oleh iblis untuk menyesatkan kita apabila kita ikut pedoman yang telah Allah turunkan. Kalau ikut pedoman yang Allah turunkan, iblis apa ya? Iblis kehabisan teori, apa namanya itu? Iblis kehilangan kekuatan, saudara. Gak mampu apa-apa dia kalau kita mau pegang teguh teladan yang ada, pedoman yang ada. Karena kita berhadapan dengan iblis dengan logika gak akan mampu. Dengan pengalaman, dia jauh lebih pengalaman. Dengan kecerdasan, dia jauh lebih cerdas. Kita tidak akan mampu berhadapan dengan godaan iblis, serangan iblis dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kecuali serahkan diri kita kepada Allah dan pedoman yang telah Allah turunkan, ikuti saja pedoman itu. Sudah ada tuntunannya, sudah ada yang mempraktekannya, itu bisa dipraktekkan, pasti bisa dikerjakan, udah ikuti saja tuntunan itu. Melenceng dari tuntunan ini, mengandalkan logika, mengandalkan pengalaman, mengandalkan kecerdasan, sama iblis lewat. Lewat itu. Manusia akan mati kutu atau kalah apabila berhadapan dengan iblis tidak menggunakan pedoman yang Allah berikan. Satu-satunya jalan selamat, ikuti pedoman yang ada. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, suatu hari Rasul membuat satu jalan lurus, kemudian membuat jalan yang banyak di kiri dan kanannya. Dan kemudian mengatakan, inilah jalanku yang lurus. Adapun jalan-jalan yang banyak yang ada di kiri dan kanan ini, semuanya ada syaitan yang mengajak manusia untuk ikut jalan tersebut. Tapi kalau berjalan di atas satu jalan ini, jalan tuntunan Nabi ini, maka inilah jalanku. Adapun jalan lain yang sangat banyak, itu jalannya syaitan. Dari sini kita paham bahwa jalan yang satu ini aman dari syaitan. Jalan yang satu ini aman dari syaitan. Maka manusia kalau ingin rujuk dia kepada kitabullah, rujuk dia kepada sunnah Rasulullah SAW, dan dia tidak kedepankan logika berfikirnya daripada Al-Quran dan sunnah, dia tidak mendahulukan kecerdasannya dibanding Al-Quran dan sunnah, dia tidak mendahulukan tradisi nenek moyangnya di atas Al-Quran dan sunnah, selamat. Namun kalau dia merasa harus begini, begini, harus logikanya begini, logika begini, rumusnya begini, rumusnya begini, itu semua akan masuk ke dalam salah satu jalan-jalan syaitan yang disebut oleh Nabi di kiri dan kanan jalan lurus tadi. Ya. Di musuh yang bernama iblis ini, soal pengalaman sudah gak tahu kita berapa usia dia. Udah berapa ribu tahun, puluh ribu tahun, gak tahu gitu. Hanya Allah yang tahu berapa usia dia. Dan seusia dia itu yang panjang itu di permukaan bumi, kerjaannya menggoda terus. Menipu terus, menciptakan cara baru untuk menipu terus, menciptakan kesesatan baru terus. Hidupnya memang untuk nipu kita. Maka dia akan menjadi penipu ulung yang luar biasa. Penipu yang dahsyat. Maka kalau kita berhadapan dengan penipu yang sangat pengalaman, jangan andalkan logika, jangan andalkan kecerdasan, jangan andalkan pengalaman hidup, apalagi hanya sekedar tradisi kampung, tradisi daerah, lalu yakin pasti tradisi ini benar. Enggak bisa, berhadapan dengan iblis enggak bisa. Boleh jadi dia yang menciptakan tradisi itu untuk menjauhkan kita dari jalan yang lurus. Yang benar adalah, dan itu mudah, enggak banyak, satu tuntunan, satu jalan. Itulah yang kita minta kepada Allah setiap hari. Ihdina as-sirata al-mustaqima. Ya Allah,
Berikan kami hidayah untuk berjalan di atas satu jalan yang lurus. Satu jalan yang lurus. Mudah sebenarnya, dia hanya satu. Ikuti itu. Haram Allah katakan dalam Al-Quran, katakan haram. Halal kata Allah, katakan halal. Boleh kata Allah, lakukan. Tidak boleh kata Allah, tinggalkan. Selamat. Kalau tidak, maka kita akan berhadapan dengan musuh yang sangat pengalaman, yang sangat jago, yang sangat ahli menipu, dan telah membuktikan kepada kita bahwa yang dia tipu lah adalah orang-orang cerdas. Kalau soal cerdas, Fir'aun manusia cerdas loh. Kalau soal cerdas, Raja Persia orang cerdas. Kalau soal cerdas, Rajanya Romawi itu orang cerdas. Korun pasti orang cerdas. Akan tetapi terbukti sudah kecerdasan mereka tak ada apa-apanya apabila berhadapan dengan penipu ulung seperti iblis laknatullah ya alaih. Maka sebenarnya jalannya mudah, ikuti tuntunan. Namun kalau kita neko-neko, habis diembat oleh syaitan dengan aneka ragam pengalaman dia menggoda manusia. Oleh karena itu Nabi mengatakan, kutinggalkan kepada kalian dua perkara, dua wasiat. Kalau kalian pegang teguh dengan dua perkara itu, takkan sesat kalian untuk selama-lamanya. Apa dia? Kitabullahi wa sunnati. Kitab Allah Al-Quran ini. Dan sunnahku yang telah kuajarkan. Mensyarah Al-Quran. Bukan berbeda dengan Al-Quran. Mensyarah, menjabarkan. Isi Al-Quran ini dijabarkan dalam bentuk pengamalan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk perkataan dan pengamalan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah syarah, menerangkan lebih luas isi kandungan Al-Quran. Pegang teguh dua ini, takkan sesat kalian untuk selama-lamanya. Iblis tak akan mampu berhadapan dengan kalian. Kenapa? Dia jalan yang Allah turunkan. Dia jalan yang Allah yang turunkan. Bukan Rasul yang membuat. Manusia gak sanggup membuat syariat seperti agama Allah itu gak sanggup. Gak sanggup. Kumpul manusia-manusia dasar untuk membuat aturan seperti agama ini pasti akan gagal. Pasti akan gagal. Karena manusia gak sanggup untuk membuat aturan sehebat aturan Islam. Itu gak ada. Aturan yang benar-benar sempurna, tak ada celah untuk datangnya kesalahan, tak ada celah untuk datangnya kesesatan, tak ada celah untuk masuknya keburukan. Semua dikawal dengan sempurna oleh syariat, sehingga syariat ini benar-benar terlihat bahwa ini bukan hasil karya manusia. Tak akan ada manusia yang bisa membuat aturan seperti ini. Ya. Dasarnya iblis dan godaan iblis, karena dia menyerang kita dari berbagai arah. Dan dahsyatnya godaan iblis, karena dia juga sesuai dengan hawa nafsu. Begini, musuh kalau datang dengan hal yang kita benci, beda kalau musuh datang dengan hal yang kita suka. Paham gak maksudnya? Godaan-godaan iblis itu sesuai dengan hawa nafsu, berarti manusia ada kecondongan sukanya ke arah itu. Dia datang dengan senjata, yang senjata itu kita suka. Mirip mancing ikan lah ya. Ditaruh hal yang disukai gitu. Ternyata jebakan. Gitu. Tapi bukan berarti pemancing itu setan. Saya hanya mengibaratkan ada umpan. Umpan itu disukai gitu loh maksudnya. Kalau gak disukai tentu ikan gak mau ngambil hal yang dia benci. Namun iblis datang dengan sodoran-sodoran yang kita suka gitu. Yang kita suka. Namun fitrah pasti tak sesuai. Akal yang sehat pasti tak sesuai, apalagi tuntunan. Seorang lelaki sahabat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat
orang yang jujur.